dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

pas sudah memasuki waktu liburan nih. Siapa di sini yang sudah punya rencana buat main sama keluarga? Atau ada yang udah punya rencana abis dengerin panggung juara? Kayaknya aku mau pergi main deh kak sama keluarga aku. Coba dong yang sudah punya rencana buat jalan-jalan, buat piknik bareng keluarga, boleh absen dulu.

0: karena Kak Fitri pengen tahu nih, di sini ada nggak ya yang tempat mainnya itu jauh banget sampai keluar kota, atau jangan-jangan ada yang sampai keluar pulau karena kebanyakan keluarga tinggalnya di luar pulau. Coba kasih tahu Kak Fitri ya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kirimnya di 0811 224 1027.
1: Tapi Kak,
0: ada Mika di sini. Kenapa datang-datang kok tiba-tiba bilang tapi?
1: Ini Mika sedih, katanya Kak Fitri nggak mau ngajak Mika jalan-jalan.
0: Soalnya kita harus stay dulu di rumah, Mika. Kita harus mengerjakan sesuatu.
1: Ya, Mika jadi sedih. Kalau gitu berarti kita gak bisa jalan-jalan kayak teman-temannya Mika.
0: Tapi ini tuh justru penting banget, Mika. Jangan sedih.
1: Kenapa tuh?
0: Karena walaupun kita liburannya di rumah aja, kita masih bisa seru-seruan bareng dengan cara...
1: Apa caranya? Memang di rumah terus bisa main bareng, bisa tetap senang walaupun liburannya di rumah.
0: Bisa dong. Tapi sebelum itu Kak Fitri pengen sapa-sapa dulu sebelum ngasih tahu emangnya liburan di rumah bisa ngapain aja sih? Seperti biasa nih buat adik-adik di rumah yang ingin isi daftar hadir, caranya gampang banget, cukup ketik nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kirimnya di mana, Mika?
1: Kirimnya di 0811 224 1027.
0: Betul sekali. Seperti teman kita yang sudah hadir

0: dan semangat pada hari ini, yaitu ada Syaiha. Tuh, dan Syaiha gak sendirian loh.
1: Mika tebak, ini pasti karena kakaknya sudah libur.
0: Iya betul, karena kakaknya sudah libur, jadi Syaiha ditemani oleh kakak Salwa. Masya Allah. Terus kata Syaiha kayak gini, Assalamualaikum, sebelum jalan-jalan pagi, daftar isi dulu Salwa dan Syaiha hadir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, semangat banget nih Salwa dan Syaiha. Kalau gitu Kak Fitri pengen adik-adik di rumah yang lain juga sama semangatnya kayak Salwa dan juga Syaiha.
1: Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir.
0: Betul banget, bilang hadirnya yang semangat, yang paling semangat.
1: Ya bener, yang paling semangat.
0: Masya Allah, keren banget nih. Terus kira-kira Salwa dan Syaiha sudah punya rencana liburan kemana aja nih? Kak Fitri dan Mika jadi penasaran, pengen tahu kalau biasanya ketika kakak Salwa liburan, Syaiha juga ikut main gak ya?
1: Main dong kak, mereka kan kakak beradik.
0: Iya, siapa tahu Salwanya aja yang main.
1: Ya juga ya, tapi kita tanya aja deh.
0: Iya, kita tanya aja sama Salwa dan Syaiha. Biasanya kalau liburan gini tuh kalian mainnya kemana sih?
1: Terus ini kak, selain ada Salwa dan Syaiha, ada siapa lagi nih?
0: Nah, selain ada Salwa dan Syaiha yang sudah hadir hari ini, ada Zaki dari Cimahi.
1: Wah, sudah lama tidak mendengar kabar Zaki. Zaki, apa kabar? Semoga kabarnya baik ya.
0: Amin. Terus kata Zaki, Assalamualaikum Kak Fitri dan Mika. Zaki, 8 tahun dari Cimahi dan sekolahku di SD Ita Science, hadir dan semangat.
1: Masya Allah, Zaki nanti liburan mau main lagi ke MK gak?
0: Zaki kata Mika kalau liburan nanti mau main lagi gak ke MK. Ini buat adik-adik yang lain juga, kalau ada yang mau main ke MK, boleh ya ke MK FM. Nanti ketemu Mika, ketemu Kak Fitri, dan kalau mau ketemu Kak Zahra juga boleh ya.
1: Ah iya, betul.
0: Kalau Zaki sudah punya rencana liburan kemana aja nih? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Liburannya sama kayak Mika di rumah aja atau jangan-jangan sudah ada rencana mau pergi ke suatu tempat bersama ayah dan ibu?
1: Kalau Mika pengennya main keluar.
0: Iya, nanti kita coba main keluar ya Mika. Tapi sebenarnya tinggal di rumah aja juga tetap seru kok, karena kita bisa melakukan banyak hal.
1: Banyak hal itu seperti apa sih?
0: Nah, ini sengaja Kak Fitri bikin Mika dan adik-adik di rumah penasaran supaya tetap di panggung juara gak kemana-mana. Terus Kak Fitri juga pengen adik-adik di rumah isi daftar hadir dulu. Makin banyak yang isi daftar hadir, semakin cepat Kak Fitri ngasih tahu bahwa tinggal di rumah aja selama liburan juga tetap seru, karena ada banyak sekali permainan yang bisa kita lakukan dan beberapa kegiatan seru tentunya.
1: Oh iya, cepet deh kalau gitu teman-temannya Mika untuk segera isi daftar hadir. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir.
0: Betul banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Kirimnya di 0811-224-1027. Ini juga sudah ada yang isi daftar hadir, Mika.
1: Wah, Masya Allah. Ada siapa nih, Kak?
0: Ini ada rombongan 2G.
1: Mika tahu.
0: Siapa coba yang sudah isi daftar hadir?
1: Ini ada Gaisan dan juga ada Gania.
0: Betul banget. Kalau Gaisan usianya berapa?
1: Gaisan itu 9 tahun. Kalau Gania itu 8 tahun. Dan mereka ini, Kak, sama-sama sekolah di SD Al-Hijrah.
0: Wah, Masya Allah, keren banget. Berarti ini berangkat sekolahnya juga bareng ya?
1: Iya, benar. Dan liburan sekolahnya juga bareng berarti.
0: Iya, betul.
1: Ini kalau Gaisan sama Gania kira-kira mau liburan kemana sih?
0: Iya, coba kalau Gaisan dan Gania liburannya mau kemana sih? Kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika ya. Atau jangan-jangan liburannya sama kayak Mika, liburannya di rumah aja. Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, siapa di sini yang liburannya di rumah aja dan siapa di sini yang liburannya main keluar. Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu
1: kirimnya di 0811.
0: Iya, di 0811. Terus
1: 0811 22. Mika lupa, Kak.
0: Masa bisa Mika gak inget-inget sih? Nih, coba ya diinget-inget lagi. 0811 224 1027. Itu gampang banget loh.
1: Oh iya, coba ya Mika ulang lagi, Kak. Di 0811 224 1022. Dua berapa?
0: 27.
1: Oh iya, 27.
0: Nah, yang sudah isi daftar hadir tapi belum ngasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, kira-kira liburannya itu mau di rumah aja atau mau liburannya tuh main keluar atau jangan-jangan main keluar kota. Boleh kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika ya, soalnya kita juga pengen tahu nih keasikan liburan teman-teman nanti seperti apa.
1: Ada gak ya teman-temannya Mika yang main ke pantai?
0: Kayaknya ada sih, tapi Kak Fitri nggak tahu siapa orangnya.
1: Nah, maka dari itu kasih tahu biar kita juga tahu, Kak.
0: Iya, betul. Sambil nunggu yang lain untuk isi daftar hadir dan juga ngasih tahu kita Mika, ngasih tahu Kak Fitri dan juga Mika mereka mau liburan kemana, Kak Fitri juga mau mengingatkan buat adik-adik di rumah yang ingin suaranya diputar di panggung juara, boleh banget. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Ini wajib ya bilang hadir ya.
1: Iya, ini wajib banget bilang hadir.
0: Terus udah gitu teman-teman cukup rekam voice note melalui voice note WhatsApp. Setelah itu teman-teman atau adik-adik di rumah boleh kirimkan dongeng,
1: baca puisi.
0: Iya, baca puisi juga boleh. Terus bisa kirim juga
1: pidato.
0: Pidato juga boleh.
1: Bernyanyi boleh gak, Kak?
0: Bernyanyi boleh. Mau nyanyi nama-nama planet, mau nyanyi Asmaul Husna, mau nyanyi apa lagi ya?
1: Banyak pokoknya lagunya.
0: Iya, boleh nyanyi. Terus kalau ada yang mau baca hadis juga boleh ya. Terus kirimnya tetap sama di 0811 224 1027. Kalau gitu Kak Fitri akan tunggu suara adik-adik semua sambil kita persilahkan yang mau lewat berikut ini.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana,
0: tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Coba di sini siapa yang semangat liburannya sudah menggebu-gebu, sudah sangat membara. Mika. Mika nih, kalau soal liburan, soal makan yang paling cepat.
1: Soalnya Kak, kalau soal makan sama soal liburan tuh sangat amat seru dan gak boleh kita lewatkan.

0: Oh gitu, jadi kalau soal liburan sama soal makan tuh gak boleh dilewatkan.
1: Iya benar, sama kayak adik yang sama kayak teman Mika, maksudnya teman Mika yang sudah isi daftar hadir gak boleh dilewatkan.
0: Sudah ada siapa tuh Mika?
1: Ini sudah ada Safa dari Cijerah.
0: Wah, Masya Allah. Terus kata Safa apa?
1: Kata Safa, "Assalamualaikum, namaku Safa dari Cijerah." Ha, di RR panjang banget.
0: R-nya tuh panjang banget. Terus kalau Safa nih sekolahnya di mana?
1: Kalau Safa nih sekolahnya di STN 182 Cijerah. Usianya 10 tahun.
0: Kalau 10 tahun berarti dia baru kelas 4.
1: Iya, benar banget.
0: Terus kata Safa apa lagi tuh?
1: Kata Safa titip salam untuk Kak Fitri, Mika, semua kru MK, dan juga pendengar panggung juara.
0: Masya Allah. Salam balik untuk Safa dan keluarga ya.
1: Ini kata Zaki juga insya Allah nanti main lagi ke MK.
0: Masya Allah, buat adik-adik yang lain juga ditunggu ya kehadirannya untuk bertemu bersama Mika
1: sama Kak Fitri juga.
0: Terus selain ada Safa dan juga Zaki dan juga teman-teman yang sudah isi daftar hadir yang lain, ada siapa lagi coba Mika?
1: Ini yang dari Cianjur Kak, jauh banget rumahnya.
0: Wow, Masya Allah, ada siapa tuh?
1: Ini ada Ainaya dari Cianjur. Usianya baru 7 tahun loh.
0: Wow, Masya Allah. Terus kataan Ainaya gimana tuh?
1: Kalau kata Ainaya gini, "Assalamualaikum Kak Fitri, Kak Mika, Mika dipanggil kakak."
0: Masya Allah, Mika dipanggil kakak. Terus apa lagi?
1: Ini katanya, "Assalamualaikum Kak Fitri, kami Kak Ainaya hadir. Insya Allah Ainaya liburannya mau pergi berenang dengan ibu."
0: Wah, Masya Allah, seru banget tuh pergi berenang bersama ibu.
1: Mika juga jadi pengen deh, pengen ikutan berenang.
0: Jangan nanti Mika malah ngerecokin Ainaya sama ibunya lagi.
1: Emangnya gak boleh ya Ainaya Mika ikut berenang?
0: Coba tanya Ainaya, boleh gak Mika ikut berenang dengan Ainaya?

0: buat adik-adik yang lain yang masih belum isi daftar hadirnya, coba sekarang ini adalah saatnya untuk adik-adik di rumah isi daftar hadir. Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kirimnya di 0811 224 1027. Gampang banget kan ya?
1: Iya, ini gampang banget ngisinya. Terus udah gitu nanti bisa ketemu. Bukan ketemu.
0: Apa coba Mika?
1: Setelah isi daftar hadir, jangan lupa maksud Mika.
0: Maksud Mika jangan lupa isi apa memangnya?
1: Jangan lupa untuk ngasih tahu ke Fitri dan juga Mika saat liburan nanti teman-teman Mika mau ngapain sih?
0: Nah, itu jangan lupa kasih tahu ke Fitri dan juga Mika saat liburan teman-teman mau ngapain ya? Apakah mau liburan di luar rumah, di luar kota, atau di luar ruangan, atau hanya di rumah saja liburannya seperti Mika? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika liburan teman-teman mau di rumah kayak Mika, atau jangan-jangan liburannya mau pergi keluar main dan piknik bareng keluarga. Terus jangan lupa kirimnya di 0811 224 1027.
1: Fitri,
0: kenapa Mika?
1: Kata Ainaya boleh.
0: Kata Ainaya boleh. Kenapa kata Ainaya boleh?
1: Katanya boleh banget kita berenang katanya, tapi hari Selasa. Karena kalau hari ini mau ada acara perpisahan di TPQI Khairunnisa.
0: Oh gitu, Masya Allah. Berarti boleh nih Mika ikut.
1: Boleh, mau-mau. Mika pengen banget ikut liburan bersama Ainaya. Tapi jauh banget, harus ke Cianjur ya kak.
0: Gak apa-apa, itu kan sambil jalan-jalan.
1: Oh iya juga, boleh deh kalau gitu.
0: Masya Allah, sambil nunggu yang lain untuk isi daftar hadir dan juga ngasih tahu Kak Fitri dan Mika tentang plan atau rencana liburannya, Kak Fitri mau bacain dongeng yang satu ini. Dongeng kita hari ini juga tentang liburan loh. Tapi yang liburan bukan Mika.
1: Hah, siapa memangnya yang liburan kak?
0: Hari ini dongengnya tentang Cio, si kelinci liburan di rumah nenek. Kalau gitu kita simak bersama yuk dongeng kita hari ini.

0: dongeng hari ini tentang Cio, si kelinci yang berlibur di rumah nenek. Liburan kali ini, Cio si kelinci akan menginap di rumah nenek kelinci. Karena sangat menyukai bolu wortel buatan ibu kelinci, Cio berencana membuatnya di rumah nenek. Tak lupa, ia mencatat semua bahan-bahan dan cara membuat bolu wortel di secari kertas. Lalu setelah itu, ia berpamitan pada ibunya. Kata Cio,
1: "Ibu, aku berangkat dulu ya."
0: Lalu ibunya berkata,
1: "Iya, hati-hati Cio. Selamat liburan ya bersama nenek dan teman-teman kamu di sana."
0: Saat sampai di rumah nenek, Cio segera berganti pakaian karena ia tak sabar ingin segera main bersama teman-teman yang lain. Mereka melompat, berlari, bermain air, dan bersembunyi hingga pada akhirnya mereka semua merasa lapar. Nenek pun memanggil mereka. Kata nenek,
1: "Cio, anak-anak semua makan dulu sini. Ini nenek sudah siapkan makan siang untuk kalian."
0: Mereka berlari untuk segera melahap makanan yang sudah nenek siapkan. Di atas meja sudah tersedia beraneka macam olahan wortel. Ada sup wortel, kemudian ada acar yang sangat segar, wortel rebus yang manis, dan pastel isi wortel. Semuanya terlihat enak. Teman-teman Cio ingin sekali segera menyantap masakan nenek. Tapi Cio malah terlihat sedih.
1: Kenapa ya?
0: Tiba-tiba Cio merasa sedih. Lalu nenek pun bertanya,
1: "Ada apa Cio? Kenapa kau bersedih?"
0: Lalu Cio menjawab,
1: "Nek, aku mau makan bolu wortel seperti buatan ibu. Bahan-bahan dan cara membuatnya ada di kertas. Ini, aku membawanya di kantong bajuku." "Nenek, apakah aku boleh membuat bolu wortel?"
0: Nenek sangat terkejut karena sudah mencuci semua baju wortel yang biasa dipakai, termasuk baju Cio yang tadi ia ganti. Karena Cio sedih, nenek lalu mengajaknya membuat bolu wortel tanpa resep yang ada di secari kertas. Lalu kata Cio,
1: "Nek, aku lupa berapa banyak harus memasukkan pelembut kue. Tapi aku masih ingat kok, bolu buatan ibu adalah kue terlembut yang pernah aku makan. Ini, aku tahu. Ibu pasti memasukkan banyak pelembut ke dalam adonan kue."
0: Lalu Cio memasukkan 4 sendok ke dalam adonan bolu. Setelah siap, adonan dimasukkan ke dalam oven. Aroma bolu wortel tercium sangat lezat. Teman-temannya pun tak sabar ingin segera mencoba kue buatan Cio. Setelah menunggu beberapa saat, terdengar suara ting. Saat oven berbunyi, tanda kue sudah jadi, Cio dan teman-temannya langsung berlari. Cio perlahan mengeluarkan bolu sambil berseru, "Wah!" Tapi teman-teman Cio terdiam dan terpaku menatap kue bolu buatan Cio. Lalu teman-teman yang lain berkata,
1: "Cio, itu seperti busa sabun saat aku mandi."
0: Yang lain tertawa,
1: "Seperti sabun mandi."
0: Semua orang tertawa melihat bentuk bolu yang dibuat Cio. Ternyata Cio salah memasukkan bahan pengembang. Ia malah memasukkan 4 sendok pengembang, bukan pelembut kue. Tapi meski bentuk bolu itu terlihat berantakan, Cio tetap senang karena sudah berusaha yang terbaik. Akhirnya mereka semua menyantap hidangan yang sudah nenek siapkan. Dan walaupun bentuknya seperti busa, kue ini tetap terlihat lezat. Sekian dongeng tentang Cio si kelinci yang berlibur di rumah nenek. Kalau teman-teman yang lain, liburannya seperti Cio ke rumah nenek atau pergi liburan ke tempat lain ya.

0: Itu dia tadi dongeng tentang Ciyu yang lagi liburan di rumah nenek. Masya Allah, ceritanya seru banget. Ternyata Ciyu malah banyak kebanyakan ngasih pengembang. Ya kira itu pelembut, ternyata itu pengembang. Akhirnya kuenya jadi seperti busa sabun katanya. Masya Allah. Nih kalau adik-adik di rumah, kalau Fitri penasaran, ada yang liburannya seperti Ciyu nggak? Liburannya ke rumah nenek. Kalau ada, coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu adik-adik di rumah boleh kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, adik-adik di rumah liburannya kemana aja ya? Atau di sini barangkali ada adik-adik di rumah yang mau ngasih tahu liburannya melalui voice note. Nah, itu boleh banget tuh, supaya kita juga bisa dengar suara adik-adik semua. Sama kayak adik kita yang sudah hadir dan semangat hari ini, kata adanya ini tuh, ini rombongan loh teman-teman. Ada berapa berarti? Ada 2H nih. Terus coba tebak, ada 2H. Kak Fitri mau kasih clue, dua-duanya ini namanya berawalan huruf H. Siapa ya?
1: Dua-duanya berawalan huruf H.
0: Iya betul Mika.
1: Mika tebak ini, yang pertama namanya Hani.
0: Oh iya betul. Yang kedua?
1: Yang kedua Hana.
0: Kok Mika hebat banget sih?
1: Soalnya ini Mika baca Kak.
0: Masya Allah. Jadi Mika tahu karena Mika baca.
1: Iya. Terus ini Mika bacain ya. Kata Hana dan Hani, assalamualaikum. Aku hadir. Kenalin, kami Hana dan Hani dari Cijeruk Bojong Sari Bandung.
0: Masya Allah, keren banget nih. Ini kayaknya kembar ya Mika ya?
1: Kayaknya iya benar Kak. Ini kembar, kayak Mika dan Miki.
0: Mika punya kembaran?
1: Mickey Mouse.
0: Itu tikus dong. Memang Mika mau kembarannya sama tikus.
1: Tapi Mickey Mouse lucu Kak.
0: Boleh deh Mika dan Miki, nanti kita cari kembaran kamu ya Mika ya.
1: Boleh. Tapi sebenarnya ini Kak, Mika udah didorong-dorong.
0: Oh, Mika udah didorong-dorong, udah banyak yang mau lewat ya?
1: Iya, benar.
0: Kalau gitu sambil nunggu adik-adik di rumah buat isi daftar hadir, Kak Fitri dan Mika akan persilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.
2: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Tentunya masih bersama Kak Fitri dan juga Mika. Masya Allah, makin ramai yang sudah isi daftar hadir. Dan juga ini banyak adik-adik yang ternyata liburannya tuh seru-seru banget nih Kak.
1: Oh iya, ya Mika juga pengen liburannya yang seru kayak teman-teman.
0: Tapi liburan di rumah juga tetap seru kok. Coba Mika, ada siapa saja yang sudah isi daftar hadir hari ini dan juga sudah menyebutkan kira-kira rencana liburannya itu mau pada kemana nih?
1: Ini Mika sampai bingung mau nyebutin yang mana dulu Kak.
0: Soalnya banyak banget.
1: Iya, soalnya banyak banget.
0: Wah, Masya Allah. Coba kalau gitu dimulai yang paling pagi.
1: Yang paling pagi ya? Yang paling pagi itu Mika tahu.
0: Siapa memangnya?
1: Ini ada Nafisa.
0: Wah, Masya Allah. Ada Nafisa. Terus kata Nafisa apa?
1: Kata Nafisa gini, "Assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman panggung juara. Kita bisa jadi juara. Bagaimana kabarnya hari ini?" Kalau Nafisa sih kabarnya alhamdulillah baik.
0: Masya Allah, kabar Kak Fitri baik.
1: Kabar Mika juga baik.
0: Masya Allah, terus apa lagi kata Nafisa?
1: Kata Nafisa gini Kak, "Aku Nafisa, usiaku nih 8 tahun. Kalau alamatku di Cicadas, Bandung. Sekolahku di SDI Abu Seno. Hadir."
0: Masya Allah, semangat banget ini nampaknya adik Nafisa.
1: Soalnya nih Kak, harus semangat, kan kita mau liburan.
0: Oh iya juga ya, betul. Kita kan mau liburan, jadi harus semangat deh tentunya. Lalu, selain Nafisa, ada siapa lagi Mika?
1: Selain Nafisa, ada lagi yang sudah hadir. Ini yang selalu kita tunggu, tapi baru muncul hari ini Kak.
0: Siapa memangnya?
1: Ini yang dari Lembang.
0: Oh, ini Jamal ya?
1: Iya, betul.
0: Wah, ada Jamal. Terus kata Jamal gimana?
1: Kata Jamal nih, "Assalamualaikum Kak Fitri dan Mika. Jamal dari Lembang hadir." Terus kata Jamal nih Kak.
0: Iya, kata Jamal gimana tuh?
1: Jamal nih liburannya insya Allah mau ke The Nice Park Bandung.
0: Wah, Masya Allah. Di mana ya The Nice Park Bandung itu?
1: Di Bandung.
0: Masya Allah, yang pasti liburannya seru ya. Masya Allah, kalau gitu nanti Kak Fitri dan juga Mika tunggu cerita liburannya dari Jamal nih. Kayaknya ini pasti seru banget main ke tempat tersebut.
1: Iya, pasti seru banget. Maka dari itu Kak Fitri dan Mika tunggu cerita setelah selesai liburannya.
0: Wah, Masya Allah. Lalu setelah Jamal ada siapa lagi nih Mika?
1: Selain ada Jamal nih, juga sudah hadir ada Nazifa.
0: Masya Allah, kalau tadi Jamal dari Lembang, kalau Nazifa dari mana?
1: Kalau Nazifa dari Cimahi.
0: Oh, dari Cimahi. Terus kata Nazifa gimana?
1: Kata Nazifa gini Kak, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Fitri dan juga Mika."
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa lagi?
1: Kata Nazifa gini Kak, "Namaku Nazifa, umurku 8 tahun dari Cimahi. Sekarang aku sekolahnya di Karang Mekar Mandiri 1 hadir."
0: Masya Allah. Kalau Nazifa nih liburan nanti mau main kemana ya? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika.
1: Iya benar, kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, Nazifa mau main kemana nih?
0: Masya Allah. Terus selain Nazifa ada siapa lagi?
1: Mika nafas dulu Kak, soalnya banyak banget yang sudah isi daftar hadir.
0: Wah, Masya Allah, seneng banget nih Kak Fitri kalau adik-adik di rumah pada semangat untuk isi daftar hadirnya.
1: Benar-benar, jadi kita juga jadi semangat.
0: Masya Allah.
1: Mika masih nafas, Kak.
0: Iya, Mika masih nafas.
1: Soalnya nih, Mika harus siapin nafas yang paling panjang karena bawa rombongan.
0: Wah, Mika ini bawa rombongan ada siapa aja tuh?
1: Ini, Mika bawa rombongan ada Safa, terus ada Safira, dan ada Hafiz.
0: Wah, Masya Allah, rombongan dari mana tuh?
1: Dari Cikalong Kulon Cianjur.
0: Wah, Masya Allah. Nih, berarti nafasnya panjang karena jauh ya dari Cianjur.
1: Nah, iya, makanya udah merombongan jauh lagi. Jadi Mika harus siapin nafas terbaik.
0: Masya Allah, kalau gitu ini Kak Fitri aja yang baca ya.
1: Ah, jangan, Mika aja, Kak.
0: Wah, kalau gitu oke, boleh Mika aja yang baca.
1: Ini katanya, assalamualaikum, selamat pagi Kakak, Kak Fitri, Mika, dan sahabat MK semuanya. Aku Safa, usiaku 6 tahun. Dan ini ada Safira, usianya 8 tahun. Dan ini ada Hafiz juga, usianya 10 tahun. Kami dari Cikalong Kulon Cianjur hadir.
0: Masya Allah. Terus kalau rombongan Safa, Safira dan Hafiz nih ngasih tahu kita nggak, Mika? Mereka liburannya mau kemana?
1: Ini mereka juga ngasih tahu, Kak.
0: Wah, liburannya mau kemana tuh?
1: Liburannya katanya, insya Allah kami mau liburan ke rumah nenek di Garut dan ke rumah kakak juga, nenek dan kakek di Garut.
0: Wah, Masya Allah. Ini berarti rombongan Safa, Safira, dan Hafiz kayak Cio dong barusan liburannya ke rumah nenek dan kakek.
1: Jangan-jangan mereka juga mau bikin kue wortel.
0: Wah, nanti kita coba tanya ya. Ini rombongan Safa, Safira, dan Hafiz kegiatan di rumah neneknya apakah sama seperti Cio mau membuat kue wortel? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika ya, liburannya mau diisi dengan apa?
1: Kak Fitri.
0: Iya, kenapa Mika?
1: Ini.
0: Kenapa?
1: Ini katanya Nafisa mau pergi ke museum geologi.
0: Wah, Masya Allah, seru banget main ke museum geologi.
1: Ah, seru banget, Mika jadi pengen ikut. Soalnya nih, kata Nafisa, Mika mau ikut gak? Mika pengen banget ikut.
0: Mika pengen banget ikut ke museum geologi ya. Seru banget tahu di dalamnya kita bisa lihat fosil, terus kita bisa lihat ada simulasi bencana, jadi simulasi bencana kayak gempa, itu seru banget.
1: Gempa seru?
0: Enggak, maksudnya itu kita di dalam ruangan tuh bisa merasakan kalau kita berada di suatu di situasi saat gempa, kita tuh harus seperti apa. Nah, itu juga seru karena kita jadi belajar banyak hal.
1: Oh, gitu. Ah, mau deh nanti Mika akan ikut Nafisa jalan-jalan ke museum geologi.
0: Wah, Masya Allah. Tapi kamu jangan ngerepotin Nafisa ya.
1: Dua repot deh.
0: Masya Allah. Terus siapa lagi nih yang mau liburan?
1: Ini ada yang mau liburannya sama kayak Mika.
0: Liburannya sama kayak Mika? Gimana tuh maksudnya?
1: Ini katanya mau di rumah aja liburannya.
0: Wow, Masya Allah. Berarti nih sudah saatnya Kak Fitri membocorkan apa saja yang harus dilakukan ketika kita liburan di rumah.
1: Wah, boleh nih. Nanti berarti Nazifa sama Mika bisa melakukan hal ini di rumah.
0: Iya, benar banget.
1: Emang apa saja sih, Kak, hal yang bisa kita lakukan ketika di rumah?
0: Nah, ketika kita melakukan liburannya itu di rumah saja, bisa kita lakukan dan kita isi liburan kita dengan membuat kerajinan tangan.
1: Wah, ini pasti seru banget karena kerajinan tangan kan gak cuma satu.
0: Iya, benar banget. Dan tentunya ini juga kalau kita bisa membuat kerajinan tangan, kita tuh bisa menumbuhkan kreativitas kita agar semakin berkembang.
1: Wah, lalu-lalu seperti apa lagi kak kegiatannya?
0: Belum selesai nih, kalau kita membuat kerajinan tangan, kita tuh juga bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita.
1: Oh, jadi ini seperti mendaur ulang.
0: Iya benar, jadi barang-barang yang tidak terpakai bisa kita gunakan kembali dan bisa kita jadikan kerajinan tangan.
1: Wah, seru banget berarti ya. Nanti Mika mau lihat-lihat tutorial membuat kerajinan tangan.
0: Wah, boleh banget tuh. Berarti nanti buat adik-adik di rumah juga yang liburannya di rumah bisa mengisi waktunya dengan membuat kerajinan tangan. Kalau ada yang berhasil, nanti boleh kasih tahu Kak Fitri dan Mika ya, teman-teman di rumah. Kira-kira membuat kerajinan tangan apa ya? Kegiatan selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu liburan kita adalah ini yang paling Mika suka.
1: Apa tuh kak?
0: Yaitu memasak bersama.
1: Wah, ini Mika suka banget memasak. Kak Fitri yang masak, Mika yang makan.
0: Boleh deh kalau gitu Kak Fitri yang masak, Mika yang makan ya.
1: Iya, kira-kira masak apa ya kak?
0: Nah, kalau kita mau bikin masakan bersama anak-anak, Mika kan masih kecil nih. Jadi kita bisa membuat masakan yang simple dan tentunya gak ribet.
1: Oh, kalau gitu ini juga kita bisa belajar jadi chef ya kak?
0: Betul banget nih, yang buat cita-citanya yang ingin jadi koki ini sangat sangat amat berarti, karena dari sini teman-teman di rumah bisa sekalian belajar bersama.
1: Mika pengen banget jadi koki, tapi bagian nyicip.
0: Masya Allah, emangnya ada ya koki bagian nyicip?
1: Ada, nanti Mika kak.
0: Lalu setelah ada tadi mengisi waktu dengan apa coba Mika?
1: Dengan ini, dengan membuat kerajinan tangan.
0: Ya, terus yang kedua
1: memasak bersama.
0: Nah, yang ketiga kita bisa mengisi waktu luang kita dengan memainkan puzzle dan juga membaca buku.
1: Wah, ini berarti kita bisa lakukan sambil bermain bersama orang tua kita ya dan kakak adik kita.
0: Iya benar banget. Dan kalau kita bisa bermain puzzle atau membaca buku ini, kita bisa menjadi sesuatu kegiatan yang sangat seru untuk mengisi waktu libur kita.
1: Gitu. Lalu yang keempat apa lagi kak? Ini kayaknya banyak banget. Ada berapa sih?
0: Ada banyak, tapi coba Kak Fitri sebut satu-satu ya.
1: Oke. Berarti ini yang keempat.
0: Oke. Yang keempat itu kita bisa membuat eksperimen sederhana.
1: Wah, Mika suka banget eksperimen.
0: Iya, bisa banget kita bikin eksperimen sederhana di rumah. Coba, kalau Mika pernah bikin eksperimen apa sama Kak Fitri?
1: Waktu itu kita pernah eksperimen kak? Yang polusi.
0: Oh iya, kita pernah bikin polusi udara, tapi menggunakan
1: pensil ya?
0: Iya, bukan pensil, pulpen.
1: Oh iya, isian pulpen itu sangat seru. Jadi caranya itu ada kertas mobil yang kita print. Terus setelah itu kita masukkan ke dalam air, tapi jangan sampai tenggelam.
0: Lalu setelah itu apa lagi?
1: Setelah itu isian pulpennya itu kita
0: kita simpan di ujung mobil.
1: Nanti mobilnya akan berjalan dan akan terlihat seperti polusi.
0: Wah, ini juga bisa dicari di internetnya, karena banyak sekali eksperimen yang bisa kita lakukan dan tentunya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita.
1: Dan kita juga pernah bikin lampion ya kak?
0: Iya, kita pernah bikin lampion dan menggunakan bahan yang ada di rumah ya?
1: Iya benar, pakai plastik. Bukan plastik, kresek.
0: Pakai kresek. Setelah itu gimana coba caranya?
1: Caranya adalah pertama kita siapkan lilin dan ada apinya tentunya. Setelah itu kreseknya kita diamkan di atas lilin sampai uap panasnya memenuhi semua kresek. Nanti setelah itu kreseknya akan terbang.
0: Wah, wow, Masya Allah. Jadi tuh seperti sebuah lampion. Cantik banget dan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Sederhana, tapi sangat seru untuk dimainkan bersama.
1: Itu kan tadi nomor 4, Kak. Nah, yang nomor 5-nya itu apa?
0: Yang nomor 5-nya itu adalah kita bisa bermain peran.
1: Wah, ini seru banget. Berarti ada yang bisa jadi dokter, ada yang bisa jadi orang sakitnya, ada yang bisa jadi guru, ada yang bisa jadi murid.
0: Iya, betul banget. Seru banget kan ya kalau kita bermain peran dan kita jadi ikut merasakan, "Ih, aku kayak dokter beneran."
1: Iya, Mika pengen banget nanti main itu. Lalu yang keenam apa lagi?
0: Banyak banget ya ternyata hal yang bisa kita mainkan di rumah.
1: Iya benar. Yang keenam apa, cepat?
0: Oke, yang keenam kita bisa membuat tenda bersama teman-teman kita.
1: Wah, ini berarti kita bisa main kemah-kemahan.
0: Iya benar, kita bisa main kemah-kemahan. Ini seru banget berarti ya. Kita bisa piknik dan kita bisa main kemah-kemahan bersama teman-teman kita.
1: Wah, seru banget. Jadi pengen, masih ada gak kak kegiatan yang bisa kita lakukan ketika di rumah?
0: Masih banyak. Ini yang ketujuh ya. Yang ketujuh, kita bisa berolahraga di rumah.
1: Tapi ini capek.
0: Kan biar tubuh kita juga tetap sehat.
1: Oke deh, berarti yang ketujuh kita bisa berolahraga bersama teman-teman dan juga bersama keluarga kita.
0: Iya, betul banget. Bisa berolahraga di rumah bersama teman-teman dan juga keluarga kita. Yang selanjutnya kita bisa, ini berarti nomor berapa?
1: Mika lupa.
0: Yaudah yang selanjutnya ya, karena ternyata banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ketika kita liburan dan di rumah aja. Nih yang selanjutnya, kita bisa menanam dan merawat tanaman.
1: Wah, seru banget. Berarti kita bisa ikut menanam dan merawat tanaman kita, tanaman ibu kita, supaya makin subur dan makin cantik.
0: Masya Allah, benar banget. Dan kita bisa menanam seperti sayuran, buah-buahan, dan nanti hasilnya kita bisa makan bersama.
1: Kalau gitu Mika mau tanam bayam, kangkung, sama bunga matahari.
0: Wah, boleh tuh. Soalnya itu kayaknya seru ya, dan tidak perlu perawatan yang cukup repot sepertinya ya kalau kita mau menanam bayam dan kangkung.
1: Ya, kayak nanti kita beli bibitnya ya kak.
0: Boleh, boleh, nanti kita bikin dan cari bibitnya supaya kita bisa menanam apa tadi, kangkung?
1: Iya, kangkung, bayam.
0: Kangkung, bayam, sama bunga apa?
1: Bunga matahari.
0: Oke, siap. Nah, kalau adik-adik di rumah ketika melakukan kegiatan yang sudah Kak Fitri sebutkan, kira-kira mau menanam apa nih? Kalau adik-adik mau melakukan kegiatan menanam dan merawat tanaman, coba kasih tahu ke Fitri dan juga Mika.
1: Ternyata banyak banget ya kak yang bisa kita lakukan ketika kita liburannya cuma di rumah aja.
0: Iya benar, ternyata banyak sekali kegiatan dan hal yang menyenangkan yang bisa kita lakukan bersama.
1: Kalau gitu, Mika gak jadi sedih deh walaupun liburannya di rumah aja.
0: Wah, Masya Allah. Dan buat adik-adik yang lain juga, yang walaupun liburannya hanya di rumah saja, tapi jangan sedih karena ternyata masih banyak hal yang bisa kita lakukan ketika di rumah. Tadi yang sudah Kak Fitri sebutkan, kita bisa bikin kerajinan tangan, merawat tanaman, kemudian bisa memasak bersama, olahraga bersama, dan lain banyak hal.
1: Iya, benar banget. Kalau gitu, kita harus memanfaatkan liburan kita dengan sebaik-baiknya.
0: Betul sekali. D Dan ada satu kegiatan yang gak boleh kita lupakan.
1: Kegiatan apa tuh, Kak?
0: Yaitu selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Nah, berhubung sekarang juga sudah memasuki pukul 8, sudah saatnya kita pindah ke sesi cinta Quran. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu yuk
1: A Batasa dari Bunda Nenowarisman berikut ini.

家哈。

Alhamdulillah, sudah tiba saatnya kita di sesi cinta Quran. Berarti kalau di sesi cinta Quran ini, berarti sudah saatnya adik-adik di rumah untuk mengirimkan, selain mengirimkan daftar hadirnya barusan, juga mengirimkan setoran hafalan atau hasil murojaah adik-adik semua. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang, "Kak, aku mau setoran di ayat sekian dan surat sekian." Setelah itu, adik-adik di rumah boleh kirimkan voice note hasil setoran hafalannya dan hasil murojaahnya. Setelah itu, kirimnya di 0811-224-1027. Jangan sampai karena sekarang lagi musim liburan, kita juga jadi libur untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Jadi yaudah malas-malasan, atau jadi yaudah libur dulu deh ngafalin Al-Qurannya, karena kan sekarang lagi libur. Tidak ya, Nono ya, bukan seperti itu. Tapi kita juga tetap harus lanjut, harus tetap jalan setoran hafalannya dan juga terus mendekatkan diri dengan Al-Quran. Nah, caranya dengan mengirimkan setoran hafalan adik-adik semua melalui nomor WhatsApp MKFM. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa kirim juga nama surat dan ayat yang mau disetorkan. Setelah itu kirimnya di 0811-224-1027. Sama seperti adik kita yang sudah pagi-pagi sekali mengirimkan setoran hafalannya. Kira-kira siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Syaiha? Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari Syaiha di Quran Surah.

0: soal mamtahanah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syihah di ujung burung maksud dan hafalan surat Al-Mumtahanah surat ke-60 halaman 549 sebelah kanan tengah-tengah ayat 3.

0: تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kalau Kak Fitri dengar-dengar, setoran hafalan dari Syaihani selalu bagus, selalu keren, dan selalu lancar. Dan tentunya yang paling Kak Fitri senang, Syaihani selalu istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Sekarang sudah tiba di surat Al-Mumtahanah. Besok-besok kira-kira di surat apa lagi ya? Kalau gitu Kak Fitri tunggu di pekan depan untuk setoran hafalan Syaiha di surat yang lebih keren lagi, di ayat yang lebih hebat lagi. Dan untuk adik-adik semua, jangan mau kalah. Nih, Kak Fitri gak bosan-bosan untuk ngingetin adik-adik semua, jangan mau kalah kalau untuk kebaikan. Karena kalau untuk kebaikan kita harus jadi yang paling utama dan yang paling terdepan. Karena insya Allah pahala yang Allah janjikan juga sebanding dengan apa yang kita usahakan. Maka dari itu, untuk adik-adik di rumah yang sekarang masih bingung untuk menentukan surat dan ayat apa, segera buka Al-Qur'annya, dicari surat dan ayat yang ingin disetorkan. Setelah itu, adik-adik di rumah cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang, "Kak, aku mau setoran hafalan di surat ini dan ayat sekian." Setelah itu, adik-adik di rumah cukup kirimkan voice note melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Caranya gampang banget kan ya? Dan tentunya sangat mudah untuk adik-adik di rumah dalam memurajaah hafalannya. Kalau tadi dari adik Syaiha yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Mumtahanah, sekarang Kak Fitri mau mendengarkan setoran hafalan dari kakaknya Syaiha, yaitu dari kakak Salwa di Quran Surat yang sama, di Quran Surat Al-Mumtahanah. Kalau gitu, kita langsung simak bersama yuk setoran hafalan dari Salwa. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setoran hafalan surat Al-Mumtahanah surat ke-60 halaman 549 sebelah kanan paling atas ayat 1.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, oh, keren banget nih Kakak Salwa. Udah lama gak ketemu, tiba-tiba setoran hafalannya udah keren banget dan tambah keren, tambah mantap. Masya Allah. Buat adik-adik yang lain juga yang masih ragu-ragu, yang masih takut-takut, mending sekarang segera kirimkan setoran hafalannya sebelum nanti makin numpuk, makin banyak setoran hafalannya dan nanti makin akhir diputarnya. Karena Kak Fitri akan putar setoran hafalan yang paling awal, yang paling pagi mengirimnya. Maka dari itu segera dikirim sekarang melalui voice note. Setelah itu kirimnya di 0811-224-1027. Sekarang segera minta sama ibu, ayah, sama umi abinya, sama bubu babanya, sama ayah bundanya untuk minta dikirimin hasil setoran hafalan adik-adik semua. Dan untuk Kakak Salwa, selama masih liburan, Kak Fitri tunggu setoran hafalannya di sesi Cinta Quran ini. Tentunya di pekan depan dan pekan-pekan selanjutnya. Kalau tadi Adi ada dari kakak beradik, sekarang Kak Fitri mau putar dari siapa ya? Aduh, banyak banget Kak Fitri, jadi bingung mau pilih yang mana nih. Kalau gitu Kak Fitri mau putar dari Hana dulu di Quran Surat An-Nas. Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari Hana. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Nama aku Hana, umur aku 6 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Terus A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget setoran hafalannya nih. Kapirnya jadi pengen dengerin terus. Gimana dong? Berarti pekan depan harus mengirimkan lagi setoran hafalannya. Kalau gitu untuk Hana, Kak Fitri tunggu setoran hafalan di pekan selanjutnya. Tentunya kalau mau mengulang surat An-Nas lagi boleh, atau mau pindah ke surat yang lebih hebat lagi, yang lebih keren lagi juga boleh banget. Kak Fitri tunggu pokoknya. Sambil nunggu setoran hafalan dari adik-adik semua, sekarang kayaknya ada yang lagi coba ngapalin, ada yang lagi coba buka Al-Qur'annya, atau ada yang lagi mengingat-ingat dan menimbang-nimbang untuk memilih surat mana dan ayat berapa. Kak Fitri akan persilahkan dulu yang mau lewat berikut ini. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di panggung juara dalam sesi Cinta Quran bersama Kak Fitri.
3: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 122.
7: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Alhamdulillah masih di Stasi Cinta Quran bersama Kak Fitri. Ayo siapa sekarang yang mau setoran hafalan? Angkat tangannya. Setelah angkat tangan, adik-adik di rumah perlu mengirimkan nama, terus alamat usia, terus juga ngasih tahu Kak Fitri dan teman-teman di rumah mau setoran hafalan di surat apa dan ayat berapa. Setelah itu boleh langsung kirimkan voice note melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan sampai semangat liburannya mempengaruhi hafalan dan juga mendekatkan diri dengan Al-Quran yang jadi cukup renggang, karena walaupun kita dalam suasana liburan, kita juga tetap harus selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran dan memurojaah hasil hafalan kita, biar yang jalan-jalan cuman kita aja gak hafalannya juga. Kalau hafalannya ikut jalan-jalan, nanti kita jadi sedih kehilangan hafalan. Nah, maka dari itu, sekarang adalah saat yang tepat untuk memurojaah hasil hafalan adik-adik semua. Caranya masih sama, kirimkan nama, kemudian alamat usia, terus jangan lupa kirimkan juga nama surat dan ayat yang mau adik-adik setorkan. Setelah itu, kirimnya di 0811-224-1027. Sama seperti adik kita yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Siapa lagi kalau bukan adik Ainaya? Kalau gitu, kita langsung simak bersama yuk setoran hafalan dari adik Ainaya di Quran Surat Al-Infitor. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Rahma Albiruni, usia 7 tahun dari Cikutra. Mau setoran hafalan surat Al-Infitor dari ayat 1 sampai 19.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Aina ya. Keren banget setoran hafalannya di Quran Surat Al-Infitor. Masya Allah, kalau gitu Kak Fitri akan tunggu semangat Aina ya untuk setoran hafalan lagi di pekan-pekan selanjutnya, di pekan depan dan pekan yang akan datang. Dan untuk adik-adik yang lain yang masih belum mengirimkan setoran hafalannya, jangan mau kalah sama adik Aina ya. Karena kalau untuk kebaikan, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini juga sepertinya adik kakaknya sedang berlomba dalam kebaikan nih. Karena tadi Aina ya menyetorkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Infitor. Sekarang adiknya Bilal mau menyetorkan setoran hafalannya di Quran Surat Maryam. Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari Bilal. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal Rizan Alapasi, usia 4 tahun dari Cikutra, mau setelan asalan surat Maryam.
3: Ayat?
2: Ayat 30.
3: Amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, kola ini berdulah tadi yang kita bawa jalani nabi ya, wajah alani mubarakan ainama tungtu angsol
3: wasolati wasolati ma tungtu hayya.
2: Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget tadi Bilal menyetorkan setoran hafalannya di Quran Surat Maryam ayat ke-30. Ini buat adik-adik yang lain begini jadi semangat untuk menyetorkan setoran hafalannya. Karena bagi adik-adik semua yang mau menyetorkan setoran hafalannya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat atau 1 surat, Kak Fitri akan sangat-sangat senang dan akan sangat mengapresiasi hasil dan usaha adik-adik semua untuk menyetorkan setoran hafalannya. Karena berarti adik-adik di rumah masih menyempatkan untuk terus berada dekat dengan Al-Quran dan memurojaah hasil hafalannya. Ini berarti setoran hafalannya gak libur ya. Insya Allah hasil hafalannya gak akan jalan-jalan kalau adik-adik di rumah rajin memurojaah. Maka dari itu supaya hasil setoran hafalannya tuh gak jalan-jalan, apa yang sudah kita hafalkan gak jalan-jalan, mending kita lebih banyak memurojaah hasil hafalan kita. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mengirimkan hasil setoran hafalannya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau adik-adik di rumah mau setoran hafalan di Quran yang lebih pendek atau di Quran yang lebih panjang, misal di juz 30 atau di juz 1, boleh banget. Terus setoran hafalannya mau 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat atau 1 surat juga boleh banget. Karena Kak Fitri akan senang sekali kalau adik-adik di rumah mengirimkan hasil setoran hafalannya. Sama seperti adik Jamal yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di jam yang sangat pagi. Kalau gitu kita langsung simak bersama biar adik Jamal gak nunggu juga di rumah hasil setoran hafalannya di Quran Surat Al-Qalam. Kalau gitu kita simak bersama setoran hafalan dari adik Jamal. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Masya Allah, luar biasa. Tadi adik-adik di rumah sudah mendengarkan hasil setoran hafalan dari adik Jamal di Quran Surat Al-Qalam ayat 1-15. Wah, Masya Allah, keren banget setoran hafalannya lancar. Dan ini menjadi yang Kak Fitri tunggu-tunggu, karena setelah sekian lama adik Jamal mengirimkan daftar hadir dan juga mengirimkan setoran hafalannya. Berarti karena sekarang lagi pekan liburan, adik Jamal harus mengirimkan lagi setoran hafalannya di pekan depan ya. Dan Kak Fitri juga masih nunggu nih buat adik-adik buat adik-adik yang lain yang masih bingung dan sepertinya ada yang masih ragu-ragu, ada yang masih takut-takut untuk mengirimkan setoran hafalannya. Sekarang kita minta ayah bundanya, minta umi abinya untuk mengirimkan dan ngasih tahu kita gimana sih cara mengirimkan setoran hafalannya melalui WhatsApp. Nih Kak Fitri kasih tahu ya, untuk mengirimkan setoran hafalan di MKFN di sesi Cinta Quran ini caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, udah gitu kirimkan juga alamat, usia, terus jangan lupa bukan bilang hadir tapi bilang, "Kak, aku mau setoran hafalannya di surat sekian dan ayat sekian, di surat ini dan ayat sekian." Nah, setelah itu adik-adik di rumah cukup kirimkan voice note melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Caranya gampang banget kan ya, dan tentunya kita akan simak bersama setoran hafalan adik-adik semua yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Maka dari itu Kak Fitri akan sangat senang sekali untuk adik-adik semua yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Sambil nunggu yang lain untuk mengirimkan setoran hafalannya, Kak Fitri mau mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di sesi Cinta Quran bersama Kak Fitri.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 7533275332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat 53.
1: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Alhamdulillah masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Fitri. Masih ada waktu untuk adik-adik di rumah yang sekarang masih ragu atau bingung mau milih surat apa, karena di jam 9 nanti kita harus bye-bye. Makanya dari sekarang kita manfaatkan waktunya, kita manfaatkan waktu yang ada untuk mengirimkan setoran hafalan dan juga untuk mengirimkan hasil murojaah, hasil setoran hafalan yang terbaik. Masya Allah. Caranya gampang banget nih buat adik-adik yang lupa, Kak Fitri ingetin lagi. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bukan bilang hadir, tapi bilang, "Kak, aku mau setoran hafalan di ayat sekian dan juga surat sekian." Setelah itu kirimnya kemana? Kirimnya ke 0811 224 1027. Gampang banget kan ya, dan tentunya kita akan simak bersama hasil soran hafalan adik-adik semua. Maka dari itu, segera mumpung masih ada waktu, segera kirimkan hasil soran hafalannya, hasil murojaahnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Sama seperti adik kita yang satu ini yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Qiyamah. Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Tazki di Quran Surat Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazki, umur 9, kelas 3 dari SDIT Darul Ma'arif. Akan menyetorkan Surah Al-Qiyamah ayat 1-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Masya Allah, luar biasa sekali tadi adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Tazki di Quran Surat Al-Qiyamah. Kak Fitri dengernya keren banget. Kak Fitri sangat suka dengan setoran hafalan dari Tazki karena bacaannya lancar dan juga bagus. Berarti kalau gitu adik Tazki nih harus setoran hafalan lagi di pekan depan. Kalau gitu Kak Fitri tunggu lagi setoran hafalan dari adik Tazki di Quran, mau surat yang sama melanjutkan ayatnya atau mau pindah ayat, pindah surat juga boleh banget. Pokoknya Kak Fitri tunggu di pekan depan di setoran hafalan yang lebih keren lagi. Buat adik-adik di rumah yang sekarang masih bingung, yang sekarang masih malu-malu, yang sekarang masih takut-takut untuk mengirimkan setoran hafalannya, mending sekarang kita buka Al-Qur'annya, kita buka lembar-lembar Al-Qur'annya untuk melihat setoran hafalan kita sudah sampai ayat mana ya, dan apakah aku sudah murojaah hari ini? Nah, buat yang belum, mending sekarang kita murojaah bersama di Cinta Qur'an ini, di sesi Cinta Qur'an ini, tentunya dengan mengirimkan voice note-nya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau tadi kita sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik kakak, ada Syaiha dengan kakaknya Salwa, kemudian ada Bilal dengan Ainaya. Nah, sekarang Kak Fitri mau mendengarkan setoran hafalan dari adik yang sudah kita dengarkan bersama setoran hafalannya. Siapa lagi kalau bukan Hana? Kalau tadi Hana sudah setoran hafalan di Quran Surat Anas, nah sekarang kita langsung simak bersama setoran dari adiknya Hana, yaitu Hani. Kita simak bersama setoran Hani. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Halo, namaku Hani dari Cijeruk. Aku akan membacakan surat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua barusan sudah mendengarkan setoran hafalan dari Hani. Masya Allah, keren banget setoran hafalannya. Keren banget, Kak Fitri suka dengan setoran hafalan Hani. Berarti kalau gitu selain Kak Fitri akan menunggu setoran dari Hana di pekan depan, Kak Fitri juga mau menunggu setoran hafalan dari Hani di pekan depan. Siap ya Hana dan Hani untuk mengirimkan setoran hafalannya di pekan depan, tentunya dengan setoran hafalan yang paling hebat, yang paling baik. Mumpung masih ada waktu nih untuk adik-adik semua yang sekarang sudah tahu mau menentukan surat apa dan ayat berapa di sesi Cinta Quran ini, segera kirimkan hasil voice note-nya di WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena selain caranya gampang, ini juga menjadi salah satu jalan supaya setoran hafalan adik-adik dan ayat-ayat juga surat yang sudah dihafal tidak ikut jalan-jalan bersama adik-adik semua, tapi tetap ada di hati dan juga tentunya ada dalam ingatan kita. Amin. Gampang banget caranya, dan ini menjadi salah satu jalan supaya kita bisa terus mendekatkan diri dengan Al-Quran. Tadi sudah ada setoran hafalan dari, wah banyak banget nih Kak Fitri mau bacain lagi nih, ada dari Hana di Quran Surat Anas, kemudian dari Jamal Surat Al-Qalam, dari Adik Ainaya Surat Al-Infitor, Adik Bilal Surat Maryam, kemudian dari Tazki Surat Al-Qiyamah, Syaiha Surat Al-Mumtahanah, dan juga Salwa di Quran Surat yang sama, dan yang terakhir dari Hani di Quran Surat Al-Ikhlas. Nah buat adik-adik di rumah yang masih belum mengirimkan setoran hafalannya, segera sekarang kirimkan setoran hafalannya, karena nanti di pukul 9 kita akan bye-bye. Makanya dari sekarang segera kirimkan setoran hafalannya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang, bukan bilang hadir, tapi bilang, Kak, aku mau setoran hafalan di ayat sekian dan juga surat sekian. Terus setelah itu adik-adik di rumah cukup kirimkan voice note hasil rekaman setoran hafalannya, terus minta dikirimkan sama ayah bundanya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena walaupun ini suasana liburannya udah mulai kerasa nih, kayaknya sebentar lagi jalanan tempat Kak Fitri pulang akan jadi lebih macet dari biasanya. Maka dari itu sebelum kita desek-desekan sama yang lain, sebelum kita pergi liburan, alangkah baiknya kita menyempatkan diri untuk memurojaah hasil hafalan kita dengan cara seperti apa? Dengan cara mengirimkan melalui WhatsApp MKFM. Masya Allah, biar semakin berkah nih jalan-jalannya. Jangan-jangan abis mendengarkan panggung juara ini, ada yang mau pergi jalan-jalan bersama ayah bundanya dengan umi abinya. Nah, sebelum jalan-jalan, lebih baik kita menyempatkan diri untuk mengirimkan setoran hafalan Al-Qur'annya. Ini sama seperti adik Nazifa yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Kalau gitu, kita langsung simak bersama setoran dari adik Nazifa. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa, kelas 1 SD, umur 8 tahun dari Cimahi. Ingin menyetorkan surat Al-Maun dari ayat 1 sampai

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget adik Nadifa tadi sudah menyetorkan hasil setoran hafalannya di Quran Surat Al-Ma'un. Dan nampaknya setoran hafalan dari adik Nazifa ini menjadi penutup di sesi Cinta Quran, tentunya di program panggung juara kita pada hari ini. Dan untuk adik-adik yang lain yang masih belum memiliki kesempatan, atau sekarang, ya padahal aku mau ngirim, gak apa-apa, kirim aja. Nanti insya Allah itu akan menjadi tabungan di pekan depan untuk kita simak bersama di sesi Cinta Quran, tentunya di program yang sama, yaitu program panggung juara. Dan Kak Fitri mau ngucapin terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Semoga ini menjadi awal yang baik dan menjadi amal soleh untuk adik-adik semua, dan tentunya menjadi semangat yang baru untuk kita semua agar kita bisa selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan karena di pekan ini tidak ada tabungan, maka dari itu adik-adik di rumah boleh mulai dari sekarang mempersiapkan setoran hafalannya. Karena insya Allah di pekan selanjutnya kita akan simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di jam yang paling pagi. Jadi yang paling awal mengirimkan kita akan langsung simak bersama di tentunya di jam yang paling pagi juga. Jadi gak siang kita diputarnya. Dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, sudah saatnya Kak Fitri pamit undur diri. Tapi jangan sedih, insya Allah di pekan depan Kak Fitri akan hadir kembali, tentunya di program yang sama, yaitu di program Panggung Juara. Tentunya mulai dari pukul 7 sampai pukul 8 kita akan bahas sesuatu yang seru, informatif, dan tentunya menambah wawasan kita. Dan dari pukul 8 sampai pukul 9 kita akan simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua. Maka dari itu boleh dipersiapkan dari sekarang setoran hafalan adik-adiknya. Kalau gitu teman-teman di rumah, jangan lupa untuk simak panggung juara terus ya, karena kita semua sudah menjadi juara. Kita tutup dengan doa Alhamdulillah, istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan selanjutnya, tentunya di program Panggung Juara. Kita bisa jadi juara. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Bye-bye.
2: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di ahad selanjutnya ya.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Dan topik yang akan dibahas lebih mendalam sahabat MK dalam siaran kali ini seputar bagaimana kita bisa melihat ya sahabat MK ketika seseorang sudah melewati masa pernikahan. Kita ketahui banyak perubahan yang terjadi setelah pernikahan. Salah satunya adalah seputar pertemanan. Ada orang yang sebelumnya adalah orang yang mungkin supel, memiliki banyak teman, bahkan memiliki sahabat baik, sahabat MK selama bertahun-tahun. Namun setelah menikah, teman mulai berkurang satu persatu. Meskipun memang tidak terjadi pada semua orang ya sahabat MK, tetapi ada hal yang sering juga kita dengar ketika seseorang sudah mulai masuk pada waktu di mana memang kita memasuki fase yang baru dalam kehidupan yakni pernikahan. Hal itu sering kita dengar ya sahabat MK. Nah, apakah benar demikian? Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman. Dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sarah Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, apa kabar? Senang sekali saya Yulia Rahman kembali menyapa ayah bunda di program kesayangan kita semua, program yang inspiratif, penuh hikmah dan pastinya banyak sekali pelajaran. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parent with Eli Risman. Saya sudah bersama dengan Ibu. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nak.
1: Sehat Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Kayaknya tuh seminggu tuh enggak. Aduh, kayaknya lama banget kalau udah nungguin ibu tuh. Bu.
2: Aduh, hebat banget sih.
1: Masya Allah ya ibu ya.
2: Masya Allah.
1: Ini ayah bunda udah nunggu lagi nih. Ayo dong ibu, minggu depan nih apalagi nih, apalagi nih. Masya Allah ya bu ya.
2: Amin.
1: Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua anak-anak ibu. Dan pastinya ibu tuh selalu memberikan kejutan ayah bunda ya. Seperti halnya hari ini, ibu pun memberikan kejutan lagi buat kita semua. Lihat dong, kita semua sudah dengan penuh senyuman karena kejutannya. Silahkan ibu sampaikan kepada anak-anak ibu. Hari ini ibu membawa tamu spesial lagi. Siapakah dia?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Iya, suruh ibu buka rahasia. Sebetulnya hari ini kita ingin dibersamai oleh siapa? Dia adalah putri kedua ibu, Yuhina Maisura Risman atau yang dikenal dengan Sarah Risman.
1: Masya Allah. Assalamualaikum Bu Sarah.
2: Bu Sar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget bisa menyempatkan hadir ke rumahnya ibu. Ini ke rumahnya ibu di program kesayangan anak-anak ibu semua di Grow as a Parent with Eli Risman. Dan ini adalah pertama kalinya seorang busar Sarah Risman ada di samping ibu untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Kenapa begitu pertanyaannya?
3: Selama ini Sarah merasa ketika kita mengekspos diri kita ke publik, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah respon yang positif. Respon positif itu akan membuat kita dihujani dengan pujian. Yang Sarah rasa berujung khawatirnya menjadi ujub dan bangga terhadap apa yang kita miliki. Dan itu yang Sarah sedang lindungi diri Sarah dari hal-hal respon yang positif. Respon positif itu akan membuat kita dihujani dengan pujian. Yang Sarah rasa berujung khawatirnya menjadi ujub dan bangga terhadap apa

0: jadi sedih, terus tidak lagi mau berkarya, dan Sarah juga lagi melindungi diri Sarah dari hal itu. Itu pertama, alasan pertamanya. Yang kedua adalah Sarah rasa Islam memerintahkan kita untuk menetap di rumah. Kita itu dibalik tabir fitrahnya. Jadi memang Sarah rasa kita juga bercermin dan berguru atau melihat kepada perempuan-perempuan hebat di dalam agama ini, yang wajahnya tidak pernah terekam oleh sejarah, tapi kisahnya menginspirasi seluruh muslimah di Indonesia, ya, kayak Ibunda Khadijah, Aisyah, gitu ya. Jadi menurut Sarah, berada di belakang layar dan tidak pernah muncul itu tidak menghentikan langkah untuk tetap berkarya, bermanfaat kepada halayak yang lebih luas. Itu nomor dua. Ketiga adalah menurut Sarah, Allah menciptakan orang-orang yang orang berbeda-beda sesuai dengan karakternya. Ada yang nyaman di bawah sorot lampu, ada juga yang lebih nyaman di belakang layar, seperti misalnya Steven Spielberg, Quentin Tarantino, and Mas Hanung Bramantio, misalnya, yang nggak kalah hebat, nggak kalah berjasa, dan nggak kalah tenarnya juga, gitu menurut Sarah, dan mereka juga tetap bisa berkarya. Jadi ada orang-orang yang nyaman di menjadi bintang, tapi ada juga yang Allah ciptakan memang untuk menjadi langit di mana tempat bintang bisa bersinar, namun perannya nggak kalah besar. Jadi Sarah memilih untuk menjadi langit saja daripada jadi bintang, ya.
1: Masya Allah, Ibu tepuk tangan loh. Bu, gimana Bu perasaannya mempunyai anak seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Sarah itu kan tidak mungkin buahnya seperti ini kalau memupuknya itu tidak dengan proses yang benar.
2: Memupuk biasa-biasa aja, tapi emang setiap pohon itu tumbuh dan mekar dengan caranya sendiri.
1: Masya Allah. Tolong, itu quote-nya bagus banget ya.
2: Dan kadang-kadang
1: biasa saja, tapi
2: yang tumbuh itu dan mekar dengan caranya sendiri-sendiri.
1: Masya Allah. Dan hari ini kita semua merasakan kebahagiaan Ibu, kebahagiaannya Kak Sarah, gitu ya, kebahagiaan Ayah Bunda di rumah untuk kita sama-sama mendengarkan sharing, berbagi tentang ilmu yang dimiliki oleh kakak dan pastinya juga oleh Ibu, ya. Tapi yang menariknya juga nih ya, dari alasan yang tadi Kak Sarah sampaikan, di antara tiga anak Ibu, Ayah Bunda, Kak Sarah lah yang ilmunya mumpuni yang seini dengan Ibu, seilain, yaitu di dunia parenting. Kalau Kak Wina kan teaching thinking, yang insya Allah nanti juga hadirin ya Bu ya,
2: semoga
1: ada Kak Silmi yang kadarullah memang ada di negara yang berbeda, tapi insya Allah. Nah sementara Sarah Risman ini ya Bunda di parenting. Kenapa dengan tiga alasan yang tadi?
0: Sarah rasa harus ada salah satu anak yang mengambil tongkat estafet seorang Eli Risman menurut Sarah, agar ilmunya nggak hilang. agar kadang-kadang kan jadi kan yang tiga amal terhenti, ya kan? Jangan cuman bertumpu pada doa anak soleh, tapi juga pada ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu Sarah pastikan, Sarah inginnya untuk memastikan bahwa nggak berhenti. Jadi nanti ketika walaupun usianya habis, tapi ilmunya tidak berujung, gitu untuk Sarah. Dan Sarah rasa kenapa juga Sarah muncul, Sarah mau memberitahu, menjadi bukti nyata, contoh hidup bahwa seorang Eli Risman itu enggak cuman kata-kata, enggak cuman teori, dan ketika ilmunya dituangkan ke seorang manusia, bisa begini jadinya, gitu loh. Karena biasanya pakar-pakar parenting itu kita enggak melihat hasilnya, cuman sekedar apa yang mereka ajarkan secara teori gitu. Tapi Sarah mau jadi

0: bentuk nyatanya, contoh hidupnya atas semua yang diajarkan oleh Eri Risman, jadinya seperti ini semua dengan kekurangannya, dengan kelebihannya. Jadi dan Sarah berharap dengan ketika Sarah bisa memperkaya dengan ilmu yang sekarang ada dan menyesuaikan, memperbaharuinya dengan zaman, Sarah berharap ilmu yang tadinya berakar dari Eli Risman bisa menghasilkan Sarah Risman yang jauh lebih bagus di masa-masa yang akan datang.
1: Thank you so much, Ma.
2: Masya Allah.
1: You make me so proud.
2: Gimana kalau lanjutkan saja berdua ya pulang? Nggak kuat.
1: Jadi masing-masing anak itu memang selain mereka mempunyai niat sendiri, memang ditakdirkan Allah juga beda-beda. Wina yang sulung itu baru selesai ujian, belum selesai ujian sarjana sudah dilamar orang. Begitu dia selesai ujian, langsung dibawa ke luar negeri, ke Malaysia. Udah deh gitu, ya namanya orang sudah berkeluarga. Jaraknya kan 4 tahun, jadi Sarah baru lulus. Jadi dia yang menemani ibu di yayasan kita dan buah hati satu-satunya anak. Adiknya kan masih SMP, mau masuk SMA. Nah itu supaya orang paham dulu ya dengan jarak itu tadi. Nah jadi apa-apa ibu bertumpu sama dia. Kenapa? Karena anak ibu sendirian belajar parenting di Amerika. Jadi sedangkan kelas yang diminta itu udah berlevel. Jadi ada level ATK, ada level SMP, ada level SMA. Gimana caranya ya ngambil ilmu itu anak-anak masih kecil. Tapi ibu bujukin satu-satu, ngomongin satu-satu. Mama ambil kelas yang SMA, Wina pegang SMP, nak masuk ke kelas yang orang tua SD ya. Dia SMA, dia masuk kelas parenting untuk mengasuh anak SD. Dengan apa? Karena apa? Kalau ibu orang ajak orang lain, orang itu pintar, nanti ibu susah menjangkaunya. Ini jantung hati ibu sendiri di dalam ketek ibu. Nanti kalau ibu gak ngerti, ibu tanya sama dia. Karena memang anak kita tuh jadi guru kita kok suatu waktu. Gitu. Jadi dari usia segitu ibu udah libatkan, apalagi selama dia di yayasan kita dan buah hati. Ada permintaan Republika, bu tolong jawab ya pertanyaan seks anak, ada kolomnya. Gitu. Sedangkan kita lagi membangun empire parenting ya, membangun kerajaan parenting. Bagaimana caranya? Terlalu banyak nyambi. Sedangkan itu kan banyak departemen-departemen ya, lembaga-lembaga negara yang juga harus diisi penulisan buku, juklak dan sebagainya. Nah, ada bemper ini satu. Mama ajarin ya, gimana caranya menjawab pertanyaan seks anak. Pertanyaan seks lagi, enggak, you gonna be alright.
3: Belum
1: pasti
3: kawin,
1: bisa.
3: Belum
1: kawin, boro-boro punya anak. Ibu bikin dulu 5 episode, kasih tahu ini begini.
3: Dicoret-coret. Jawaban kita awalnya diutulin berbulan-bulan.
1: Tapi kalau begitu tidak 5 tahun bertahan di Republika.
2: 5 tahun
1: menjawab pertanyaan seks anak di Republika.
2: SMA itu kan?
0: Udah selesai kuliah.
2: Oh, selesai kuliah. Oke. Oh, yang pegang SD-nya itu, yang memegang
1: waktu
2: SD itu
1: dulu,
2: waktu di Amerika. Oh, jadi memang sudah ada apa ya, arahan secara.
1: Sudah ada pondasi
2: sebelumnya. Nah, saat itu gimana sih seorang anak Eli Risman gitu ya menjawab di sebuah kolom?
0: Mereka nggak tahu.
1: Yang menjawab itu ibu.
0: Jadi memang selalu di belakang layar. Memang selalu di belakang layar dari awal.
2: Ini menarik loh, ini menarik karena apa, mungkin itu yang akhirnya tadi di awal-awal nih ya, Kak Sarah menyampaikan alasan-alasan kenapa Kak Sarah selama ini tidak ada di depan, tidak muncul. Apakah itu juga menjadi pengaruh, Bu? Karena kan selama 5 tahun itu kan secara tidak langsung tuh terbentuk ya untuk di belakang.
1: Tanya sama orang.
2: Karena sudah enjoy di situ.
0: Enggak. Sarah rasa by character aja. By character aja. Sarah bukan tipe yang suka muncul di depan publik. Sekarang pun kalau misalnya mau bikin sesuatu, mendingan kayak bikin buku atau bikin zoomnya juga cuman women's only. Jadi memang benar-benar kalangan tertentu saja. Dan Sarah pengennya ketika orang Google memang maksudnya kayak di medsos Sarah juga you cannot see, you cannot find me, you cannot see me gitu. Sarah mau yang terekam itu karyanya, bukan wajahnya gitu. Jadi sebisa mungkin memang mau bersembunyi sebetulnya mau bersembunyi.
2: Masya Allah, Allah barik. Oke, sekarang kita berarti langsung nih Bu ya, karena tadi Kak Sarah sudah menyampaikan itu. Kan sekarang mendampingi para orang tua melalui grup WhatsApp.
0: Iya.
2: Itu kan gak mudah kan? Ada ratusan.
0: Betul, betul. Nah, ada ratusan.
2: Itu gimana kok terpikir ya, aku mau mengamalkan ilmu aku supaya bermanfaat melalui ini.
0: Jadi awalnya yang tadi Mama bilang Sarah bantuin Mama di Yayasan Vitamin Ilmu Hati dan tapi sekarang udah nggak ada sih yayasan itu. Sarah megang bagian research and developmentnya.
2: Oke.
1: Okay. Oh, ibu nggak bisa ngandelin yang lain. Karena freedom of thinkingnya mesti sama. Yang mau di riset apa, mesti orang yang udah kenal dengan ibu. Dan gitu dia cepet responsnya. Dan in the same day dia bisa kasih data ke ibu. Karena space kita bekerja
0: sama,
1: sama. Iya. Kalau yang lain belum terbiasa dan mungkin juga nggak terbiasa pekerjaannya, nggak bisa bekerja sama ibu. Tapi karena ini anak, terus kemudian dia udah mendampingi ibu, ibu udah asuh quote and quote dari di SMA gitu. Jadi udah pace-nya sama gitu. Saya Mama perlu data ini ya nak, gitu. Atau nah begitulah. Semuanya itu jadi melibatkan pembuatan modul, bahan-bahan untuk ibu membuat modul gitu. Dia nggak bisa ibu subkontrakin ke yang lain, mereka nggak punya background.
0: Jadi suatu hari si kita harus meresearch sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh orang tua khususnya ibu-ibu Indonesia. Jadi yang ternyata dibutuhkan adalah sebuah wadah online di mana mereka bisa ngobrol satu sama lain, sharing dan berbagi. Karena ternyata setelah kita menikah, kita kehilangan banyak sekali teman-teman dong. Mereka sibuk dengan komunitasnya sendiri-sendiri, keluarganya sendiri-sendiri gitu. Ada yang kerja mungkin, terus ada yang lanjut sekolah dan segala macam. Intinya kita udah sibuk dengan ini. Jadi sedangkan kebutuhan perempuan ngomong kan katanya 20 ribu kata per hari. Nah para suami itu udah, karena mereka tidak dibesarkan menjadi suami itu, maka mereka tidak mau lagi atau tidak sanggup I would say menampung si 20 ribu kata dan kalau tidak tersalurkan maka ibu-ibu stres yang dilampiaskan ke anak-anak mereka. So kita bikinlah wadah. Sarah pikir kita harus bikin wadah. Waktu itu 13 tahun yang lalu kita pakai BBM, masih pakai BBM karena WhatsApp belum ada. Terus akhirnya Mama memfasilitasi dengan handphone, kita syiarkan lah bahwa kita, hey kita yayasan kita di Muhati bikin wadah loh untuk mengakomodir ibu-ibu saling sharing awalnya. Awalnya sedikit, tambah lama tambah banyak, ternyata yang Sarah temukan setelah kita developkan research and development, kita develop wadah itu, apa yang kita temukan adalah sharingan yang mereka lakukan, informasi yang saling mereka bagi adalah salah dan menyesatkan.
1: Itu.
2: Oke.
0: Okay. Karena mereka nggak punya ilmunya.
2: Nggak punya ilmunya.
0: Tapi seiring dengan waktu dalam 3 tahun wadah itu akhirnya hampir 400 orang bergabung dan nggak mau keluar.
2: Itu yang di BBM itu?
0: Iya.
1: Masih di bawah yayasan kita
0: dan gratis.
1: Itu persoalannya.
0: Ask questions tentang pengasuhannya.
2: Itu
1: pahalanya.
2: Itu tahun berapa itu?
0: 2012 kayaknya, 2012 ish, akhir 2012. Nah, setelah 3 tahun Mama merasa sudah cukup. Waktunya Sarah berpindah tempat ke divisi yang lain yang lebih bermanfaat. Kita bubarkanlah grup si grup itu. Namun segelintir orang dari hampir 400 orang itu memohon-mohon untuk lanjut. Karena Sarah harus fokus untuk bikin buku, translate dan segala macam waktu itu di EKBH. Akhirnya Sarah bilang, ya udah kalau mau kita bikin berbayar agar nggak terlalu banyak orang. Karena kalau gratis lagi si 400 kembali.
2: Iya kan?
0: Akhirnya kita tetap
1: itu
0: bikin
1: belum
0: buku.
1: Menikah.
0: Kita tetap bikin buku, tapi ya orang ini tetap ada. Sekarang hampir 400 kembali.
2: Masya Allah.
3: Jumlahnya
2: itu udah satu kelas atau satu
3: ada terbagi dalam grup-grup sesuai dengan usia anak. Karena bahasan anak-anak 0-6 berbeda dengan bahasan 7-9 dan 10 cup di atas 10 gitu kan. Jadi kita bagi-bagi dan sekarang jadi memang harus dipasang tarif karena dengan kalau enggak Sarah enggak sanggup dan waktu itu juga mama udah bilang udah enggak sehat ya kan. Kita dengan menjawab 400 orang for free, Sarah udah enggak sempat tidur, makannya terlambat gitu. Dan padahal akan ada anak-anak yang harus dijaga, terus ada ada suami juga kan ya. Jadi akhirnya ya begitu, sekarang jadi berkelanjutan lah ceritanya. Orang bisa bertanya di wadah tersebut dan belajar dan juga mengatasi kendala-kendala pengasuhan mereka sehari-hari. Jadi grup itu awalnya begitu gratisan.
1: Dan mereka berkembang as individual.
2: Oh ya,
1: berkembang sebagai ibu, berkembang sebagai istri, dan mereka juga sebagian bisa berbagi dengan orang lain pengalamannya.
2: Oke, tadi kan kakak sempat sampaikan ya, ada 0 sampai 7 gitu ya, terus 14 gitu ya. Nah, itu semua kakak yang cover semua.
3: Iya. Dan mereka tuh enggak mau seratusan itu yang ada yang udah bertahan lebih dari 10 tahun dari si BBM itu lanjut.
2: Ya Allah.
3: Jadi mereka udah kayak keluarga. Luar biasa, per bulan bayar SPP gitu, nggak mau keluar, udah dirayu, ditraktir makan, udah di pokoknya di disuap-suap dengan segala macam iming-iming, nggak ada yang mau keluar. Bahkan ada yang sekarang anaknya udah mau 25 tahun, mau menikah tahun depan gitu, padahal kan anak Sarah belum di usia menikah, mereka nggak peduli, mereka bertahan gitu.
2: Masya Allah tabarakallah. Apa sih yang Kak Sarah ajarin? Apalagi tadi yang ibu sampaikan ya, berubah gitu loh, dan merasa ada progres, bahkan bukan hanya buat anak-anak ya, tapi diri dia sendiri.
1: Enggak, anak-anak itu berprogres.
2: Anak-anak itu berprogres. Ya termasuk artinya kan ibunya juga mau challenge kan. Iya kan, yang kita pelajari itu challenge. Apa yang kakak sampaikan ke para ibu-ibu ini?
3: Sarah menerapkan, jadi kan itu grup tanya jawab.
2: Iya.
3: Kalau mereka nanya, Sarah tanya balik.
2: Okay.
3: Jadi Sarah latih berpikir bagaimana persis bagaimana mama melatih kita berpikir dari kecil itu. Jadi kita aplikasikan dan kebetulan kakak juga kan teaching thinking. Jadi pas lah Sarah juga menerapkan itu. Lama-lama dengan metode itu mereka bisa berpikir juga. Jadi mereka tahu ketika anaknya memecahkan gelas, mereka awalnya Sarah tanya, siapa yang naruh gelas di situ? Ya saya sih Bu, gitu. Oh iya ya, salah gue ya, gitu. Bukan salah anaknya. Atau mecahin parfum, atau main pisau, atau apa, ngerti nggak? Jadi sebetulnya mereka lama-lama jadi tahu akar masalahnya. Siapa yang naruh ini di mana? Sebetulnya itu kok bisa begitu? Anak-anak manjat ini, anak-anak bermain di luar, misalnya, terus dia mengikuti apa yang teman-teman yang dia dengar dari teman-temannya, siapa yang mengizinkannya main di luar? And then mereka yang salah tuh saya. Jadi mereka merubah diri mereka sendiri, dan lalu anak-anaknya jadi ya otomatis ikut berubah. Jadi lama-lama mereka nggak bertanya lagi, karena mereka sudah tahu bahwa yang harus diubah itu mereka. Mereka sudah lebih bisa berpikir sendiri, mencari akal masalah gitu. Jadi ternyata karena metode atau sistem pendidikan kita tidak dilatih untuk berpikir, mereka really enjoy untuk di situ, dan jadi mereka merasa actually terlatih untuk berpikir juga berada. Jadi bukan cuman pengasuhan saja, bukan tentang parenting doang.
2: Masya Allah.
4: Ya, demikian sahabat MK ya, di termin yang pertama telah kita simak. Kita akan nanti menyambung di termin yang kedua. Selepas kita akan menyimak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: What Pergi ke Nyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
8: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
9: Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Kembali lagi di MKFM, sahabat MK. Kita menyambung dalam ruang inspirasi spesial di akhir pekan. Perbincangan kita bersama dengan Teh Yulia Rahman, juga Ibu Eli Risman. Perbincangan ini menghadirkan kembali konten-konten inspiratif Ibu Eli Risman dari YouTube Ibu Eli Risman, ya sahabat MK, dalam tajuk kontennya adalah tentang Grow as a Parent. Dan kali ini, menyambung kembali di termin yang kedua ini, kita akan bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam ruang inspirasi spesial.
1: Sekarang kita mulai ya.
2: Oke.
1: Okay. Ya, kenapa hari ini ia menggunakan busana hitam dengan variasi pink?
2: Karena dikasih kostumnya gitu sama manajemen.
1: Oke. Okay. Ya, waktu seorang bertanya kita harus
2: menjawab.
1: Oke. Okay. Untuk menjawab tadi ia diam dulu sebentar, ia ngapain?
2: Berpikir.
1: Oke. Okay. Habis itu kenapa ia harus lihat ke baju ia?
2: Meyakinkan kalau baju ia ini memang seperti yang Ibu sampaikan.
1: Oke. Okay. Jadi kalimat bertanya membuat seseorang harus
2: berpikir.
1: No.
2: Melihat.
1: No. Kalimat bertanya membuat orang harus apa? Kalimat bertanya. Kalau Ibu tanya, ia harus apa?
2: Menjawab.
1: Yes.
2: Oh.
1: Kalimat bertanya membuat orang harus menjawab.
2: Menjawab.
1: Untuk menjawab, orang diam dulu sebentar karena dia harus mikir.
2: Pikir.
1: Ya. Habis itu dilihat ke badannya, ke apa yang ditanya, ya. Timbullah kesadaran diri.
2: Iya.
1: Jadi kalimat bertanya sama dengan kesadaran diri.
2: Kesadaran diri.
1: Itu kenapa Ibu dari kecil menggunakan banyak sekali kalimat bertanya, karena Ibu enggak mau ngajarin dia, dia mesti sadar sendiri apa yang dia lakukan, kenapa dia melakukannya, akibatnya apa. Nah, okay. Itu oleh masing-masing anak diambilnya berbeda-beda. Wina merasakan itu ada manfaatnya, terus dia dan Ibu selalu ribut gitu. Pertelevisian kita bikin orang-orang jadi lazy mind, malas berpikir. Maka dia ngambil jurusan teaching thinking supaya orang gak lazy mind. Bayangin negeri ini kalau semua orang hanya menghafal pelajaran, terus membuat itu, terus ya gak bisa solving problems gitu. Okay. Karena seperti itu. Nah, itu diambil oleh anak yang nomor 2 seperti yang dia ceritakan.
2: Masya Allah.
1: Ya gak, Nek?
2: Apa yang masih membekas sampai hari ini, yang pertanyaan Ibu yang kepada anaknya seorang Sarah yang itu membuat Kak Sarah berpikir untuk menjawab, menjawab terus berpikir, nah itulah.
3: Enggak ada sih, enggak ada specifically. Cuman menurut Sarah, kita gunakan metode bagaimana mama mengasuh, dan kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita, enggak cuma untuk anak-anak, ternyata bisa untuk orang yang lebih luas, dan itu sangat membantu. Dan lucunya, mereka juga akhirnya melakukan metode itu ke anaknya.
2: Oke.
3: Jadi anaknya juga jadi ikut terlatih untuk berpikir. Gitu. Tapi memang enggak semua orang cocok dengan metode ini, karena itu sistem pendidikan kita biasanya disuapin, disuruh ngafal gitu. Jadi mereka kayak, loh, saya datang ke sini untuk bayar, kok Ibu nanya balik sama saya? Gitu. Saya bilang sabar, ini lagi dituntut untuk nyampe ke titik. Sebetulnya metode Rasulullah kan juga begitu. Ketika ada laki-laki datang, saya ingin berzina, terus Rasulullah bilang, apakah kamu punya kakak, ibu? Jadi actually membuat dia berpikir kembali. And then yang tadi mama bilang, balik lagi ke kesadaran diri, ya kan? Oh iya ya, kalau ibu saya digituin, kakak saya digituin, gimana? Gitu. Jadi actually mempertanyakan kembali, itu metode Rasulullah. Bahkan kalau kita tarik lagi ke belakang, itu metodenya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Apa? Allah menyuruh menyembelihmu, bagaimana? What do you think? Gitu. Jadi asking questions back. Padahal Nabi Ibrahim tahu jawabannya, Nabi Ismail tahu, dan Rasulullah juga tahu jawab. Sangat mudah untuk Rasulullah cuma tinggal jawab, ya nggak boleh dong, zina itu haram, gitu. Tapi nggak dibalik lagi supaya mereka berpikir, karena memang Islam itu mengedepankan cara berpikir sebetulnya, supaya kita terus-menerus berpikir, ya kan?
2: Nah, untuk menghadapi gak semua orang tua yang ada di grup itu menerima yang tadi kakak sampaikan ya. itu untuk meng-counter atau menjelaskannya itu bagaimana tuh Kak?
3: Sarah biasanya tidak menjelaskan.
2: Iya.
3: Karena Sarah nggak menjelaskan. Karena untuk Sarah, kalau dia mau berubah, kalau dia mau mengubah pengasuhannya, maka dia harus mengubah dirinya. Kak, Allah hanya merubah nasib-nasib orang yang mau merubah dirinya. Jika dia tidak mau, maka tentunya banyak sekali pakar parenting yang lain. Silakan. Dia mencari wadah yang lain yang mau terus menyuapi jawaban tanpa dia proses berpikir, dia melalui proses berpikir. Dan Sarah bilang silahkan, monggo, and it's okay. Oh, enggak semuanya harus cocok dengan every, you cannot be, iya kan, enggak mungkin kita cocok dengan everyone gitu. Cuman ya kalau ibu di sini metodenya seperti ini, kalau ibu tidak mau berubah dan tidak mau saya latih untuk berpikir, maka berarti ibu tidak mau melatih anak ibu untuk berpikir, dan this is not the place for you. And it's okay. Enggak semua orang harus cocok sama kita.
2: Masya Allah. Yang menyenangkannya apa? Karena enggak sedikit loh. Ini ratusan loh.
3: Yang menyenangkan dari punya grup ya. Jadi menurut Sarah, kalau orang biasanya kan menyalurkan ilmu lewat seminar, lewat Zoom, di mana si pembicara dengan pemirsanya cuman ketemu satu kali, satu kali itu. Lalu orang itu akan bertanya, Bu, anak saya lalalala, and then kita menjawab lalalala, ya kan?
2: Selesai.
3: And then selesai. Kalau ini, karena kita bersama 24 hours ya, terus dan lagi, bertahun-tahun, Sarah melihat orang itu tumbuh,
2: kembang.
3: Sarah lihat orang itu berubah menjadi manusia yang lebih baik. Anaknya yang tadinya lari-lari makan sekarang duduk di high chair, bisa makan. Yang ada yang cuman ada yang 2 tahun makannya alpukat doang, nggak bisa makan yang lain. Jadi ternyata akhirnya mereka bisa, dan akhirnya mereka anak-anak yang tadinya masih tidur sama orang tuanya satu kamar, ternyata bisa pisah kamar. Anak-anak yang tadinya harus makan pakai handphone, ternyata bisa nggak pakai handphone. Jadi anak, jadi kayak sekarang ini hari pertama sekolah ya kayak kemarin, itu orang like, Masya Allah, Alhamdulillah, anak-anak yang tadinya menangis ketika TK-nya, sekarang sudah tidak menangis lagi. Jadi Sarah ngelihat orang berubah menjadi manusia yang lebih baik, dan sesuai dengan tema kita, they grow. They grow as a human being. Mereka menjadi manusia yang lebih baik. Mereka menjadi hamba yang lebih baik, in actuality. Mereka menjadi pasangan yang lebih baik. Semua orang, pasangan-pasangan yang bilang, sekarang kamu udah gak gitu sering teriak-teriak ya di rumah, karena anak-anaknya gak marah-marah, karena anak-anaknya sudah lebih terlatih, lebih mudah gitu. Jadi dia, Sarah lihat mereka tumbuh. Mereka melihat mereka tumbuh, mereka lihat perubahan itu, dan mereka, itu yang membuat mereka bertahan di dalam grup. Sarah melihat mereka berubah, dan Sarah melihat mereka tumbuh, itu yang membuat Sarah bertahan untuk memiliki grup ini. Kalau enggak, rasanya kan again tadi ya, dia bilang kan banyak banget orang kan dengan ratusan masing-masing masalahnya. Karena jadi kalau kita enggak ngelihat dari sisi itunya, kayaknya mau nyerah terus,
2: gitu, ya kan?
3: Karena capek sekali. Karena ini udah tahun ke-13.
2: Ini udah tahun ke-13. Dan Kakak kan punya anak.
3: Betul, betul.
2: Nah, itu gimana Kak, 24 jam membersamai para orang tua, tapi di satu sisi Kakak juga harus di
1: dan punya mama.
2: Masya Allah.
1: Ditemenin ke salon.
2: Oh, Masya Allah.
3: Jadi kalau Sarah udah bilang di awal bahwa di tata tertib awal kita harus sepakati akad sebelum mereka transfer atau mereka masuk gitu. Kita sepakati akad bahwa yang 24 jam itu kebolehan mereka bertanya. Mereka boleh bertanya 24 jam. Masya Kalau mereka nggak mau tidur, ya itu boleh. Asasi manusia. Tapi Sarah menjawabnya ada waktu-waktunya, dalam artian ya karena Sarah harus beribadah.
2: Betul.
3: Ada 3 anak, 1 suami. Jadi kita juga tetap harus melakukan hal-hal yang lain. Jadi Sarah datang, Sarah masuk sesempatnya, menjawab sesempatnya, dan kadang-kadang bisa bisa di Sambi kok gitu. Maksudnya okay. kan anak-anak semuanya sekarang sudah sekolah.
2: Yeah,
3: jadi
2: yeah,
3: enggak,
2: yeah.
3: enggak begitu masih banyak waktu yang bahkan membuat Sarah jadi bisa bikin buku, bikin Zoom, materi Zoom. Jadi karena anak-anak sudah mandiri sendiri gitu.
2: Dan itu kan mereka berkomunikasi dengan para member yang lain.
3: Betul,
2: nih.
3: Betul.
2: Ketika Bu Sar lagi enggak menjawab, ada enggak member-member yang tiba-tiba menjawab, mungkin ini jawabannya Bu, ya kan kadang-kadang karena 20.000 kata dia harus keluarin,
3: keluarin. Jadi kita tuh benar-benar kayak sekolah.
2: Ya.
3: Ada SPP, jadi Sarah selalu bilang, apa mereka yang mau masuk, Sarah bilang, mereka nanya, gimana cara masuknya? Sarah bilang, ini kayak sekolah, ada SPP-nya. Yeah. Kalau nggak bayar SPP, harus keluar. Bedanya, SPP yang biasa Anda bayar untuk sekolah anak Anda, ini untuk orang tuanya, biar mereka belajar. Jadi, kita ada grup kelas, ada grup kantin. Okay. Kan di sekolah ada kantin dong.
2: Masya Allah, namanya grup kantin.
3: Iya, namanya kantin. Allah, jadi di kantin, dulu. Jadi di kantin orang bebas menumpahkan si 20, 30, 40 ribu kata itu diaduklah sama mereka ngobrol-ngobrol antar mereka. Sarah nggak di kantin. Yuk, guru nggak di kantin.
2: Iya, betul,
3: betul. Mereka asal. Nah iya, guru di kelas gitu. Gitu. Jadi Sarah nggak punya akses ke kantin. Mereka bebas ngomong apa, jualan apa gitu. Tapi mereka tahu bahwa jadi nggak ngobrol di yang nggak perlu di kelas. Di kelas hanya cuman tanya jawab antara Sarah dan member-member aja. Jadi sisanya mereka melakukan dan menariknya sekali semenjak tahun lalu kalau nggak salah biasanya orang yang sudah keluar dari grup itu nggak boleh masuk lagi. Semenjak tahun lalu karena animonya besar sekali untuk kembali mereka. Jadi kalau mereka lupa bayar, mereka lupa bayar SPP. Kalau mereka lupa bayar SPP dikeluarkan. Ya kan sesuai dengan kesepakatan awal itu tadi. Ternyata kalau misalnya mereka sudah keluar, nggak tadinya awalnya nggak boleh masuk lagi selama 10 tahun. Lama-lama karena banyak banget yang minta masuk lagi, akhirnya Sarah kasih mereka boleh boleh berada di kelas dalam keadaan silent reader, nggak boleh bertanya.
2: Oh, boleh balik, tapi
3: nggak boleh bertanya. Okay. Jadi mereka belajar aja dari pertanyaan, menyimak pertanyaan teman-teman yang lain. Karena satu grup udah 80 orang, jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Dan kan dikategorisasikan sesuai dengan usia. Jadi sama, mirip-mirip dong tentang toilet training, kalau 06, tentang mogok makan, tentang pisah tidur. Jadi sama. Nanti kalau anak pertamanya 79, tentang prabalik. Nanti kalau anaknya 10 plus, beda lagi. Nah, tapi mereka boleh nanya di kantin.
2: Oh.
3: Sama teman-teman senior yang enggak pernah pergi. Ayo. Kan mereka jadi tuh jadi mereka ngobrol lah di kantin, saling bertanya dan yang bisa nanya di kelas, mereka nanya di kelas. Yang enggak, mereka membantu juniors-nya, orang-orang yang baru belajar parenting yang enggak bisa kembali terus ke kelas untuk membantu menjawab. Tapi jadinya luar biasa ya sisterhood-nya menurut cara mereka play date bareng.
2: Ya
3: kemana-mana. Jadi udah kayak keluarga sendiri.
2: Kayak udah kayak keluarga sendiri gitu. Ada masalah yang krusial banget atau yang urgent banget atau yang ya whatever lah itu ya, itu yang akhirnya kakak mau nggak mau harus ketemu langsung.
3: Karena Sarah udah tahu, Sarah udah kasih tahu banget bahwa ini cuman menangani masalah sehari-hari aja, pengasuhan sehari-hari. Ketika kasusnya berat, karena harus diterapi kan anak-anaknya, nggak mungkin lewat grup WA ya kan. Jadi kalau kasusnya kira-kira sudah misalnya pelecehan, sudah level di atas, cuman nggak cuman makan, minum, tidur, main, itu udah harus kalau udah harus pakai bantuan psikolog atau para ahlinya yang lain. Sarah sudah tolak di awal. Tapi sekarang kita jadi ngumpul karena sudah bertahun-tahun bersama. Kita lunch bareng, kadang-kadang bowling bareng gitu. Jadi udah jadi kayak saudara lah, keluarga yang lebih
2: Ibu
3: luas.
2: Ini anak siapa? Masya Allah, tabarakallah.
1: Ya kesabaran dia menjadi apa ya pelayan ibu yang disuruh ABC harus satu seperti satu ada kan gitu.
2: Yang paham banget ya
1: paham
2: bu ya
1: juga gitu kalau suruh yang lain anak orang nggak tahu apa-apa gitu lama
2: ya
1: karena udah biasa itulah manfaat yang dia peroleh ya mau mendampingi ibunya.
2: Respek dikit dong bu apa yang tuh? Lucu kayaknya Kak Sarah tuh tipikal, oke okay, nggak apa-apa ya buat ini juga buat ibu-ibu di grup di grupnya Bu Sarah. Mungkin pengen lihat sosok lain ya kan, behind the scene seorang Bu Sarah di mata ibu kandung ibunda tercinta yang itu bikin ibu ketawa atau geli atau gimana nih, karena sangat cheer up banget ya Bu.
1: Iya. Dia a pleasant girl.
2: Pleasant
1: waktu
2: girl.
1: Kecilnya juga yang suka bikin yang lucu-lucu gitu loh. Memang begitu. Terus mungkin Allah takdirkan yang paling sama cara berpikirnya gitu apanya tuh sama ibu. Jadi kalau kita bercinta bisa berjam-jam kayak teman lama enggak ketemu.
2: Oh, masyaallah.
1: Anak ibu yang sulungnya begitu, anak yang bungsu juga begitu, kita bisa cerita berjam-jam gitu.
2: Karena
1: memang itu dilatih dari kecil.
2: Ibu
1: suka dengerin mereka walaupun enggak masuk akal ibu juga tadi kan ya kucingnya itu kan terus kalau gini kan makan jadikan makan ya gitu itu ibu dengerin.
2: Masya Allah,
1: tapi ibu nikmatin. Ada orang kan ibu-ibu suka kesel. Apaan sih pak? Kan gitu kan. Kalau ibu udah oh gitu ya, terus jadi makan. Anu itu kan gitu kannya tuh banyak.
2: Iya.
1: Sekarang juga kalau misalnya ketemu dia dalam 2 minggu sekali tuh dia cerita ibu nggak habis-habis dengerinnya. Oh, karena memang menarik gitu.
2: Apalagi
1: gitu ya.
4: Khususnya tentang pertanyaan-pertanyaan di grup.
2: Nah ini kan berkembang
1: sama kesel-keselnya dia. Ibu tampungin. Udah berkali-kali dijelasin mah. Masih dia nanya juga. Habis itu terus cara apain? Ya terus gitu pokoknya gitu. Jadi keselnya dia ada keluarnya kemana?
2: Oh iya.
1: Suaminya nggak nyanggup lagi dengerin.
0: Demikian sahabat MK di termin yang kedua semakin menguat ya. Mudah-mudahan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eli Risman, Teh Sarah Risman, dan Teh Yulia Rahman ini bisa kemudian kita catat ya sahabat MK untuk dapat kita nanti ikhtiar melakukannya sahabat MK, mengamalkannya. Dan mudah-mudahan sahabat MK tentu ini jadi solusi dari setiap kita yang saat ini tengah menghadapi juga ujian-ujian dalam permasalahan komunikasi. Kita akan menyambung di termin yang terakhir nanti sahabat MK, selepas kita akan menyimak kembali beberapa informasi bermanfaat dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh.
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
8: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, surat Al-Mu'min ayat 60.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah SAW biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: kembali dalam ruang inspirasi spesial akhir pekan. Sahabat MK, kita masuki termin terakhir dan kita akan menguatkan sahabat MK ya, pembahasan yang tadi sudah kita nanti-nantikan juga kelanjutannya seperti apa ya. Nah, kita akan menyambung di termin terakhir ini perbincangan kita dengan Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam ruang inspirasi spesial.
1: Jadi kan artinya bahwa Ibu dengan Kak Sara ini kan memang di materi yang sama lah kalau kita bicara di materi yang sama. Tapi Ibu kan berkembangnya sekarang parenting, apalagi ke media sosial sekarang ya, pokoknya beda banget lah ya, ujian-ujian kita, fitnah dunia ini Masya Allah ya. Itu kan pasti penanganannya berbeda dong. Maksudnya dari cara berkomunikasi dengan orang tua zaman now gitu. Nah, secara ilmu diambil dari Ibu, tapi Kak Sara menyampaikan secara komunikasinya jelas beda.
2: Ya kan umurnya dia. Okay. Ibu justru gak bisa menyampaikan atau menjawab pertanyaan ibu-ibu yang seumur ini. Okay. My own way, I'm too old.
1: Yeah.
2: Nah, kenapa dia cepat sekali berkembang? Karena dia melayani kohortnya. Kohortnya. Yang ibu gak bisa terlalu jauh, dan ibu mau cepat-cepat aja. Dia mau ladenin orang 24 jam.
1: Iya, betul. Iya.
3: Karena kan mengubah, kan?
1: Mengubah
3: cara berpikir.
2: Gampang.
3: Jadi kalau di dalam pengasuhan itu, Sarah percaya bahwa masa penyembuhan membutuhkan waktu yang sama dengan masa sakit. Jadi kalau misalnya ada member baru datang dengan anak sulungnya usia 10 tahun. Untuk betulin anak 10 tahun itu membutuhkan 10 tahun. Jadi untuk merubah cara ibunya berpikir yang mungkin umurnya 25, 35 itu setengah mati dan perlu waktu.
2: Udah jadi
3: soalnya bertahun-tahun begitu. Jadi setengah mati untuk mengubah ibunya, apalah lagi anaknya gitu. Jadi memang harus ada orang yang ya telaten gitu, setiap kali ada masalah dilatih lagi cara berpikirnya, dilatih ya, karena kalau kita cuma nyuap-nyuapin apa bedanya kita dengan metode yang selama ini mereka dapatkan. Habis itu soalnya kalau misalnya mereka nggak lanjut di grup itu, hilang deh, karena nggak terbiasa cara untuk berpikir gitu. Nggak ada lagi yang nyuapin jawaban, sekarang nggak mau.
2: Dia harus menjadi. Jadi siapa yang masuk ke dalam grup itu, seperti juga dulu yang anu dengan buah hati, dia in the process to becoming.
3: Becoming themselves.
2: Dia dalam proses untuk menjadi menjadi orang gitu loh. Proses belum itu kita nggak anggap orang.
1: Masya Allah.
2: On the process of becoming.
1: Iya, betul banget Ibu. Dan tetap ya, seorang Sarah adalah seorang anak di matanya ibu, tapi secara
2: nah, sekarang ibu, jadi guru.
1: Nah, sekarang kita mau lihat dari sisi yang lain nih. Ibu tuh sering banget Kak bilang bahwa anak ibu itu adalah guru buat ibu, gitu kan? Nah, mungkin ibu bisa sampaikan ke sini sisi-sisi mana yang itu akhirnya ibu sampaikan seperti itu waktu kita ngobrol. Anak-anak ibu tuh guru buat ibu.
2: Iya.
1: Sekarang Kak Sarah nih,
2: Sarah,
1: guru buat ibu tuh apa nih Bu?
2: Kan dia mengulik semua permasalahan anak-anak sekarang dengan ibu-ibunya, ya, atau ibu-ibunya dengan anak-anaknya. Ibu udah itu udah lewat, itu udah masanya dia. Ibu udah nggak tahu lagi bagaimana berhubungan atau menyampaikan atau dialog dengan anak-anak itu. Dia udah bukan usia ibu. Usia ibu adalah nih Dinda yang punya rumah ya. Angkatan-angkatan yang udah senior-senior di atas Sarah gitu. Yang angkatan dia yang tahu.
3: Karena rasa-rasa beda zaman gitu. Masalah-masalah yang anak-anak sekarang hadapi berbeda dengan juga zaman waktu mama mengasuh. Zaman kita.
2: Gak ada handphone,
3: gak ada pampers.
2: Iya
1: betul.
3: And then jadi proses toilet training itu berbeda sekali gitu. Jadi mama gak tahu proses toilet training yang Sarah baru lewatin 6 tahun yang lalu gitu.
2: Jadi ibu tercengang-cengang kalau mendengarkan dia datang. Okay, what's the new thing? What news? Gitu. Gitu mulai. Terus kalau nggak sama ibu dia ngomong, dia komplain sama siapa? Gila sendiri dong.
3: Karena kadang-kadang kan memang selalu Allah kasih yang nggak semuanya menyenangkan ya, pastinya. Terus ya itu, setelah cerita selesai, mama akan bilang memang harus ada dari 300 itu, yeah. 1, 2, 3, 4, 5 orang mm-hmm. yang nyebelin. Okay. Karena kalau semuanya menyenangkan, mm-hmm. hidup kamu enak banget. Udah benar gitu. Jadi memang harus ada yang mm-hmm. yang ngetes sabar. Kalau enggak yeah. siapa yang ngetes yeah. sabar kamu agar bisa yeah. terus-menerus menjadi lebih sabar lagi gitu. Jadi memang ya semuanya ada suka dukanya ya. Termasuk yang punya grup parenting itu.
1: Masya Allah, ini kan tadi dari ibu anak adalah guru juga. Kalau dari sosoknya Kak Sarah, ini kan kita nih ya Kak ya, di salah satunya kenapa Kakak hadir di sini kan juga bentuk apresiasi kita kepada ayah bunda yang terus mau belajar bareng sama kita, yang selalu bilang, "Ibu, terima kasih ilmunya, kena banget ke hati," gitu ya Kak ya. Nah, ini bentuk karena kan kita satu arah. Nah, ini bentuk apresiasi ibu menghadirkan ini loh ayah bunda, ya. Bibit yang sudah ibu tanam ya kan, Masya Allah, tabarakallah. Dari kakak sendiri, sosok ibu nih ya, selain ibu itu adalah seorang teacher pastinya juga kan ya. Nah, dari kakak sendiri apa yang berbeda yang orang mungkin gak tahu di luar sana?
3: Kalau Sarah lihat dari sisi mengasuhnya, yang sangat berbeda dengan ibu-ibu yang lain, mama itu punya I would say curriculum. Okay. Ada kurikulum, ada tujuan, ada terplan. Anak ini harus begini begitu. Jadi bahkan kayak misalnya Sarah sambil kuliah, ketika Sarah kuliah, terus misalnya libur, kita harus les kecantikan karena kita harus les jadi salon, ya jahit ya. Karena one day kalau misalnya perlu menghasilkan uang, kita bisa kerja di salon misalnya, atau misalnya punya salon muslimah sendiri gitu. Jadi mama terplan dia, mengasuhnya dengan plan dan sangat-sangat logis menurut Sarah, yang akhirnya walaupun tumbuhnya menjadi di kohort-kohort yang berbeda, maksudnya dalam artian Kak Wina di Teaching Thinking, Selmi di Mental Health, benang merahnya adalah kita bertiga berpikir dengan sangat logis gitu. Jadi kita diasuhnya tidak functioning secara perempuan pada umumnya, yaitu berdasarkan emosi dan perasaan, kita berdasarkan logika. Jadi itu juga yang akhirnya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah di keluarga dan juga itu yang saya bilang masyarakat ramai, cara berpikir logisnya itu.
1: Okay. Berpikir logisnya itu kan pasti ada peran ayah juga kan di situ, karena kan laki-laki ya.
3: Betul.
1: Itu
3: betul.
1: Yang ini banget ya Kak.
3: Sarah rasa a combination of both, dan Sarah rasa juga bukan hanya, jadi ini kayaknya nature nurture, nature secara alami turun, memang cara mereka berpikir logisnya juga ada, jadi turun ke kami secara kayak bentuk hidup, dan juga nurture bagaimana diasuhnya gitu. Jadi kuat sekali cara berpikir logisnya, jadi kita nggak functioning sebagai perempuan yang emosional atau penuh perasaan, maksudnya yang berfungsi dengan perasaannya gitu. Jadi yang membedakan menurut cara itu aja. Jadi pengasuhannya ada tujuannya dengan cara yang dengan berpikir sangat logis.
1: Parenting itu kan gak bisa dipisahkan dari ayah dan ibu, itu harus selaras, harus align. Kakak di grup ini perempuan semua?
3: Enggak.
1: Ada bapaknya juga. Oh, Masya Allah.
3: Ada para ayah.
1: Apa sih pertanyaan?
2: Bapak itu ikutan istrinya, dengerin gitu. Terus menjadi aktif gitu.
3: Dan mereka melihat anaknya yang lebih baik.
1: Masya Allah.
3: And then kadang-kadang kan grupnya tadi yang sesuai usia. Jadi kalau mereka punya anak misalnya 9 tahun terus melahirkan lagi, ya misalnya punya dua anak kan umum, mereka ayahnya di grup yang kecil atau tukeran ayahnya di grup yang si kakak yang 79, yang ibunya di grup 6, karena ke ilmu yang didapatkan dari grup-grup itu kan tergantung pertanyaan yang masuk, karena tanya jawab. Jadi nanti istrinya bisa nimbrung baca grup suaminya lewat handphone suaminya, dan jadi semuanya
1: terakomodir.
3: Terakomodir gitu.
1: Jadi ada laki-laki. Pertanyaan kalau kebayang kalau pertanyaan perempuan, karena kita perempuan. Kalau pertanyaan laki-laki, bapak-bapak biasanya apa sih kalau di grup?
3: Mereka jarang banget nanya. Mereka membaca.
1: Mereka menyimak.
3: Mereka biasanya dari yang suami istri ikut itu, mereka punya grup sendiri lagi antar suami dan istri, bukan cuma chat Jadi agar di save semua konten yang mereka pelajari.
2: Masya Allah.
3: And then mereka jadi diskusikan. Yang di grup saya lagi diskusi ini. Coba deh kita diskusi itu. Nanti di grup kamu lagi diskusi apa gitu. Jadi solid
1: ya. Iya idealnya kan kayak gitu.
3: Iya
2: suami ini memang grup ini membentuk culture, family culture.
1: Bukan
2: hanya membentuk pribadi dan pengetahuan mereka tentang bagaimana mengasuh anak, tapi merombak dan membentuk family culture.
1: Masya Allah. Kak, kalau Teya lihat, kakak juga termasuk yang sangat dekat banget dengan bapak ya.
2: Yes.
1: Iya kan, kelihatan anak ayah banget. Pengen tahu juga sih, kalau tadi kan udah jelas ya, kita sharing di sini juga, kita berbagi ilmu dengan ibu. Kalau bapak sendiri gitu ya, sosok bapak di matanya seorang Sarah Risman saat ini.
3: Sarah suka sekali banyak sifat-sifat ayah.
1: Masya Allah.
3: Banyak sifat-sifat ayah yang Sarah sukai dan Sarah tiru
2: dan dia miliki.
3: Dan ayah itu sering sekali ngasih wejangan, nasihat yang nggak banyak, tapi itu Sarah pegang banget. Contohnya adalah ayah selalu bilang berbuat baiklah. Itu surat Al-Qasas ayat 77. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Jadi untuk Sarah menjadi pecut untuk terus berbuat baik gitu. Jadi ayah tuh ngomongnya sedikit gitu, tapi untuk Sarah membekas dan banyak sekali sifat-sifat ayah yang Sarah sukai dan Sarah tiru. Karena juga kebetulan kan, karena yang tadi kita dibesarkan secara logis, jadi kayak bukan semi laki-laki sih. Cuman maksudnya
2: otak kiri.
3: Jadi Sarah suka sekali, banyak sekali sifat-sifat ayah yang Sarah suka. Ngalahnya, heningnya, terus tenangnya. Sarah rasa dan Sarah ambil, Sarah aplikasikan. Karena kebetulan anak Sarah kan 3 laki-laki semua.
1: Masya Allah.
3: Jadi pas kebetulan kalau belajarnya cuma dari siblings, dari saudara-saudara Sarah kan cewek semua kan.
1: Betul.
3: Jadi ayah adalah waktu itu sebelum kita punya suami satu-satunya sosok laki-laki yang kita ketahui. Jadi menurut Sarah juga memastikan mereka mengambil sifat-sifat baik dari kakeknya gitu. Jadi supaya mereka, Sarah ngelihat kalau misalnya one day naudzubillah ayah udah nggak ada, I still can see my father in my children.
1: Masya Allah.
3: Oh, tangan terus.
1: Ini kalau ayah denger nih langsung ya. Ayah tuh kan ini banget, hatinya lembut banget ya. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ayah bunda, kita akan lanjutkan lagi nih pembicaraan kita, karena tadi kita sudah bahas kupas tentang bagaimana Kak Sarah mendampingi para ayah, para orang tua dalam grup WhatsApp. Dan Masya Allah, tabarakallah, terasa sekali perubahan-perubahannya, progresnya. Dan ini luar biasa ya, karena memang untuk menghadapi zaman yang saat ini tuh gak mudah. Semoga Allah mudahkan dengan keluarga Risman berbagi ilmu kepada kita semua ya ayah bunda ya. Dan ada satu karya yang memang nanti kita akan bahas juga. Ini juga ya sangat excited banget bukunya, karena bukunya sold dan susah dicari. Kan ngeselin gak sih gitu ya, kita butuh tapi soldnya cuma 3 hari. Nanti kita akan bahas itu buku apa, karena judulnya Aksara. Sarah.
3: Aksara aja.
1: Oh, Aksara aja. By Sarah Risman gitu.
3: Yes.
1: Oke. Aksara, apa makna dari Aksara? Nanti kita akan bahas ya tentang bukunya ya. Ya enggak, Bu? Bu, seneng gak sih ada Kak Sarah di sini? Masya Allah. Estafet
2: kaget dia bilang iya.
1: Bukan, ayah bunda kaget loh Kak Sarah.
3: Biasanya sembunyi.
1: Sembunyi, Masya Allah. Tapi saatnya kita berbagi ya, biar bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Baik, ayah bunda, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan bahas tentang buku Aksara by Sarah Risman. Tentunya di program kesayangan kita, program yang sangat inspiratif, edukatif, dan penuh hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parent with Eli Risman. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sahabat MK ya, sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan ya sahabat MK. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak, sahabat MKIA, baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi ya, sahabat MKIA, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang ya, sahabat MKIA. Kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya, Herlan Hanif, harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti, menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu itu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita. Insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, setiap keluarga ini tentu mendambakan rumah yang penuh ketenangan begitu ya. Rumah yang menghadirkan rasa nyaman, sahabat MK. Dan keluarga yang tumbuh dalam kebahagiaan, sahabat MK. Namun sahabat MK, di tengah kesibukan hari ini ya, tidak jarang peran seorang istri ini dalam keluarga menjadi hal yang terkadang luput diperhatikan, sahabat MK. Padahal begitu ya, sahabat MK, kebahagiaan dalam keluarga ini seringkali bermula dari suasana rumah yang hangat, sahabat MK. Komunikasi yang baik dan hadirnya ketenangan di dalam keluarga, sahabat MK. Maka sahabat MK, ketika seorang istri ini merasa dihargai, merasa didukung begitu ya, dan bahagia, maka insya Allah hal tersebut ini dapat membawa pengaruh besar terhadap keharmonisan keluarga, sahabat MK. Hingga pada akhirnya sahabat MK, keluarga dapat tumbuh menjadi keluarga yang saling memahami, saling menguatkan dan menghadirkan kesejahteraan bersama begitu ya. Karena sahabat MK, istri bahagia, insya Allah keluarga pun semakin sejahtera begitu ya. Sahabat MK, alhamdulillah program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia kembali hadir menemani Anda. Insya Allah sahabat MK, bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang insya Allah akan menemani ruang dengar Anda. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali belajar bersama begitu ya, dengan narasumber kita, Bang Adia Nugraha. Ini beliau merupakan penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga, sahabat MK. Sahabat MK, insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar begitu ya, berkaitan dengan inspirasi keluarga. Temanya yaitu istri bahagia, keluarga sejahtera, sahabat MK. Sebelum itu silakan ya sahabat MK, kami juga mengundang Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya ini melalui nomor MKFM di nomor 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini sahabat MK sudah hadir begitu ya, Bang Adia Nugraha. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adia.
1: Waalaikumsalam Kak Raisya ya. Masya Allah.
0: Masya Allah, kabar baik Bang Adia di hari ini?
1: Alhamdulillah baik, berkah alhamdulillah.
0: Masya Allah. Alhamdulillah, senang sekali begitu ya kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini begitu ya Bang Adia. Untuk kembali kita belajar bersama

0: mengikhtiarkan hadirnya keluarga yang bahagia, sahabat MG. Dan di kesempatan kali ini, sahabat MG, kita akan membahas tema ini, istri bahagia, keluarga sejahtera. Nah, Bang Adia, di awal ini sekaligus juga menyapa sahabat MG, kira-kira seperti apa ini hubungan antara kebahagiaan seorang istri dengan kesejahteraan dalam keluarga, dan mungkin apa yang perlu mulai dihadirkan begitu ya di dalam rumah tangga. Silakan Bang Adia.
1: Siap, Teh Raisya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman MG dimanapun berada, sahabat MKFM, yang hari ini di hari Jumat kita ketemu lagi di segmen ini ngobrol-ngobrol, dan hari ini tentang istri. Bagaimana kebahagiaan istri adalah pondasi dasar kesejahteraan keluarga. Jadi ada yang menarik, saya mau ngebagi dua atau obrolan kita pagi hari ini jadi dua sudut pandang. Karena kalau saya pakai satu sudut pandang istri aja, nanti bilangnya nggak adil. Wah, ini kajian yang menguntungkan emak-emak nih, bapak-bapaknya tersudutkan. Betul. Ataupun saya hanya menyudutkan emak-emak, nanti dibilangnya kajiannya tidak adil. Makanya saya pengen ngebagi dulu biar jadi dua sudut pandang. Yang pertama, saya mau pakai sudut pandang suami. Karena Teh Raisya dan teman-teman, saya kan selalu bicara tentang belajar jadi suami, selalu ngobrol tentang bagaimana kita jadi laki-laki yang baik dan jadi suami yang baik. Maka para suami, para ayah, para kepala keluarga yang hari ini mendengarkan sambil siap-siap sholat Jumat, hal yang harus kita sadari pertama adalah istri yang ada di rumah kita sekarang, istri yang tinggal di rumah satu atap sama kita sekarang adalah wanita yang dulu kita kejar-kejar, yang dulu kita ambisikan, yang dulu kita ikhtiarkan, bahasanya itu sampai jihad ya, sungguh-sungguh untuk meyakinkan dia mau menikahi kita. Kita yang punya serba banyak kekurangan ini meyakinkan dirinya, keluarganya untuk mau ikut bersama kita. Maka salah satu hal yang harus kita tadaburin bersama, jadi reminder, flashback lagi, kita recall lagi momen ketika akad nikah. Bapak sering disampaikan ya, para ayah, para bapak yang hari ini mendengarkan, ketika akad nikah itu bahasanya saya nikahkan. Ayah mertua kita bilang saya nikahkan anak kandung saya. Bahasa saya nikahkan anak kandung saya itu ibarat seorang petani yang sudah merawat pohon dari biji jadi bibit, ditanam, diurus dengan hati-hati, dirawat luar biasa, dipupukin dengan pupuk yang terbaik, sampai akhirnya pohonnya besar, berbuah, dan ketika siap dipanen, si bapak bilang, kasih ke orang lain, dan dia bilang, panenlah pohon ini. Nah, sebuah keleluasaan hati yang sangat besar, bagaimana seorang ayah yang mencintai anaknya, memberikan amanah tersebut kepada seorang suami. Maka, sebagaimana tanggung jawab ayah kepada anak perempuannya. Kalau kita tahu Teh ya, bapak-bapak ini kalau sama anak perempuan tuh biasanya sayangnya luar biasa. Makanya memang fitrahnya gitu. Bapak itu ke anak perempuan tuh kan harus bisa ngejaga, harus mau ngedidik, ya kan? Harus memberikan contoh, memberikan perlindungan, pastinya memberikan nafkah materi. Semua itu dilakukan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya. Tapi Teh, ketika akad nikah terlaksana, saya nikahkan anak kandung saya kepada Fulan bin Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Seketika si calon mempelai pria bilang, saya terima, di situ berpindah. Bukan hanya berubah statusnya yang tadinya bujang jadi kawin, tapi berpindah amanah tanggung jawab yang tadinya amanah merawat, melindungi, membahagiakan anak wanita ini kepada ayahnya, hari itu berpindah kepada suaminya. Maka para laki-laki harus punya POV ini Teh. Harus punya POV bahwa membahagiakan istri itu bukan enak-enakan istri saya dong, enak dia dong. Kan semalam lagi rame tuh ada podcast bilang, wah ngapain istri gak kerja, harusnya kerja dong, bagi tugas. Kan kita juga butuh kehidupan, butuh enak. Dia belum paham bahwa dalam pernikahan, dalam Islam, kita paham ketika kita bilang saya terima, disitulah tanggung jawab seorang ayah berpindah ke suami. Termasuk perlindungannya, termasuk nafkahnya, termasuk menjamin kebahagiaannya. Maka kalau ada istilah, kamu mau gak hidup susah sama aku? Jawab gak mau.
2: Iya, jangan mau hidup susah. Kamu mau gak hidup bahagia walaupun serba terbatas, tapi hati tetap bahagia. Karena bahagia kita yang setting, bahagia kita yang siapkan. Jangan sampai tadi teh si suami itu berpikir bahwa aku sudah mendapatkan wanita idamanku, ternyata cuman sebatas dapat. Kayak orang mancing, mancing mania hari ini, habis mancing dapat ikan, difoto, habis itu dia apa? Dilepasin. Ya kan? Enggak gitu, pernikahan enggak gitu. Setelah kita dapat pasangan atau dapat istri, kita jaga betul-betul, kita bahagiakan betul-betul. Karena dia adalah amanah dari seorang ayah yang betul-betul mencintai dia. Maka para bapak, POV pertama dari kebahagiaan seorang istri adalah kewajiban kita para suami. Membuat dia bahagia, membuat dia sejahtera, membuat dia merasakan bersyukur dengan apa yang terjadi, itu tugas kita. Ustadz, kan saya hari ini masih merintis, belum kaya, saya belum punya uang banyak, bagaimana saya bisa bikin bahagia? Siapa yang bilang kebahagiaan itu harus sama uang? Walaupun ada orang yang bilang gini, uang itu tidak pernah menjadi masalah. Yang jadi masalah kalau uangnya nggak ada. Katanya gitu. Tapi enggak, sebenarnya kebahagiaan itu bukan cuma uang. Kebahagiaan itu dengan bagaimana si istri mendapatkan tempat pulang, mendapatkan perlindungan, mendapatkan tempat dia didengar. Maka para suami, yuk pagi hari ini reminder buat saya pribadi yang berbicara, jadikan kebahagiaan istri kita prioritas. Maka doanya untuk para suami, ya Allah, bukakanlah hamba pintu-pintu rezeki yang baik, yang berkah, yang banyak, yang halal, tanpa harus bermaksiat kepadamu. Jadi minta sama Allah tuh yang banyak, yang berkah, yang halal, yang mudah, tapi gak usah maksiat. Jadi bisa istri bahagia? Bisa, tapi gak usah pakai korupsi, gak usah pakai kolusi, gak usah pakai nepotisme, gak usah pakai zolim ke orang lain, gak usah pakai akad riba dan akad batil. Bisa, bisa. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan dengan melawan perintah Allah. Nah, para ayah yang hari ini sedang ikhtiar mencari nafkah, yuk usahakan bawa nafkah halal. Karena nafkah halal itu sumber kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, para ayah di luar sana yang sedang ikhtiar pagi hari ini, yang harus diusahakan agar istri kita bahagia, tunjukkan kelaki-lakianmu, tunjukkan kekawamanmu, tunjukkan bahwa kita ini adalah imam yang baik. Kenapa? Karena istri akan bahagia ketika dia mendapatkan kepastian perlindungan dari seorang laki-laki. Kalau dia, mohon maaf nih, nikah ternyata suaminya bukan laki-laki teh, suaminya labi-labi,
0: ya kan? Labi-labi.
2: Labi-labi. Ya kan, labi-labi kan apa, kura-kura bertulang lunak gitu kan.
0: Iya, iya.
2: Sampai nikah sama orang yang gak mau tanggung jawab. Laki-laki itu kan kawam, tanggung jawab. Dua kuncinya, satu dia punya fadl, kata Allah di Quran Surah An-Nisa ayat 34, fadl itu apa? Ketaatan. Jadi dia tuh punya ketaatan yang baik, dia sholatnya tepat waktu, suami itu orang yang paling bangun paling awal, bukan yang dibangunin tapi yang ngebangunin, kan gitu. Bayangin istri gak bahagia gimana punya suami yang taat seperti itu, ya kan? Nah, terus yang kedua, suami harus setelah punya ketaatan, punya tanggung jawab tadi, bawa rezeki yang halal. Nah, itulah basic awal kita jadi suami yang bisa menjamin kebahagiaan seorang istri. Nah, kalau istri udah bahagia teh, masya Allah, dunia itu akan wah luar biasa. Hidup penuh dengan bunga. Tiap hari itu berbunga-bunga tanpa riba, masya Allah pokoknya.
0: Masya Allah.
2: Nah, karena istri bahagia, hidup kita bahagia. Tapi kalau istri udah cemberut, istri udah marah, sayur asem, wah udah jadi lebih asem dari biasanya. Bahkan tepung serbaguna tuh jadi tepung serba salah teh. Kalau istri udah marah. Jadi kalau suami-suami pengennya udah gak usah bikin istri marah, bikin istrinya bahagia. Disapa, didengerin, diajak ngobrol, diberikan apa yang dia mau, ya kan? Walaupun pengennya, Ustadz, istri saya tuh pengen dibeliin emas. Terus bapak gimana? Saya diem aja. Kok diem? Kan diem adalah emas.
0: Ya Allah.
2: Ya, kan, ya artinya bagaimana si suami merespon hal yang positif dan bisa membuat istrinya merasa aman dan bahagia bersama dia. Gitu teh, teh Raisya.
0: Iya, masya Allah, menarik sekali begitu ya Bang Adia. Ini berarti salah satu ikhtiar suami ini adalah menghadirkan kebahagiaan bagi istrinya, begitu ya?
2: Betul, betul.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MK, disampaikan beberapa hal yang bisa diikhtiarkan oleh para suami, begitu ya sahabat MK. Dan mohon izin Bang Adia, insya Allah ya, akan kita sambung begitu ya. Siap. Di termin selanjutnya untuk juga ini melengkapi dan melanjutkan termasuk menyapa sahabat MK, Bang Adia.
2: Boleh, terima kasih.

Sahabat MK, silakan. Masih ada kesempatan ya bagi Anda yang ingin bergabung, ini menyampaikan pertanyaan atau juga didiskusikan bersama Bang Adi ya, Sahabat MK. Silakan bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah meluncing sebuah buku Kata Surga Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Sahabat MK, buku ini cocok untuk sahabat MK yang sudah menikah begitu ya, atau yang sedang persiapan menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi ini kalau dibacanya berdua, sahabat MK, suami istri atau calon pasangan, sahabat MK. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa bersama-sama ini belajar bersama-sama untuk upgrade diri dalam rumah tangga, sahabat MK. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini hanya Rp99.000, sahabat MK. Silakan, ini bisa langsung dipesan melalui nomor admin di nomor 0877-1038-2103, 0877-1038-2103. Sahabat MK, karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, dan terkadang mengalah ini supaya cinta tetap hidup ya, sahabat MK, dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan, sahabat MK. Dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat MK tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya? Emangnya mau kayak gimana sekolahnya? Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap, semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
3: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih, saya tunjukin profilnya.
2: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
3: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
2: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
4: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
5: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio. Sahabat MG, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: KBTMK memasuki menit ke-33 lepas dari jam 10 waktu Indonesia Barat. Insyaallah akan kita sambung kembali kebersamaannya bersama dengan Bang Adi Anugraha, penulis buku Kala Rumah Tangga, Seseru Main Ular Tangga, sahabat MK. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini yaitu istri bahagia, keluarga sejahtera, sahabat MK. Dan di termin pertama tadi sudah disampaikan begitu ya beberapa hal yang bisa diikhtiarkan begitu ya sahabat MK tentang bagaimana ini kebahagiaan seorang istri memiliki pengaruh besar terhadap suasana di dalam keluarga sahabat MK. Sehingga ini seorang suami memiliki ikhtiar untuk menghadirkan kebahagiaan bagi istrinya, karena ketika istri bahagia, insya Allah suasana rumah pun terasa lebih hangat dan keluarga ini lebih sejahtera begitu ya. Sahabat MK, sebelum kita sambung, ini silakan kami mengundang Anda untuk bisa ikut berbagi. Ini menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan. Silakan ya, sahabat MK bisa disampaikan melalui nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan mohon izin Bang Adia, ini sudah ya. Ada atensi yang masuk begitu ya?
1: Ya.
0: Saya coba bacakan. Ini ada dari hamba Allah, usianya 46 tahun, dari Cilacap. Ini mohon izin, katanya mohon solusinya. Di sini mau bercerita, katanya hamba Allah ini punya 4 orang anak, salah satunya anak yang pertama ini perempuan, umurnya 26 tahun katanya, belum menikah, dan pernah bekerja di kantor sama orang Cina katanya. Dan suatu hari ini mengobrol begitu ya, di sela-sela obrolannya, dan anaknya ini bilang bahwa tidak percaya Tuhan begitu ya, karena bilangnya dan ini anak dari hamba Allah ini kaget katanya. Dan istighfar, bagaimana ini solusinya, Bang Adia?
1: Masya Allah, tabarakallah. Bunda, Masya Allah anaknya 4 ya, sama seperti saya juga anaknya 4. Dan anak pertamanya perempuan, sama saya juga anaknya perempuan, Masya Allah. Dalam membesarkan anak, anak itu bukan punya kita, anak bukan milik kita, anak itu amanah dari Allah yang harus kita jaga. Ikhtiar kita ketika kita membantu atau mengurus anak, ya kan, memelihara mereka, kita berikan nafkah yang terbaik, kita berikan harta yang terbaik, kita berikan cara pendidikan yang terbaik. Tapi ternyata hasilnya belum sesuai dengan yang kita mau, bagaimana? Maka tugas kita memang hanya ABCD. Ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan yang baik-baik, dan puncaknya adalah doakan yang baik-baik. Mendoakan anak itu adalah kunci utama, biar dia balik lagi. Ustadz, kalau sudah dilakukan semua ternyata dia masih jauh dari apa yang kita harapkan, ya fakul hasbi Allah. Di Quran surah At-Taubah ayat terakhir tuh Allah sampaikan, sudah dilakukan semuanya tapi masih wa intawallau, kalau mereka masih berpaling bagaimana? Fakul hasbi Allah, ya cukuplah Allah bagiku. Artinya tugas kita memang bukan merubah. Bahkan Nabi Nuh sendiri tidak bisa membuat anaknya ikut naik kapal, padahal Nabi, padahal Rasul. Levelnya level Rasul, bukan level Ustadz, bukan level Kiai. Levelnya Rasul. Allah berikan contoh tidak bisa merubah anak. Tapi selagi mereka masih dalam pengawasan kita, masih dalam pemeliharaan kita, tugas kita sebagai orang tua wajib memberikan rezeki yang halal, yang halal. Jangan sampai kecampur sama syubhat, apalagi yang haram. Dan lakukan ABCD terus-menerus. Ajak, bicarakan, contohkan, dan doakan. Ustadz, mereka dia kayak gini tuh gara-gara saya di masa lalu. Apa yang harus saya lakukan? Istighfar banyak-banyak. Maka ibu, bapak, suami, istri, yuk amalkan doa paling tua di dunia. Doa yang dilafalkan oleh suami istri pertama, yaitu Adam dan Hawa. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa membaca doa setelah kesalahannya. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf 23. Jangan sampai selama ini anak-anak kita kenapa-kenapa itu teguran dari Allah karena dulu sebelum kita belajar kita pernah salah. Kita masih sering mengulang kesalahan kita. Makanya yuk sama-sama taubat biar anak kita balik kembali sama Allah. Gitu ya Bunda ya. Jadi anak bukan punya kita, anak itu titipan, tugas kita A, B, C, D. Kalau udah berusaha maksimal masih gak mau, terus jangan berhenti mendoakan. Gitu Teh Reisha.
0: Ya Masya Allah, terima kasih jawabannya Bang Adi ya. Dan Alhamdulillah ini sudah ada yang kembali bergabung Bang Adi ya.
1: Boleh.
0: Saya coba sapa, ini ada sahabat Fatimah, ini dari Bandung.
1: Mm-hmm.
0: Yang bertanya katanya Bang Adia, kalau berbicara rumah tangga begitu ya,
1: yeah.
0: Tentu komunikasi ini menjadi bagian penting di dalam keluarga. Nah Bang Adia, kadang mungkin ada pasangan yang sama-sama sibuk, ini sama-sama lelah. Bagaimana ini supaya komunikasi di dalam keluarga ini tetap terasa hangat dan tidak sekedar seperlunya saja begitu Bang Adia?
1: Perlu dipahami sama kita semua, para keluarga yang hari ini mendengarkan, berkomunikasi itu adalah core dari pernikahan. Komunikasi itu bukan skill pelengkap, Teh Reisha. Berkomunikasi itu inti dari pernikahan. Jadi kalau seseorang menikah terus tidak berkomunikasi, dia sudah kehilangan core-nya dari pernikahan. Ya ibarat dia datang ke tempat nasi goreng, masa nasi goreng gak pakai nasi.
0: Iya, iya.
1: Ya kan? Yang datang apa bumbunya doang sama telur gitu. Ya udah gak jadi gak enak. Jadi pernikahan itu adalah seni ngobrol, seni komunikasi. Di buku yang saya tulis Kala Berumah Tangga Sesuruh Ular Tangga, itu 40% lebih itu komunikasi. Gimana cara menentukan waktu yang tepat, gimana menentukan tempat yang tepat, bahas apa di mana kapan, itu penting sekali. Bahkan Rasulullah pernah bilang, kalau sudah menikah, ya kan, ngobrol sama istri ngalor ngidul itu tidak termasuk dalam menyia-nyiakan waktu. Jadi kalau saya sama istri suka bilang, berarti kalau kita nanti ngobrol anak-anak udah tidur, kita misalkan main PlayStation misalkan gitu ya berdua, terus cerita baca apalah ngalor ngidul, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Karena ketika dilakukan bersama istri itu menjadi hal yang ibadah. Maka buat para suami dan istri yang sedang sibuk, fokusnya sekarang untuk apa sebenarnya kita sibuk? Ayo tanya lagi. Sibuk ini untuk apa sih? Ngejar apa sih? Aku kan sibuk untuk keluarga. Lah, keluarga yang dikejar ternyata dikorbankan. Keluarga yang diperjuangkan, yang tadinya dipikir kita berjuang untuk keluarga, ternyata keluarga yang kita jadikan korban. Na'udzubillah. Maka coba atur lagi skala prioritasnya. Terus jedakan waktu. Ketika ngobrol waktunya enggak banyak, ya udah handphonenya simpan. Jangan nanti jalan, kita family time, datang ke mall, datang ke restoran, si bapak buka thread, ibunya buka TikTok, anaknya buka Mobile Legends, semua pada main HP di meja kafe, bukan family time, itu cuma pindah tempat doang, ya kan?
0: Iya.
1: Jadi makanya si setan gepeng ini, si gadget ini harus dibatasin. Untuk meeting-meeting tertentu dikasih tahu. Saya sama istri sering ditegur, ayah. Udah dong. Oh iya, astagfirullahaladzim, maaf Bu. Dah. Sampai istri saya bilang, ayah nih kalau jamaah konsultasi didengerin, istrinya sendiri gak didengerin. Nah, langsung minta maaf. Astagfirullahaladzim, ya Bu, maaf. Ayo, akhirnya kami punya me time. Makanya kalau sudah isya, saya udah gak megang handphone. Waktu saya sama anak-anak, ngobrol, apa segala macam, baca doa sebelum tidur. Gak boleh lebih dari itu. Artinya, kalau kenapa? Karena kita tadi, jangan sampai kita seolah-olah memperjuangkan keluarga sampai sibuk, ternyata yang kita perjuangkan malah kita korbankan. Alhamdulillah. Gitu Teh Reisha.
0: Ya, Masya Allah Bang Adia. Dan tentu kalau berbicara tentang keluarga begitu ya, setiap rumah tangga ini tentu punya dinamika dan tantangannya masing-masing Bang Adia. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, istri bahagia, keluarga sejahtera. Mungkin apa nih Bang Adia, hal yang seringkali ini tanpa disadari begitu ya, justru membuat seorang istri ini merasa kurang bahagia di dalam rumah tangga begitu ya.
1: Masya Allah.
0: Silahkan.
1: Ini pas banget pertanyaan Teh Reisha sesuai dengan POV kedua yang pengen saya bahas. Tadi kita bahas ya POV bagaimana suami membahagiakan seorang istri, yang merupakan itu adalah tugas utama kita. buatlah istrimu bahagia. Ya jangan sampai gengsi si suami bikin istrinya bahagia, ngasih surprise, ngasih hadiah, ngasih perhatian tuh malu. Lah dulu waktu belum halal kok mesra, sudah halal kok ditinggal-tinggal. Na'udzubillah kan. Nah jadi fokusnya pas sudah halal udah pegang, ya kan, disayang. Itu kan tugas kita laki-laki adalah menyayangi istri. Nah selanjutnya untuk para ibu, bunda, apa yang sering kita lupakan akhirnya membuat kita tidak bahagia? Ada beberapa POV yang bikin kita gak bisa bahagia. Yang pertama, kita punya standar yang berbeda tentang kebahagiaan. Hari ini Masya Allah Tabarakallah, kebahagiaan itu diukur dari postingan yang banyak like-nya, yang banyak komennya, yang banyak followers-nya. Aku gak bahagia kalau aku gak punya ini, gak punya itu. Akhirnya standar kebahagiaan itulah yang merusak, yang ngebuat kita melupakan kebahagiaan yang hari ini kita rasakan. Ada satu cerita teh. Ada seekor monyet jalan-jalan di pinggiran hutan. Gelantungan dia. Monyetnya monyet muda. Nah, pas lagi gelantungan datang monyet tua. Pak monyet katanya. Ada apa nyet? Gitu kan? Monyet sama monyet nih ngobrol. Pak, jalan ke hutan kemana pak? Kata dia. Si monyet yang tua ini, pak monyet bilang, hah? Jalan ke hutan? Kamu tuh dari hutan. Ngapain jalan ke hutan? Ini udah hutan katanya. Terus si monyet muda bilang apa? Enggak pak, hutan itu harus kayak yang di Instagram. Hutan itu harus ada air terjunnya, harus ada ayunan-ayunan Tarzannya. Hutan tuh harus ada burung warna-warninya. Itu baru hutan. Ini mah bukan hutan, ini mah tempat yang banyak pohonnya. Ah coba, standar hutan si monyet ini akhirnya berubah. Dia lihat Instagram. Akhirnya hutan tuh harus seperti apa yang dia lihat Instagram. Ternyata si bapak monyet bilang, terserah lu dah. Lu udah di hutan masih nyariin hutan. Nah bunda, jangan sampai selama ini kita cari rumah di dalam rumah. Kita cari kebahagiaan di tengah kita merasakan kebahagiaan. Bisa jadi kita gak bahagia tuh karena apa? Karena postingan yang kita baca. Itu di TikTok katanya gini, itu di Instagram katanya gitu. Akhirnya kita bikin hidup kita tidak beruntung. Kita merasa hidup kita tidak bahagia. Kita merasa kita orang yang paling menderita. Padahal hidup yang sedang kita jalani adalah kehidupan yang sedang didambakan oleh banyak orang di luar sana.
0: Iya, Masya Allah.
1: Iya. Jadi jangan stop membanding-bandingkan, apalagi zamannya sosmed hari ini. Pokoknya aku pengen foto umroh berdua sama suami. Ya kan? Padahal sebelum umroh udah bahagia loh. Sebelum umroh anak sehat ini. Tapi karena gak umroh jadi semuanya marah. Nah energinya salah, harusnya energinya kemana? Ke persiapannya, ke belajarnya, ke nabungnya. Bukan malah jadi obsesi untuk membuktikan ke orang lain. Akhirnya niatnya jadi salah. Itu yang pertama teh ya. Jadi kalau kenapa hal yang sering kita lupakan membuat ibu tidak bahagia? Salah pembanding. Pembandingin dengan standar yang salah. Nah terus yang kedua, ini ada ayat menarik banget di Quran Surah Yunus ayat 62 teh. Allah bilang, ala inna awliya Allah. Ingatlah bahai wali-wali Allah. Ini wali-wali Allah itu orang yang dekat sama Allah. La khawfun alaihim. Hidupnya tidak punya rasa takut. Khawf itu adalah kesedihan atau ketakutan akan masa depan. Besok makan apa? Nanti gimana besok? Anak sekolah kayak gimana? Itu khawf. Wala khaufun alaihim, orang yang dekat sama Allah tuh enggak punya khauf di hatinya. Wala hum yahzanun, yahzan, huzan itu kesedihan, penyesalan akan masa lalu. Aduh handeul. Coba dulu enggak gini, coba dulu kita enggak ngambil keputusan ini. Itu huzan. Nah, orang yang dekat sama Allah, dia enggak punya ketakutan akan masa depan karena dia tahu Allah adalah sebaik-baiknya penjamin. Dan dia gak punya kesedihan berlebih atas masa lalu karena dia tahu semua terjadi atas izin Allah dan kita pasti mendapatkan hikmah dari itu. Artinya apa? Orang yang dekat sama Allah tuh gak takut dan gak sedih. Orang yang gak takut dan gak sedih artinya apa?
0: Bahagia.
1: Bahagia. Jadi indikator kebahagiaan itu, kenapa kita bisa ngerasa bahagia? Ya kita punya Allah. Orangnya tuh 3S. Susah, senang, stabil. Mau punya duit, gak punya duit, tetap aja santai. Ada orang yang punya uang langsung foya-foya. Pas gak punya uang langsung posting ngenes, posting menderita. Kita gak usah. Kita punya Allah, kita kehilangan sesuatu tapi gak kehilangan Allah, ya udah. Artinya mau punya uang banyak, gak punya uang juga tetap aja standar mukanya, gak usah sedih. Emang resikonya orang kayak gini banyak dipinjemin duit. Disananya punya banyak uang teh. Tapi agar silaturahmi tidak terputus, boleh dong 100 gitu kan. Ya, karena kelihatannya bahagia-bahagia aja, padahal dia juga menyimpan kebutuhan, menyimpan permasalahan, tapi dia gak menunjukin itu. Nah, orang-orang yang dekat sama Allah, hidupnya gak usah disandarkan pada standar manusia. Bahkan para bunda, jangan standarkan kebahagiaanmu pada respon suamimu. Nah, tadi saya ngomong ke bapak-bapak nih, tapi ustaz tergantung suaminya lah. Nah, biasanya ibu-ibu gitu di kajian. Tapi kan suaminya gak kayak gitu. Nah, bunda, Siti Asia, suaminya Firaun. Tapi dia bisa masuk surga walaupun suami Firaun. Pertanyaannya, ada gak suami bunda yang hari ini lebih jahat dari Firaun? Ada?
0: Tidak ada.
1: Coba bayangin teteh, misalkan ada suami bangun tidur tuh subuh-subuh, dia bilang, mah kayaknya papa Tuhan deh. Gak mungkin kan?
0: Gak mungkin, iya.
1: Apa sih? Ini Siti Aisyah punya suami kayak Fir'aun, tapi karena dia bersabar, dia menerima, dia ridho, Allah hadiahkan rumah di surga. Artinya bunda, kebahagiaan itu selama kita punya Allah, respon suami, respon anak, respon orang sekitar, itu hanya jadi faktor pendukung, bukan faktor penentu. Nah, saya ulang ya. Suami, keluarga, lingkungan, itu adalah faktor pendukung kebahagiaan, bukan faktor penentu kebahagiaan. Yang menentukan kebahagiaan siapa? Kita sendiri. Karena kita tadi, kita punya Allah. Kalaupun hari ini gak baik-baik menurut kita, kita yakin pasti Allah nyiapin hadiah terbaik. Kalau hari ini doa kita belum Allah kabulkan, kita yakin pasti Allah kabulkan di waktu terbaik, atau Allah kabulkan dengan versi yang terbaik menurut Allah. Nah, itu kita punya Allah. Jadi gak pernah kita depresi, kita ketakutan, kita overthinking, anxiety. Kayaknya gak harus. Ya, kalau ngomongin overthinking, anxiety, yang harus paling overthinking Siti Maryam. Lahiran sendirian di musim panas di bawah pohon kurma. Kurang syaratnya kurang apa untuk jadi ibu yang baby blues kan? Tapi enggak Siti Maryam, karena dia punya Allah. Ya kan? Siti Hajar di tengah padang pasir ditinggal sama suami sama anak bayi, nyari air bolak-balik. Ya kan? Apa alasan udah lengkap alasannya untuk cerita untuk menjadikan Siti Hajar benci sama Ismail? Gara-gara kau aku ditinggal suamiku. Kan bisa gitu. Tapi kan enggak. Mereka semua punya satu kesamaan, mereka punya Allah. Maka buat bunda yang hari ini sedang berjuang, tenang saja, Allah tidak akan meninggalkan kita. Dan doa sama Allah, kalau punya, ini doanya dari guru saya untuk para ibu, untuk para suami juga, ketika pasangan kita gak support, pasangan kita punya sifat yang kita gak suka, kita doa sama Allah, doanya gini bunda, ya Allah, aku tidak suka sifat pasanganku yang, bilang sama Allah, pemarah, pelit, genit sama perempuan lain. Sebutin sama Allah, aduin sama Allah. Jangan di sosmed pun. Setelah dibilang kayak gitu, bilang sudah sama Allah, aku tidak suka sifatnya yang ini, tapi ya Allah, aku gak bisa merubah dia. Aku sadar, aku penuh keterbatasan. Hanya engkau yang bisa merubahnya. Tolong rubah dia jadi manusia yang lebih baik. Jadi hamba yang engkau mau, ya Allah. Nah, jadi kita minta yang punya hati turun tangan. Kita minta yang punya semuanya turun tangan. Saya pernah bunda kemarin, Teh Syifa atau Teh Raisya, saya ketemu sama orang ibu-ibu sama suami. Itu suami couple goals banget lah, udah sepuh. Terus dua-duanya tuh taat, kelihatan baik. Terus ditanya sama bundanya, bunda enak ya punya suami ekonominya bagus, sholatnya rajin, terus soleh, penggerak masjid. Terus si ibunya nyeletuk, alhamdulillah Ustaz, saya nunggu suami saya sholat 12 tahun.
0: 12 tahun ya.
1: 12 tahun didoain tengah malam di Qiyamul Lail. Agar apa? Agar suaminya mau sholat. Ternyata lewat anaknya yang sakit, anaknya yang kecelakaan, di situ suaminya baru mau tunduk sama Allah. Artinya apa? Artinya setiap dari kita, jangan melihat orang lain yang penuh dengan pencapaian. Mereka punya tirakat, punya cerita, punya dosa, punya gambaran yang kita gak tahu. Tugas kita adalah mensyukuri, alih-alih ngelihat rumah tangga orang lain, syukuri apa yang ada hari ini. Balik lagi, kebahagiaan itu bukan orang lain yang menentukan, kita yang menentukan. Gitu Teh Raisa.
0: Ya, Masya Allah, menarik sekali ya Bang Adia. Dan mohon izin Bang Adia, tentunya nanti akan kita coba sambung kembali begitu ya, Insya Allah di termin selanjutnya Bang Adia.
1: Siap.

Sahabat MKI, kami juga mengundang Anda ya untuk silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaannya, ini bisa disampaikan sahabat MKI. Ataupun barangkali sharingnya ya, ini bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027 0811-224-1027.

0: Sahabat UMK, alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku Kata Surga Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Sahabat UMK, buku ini cocok untuk sahabat UMK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya berdua bersama suami dan istri atau calon pasangan sahabat UMK. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, dan kita bisa bersama-sama belajar, bersama-sama upgrade diri dalam rumah tangga sahabat UMK. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini hanya Rp99.000 saja sahabat UMK. Bisa langsung dipesan lewat nomor admin di nomor 0877-1038-2103 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, dan terkadang mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Sahabat UMK, dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Dan insya Allah sahabat UMK, kita akan kembali sambung begitu ya selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran, ayat 139.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

BTMK ya, tepat di menit kedua begitu ya, lepas dari jam 11 siang hari ini. Sahabat MK masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Insya Allah sahabat MP kali ini kami akan menyapa begitu ya, bagi Anda yang sudah bergabung ini menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di MKFM Bandung di 0811-224-1027. Mohon izin Bang Adia, insya Allah kita akan menyapa. Kali ini ada sahabat kita.
1: Siap.
0: Ini tidak menyampaikan namanya ya, bergabung menyampaikan pertanyaannya. Katanya ini sedang belajar begitu ya, menghadirkan keluarga yang lebih hangat begitu Bang Adia. Dalam keseharian rumah tangga, ini hal kecil apa yang sebenarnya sederhana tetapi ini memiliki pengaruh besar begitu ya, terhadap kebahagiaan seorang istri katanya Bang Adia.
1: Masya Allah. Ini kalau yang 5 tahun awal, yang baru-baru newbie dalam pernikahan nih, maka sempatkan waktu-waktu spesial untuk kembali kencan. Bahasanya itu pacaran. Okay. Suami istri harus punya me time bareng. Dan itu gak diganggu anak, gak diganggu handphone. Nah itu tuh harus ada. Kalau misalkan rumusannya bisa jadi 2-2-2. Misalkan 2 minggu sekali makan bareng, 2 bulan sekali jalan keluar bareng, bisa nginep, ya kan? Terus 2 bulan sekali, ya kan? Dua minggu sekali, 2 bulan sekali, dan yang terakhir itu 2 tahun sekali agendakan trip jauh, long trip, bisa 3 hari lebih, misalkan pulang kampung atau misalkan kemana. Dengan kayak gitu, itu ngebikin bonding suami istri makin kuat. Dan kalau bisa direncanain. Nah dalam prosesnya nanti bikin kesepakatan, jangan main handphone kebanyakan, jangan kerja dulu. Bahkan kemarin saya waktu sama istri lagi capek banget, bilangnya kayak gini, ya lagi kayak lagi penat banget, lagi butuh bareng berdua sama ayah, mau kemana? Umroh yuk. Amin. Saya katanya tuh gak punya duit. Amin aja, karena umroh baitullah milik Allah. Amin. Ayo kita minta sama Allah berdua berangkat ya. Selang 3 bulan berikutnya dapat tugas dari salah satu travel, saya jadi tour leader, istri pun jadi tour leader. Jadi ada 2 grup yang 2 bis, kami jadi tour leader bareng-bareng. Akhirnya sambil bertugas jadi tour leader, kami bisa healing bersama anak-anak, dititipin dulu sama orang tua. Itu jadi agenda 2 tahunan, 3 tahunan itu boleh diagendakan keluar kota. Tapi kalau misalkan yang dekat-dekat, paling tidak 2 minggu sekali itu makan di luar, obrol. Nah itu hal yang penting. Karena kalau misalkan terjebak dengan rutinitas, bahaya sekali teh. Saya ini alhamdulillah anak 4, yang kecil ini 4 bulan, kakaknya 3 tahun, terus yeah, yang lain 5 tahun. Kan kebayang tuh rapat-rapat tuh.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Oh, dan kami sedang merantau di Pontianak. Bayangin, orang tua saya sama orang tua istri di Bandung. Berarti kita lah bener-bener 4-2 nih.
0: Iya, Masya Allah.
1: Tapi alhamdulillah, ketika kita lagi butuh me time, makanya salah satu cara terbaiknya adalah anak-anak tidur cepat. Tidur cepat. Jam 8 tuh udah istirahat mereka, karena subuh harus bangun. Nah disitulah setelah itu kita punya waktu ngobrol. Waktu ngobrol, waktu makan bareng, cerita bareng. Karena kalau tidak disiapkan waktunya, dibiarin nanti aja kalau ada uang, nanti aja kalau sempat, gak bakal sempat. Untuk ngobrol, untuk bikin me time, untuk bikin bonding tuh bukan nunggu sempat, tapi disempatkan. Karena itu penting. Nah, tadi saya bilang kan, core dari pernikahan itu adalah komunikasi. Gitu kurang lebih, Teh Raisya.
0: Ya, Masya Allah. Terima kasih Bang Adia.

0: Dan mungkin Bang Adia ini sahabat MK juga bertanya-tanya begitu ya. Kalau boleh tahu ini langkah sederhana yang sebenarnya ini bisa mulai diikhtiarkan di rumah mulai hari ini begitu ya Bang Adia?
1: Iya.
0: Agar suasana keluarga ini terasa lebih hangat dan seorang istri pun merasa lebih bahagia. Silahkan Bang Adia.
1: Langkah sederhana yang harus dilakukan adalah no handphone after Isya. No gadget after Isya. Mau kerjaan kah namanya, mau apa, yuk bikin rules. Suami, istri, abis Isya kita gak megang handphone dulu. Boleh gak kalau nanti ditulis di status tuh, mohon maaf sedang sama keluarga. Kalau mau nagih saya sedang sibuk. Kalau mau transfer ini nomor rekeningnya. Gitu dibikin status tuh.
0: Masya Allah.
1: Ya udah, keluarga tuh penting kok. Tadi jangan sampai kita seolah-olah berjuang untuk keluarga, ternyata keluarga yang kita korbankan. Nah, setelah Isya tuh istirahat, waktunya bonding. Hal sederhananya itu. Terus yang kedua, jangan biasakan makan sambil main gadget. Ya kan? Makan berdua tuh ngobrol. Makan berdua tuh jangan main handphone. Apalagi makan di luar. Peraturan lucu saya sama anak-anak di rumah tuh, kalau makan di restoran gak boleh handphone. Memang resikonya mereka ngobrol, nanya, cerita. Ya saya waktunya gak dengar mereka, gimana sayang, ayo ini. Tapi kalau dia diem, duduk, nonton di YouTube-nya, nonton apa segala macam, kita juga asik sendiri kan malah kehilangan momen. Maka kalau punya anak, makan di luar, jangan kasih mereka gadget. Suruh mereka ngobrol, cerita apa di sekolah tadi, gimana, apa segala macam. Ketika di rumah juga, setelah Isya, gak ada gadget nyala. Handphone suami istri terutama ya. Nah, kalau misalnya anak mau dikasih waktu sampai jam 8 nontonnya, apa kerjain PR dulu, jam 8 istirahat, udah. Karena kalau orang tua zaman dulu kan, ayo tidur, tidur, besok sekolah. Kalau sekarang kita rubah, ayo tidur nak, tidur, besok sholat subuh nak. Jadi mau weekend, mau besok tanggal merah, mau ini libur sekolah nih, bentar lagi, tetap sholat subuh mah gak libur ya. Jadi gak boleh mereka begadang, gak boleh mereka gak sholat subuh. Nah itu yang ditanamkan. Jadi hal sederhananya adalah batasin penggunaan gawai, penggunaan handphone di rumah, terutama untuk suami istri. Insya Allah nanti kelihatan kok bedanya.
0: Masya Allah. Dan alhamdulillah Bang Adia ini sudah ada yang bergabung. Begitu ya, ada Ibu Siti ini dari Bandung yang menyampaikan katanya Masya Allah, jazakallah khair Ustadz katanya untuk pencerahannya. Dan alhamdulillah ini 19 tahun pernikahan bukan hal yang mudah begitu ya. Dan memang betul katanya menikah itu adalah ibadah seumur hidup, sabar dan banyakin ibadah katanya. Begitu Bang Adia.
1: Masya Allah. Berkah Bunda 19 tahun ya. Semoga Allah berkahi dan Allah catat semua proses 9 tahunnya menjadi ibadah yang Allah ridhoi dan Allah terima amal solehnya. Saya mau ralat dikit, Teteh. Ibadah paling panjang itu sebetulnya bukan menikah.
0: Bukan ibadah, menikah ya?
1: Bukan menikah. Ibadah paling panjang itu belajar.
0: Oh, belajar begitu ya.
1: Karena Rasulullah perintahkan kita belajar dari buayan sampai liang lahat. Iya kan?
0: Iya.
1: Nah, artinya Bunda hari ini belajar. Dulu waktu awal nikah belajar jadi istri. Sekarang udah 19 tahun menikah masih belajar kan jadi istri. Iya kan? Terus belajar, maka tidak ada namanya orang belajar, tidak ada namanya gagal. Sebuah kesalahan dalam pembelajaran, fokusnya apa? Evaluasi dan perbaikan. Makanya dalam pernikahan tuh enggak ada trial and error. Dalam pernikahan tuh, dalam proses pembelajaran tuh namanya test and measure. Kita tes, kita ukur. Oh, ini benar, ini kurang tepat. Ini lanjutin. Nanti ketika anak udah gede, belajar lagi jadi orang tua. Kalau 19 tahun anaknya Gen Z tuh. Belajar jadi anak Gen Z, jadi orang tua yang punya anak Gen Z. Bentar lagi belajar jadi mertua, ya kan? Belajar dari jadi kakek. Terus hidup kita penuh dengan pembelajaran. Makanya salah satu yang harus kita jaga agar kita langgeng dalam proses belajar ini apa? Rasa ingin tahu. Nah Bunda, Ayah, semuanya, penyakit atau penghancur semangat kita belajar adalah rasa sudah tahu. Araftu dzalik, aku udah tahu kok. Akhirnya menutup diri. Nah kalau orang yang semangatnya belajar, dengar kajian, pengennya belajar bukan ngadu ilmu, ya kan? Dengar siaran MK, dapatnya insight tiap hari. Oh iya, aku di reminder kembali. Tapi kalau orangnya udah ngerasa tahu teh, Dia gak mau belajar. Dulu saya tuh pulang dari pondok, dari Gontor kan, nikah sama istri. Istri saya ngajak kajian. Ayah kajian yuk di Bandung, di sini. Apa kata saya? Aduh, itu mah ilmu basic. Saya kan alumni pondok, belajarnya udah tinggi gitu. Coba bayangkan, saya dulu sesombong itu. Makanya Allah tampar dengan keadaan yang akhirnya membuat saya duduk di kajian, dengarkan banyak-banyak. Nangis nikah sama istri. Istri saya ngajak kajian. Ayah kajian yuk di Bandung, di sini. Apa kata saya? Aduh, itu mah ilmu basic. Saya kan alumni pondok, belajarnya udah tinggi gitu. Coba bayangkan, saya dulu sesombong.

0: 19 tahun menikah ataupun lebih, semangat terus belajar. Karena dimensi kehidupan ini adalah terus belajar sampai kapan? CSM, cuma sampai mati. Nah, kalau udah meninggal, diikat kepala kita pakai kain kafan ibarat toga wisuda. Nah, itu bukan bukan wisuda, wis udah gitu.
1: Wis udah.
0: Udah beres dapat toga kain kafan ya. Di situlah udah selesai pembelajaran kita. Gitu, Teteh.
1: Ya, Masya Allah, alhamdulillah, baik Bang Adia. Dan tentu menjadi pengingat begitu ya Bang Adia.
0: Ya.
1: Ini bahwa menghadirkan keluarga yang hangat, ini saling mendukung, tentu menjadi ikhtiar bersama di dalam rumah tangga begitu ya.
0: Betul.
1: Dan sahabat MK, ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan Bang Adia. Terakhir ini sebagai penutup, barangkali ada yang ingin dikuatkan. Ini berkaitan dengan tema istri bahagia, keluarga sejahtera. Silakan Bang Adia.
0: Siap. Buat teman-teman MKFM, sahabat MKFM dimanapun berada, kebahagiaan suami, kebahagiaan istri, kebahagiaan anak adalah tentang bagaimana kita mau berjuang untuk membahagiakan orang-orang sekitar kita. Orang yang berjuang membahagiakan orang sekitarnya, betul-betul ikhtiar dengan cara yang Allah perintahkan, Rasulullah contohkan, adalah pemenang dalam kehidupan. Jangan sampai berpikir, enak aja aku yang kerja, dia yang pakai. Ah, itu salah. Justru ketika kita berkorban, kita memberi, disitulah Allah menilai raport kita dengan raport yang terbaik. Maka dalam Islam, suami atau istri bukan take and give, tapi give, give, and give more. Sebanyak yang bisa kita punya. Karena transaksinya bukan kita dengan pasangan, bukan kita dengan anak, tapi kita sedang transaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang memantaskan diri agar Allah tolong, memantaskan diri agar bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berproses, selamat terus belajar, dan selamat menikmati berkahnya hari Jumat. Yang baik-baik datang dari Allah, yang salah dari saya. Jazakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jazakallah khairan Bang Adia. Ini terima kasih banyak atas kebersamaan, ilmu, sharing serta berbaginya begitu ya, disampaikan di pagi menjelang siang hari ini, sahabat MK.

Oke, insya Allah menjadi pembelajaran yang bermanfaat begitu ya untuk kita semua. Ini sahabat MK, khususnya dalam ikhtiar menghadirkan keluarga penuh kebahagiaan sahabat MK. Alhamdulillah sahabat MK, itulah pembelajaran kita. Ini berkaitan dengan tema istri bahagia, keluarga sejahtera sahabat MK. Dan tentu menjadi pengingat bersama begitu ya, bahwa keluarga yang hangat dan harmonis ini tentu perlu diikhtiarkan bersama sahabat MK.

Semoga ini setiap keluarga yang sedang diikhtiarkan, Allah hadirkan keluarga yang saling menguatkan, sahabat MK, penuh keberkahan dan senantiasa ini diberikan keberkahan ya, sahabat MK. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MK, masih dalam rangkaian program inspirasi keluarga, keluarga bahagia, sahabat MK. Insyaallah hadir segmen penutup begitu ya, segmen Murotal Pilihan, sahabat MK. Di mana ini kami sudah siapkan ada 3 pilihan Murotal, sahabat MK, yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya, dan insyaallah pilihan terbanyak akan hadir menemani ruang dengar Anda. Sahabat MK, untuk pilihan di nomor 1, ini Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir ya, ini di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Mulk, sahabat MK.

untuk pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Kemudian pilihan di nomor kedua sahabat MQ Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir ini di pilihan nomor ketiga Al-Quran Surat Al-Mulk sahabat MQ. Silakan Anda bisa sampaikan di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027 sertakan nama sahabat MQ spasi alamat dan juga pilihan murotalnya begitu ya. Sahabat MQ, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung ini menyampaikan atensinya, menyampaikan pollingnya

Alhamdulillah, di grup komunitas sahabat YMK ini sudah bergabung begitu ya. Saya sapa ada Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar, sahabat YMK. Kalau menurut Ibu Nenden Hasanah, ini hal yang paling membuat seseorang, paling membuat seorang istri begitu ya, merasa bahagia di dalam keluarga. Ini yang pertama, hadirnya perhatian dan komunikasi yang hangat dari pasangan. Kemudian ini yang kedua, adanya kerjasama dan saling membantu dalam menjalani peran rumah tangga. Yang ketiga, ini rasa dihargai dan didengarkan di dalam keluarga. Serta yang keempat, ini hadirnya kebersamaan dan waktu berkualitas bersama keluarga, sahabat MK. Saya sapa juga, ini ada Bunda Halimah ya, dari Cibuntu Cipende. Kalau menurut Bunda Halimah, yang paling membuat seorang istri ini merasa bahagia di dalam keluarga, yang pertama ini hadirnya perhatian dan komunikasi yang hangat dari pasangan. Kemudian yang kedua, ini adanya kerjasama dan saling membantu dalam menjalani peran rumah tangga. Selanjutnya ini yang ketiga, rasa dihargai dan didengarkan di dalam keluarga. Dan yang keempat, ini hadirnya kebersamaan dan waktu berkualitas bersama keluarga. Masya Allah, terima kasih Bunda Halimah.

0: Sahabat MK, terima kasih untuk atensinya. Dan silakan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin bergabung Sahabat MK, menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan morotalnya. Kami nantikan Sahabat MK. Sahabat MK, kami nantikan pilihan morotalnya. Dan insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini, Sahabat MK.
1: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan, sarana belajar Quran memang masih terbatas. Jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, mendebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
1: Sahabat MK, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Sahabat MK, alhamdulillah masih ditemani sahabat Sia Raisya Aisyah di siang hari ini hingga menjelang azan zuhur begitu ya. Di segmen penutup, ini segmen Murotal Pilihan sahabat MK. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya. Ini melalui nomor MKFM di nomor 0811-224-1027. Ataupun Anda yang sudah mengirimkan pilihannya, ini melalui polling di grup komunitas sahabat MK begitu ya. Masih ada kesempatan sahabat MK, silakan bagi Anda yang ikut memilih bisa sampaikan dengan menuliskan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan murotalnya begitu ya. Untuk pilihan pertama ini Al-Qur'an surat Al-Waqiah, kemudian di pilihan nomor kedua Al-Qur'an surat Al-Kahfi, dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor ketiga Al-Qur'an surat Al-Mulk. Kali ini kami sapa terlebih dahulu sahabat MK, ada sahabat kita yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Siti Rokayah ya, dari Lembang. Bergabung ini di pilihan murotalnya, caranya pilih surat Al-Waqiah. Masya Allah, terima kasih Ibu Siti Rokayah. Kemudian sahabat MK saya sapa ini dari Padalarang, ada Ibu Dede Johana yang menyampaikan pilihan murotalnya, ini Al-Quran surat Al-Kahfi katanya. Terima kasih Ibu Dede Johana. Kemudian saya sapa ini ada Umu Hafiz yang menyampaikan murotal pilihannya di Al-Quran surat Al-Kahfi. Masya Allah, terima kasih Umu Hafiz.

kemudian sahabat MK saya sapa, ini di grup komunitas sahabat MK. Saya sapa ada Bunda Halimah begitu ya, dari Cibuntu Cipendei, yang memilihkan murotal pilihannya Al-Quran Surat Al-Kahfi. Masya Allah, terima kasih Bunda Halimah.

Saya sapa juga sahabat MK dari Cimahi. Ini ada sahabat Yani yang menyampaikan pilihan murotalnya Al-Quran Surat Al-Kahfi. Terima kasih sahabat.

Dan sahabat MK, untuk pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan murotalnya di nomor kedua ya, Al-Quran Surat Al-Kahfi, sahabat MK. Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia, sahabat MK. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya, sahabat MK. Saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, hanya Engkau lah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya istiqomah di jalan-Mu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuan-Mu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat. Padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas. Yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi, kalau kotor itu tampak tidak bagus. Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang fiktor, pikirannya kotor, mulutnya perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pastikan bersih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, lahir, batin, juga pikiran. Kalau mau nyoba, tapi jangan ya, silahkan jangan keramas selama 2 bulan. Jangan gosok gigi 1 bulan penuh. Allah sudah menakdirkan yang kotor itu tidak nyaman dan cenderung berpenyakit. Nah sekarang ada yang tidak bersih yang sangat banyak di negeri ini adalah hartanya tidak bersih karena korupsi. Walaupun pangkat tinggi, gelar panjang, pakaian bagus, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi kalau tidak bersih alias haram, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka bersih itu harus menjadi bagian penting dari diri kita. Tidak ada sebetulnya umat yang paling selalu bersih di dunia ini selain umat Islam. Cuci tangan berapa kali sehari? Minimal 5. Kumur-kumur berapa kali sehari? Minimal 5. Membersihkan hidung, rambut, telinga sampai ke sela-selanya, kaki sampai sela-sela jari. Tidak ada di dunia ini. Harusnya kalau sudah jadi orang Islam standarnya bersih. Badannya, pikirannya, perkataannya, hartanya, juga rumahnya. Masjid itu harusnya tempat yang bersih. Karena bersih itu sebagian dari iman. Orang beriman cirinya bersih. Nah, orang yang tidak punya iman juga pada bersih, apalagi orang yang kuat iman. Dua, rapi. Lawannya rapi apa? Berantakan. Orang Islam itu orang yang rapi. Sholat juga rapi. Tidak ada satupun umat di dunia yang bisa rapi. Baris 5 kali sehari, semuanya rapi. Safnya rapi, gerakannya juga rapi. Harusnya dalam kehidupan rapi. Makanya sedih sekali kalau ada masjid kotor, masjid berantakan. Bukan berarti ini jelek, tapi ini harus segera diperbaiki. Tidak hanya rapi pakaian, bukan harus bagus tapi rapi. Rapi juga di dalam menyusun kata-kata. Orang yang rapi itu penampakannya akan jauh lebih indah. Kalau rapi itu akan lebih teliti orangnya tuh. Tidak usah diperbudak kerapihan sehingga stres, tapi rapi. Karena orang-orang yang berantakan itu, maaf ya, orang yang tidak BR3T, mencerminkan apa coba? Orang yang hidupnya kotor, berantakan, tertib, lawannya apa? Kacau. Teratur, lawannya apa? Semrawut. Terpelihara, lawannya apa? Tak terurus. Mencerminkan apa kira-kira orang yang kotor, berantakan, seenaknya, tidak teratur, ya semrawut, tidak mau tertib, kemudian enggak keurus. Mencerminkan pemalas, malas gosok gigi, malas keramas, malas mandi, malas nyapu, malas beres-beres, pemalas. Makanya orang yang senang bersih-bersih itu rajin. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita, menjadi dakwah kita, dan ladang kita menjadi khalifah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh?
4: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah.

0: เสียง
1: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insyaAllah. Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Shiva dan sahabat MK Muslimah.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Teh Sasa.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi kembali, Teh Sasa. Kita kembali bersua di udara untuk sama-sama menggali hikmah begitu berkaitan dengan kajian parenting, Teh Sasa. Mendidik anak dengan cinta dan ketegasan. Silakan, Teh Sasa.
1: Ya, alhamdulillahiladzi hadana lihada wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surganya, dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Al-Masalli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, dan juga salawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Sahabat MK Muslimah, insyaallah tabarakallah ya. Kita sekarang sudah masuk ke bulan Zulhijjah ya. Jadi kemarin sahabat-sahabat kita baru selesai melaksanakan ibadah haji, insyaallah. Mudah-mudahan mereka mabrur dan mabruroh. Dan yang belum, insyaallah mudah-mudahan juga nanti ada waktu rezekinya ya, bisa berangkat ke sana. Karena saya awali begitu karena tentunya ini di era zaman yang segala sesuatunya ketidakpastiannya sangat tinggi ya. Untuk ibadah rukun kelima saja di tengah-tengah apa ya, situasi yang memanas secara global, terutama umat Islam yang harus banyak melihat situasi ini sebagai ujian keimanan ya. Baik secara keluarga ataupun juga secara umat. Nah, makanya ketika mendidik anak ya dengan penuh cinta dan kasih sayang tentunya, dan juga ketegasan, maksudnya apa gitu ya. Karena inti dari muslim atau muslimat di dunia ini, kita kan insya Allah ya masing-masing ini udah tercatat di Loh Mahfud gitu ya. Di Loh Mahfud itu tercatat sebetulnya rezekinya itu apa yang akan kita dapat. Tapi kan kita tidak bisa menyerah gitu. Makanya dalam proses kita ini semua wafat, bahkan oleh pasangannya masing-masing ya. Pastinya orang tua ini ada di stage yang mana nih? Baru niat mau nikah. Biasa ada ini apa serak-serak dikit. Di stage mana nih? Baru mau nikah atau sudah merencanakan pernikahan, sebentar lagi ada undangan sedang disebar, atau sedang dalam ujian ya, tahap lanjutkah atau ceraikah atau bagaimana gitu. Jadi memang mendidik anak dalam Islam di sini harus disadari bersama, kelak nanti yang ibu dan bapak ini akan dimintai pertanggungjawaban ya. Jadi wa anfusakum wa ahlikum naro, itu selalu menjadi catatan penting bahwa kita akan ditanya ya, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Jadi di zaman apapun kita ini harus sadari ada pertanggungjawaban. Makanya anak itu yang paling penting bukan properti, bukan milik kita, dia milik Allah. Makanya sekarang ini banyak sekali orang tua yang mohon maaf sabarnya tuh setipis tisu. Melihat anak tuh pengennya dicubit, pengennya digigit, alhamdulillah minalik gitu. Jadi ketika kasih sayang itu hilang ya, maka jangan heran melihat anak itu beban gitu ya. Padahal anak itu dari setiap stage umurnya ya, mulai dari belum lahir, masih di dalam Loh Mahfuz, kemudian di dalam rahim, kemudian dilahirkan, itu semua adalah fondasi kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi jadikan keluarga kita itu perjanjian yang amat agung. Misakon galido, Anisa. Surat Anisa itu kan seperti itu. Jadi bayangkan kalau kita punya anak itu perjanjian kita kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya di situ menjadi contoh paling nyata ya keikhlasan ya masing-masing pihak, masing-masing anggota keluarga untuk menjalankan perannya. Jadi seikhlas itu, semukhlis itu sang ayah, sang ibu atau istri dan anak gitu. Jadi ini butuh butuh kerjasama gitu. Nah, tapi kan kenyataannya keluarga itu beda-beda. Ya, ada yang bapaknya soleh, pasangannya tidak, anaknya tidak. Atau sebaliknya, ibunya solehah, pasangannya tidak soleh, anaknya juga akhirnya memilih ya, melihat bapak atau lihat ibu gitu ya. Seperti di Quran kan begitu ya. Keluarga itu tidak satu tipe gitu. Ya, jadi memang ada keluarga seperti Fir'aun, istri solehah, you know, ada keluarga seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, suami soleh, gitu, tapi yang lainnya tidak soleh. Jadi memang tidak solehah dan tidak soleh. Yang bagus yang gimana? Yang tadi, keadaan mukhlis, ikhlas, menjalankan peran seperti Nabi Muhammad SAW, seperti Rasulullah SAW, beserta Ummul Mukminin dan juga Nabi Ibrahim AS. Nah makanya, di setiap generasi kalau sudah melihat contohnya itu, maka kita akan berkaca, refleksi itu. Gak usah menyalahkan pasangan, gak usah menuntut pasangan. Nah, karena saya dapat banyak DM gitu ya. Mereka berada di tahap-tahap tertentu perkawinan. Ya ini bukan apa-apa nih, ini faktualnya. Mereka itu menunggu-nunggu pasangannya untuk berubah gitu. Nah, jangan ditunggu ya. Anda tetap beribadah ya, sesuai dengan kapasitas menghambakan diri kepada Allah. Soal pasangan atau anak bisa kebawa, alhamdulillah. Kalau tidak ya, kafilah tetap berlalu gitu. Makanya sebetulnya intinya mendidik keluarga atau anak, sebenarnya mendidik diri sendiri ya. Karena kita juga butuh sabar dulu, butuh syukur dulu, itu kan butuh juga tawakal ya, bertauhid, tauhidullah, berilmu terutama. Karena rumah tangga itu harus ada pengorbanan gitu ya. Dia merasa tertekan, menjadi beban, apalagi ada merasa mental illness, ada luka batin. Nah, ini modal-modal yang kurang, bukan kurang lagi, modal-modal yang tidak baik untuk menuju perkawinan. Kan seringnya kita sering tersilap oleh gebiarnya ini walimah gitu, resepsi atau mendengarkan ya ada khutbah nikah tapi tidak dijalankan gitu kan ya, padahal kurang gimana disiapkan gitu ya, ijab kabul akan nikah, tapi pas melaksanakannya lupa tuh semua gitu ya. Jadi memang butuh mendidik anak dalam Islam adalah orang tuanya dulu gitu, yang benar-benar punya fokus untuk tadi kuanfusakum ahlikum naro di surat At-Tahrim ya. Jadi supaya kita bisa bareng-bareng dulu. Nah, makanya ini yang materinya apa yang harus dilakukan. Jadi ketika kita dititipi anak gitu ya, sahabat MK Muslimah, fondasi pendidikan anak itu adalah keteladanan gitu. Titik baliknya itu dari situ, keteladanan dari lingkungan atau orang tuanya. Karena anak itu butuh ya. Meskipun memang Rasulullah SAW tidak sejaman, hadirkan supaya nanti dia juga melihat, oh, orang tua aku sih gak seperfect Rasul, tapi aku ya tetap menghargai mereka, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Kan banyak sekarang anak-anak yang suka menjulidin orang tuanya sendiri, menggugat gitu. Aku sih gini-gini-gini sama orang tua aku, makanya aku begini-gini. Adik, abang, kakak, teteh, aa, mas, atau siapapun ya, jangan menggugat orang tua. Sejelek-jeleknya orang tua, dari rahim mereka lah lahir. Sejelek-jeleknya orang tua, mereka lah memang orang tua terpilih ketika di Lauh Mahfuz gitu. Kita tidak bisa memilih orang tua, begitu pula tidak bisa memilih anak. Jadi jangan limpahkan ketidaksukaan itu ya kepada orang tua kita atau kepada anak gitu ya. Karena memang ini sudah ujian. Jadi satu sama lain ini kita adalah ujian. Ibu ujiannya bapak, bapak ujiannya ibu, anak juga ujiannya orang tua, orang tua juga ujiannya anak. Kita tuh sama-sama saling menguji sebetulnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang amalnya paling baik? Nah makanya jangan aku mau sholat karena aku ditanya sama guru, aku mau sholat karena ada mamah papa. Gak usah. sholatlah karena dirimu memang butuh sholat sebelum disolatkan gitu. Nah, itu gimana, kapan disampaikannya? Sebetulnya ya keteladanan orang tua, bapak, jangan mukaholik, cepat pulang ke rumah, bina itu keluarga. Jangan membina keluarga orang lain gitu. Karena kalau menjadi kecapan kecap nomor satu ya. Tapi kalau pulang ke rumah ternyata tidak seperti yang diomongkan di luar gitu ya. Kepada istri merendahkan, kepada anak tidak ada waktu gitu kan. Begitu pulang langsung buka tab, buka HP gitu kan. Langsung online gitu ya. Nggak ada gitu waktu untuk bareng-bareng sama keluarga ya. Ini ada sebuah keluarga, anaknya usia 2 tahun. Anaknya laki-laki usia 2 tahun, itu baru anak pertama, si bapaknya sibuk banget nih. Anaknya tuh mau ikut, gitu. Apa susahnya anak 2 tahun dibawa? Karena pekerjaannya itu non-formal ya, bukan pekerjaan yang harus benar-benar ada menghadap atasan gitu kan. Kalaupun menghadap atasan, kalaupun bawa anak sebenarnya bukan hal yang hina ya. Karena pastinya juga si atasan itu juga punya anak gitu. Kenalkan gitu pekerjaan bapak itu pada anak. Nah ini, kenalkan juga lingkungan pertemanan bapak kepada anak. Kenalkan juga maksudnya tempat-tempat silaturahmi, thalabul ilmi, masjid gitu, oleh bapak. Karena Rasulullah SAW itu proaktif untuk mendidik Fatimah gitu. Jadi jangan salahkan gini, ibu tuh udah hamil, melahirkan, menyusui ya, dan dia ada pada saat di mana suatu saat dia tuh hanya bergantung kepada nafkah dari suami gitu. Karena ya secara physically dia memang menyusui misalkan ya, atau nifas gitu. Para bapak kan belum merasakan tuh bagaimana nikmatnya melahirkan. Nah, jangan rendahkan istri gitu. Ya catat, mendidik anak tuh mendidik dulu diri sendirilah gitu. Bagaimana dia mempergauli istrinya gitu kan? Kan harus harsulakum ya, seperti ladang tempat bercocok tanam, libasulahun seperti aibnya bajunya itu aibnya ya, harus saling mengisi gitu kan. Nah kalau komitmen bapak sudah bagus ya, baru anak itu punya contoh langsung. Rasul adalah paling baik li ahliha, kepada keluarganya gitu, li ahli kepada keluarganya itu paling baik beliau tuh ya. Jadi li ahli kepada keluarga beliau. Nah, bukan seorang direkturnya, bukan seorang selebgramnya, bukan seorang public figurnya, tapi seorang ayah hadir gitu. Nah, ini saya mohon maaf nih, judulnya kajian MK pagi muslimah, tapi yang harus dikoreksi dulu itu adalah sang imam gitu kan. Kan di An-Nisa ayat 34 itu kan laki-laki itu adalah sebagai pemimpin, tetapi pemimpin yang seperti apa dulu gitu ya. Nah ini jadi contohkan dulu oleh ayah, bagaimana ke masjid, bagaimana tadi cari nafkah yang halal, anak dibawa gitu kan. Jadi bukan jadi alasan gitu ya, begitu pulang ke rumah cuman mau duduk-duduk saja gitu, langsung buka tab atau lihat remote gitu. Tidak ada interaksi yang berarti gitu kan, pada istri meremehkan gitu ya. Pekerjaan istri di rumah tuh banyak. Dia tidur paling akhir gitu ya. Dia tuh mencuci baju suami, anak-anak itu harusnya dibantu gitu ya, sama suami sama anaknya. Nah jadi sebenarnya mendidik anak itu adalah mendidik diri dulu. Jadi saya akan berikan dulu pengingat bersama ya. Terus ibunya gimana? Ya ibunya juga tipe yang qanaah, mensyukuri step by step ya. Pencapaian suami itu enggak tiba-tiba ada mobil gitu. Kalau memang tujuannya ada kemudahan fasilitas ya, tidak langsung. Biasanya juga jalan kaki dulu gitu kan, naik kendaraan umum dulu gitu. Pengingat bersama ya. Terus ibunya gimana? Ya ibunya juga tipe yang qanaah, mensyukuri step by step ya. Pencapaian suami itu enggak tiba-tiba ada mobil gitu. Kalau memang tujuannya ada kemudahan fasilitas ya, tidak

merintis dari nol bersama dia, ketika sukses dinikmati orang lain gitu ya. Jadi bagaimana dia akan fokus mendidik anak, biasanya ya dia juga menjadi tulang punggung gitu ya, karena dia harus mencari juga tambahan ya, karena suami tidak siaga gitu ya. Besar kecilnya mah bukan 200 juta ya. Karena sekarang ini kayaknya dunia permedsosan ya, lagi sibuk tentang membicarakan, wah kalau dapat 200 juta katanya si ibu ini bilang akan melayani si bapak dengan wah paripurna gitu kan. Sebenarnya bukan masalah di sekian jutanya gitu ya, keikhlasannya gitu ya. Karena saya pernah lihat juga ada postingan dari keluarga, mohon maaf ya ini, jadi ada aplikasi kan yang suka antar jemput orang atau barang, nah itu aplikasi itu ya tentunya sahabat MK bagi muslimah udah tahu. Nah ternyata dia itu menganggarkan katanya makanan untuk keluarga 35.000 sekali makan. Nah dia sendiri istrinya tuh yang bikin makanannya, anak-anaknya makan, bapaknya makan. Tapi begitu datang tuh si bapak tuh bukan sebagai bos gitu, atau si istri juga datang sebagai orang penuntut gitu, tuh anak-anak datang juga sebagai orang yang merengek, enggak, semua tuh akrab dalam satu apa, makan bareng-bareng tuh di lantai. Nggak ada meja makan dulu, kalau sekarang nggak ada meja makan ya, mungkin ada yang memberi atau si bapak juga akhirnya memberikan hadiah istrinya, tidak diceritakan, tapi ini kisah nyata ya. Dan ternyata indah banget kebersamaan itu gitu ya, bisa dibina. Jadi mendidik anak itu kalau bisa tadi keteladanan orang tua, kemudian menanamkan tauhid ya, tentang kecintaan kepada Allah, pada Rasulnya, pada sholat gitu, pada sodako, pada Quran gitu kan. Dan yang terpenting ketika itu semua udah dijalankan, ya kita tinggal titipkan sama Allah doa kita yang tidak terputus ya, Rabbi habli minas sholihin gitu kan, minta kepada Allah supaya keluarga itu soleh itu, atau Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama gitu kan. Ya Al-Furqan ayat 74 ya. Jadi supaya kita ada gitu usaha secara manusiawi, usaha juga secara ukhrawi dan kepada ilahi ya. Jadi itulah. Jadi sebetulnya tidak banyak gitu ya. Intinya amanah anak itu ya. Sadari fungsi orang tua, fungsi perkawinan apa, visi misi mau apa gitu ya. Dan juga tanamkan fondasi agama ya. Kemudian juga ibu dan bapak jadi keteladanannya, komitmennya gitu ya. Dan insya Allah nanti ketauhidannya itu yang kuat ya, bukan takut karena ibu bapak, tapi takut karena Allah, karena dia sadar dia juga harus beribadah, mensyukuri semuanya karena Allah. Dan doa itu adalah yang merubah takdir. Nah, kita nggak tahu nih anak-anak kita atau suami kita atau kita sendiri ketemu lagi nggak di akhirat ya. Karena Allah Maha tahu ya hatinya itu sebenarnya ada di mana itu. Karena kalau hati yang kolbun marid, berpenyakit tuh, iri, dengki, dendam gitu kan, permusuhan, apalagi adu domba. Ada keluarga yang orang tuanya itu ya mohon maaf gitu, salah satu pihak nyeritain ibunya, jelekin gitu. Nanti jelekin kakaknya, jelekin adiknya, jelekin si tengah gitu. Jadi maksud tujuan apa nih? Ternyata si bapaknya ini emang ada keluarga lain gitu. Tapi keluarga lain itu tidak sedara. Benar-benar hanya have fun aja gitu. Kebayang gak? Kok bisa ya? Kalau dia mau jelek tuh jelek sendiri aja. Gak usah adu domba internal gitu. Karena justru yang akan dimintai pertanggung jawab adalah anak dan istrinya. Bukan outsider yang entah siapa gitu ya. Dan itu memang ujiannya di situ. Jadi banyak ya keluarga-keluarga yang, mohon maaf nih, ujian orang yang sekarang lagi banyak beredar di media sosial juga kan, itu karena campur tangan orang lain tuh gitu ya, yang tentunya akan merusak tatanan atmosfer kesolehan anak gitu ya, apalagi kalau anaknya dari kedua orang tua yang beda agama gitu. Nah ini di dalam Islam kan tetap nikah itu harus satu agama gitu kan, karena tidak boleh kita menikah atau dinikahi atau dinikahkan dengan yang berbeda agama. Yang seagama saja bisa diadu domba, apalagi yang beda agama. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita bisa kita perbaiki sedikit demi sedikit. Tapi kalau yang sudah terlanjur di atas 40 tahun, ya, perubahannya itu memang tidak signifikan. Kenapa begitu? Karena memang batas bersyukurnya seseorang itu dia di usia 40.

Dia sudah mengenal diri robnya, mengenal siapa penciptanya dan apa yang harus dikerjakan di dunia ini. Ya. Kalau pasangan Anda udah di atas 40 atau anak Anda udah di atas 40, ya sudah, itu memang dia udah mengeras hatinya, ya qasat qulubuhum. Ya, kita hanya bisa mendoakan saja. Mudah-mudahan masih ada gitu setitik secercah hidayah. Nah, kalau tidak sih jangan terlalu banyak demanding ya. Dia datang aja udah syukur. Misalkan ada pasangan yang suaminya atau istrinya atau siapalah anaknya yang tidak karena Allah, maka itu akan beda jauh gitu ya. Pencapaiannya itu memang tidak nyambung gitu ya. Walaupun ya citranya baik mungkin di depan manusia, tetapi di hadapan Allah, Allah paling tahu hati siapa yang sering fasik ya, atau yang munafik gitu, yang paling sering di depan orangnya itu seperti ia mengimani, padahal di belakang itu dia mengkufuri dan mengejek gitu. Dia lupa pada Allah dan lupa kepada dirinya, maka Allah buat dia lupa pada dirinya gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu sahabat MK Muslimah, saya hanya membuka saja bagi yang mau menambahkan, mau sharing silahkan.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku nggak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
3: Loh.
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Dan kita sapa sahabat MK yang bergabung, Teh Sasa. Ini hamba Allah yang kemudian berbagi atensi bertanya begitu, Teh Sasa. Ini berkaitan dengan antara cinta dan ketegasan. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang, parentingnya itu lebih lembut begitu dibandingkan dengan zaman sahabat kita yang bertanya ini. Mungkin kalau dulu sebutannya adalah parenting ala VOC begitu, Teh Sasa. Nah, bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara tegas dan tapi tetap penuh cinta? Ini seperti apa sebetulnya, Teh Sasa? Mohon penjelasannya. Silakan, Teh Sasa.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagus ya, ala VOC. Itu zaman siapa tuh ya? Mungkin orang tua kita ya, atau saya sendiri terlalu jauh tuh, karena saya masih kelahiran 1965 ya. Jadi belumlah VOC itu kejauhan. Jadi sebenarnya ya, anak itu tidak perlu kekerasan gitu. Nih, tegas sama keras itu beda. Kalau kekerasan pasti main fisik, bully. Ya, bisa verbal, non-verbal. Itu pasti kekerasan. Kekerasan pasti ada bully, fisik, ya, verbal, non-verbal. Tetapi kalau ketegasan, itu dia tahu ini halal, boleh gitu. Maksudnya karena agama tidak melarang. Ini haram, berarti memang jangan, karena ada dosa di dalamnya. Jadi hukum-hukum, kalau dilakukan dia berpahala gitu. Kalau dijauhi juga berpahala. Atau ada yang mubah gitu ya, dikerjakan boleh ya, tidak ada pahala ataupun dosanya. Nah, anak itu ketegasan dari kita sebetulnya, orang tuanya. Kalau orang tua bilang jangan nonton itu ya, atau kita nonton yang lain gitu kan, kalimatnya katanya nggak boleh jangan ya, oke deh. Kalimatnya selalu yuk kita nonton yang lain, kasih alternatif gitu ya, atau diarahkan, diceritakan gitu, dikasih alasan gitu. Nah, itu umur berapa, lihat kemampuan anaknya gitu ya. Anak-anak itu kan suka bertanya gitu kan, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Boleh nggak? Nah, terus kita tanya, menurut kamu ini apa? Gitu, misalkan dia pengen makan permen terus gitu, kalau anak kecil ya, ya dikasih cerita bahwa permen enak, tapi jangan terlalu banyak. Mamah juga kan nggak makan permen nih, gitu. Jadi harus ada contoh gitu ya, real. Kemudian nanti kalau mau ya boleh, tapi nggak terlalu banyak, sekali ini aja. Nanti gosok gigi ya sebelum tidur misalkan. Jadi emang ada keteraturan yang dibuatnya. Ketegasan di sini ada keteraturan gitu ya. Tapi memang bapak jangan tiba-tiba datang kemudian masih permen gitu ya. Sok habisin gitu, sebungkus gitu. Karena bapak tuh ceritanya jarang ketemu ya. Ya itu merusak sistem gitu. Jadi antara ibu yang emang udah mengarahkan susah payah, bapak tiba-tiba bilang boleh gitu kan, bebas gitu. Memang ceritanya supaya sayang, tapi sayang yang tidak beraturan. Kalau zaman dulu nih, itu zaman PlayStation, anak sunat ya, pas 3 SD dikasih PlayStation. Kirain ibunya, bapaknya akan sparring partner dengan anak. Gak pernah tuh. Ternyata si anak dibiarin aja, suruh PlayStation sendiri, rusak lah gitu kan. Jam sholat, jam apa lagi belajar gitu kan, jam ketemu bapaknya. Karena bapaknya sendiri sengaja untuk menghindarkan anak itu tidak merengek ikut lagi sama bapak gitu. Nah, benar-benar jahatnya di situ. Jadi tolong ya, kenapa anak rusak? Kita ingat-ingat dulu, runut ke belakang. Itu siapa yang punya andil? Kita orang tuanya. Kata sahabat MK Muslimah, enggak kok, di keluarga saya alhamdulillah katanya ya, ada tilawah Quran bareng gitu kan. Ada alhamdulillah gitu, diputarkan murotal gitu kan. Ada alhamdulillah kebersamaan makan di luar gitu ya. Terus semacam outbound gitu kan. Enggak ke mall terus gitu kan. Enggak gadget apalagi. Alhamdulillah, sujud syukur. Kalau suaminya seperti itu, masya Allah tabarakallah. Istrinya begitu, masya Allah tabarakallah. Anaknya ikut, masya Allah tabarakallah. Jadi VOC tidak berlaku di situ, gitu ya. Karena dengan sendirinya kan sama-sama berkhidmat kepada Allah, gitu. Nah, yang kasihan gini, ibunya itu belajar agama, senang nih religius ibunya, pengen dong nyetel lagu. Bukan lagu, atau muratal Quran di mobil. Bapaknya malah menyetel Shine Bright Like a Diamond gitu kan. Lagu-lagu apa sih yang mellow adalah orang-orang dalam negeri dan luar negeri misalkan. Lagu-lagu begitu, ibunya tuh dulu, ya Allah, innalillah, ini anak lagi pembentukan gitu kan. Lagi benar-benar diasah, di sekolah ada tilawah, terus ibunya juga suka murajaah, suka dengerin apa murotal Quran. Di mobil 3,5 jam itu mudik ke kampungnya begituan. Belum lagi kalau si ibunya menunjukkan indahnya gunung nih, ciptaan Allah. Terus kata bapaknya begini, apa sih mah yang begitu aja, biasa aja kali gitu kan. Nah itu mulai rusaknya itu ketegasan dengan keteraturan, dirusak itu oleh bapaknya. Entah kenapa ternyata memang sang ayah itu tidak fokus memang gitu. Sang ibu tidak sadar juga gitu. Oh, ternyata si bapak itu emang tidak fokus. Dia distorsi di luar gitu. Apa? Disorientasi di luar gitu. Nah, disitulah jadi keluarga muslim tolong bapak sadari tugas bapak tuh ku anfusakum ahlikum naro, ibu juga sama, tolong diri jaga keluarga dari api neraka. Kalau sudah Anda sadar mah, ya takut anak itu suatu saat nanti di akhirat menuntut gitu kan, atau nanti di akhirat takut istri menuntut. Ini kalau pagi apa kajian pagi muslimah ya, jadi sang ayahnya dulu, sang qawam, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, itu benar dulu gitu. Rasulullah SAW kan seorang pemimpin umat, pemimpin keluarga, dan bukan lip service, bukan pencitraan. Beliau tahajudnya aja ya sampai kakinya bengkak, padahal dijamin surga. Nah, Anda sekarang bapak-bapak punten, ya mohon maaf afwan, apakah sudah seperti itu? Jadi jangan mengambil hal-hal yang belum Anda lakukan terus menekan pasangan atau anak untuk menerima hal-hal yang sebenarnya Anda itu lip service gitu. Ya. Nih mohon maaf aja. Jadi kenapa ketegasan dan keteraturan datangnya bukan karena kekerasan fisik dan non fisik gitu, verbal dan non verbal, itu beda ya. Dan tidak dicontohkan lah kekerasan VOC yang tiba-tiba sabuknya keluar gitu kan, tiba-tiba ada apa sapu lidinya keluar, itu tidak menyelesaikan persoalan, malah kan jadi dendam. Karena ternyata si anak ini ya, yang tadi yang saya kasih contoh, dia itu yang kepada keluarga cuek, ternyata dia produk dari bapaknya dulu juga kekerasan VOC gitu. Jadi dia dendam kepada bapaknya, dia cuma sayang kepada ibunya saja gitu. Nah itu tidak boleh juga, sayanglah kepada kedua-duanya. Baik buruknya mah itu urusan mereka dan Allah gitu. Kita sebagai anak tetap melihat mereka sebagai bukti rasa syukur kepada Allah. Begitu pula orang tua kepada anak. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas penjelasannya. Dan kemudian kita sapa kembali ada sahabat kita dari Lembang yang ini berbagi kisah terlebih dahulu. Teh Sasa, sebelum bertanya, diceritakan bahwasannya anak sahabat kita ini setiap kali bertemu dengan bapaknya, katanya selalu didoktrin pemahaman liberal, jangan beriman kepada Allah, jangan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Karena qadarullah sekarang sudah berpisah, tapi ternyata pas dirunut ini penganut aliran bukan Islam begitu Teh Sasa. Nah jika dilarang bertemu, takutnya dibilang menjauhkan anak. Tapi kalau ketemu tadi didoktrin oleh ayahnya sedikit demi sedikit. Sebagai seorang ibu sikapnya harus seperti apa ini Teh Sasa? Mohon nasihatnya dari sahabat Lena di Lembang.
1: Ya bismillah, untuk sahabat di Lembang, karena ini adalah sudah bercerai ya, masing-masing tentu tidak bisa mengawasi ya, maksudnya pola asuh di suami kayak gimana, mantan suami, pola asuh anak tuh di sana kayak apa. Tapi ternyata alhamdulillah Allah menunjukkan di sana itu diajarin yang benar-benar antagonis gitu ya, benar-benar tidak produktif, benar-benar memusyrikan lah ya, karena mengkafirkan bahkan, karena dia tidak boleh percaya kepada Allah dan Rasulnya gitu ya, dengan berbagai cara kebiasaan orang tua mantan suami ini. Nah ini sebaiknya memang gimana? Kalau usianya sekarang itu rawan, masih pembentukan, lebih baik memang jangan ketemu. Kalaupun ada, sebaiknya keluarga pihak ibu atau istri, mantan istri ada gitu. Karena jadi akan memantau gitu, apa sih obrolannya gitu ya, apa sih yang dikerjakannya. Karena susah nanti anaknya, dia akan brainwash ya, akan cuci otak gitu ya. Karena kerugiannya perceraian salah satunya adalah anak gitu. Dia akan rubah-rubah pola asuh gitu. Jam tidur, jam sholat, kalau yang benar-benar sholat ya. Tapi kalau yang ini kan dimasukkan indoktrinasi ya, kemusyrikan, kekafiran. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Sebaiknya memang kalau memang Anda rasakan nggak perlu ketemu dulu, lebih baik tidak ketemu gitu ya. Saling mendoakan saja. Bukan berarti Anda menjelekkan suami ya atau menjelekkan ayahnya, tapi untuk menyelamatkan anak, akidah anak gitu. Karena dia belum bisa menyerap ya, membandingkan ya atau menolak gitu ya. Karena masih dalam penguasaan usia-usia pelajar apalagi ya, misalkan nampaknya anaknya masih balita atau batita, nah itu lebih lebih rawan lagi, itu bisa langsung berubah gitu, nggak mau sholat nanti, nggak ingat Allah gitu kan. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi Bu, nggak apa-apa dipisahkan dulu, bukan karena tidak sayang, tapi jangan dijelekan, itu aja. Wallahu a'lam bishawab.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Dan kali ini kita coba sapa kembali Teh Sasa dan sahabat kita Mbak Allah yang kali ini bergabung terkait dengan cinta dan ketegasan Teh Sasa. Ini kan antara orang tua, parenting kepada anak. Tapi kalau sekarang dibalik begitu Teh Sasa, karena kondisinya anak-anak sudah besar dan ini melihat kalau orang tuanya sekarang justru yang kekanak-kanakan, apakah bisa juga diterapkan hal yang sama begitu Teh Sasa? Seperti apa kira-kira? Jazakallah khair. Silakan Teh Sasa.
1: Iya, khaira jaza. Saya meraba-raba nih anaknya yang sekarang udah sadar gitu ya, tapi orang tuanya kekanak-kanakan. Sebenarnya gini, dalam keluarga itu nggak ada yang perfect sebetulnya ya. Bisa jadi orang tuanya belajar dari anak gitu, bisa jadi gitu, nggak apa-apa. Orang tua justru menyadari tadi saya kekanak-kanakan gitu ya. Justru anak lebih dewasa, dewasa dalam arti keteraturan hidupnya, tahu jam sholat misalkan, tahu auratnya gitu kan, tahu ini bukan muhrimnya. Jadi aturan-aturan agama dia tahu semua gitu. Misalkan dari sekolah, gitu. Kemudian dia pas pulang ke rumah, mama, mama, mama, aurat mama jaga dong misalkan. Ya itu alhamdulillah. Nah ibu harus mau dapat masuk. Ya, papa, papa, papa, jangan sibuk terus. Kapan dong jadi imam sholat di rumah? Nah itu orang tua yang soleh, yang calon soleh dan soleha, insya Allah gitu, dapat hidayah dari anak gitu. Nggak aib juga gitu, tapi sebuah hidayah gitu. Terima aja gitu ya. Saling inilah, saling mendukung, mensupport gitu untuk bertaubatan nasuha. Itu ya, walau alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa. Dan kali ini kita sapa juga hamba Allah dari Cianjur yang berbagi kisah juga, seorang single mom begitu Teh Sasa dengan anak usia 8 tahun. Qadarullah, mantan suami ini hanya fokus memberi nafkah uang saja begitu Teh Sasa. Tapi komunikasi dengan anak ini jarang, ngebales chat juga jarang, dan itu pun harus anaknya dulu yang chat ayahnya, dan itu pun jarang dibalas. Apalagi karena sekarang mantan suami ini sudah punya istri lagi. Sebagai seorang ibu, bagaimana sikap selanjutnya begitu Teh Sasa? Apa perlu untuk menjauhkan anak dengan ayahnya yang cuek tadi, meskipun tadi tidak membawa anak ke rumah beliau gitu, tidak membawa anak ke rumah ayahnya, tapi hanya melalui media komunikasi. Karena memang mantan suami ini tidak pernah mau datang untuk menemui anak secara langsung, meski sudah berbulan-bulan. Seperti apa ini Teh Sasa?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, karena anak itu memang in blood, di dalam darahnya itu adalah bin bapaknya gitu. Kalau anak perempuan binti ya, kalau anak laki-laki bin. Itu tetap hubungan baik ya, sekalipun ayahnya itu tidak baik sama dia, tidak baik kepada mantan istrinya, dia tetap harus menjadikan ayahnya itu ladang amal soleh dia untuk bertemu Allah. Ini agak ribet gak? Anak kepada orang tua yang meskipun menzolimi dia dalam tanda petik ya, di umur dia yang sekarang gitu ya, korban perceraian, dan juga dia menikah lagi, dan ternyata dia lupa untuk menafkahi, kecuali kalau kadang ingat gitu, hanya WA saja. Nah ini merupakan ujian berdua ya, ibu dan anak. Tapi memang ini bagian dari kesabaran yang sedang diasah sama Allah. Membalas keburukan dengan kebaikan dari Allah. Ini orang-orang yang azmil umur ya, orang-orang yang benar-benar dimuliakan gitu. Jadi ibu sebenarnya ini kondisi yang tidak enak, pahit, tapi jadi obat ya. Nah, bagaimana jadi perantara di antara mereka gitu. Ibu sendiri kan gak bisa komunikasi, kemudian anak masih bisa WA, teruskan aja gitu. Pah, kangen gitu. Gak apa-apa merendah untuk hal yang benar-benar fitrah gitu ya. Pah, apa kabar, sehat gitu. Gak apa-apa, anak duluan ya memang harusnya begitu, meskipun anak kecil ya. Nah, diajarkanlah dia menjadi orang yang pemaaf sebetulnya, penyayang, penyabar ya, mensyukuri gitu. Meskipun bapaknya itu seperti itu gitu. Insya Allah nanti ibu akan mendapatkan double-double lipat gitu ya. Karena pahala ibu untuk mengajari anak jauh lebih susah gitu. Betul-betul ujiannya benar-benar gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya, HP atau komunikasi ini membantu lah. Meskipun tidak tatap muka, masih ada komunikasi. Jawabnya lama katanya. Itu juga yang sekarang lagi viral tuh, WA-nya kapan, jawabnya sebulan kemudian. Jadi itu juga ya contoh-contoh yang bukan harus dicontoh gitu. Tapi Allah hendak membuka aibnya tuh ya untuk belajar kita. Sebenarnya pola komunikasi setelah pada perceraian tuh agak rumit, nggak rumit emang gitu. Karena memang seharusnya sih gitu ya, mohon maaf nih, bukan seharusnya. Ya masing-masing ego orang tuanya itu yang sebenarnya menjadi pangkal persoalan ya. Karena kalau masalah pasangan yang kurang sempurna di mata manusia, agama mengajarkan sekiranya kamu tidak menyukai akhlak dari pasangan gitu, semuanya pasti ada kebaikan yang banyak gitu ya. Jadi fa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asya an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Jadi bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, emang ada keburukan atau kekurangan dari pasangan, tapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak di balik itu. Itu di An-Nisa 19. Jadi ini udah lewat ya. Tapi sekarang setelah pada perceraian, ya ibu menjadi penyambung. Kalau masalah pahit-pahitnya mah jadi obat aja buat ibu dan anak nih. Kalau misalkan ibu khawatir di sana dia pola asuhnya nggak teratur karena ada ibu baru, ya itu sampaikan kepada Allah supaya anak ibu dilindungi. Kalaupun sekalinya ketemu mungkin di area tempat bermain, di area tempat makan gitu, ya hubungan anak sama bapaknya mah nggak akan terputus. Ini ada contoh, tapi orangnya udah pada meninggal, udah zaman VOC. Jadi si ibu ini ya, nenek, sebetulnya nenek-nenek gitu ya, nenek-nenek gitu. Dia menceritakan pada cucunya, dulu nenek gitu ya, kalau mau ketemu bapak itu di pasar katanya gitu. Karena nenek, maksudnya si anak ini kan sudah nenek-nenek ya, apa dulunya cerita ketemu sama papahnya itu, sama siapa, jadi Uyut gitu ya, ketemunya di pasar, diam-diam begitu karena si nenek ini, si anak yang korban perceraian ini, yang udah nenek-nenek lagi cerita, takut ibunya tahu kan ibu sama bapaknya kurang baik katanya gitu. Kebayang gak seorang anak cerita, jadi udah nenek-nenek cerita ke cucunya, kalau ketemu tadi pasar, kalau sekarang mungkin mall ya, kalau dulu sih pasar gitu. Gimana ya si cucunya mendengarkan itu sedih gitu. Ya apalagi yang menjalaninya. Jadi tidak akan ada yang sempurna ya. Istighfar aja, qulu innalillah. Ya ajarkan kalimat istirja, qulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa afini khairam minha. Ya gitu. Jadi mudah-mudahan dapat pahala dari musibah ini, ganti yang lebih baik nanti di akhirat ataupun dunia sama Allah. Amin ya rabbal alamin.
0: Insyaallah, alhamdulillah.
1: Jadi intinya jangan dilarang gitu bertemu ataupun menjadikan dia anak yang pemaaf gitu, menyayangi ayahnya setulus hati walaupun tidak seperfect yang seharusnya. Wallahualamissawab.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa, dan nampaknya menjadi atensi terakhir kali ini kita sapa seorang ayah yang bergabung di 0822-9850-sekian-sekian. Ini sebagai seorang ayah bertanya apa yang harus diajarkan pada anak di usia anak yang baru berumur 5 tahun, Teh Sasa. Ajaran apa dulu kira-kira, tauhid kah atau fikih kah atau apa ini, Teh Sasa? Mohon nasihatnya, silahkan Teh.
1: Alhamdulillah ini seorang bapak yang tersadarkan ya, tugas apa gitu ya. Ya alhamdulillah ya bapak, jadi gini, tidak ada batasan apa yang mau diajarkan ya. Ketika anak itu bertanya, bapak jawab ya, jujur. Bapak misalkan anak itu tanya, ya, ayah abi Allah tuh di mana gitu. Anak kecil bisa bertanya begitu, bisa. Kenapa kita sholat, bisa. Ayah aku capek nggak mau sholat, itu bisa gitu. Jadi sebenarnya yang paling inti adalah mengenalkan Allah, mengenalkan yang menciptakannya, itu penting. Diawali dengan bapak dan ibu, kalau ada apa-apa alhamdulillah ya, Masya Allah, astagfirullah. Jadi kalimat-kalimat tahlil, tahmid, tasbih bapak ajarkan dengan perilaku keteladanan ya. Nah nanti tentu anak itu juga kan usia 3 tahun udah tahu tuh bedanya tangan kanan dan tangan kiri. Dia juga harus dipisahkan itu, ini anak perempuan itu, ini sesama anak laki-laki. Auratnya juga udah mulai dijaga. Kalau dia misalkan mandi ya, kalau keluar dari kamar mandi itu udah berpakaian gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba lari di tengah rumah gitu, ngejar-ngejar bola, ngedi baju gitu. Jadi sebenarnya adab-adab ya, akhlak ya, itu diajarkan juga. Jadi batasan aurat dia, bagaimana dia mencintai Allah dan kedua orang tuanya, mencintai dirinya sendiri, rasa syukur lah gitu. Jadi sebenarnya cara nanti gimana ya, bapak jangan jauh-jauh dari anak. Bapak boleh cari nafkah, tetapi ketika ketemu anak itu benar-benar full waktunya, main bola sama dia, ya, membacakan cerita, tilawah bareng gitu kan, baca Quran maksud saya, ya. Surat-surat pendek tuh apa gitu. Jadi anak itu memang titipan Allah ya. Jadi jangan sampai dikira cuman brojol begitu aja gitu. Selain nafkah yang halal ya. Dan jadi doa-doa kita juga titipkan sama Allah. Jadi juga melihat bagaimana orang tua berhubungan satu sama lain. Maksudnya komunikasi ya. Ketika bapak sangat sayang kepada istri, itu anak belajar menghormati ibunya. Tapi kalau bapak sering marah-marahin ibu di depan anaknya, atau bapak meninggalkan ibu tanpa sebab, anak belajar juga, oh si mama dicuekin kayak papa gitu masih bisa. Jadi aku juga nggak akan ada hormat-hormatnya kepada ibu. Gitu. Apalagi kalau orang tuanya KDRT, gitu ya. Wah anak udah belajar langsung. Wah tinju aja sih mama gitu. Jadi memang belajar kelola emosi gitu ya. Tampilkan perasaan bahagia bertemu gitu ya. Banyak senyum, ucapkan salam. Kemandirian pun belajar, oke, boleh. Misalkan naruh sampah ya. Buka tutup pintu, tahu ada adab-adabnya kalau berdoa mau memulai sesuatu bismillah atau doanya langsung spesifik yang mau makan apa doanya. Dan cara-cara keluarga muslim biasa, waktu sholat ya sholat gitu kan, matikan TV. Tapi ini kan ada ya, aduh, tahu agama, ilmu agama tapi sekedar lip service. Nah ini yang bahaya, TV nyala terus gitu, orang tuanya nonton apa dar-dar-dor Hollywood, Bollywood ya, anak kan atau Korea gitu, anak tuh jadi ngelihat oh pola orang tua kayak gitu ya. Nah disitulah pola asuh yang akan merusak anak sendiri ya. Jadi memang harus teladanan untuk tadi rasa dia mencintai Allah dan keluarga atau orang tuanya dan dirinya sendiri ya, merapikan mainan gitu. Ayo kita main, tapi juga jangan ngantuk bapaknya malah pegang HP gitu kan. Nah, terus atau anak dikasih HP, ya udah itu udah bubar gitu. Nah, untuk bilang mindalik. Itu ya Pak, walau alam bisawab, mudah-mudahan bisa tertangkap intinya adalah keteladanan, konsistensi dalam pola asuh, dan Bapak hadir ya secara emosionalnya yang bisa dijaga, tidak emosional tapi sabar ya, tidak marah-marah. La taghdab wala kaljannah, jangan marah, surga untukmu. Itu ya, mohon maaf segala kekurangan. Saya cukupkan sekian. Intinya cintai keluarga kita, ku anfusakum ahlikum naro, jaga diri dan keluarga dari api neraka, dan komitmen Anda dan pasangan sebagai pasangan suami istri yang sayang satu sama lain dan juga mencintai anak karena amanah dari Allah akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Wallahu a'lam bishawab.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik dan sehat, Teh Sasa.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Allahu Akbar.
0: Dan alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi, apalagi terkait dengan tema yang akan segera kita bahas, Teh Sasa. Kalau waktu-waktu sebelumnya kita sempat bahas komunikasi efektif antara anak dan juga ayah yang memang banyak ayatnya dalam Al-Quran, kali ini kita akan menggali terkait komunikasi efektif ibu dan anak di dalam Islam, Teh Sasa.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat MKFM dimanapun berada, terutama yang mengikuti kajian dalam tema parenting komunikasi efektif ibu dan anak dalam Islam. Untuk kita semua, para ummahat, para ibu, tentu kita harus berhati-hati, ya, karena punya amanah, yaitu mendampingi putra-putrinya untuk bisa menjadi generasi Qurani. Insya Allah, menjadikan mereka benar-benar yang mengerti dan paham bahwa kehadiran mereka adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ketika kedua orang tuanya dulu jatuh hati satu sama lain gitu ya, makanya kan mereka langsung ada satu keinginan ingin punya keturunan ya, yang saleh dan salehah, yang qurrata a'yun. Jadi kalau orang tua dari sejak awal mereka berkeluarga itu harus punya visi misi ya, karena tanpa itu mereka ya tidak ubahnya seperti hewan gitu ya, ketemu dan tidak punya tujuan apapun. Makanya ketika orang dalam keluarga itu menyatukan hati ya dalam ikatan ijab kabul, tentunya ini merupakan satu estafet ya, kepemimpinan dari seorang istri tadi yang tadinya menjadi tanggung jawab ayahnya, maka diambil alih oleh sang suaminya. Jadi meskipun judulnya komunikasi efektif ibu dan anak dalam Islam, tetapi tidak melupakan tanggung jawab dari pasangannya. Ya, jadi tidak mungkin berdiri sendiri, itu intinya ya. Seorang ibu atau seorang istri pastinya didampingi oleh seorang suami ataupun ayah dari anak tersebut. Ya, kalau orang yang punya tujuan pastinya kan dua-duanya juga saling mengisi ya. Makanya sering kita sampaikan bahwa istri atau ibu itu memang madrasatul ula ya, madrasah pertama, tetapi mudirnya, kepala sekolahnya itu harus suaminya gitu ya. Jadi ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, bagian dari sang suami harus memimpin ya. Jadi arah rumah tangga itu misalkan nih timetable ya, seorang ibu kan pola komunikasi efektif dimulai dari waktu sholat tuh sholat gitu. Tentu saja ketika umurnya mereka masih bayi ya pasti dia akan ikut ibunya kemanapun. Saya kemarin habis dari alhamdulillah pergi ke ikut yang mendekatkan diri kepada Allah, mencari malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir Ramadan 1447 Hijriah. Subhanallah atau ya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillahnya maksud saya Masya Allah Tabarakallah. Ibu-ibu di sana banyak banget yang bawa balita ataupun bayi ya. Jadi ketika kita sholat berjamaah pun ataupun ya qiyamul lail gitu, seringnya sih sholat berjamaahnya ya, tapi qiyamul lailnya juga sama, balita-balita tuh banyak gitu ya. Jadi mendekatkan diri komunikasi efektif kepada anak-anak itu ya dimulai dari ketika ibunya sedang sholat ya, kemudian anaknya itu juga ada di sana, dan suara tangisan sih udah biasa itu ya. ataupun ada anak yang tangannya itu ditali gitu ya, talinya tapi tali seperti rantai, tapi rantai yang dari plastik gitu. Jadi ibunya tuh saking dia mau kehilangan anak ya, anaknya seperti ya itulah gitu ya. Itu salah satu upaya saja. Jadi mendekatkan komunikasi itu kepada pemiliknya dahulu ya, karena kita sendiri agak sulit kalau terlepas dari bebas nilai itu. Jadi komunikasi efektif ibu dan anak ya dibangun melalui apa? Yaitu melalui pendengarannya yang aktif ya. Kita sering mendengarkan mereka. Jadi ibu kepada anak ya. Kemudian juga dari kontak mata ya. Anak itu butuh kontak mata, bukan kontak HP ya. Kalau kontak HP, ibunya pegang HP, anaknya dicuekin. Jadi ada butuh kontak mata ya. Kemudian juga komunikasi efektif itu juga butuh ciptakan lingkungan tadi ya. Dia ada lingkungan fa bawahu, lingkungan dia itu yang kondusif gitu ya. Kemudian juga perlu dibangunnya komunikasi efektif itu tata bahasa ya, dari seorang ibu gitu ya. Tentu dia ibu itu penyabar ya, pemaaf, penyayang gitu ya. Suaranya tidak seperti suara keledai gitu, tidak meringkik keras gitu ya. Tentu dengan kelembutan. Dan juga komunikasi efektif itu juga dibangun melalui berempati gitu ya. Anak itu ngantuk misalkan, ya udah suruh tidur gitu ya. Anak itu memang pengen main, ya suruh main gitu ya, sesuai umurnya ya. Anak itu memang lapar, ya kasih makan gitu ya. Jangan sampai malah ibu tidak mendahulukan kepentingan anak gitu. Meskipun ibunya belum makan. Contoh nih, saya pernah melihat ada ibu yang entah bagaimana dia childish banget gitu ya. Dia pergi safar bareng ya dengan suaminya, anaknya gitu. Anaknya ada 3. Yang 2 itu memang udah SD, kakak-kakaknya gitu ya. Kalau yang kecil tuh masih belum TK ya. Nah berarti kan masih butuh didampingi gitu ya. Yang paling sabar itu malah bapaknya gitu ya. Dia selalu mendahulukan anak yang bungsunya itu gitu, baru dia makan. Tapi kalau ibunya ini selfish banget gitu, apapun ya dia makan aja sendiri gitu ya. Udah dia kenyang juga, cuekin aja anaknya. Nah ternyata memang ada tipe begitu ya. Jadi 2 anak yang SD itu pun kemungkinan besar dia tumbuh besar oleh perhatian bapaknya gitu. Tapi ibunya feeling atau fitrah sebagai ibunya tuh gak muncul gitu. Tapi di dalam safar itu si suaminya sabar banget gitu ya. Kan ada yang begitu ya, anaknya sakit yang ngurusin bapaknya gitu kan, ambil rapot yang ngambil bapaknya gitu. Jarang sih ya, tapi banyakan sih kalau ngambil rapot ibunya gitu, anak sakit ibunya gitu. Ada yang begitu, alhamdulillah. Yang bagus adalah dua-duanya gitu ya, dua-duanya tergerak. Nah jadi tadi komunikasi efektif itu dibangun melalui pendengaran yang aktif, kita mendengarkan apa yang disampaikan anak, kemudian kontak mata, kemudian lingkungannya yang aman, kemudian juga tata bahasa kita yang penuh kesabaran, kasih sayang, pemaafan, kemudian juga dibangun dengan empati gitu ya. Tadi kebutuhan anak tuh apa sih gitu ya. Karena anak itu kan sebenarnya dia atmosfer apa ya yang membuat dia nyaman itu ya, yang pertama adalah kedua orang tuanya, baru nanti dia mencari lingkungannya yang lain ketika dia sudah mulai lepas dari pengasuhan masa bayi, batita dan balita ya. Biasanya udah punya peer group ya, punya grupnya sendiri ya. Anak-anak SD sekarang udah punya temannya sendiri ya. Biasanya suka mereka ketemu sama teman-teman sebayanya, apalagi nanti kalau sudah lebih dewasa dari itu. Kemudian juga komunikasi dengan waktu khusus tadi ya, dari sholat tuh sholat gitu kan, bawa ke masjid gitu ya, atau safar bareng gitu ya. Nah jadi orang tua yang benar itu hadir gitu ya, hadir. Ada kan orang tua yang pikirannya yang penting sih pulsa jalan gitu ya, yang penting sih anaknya bisa makan gitu ya. Tapi gak ada tuh obrolan kasih sayang gitu ya. Waktu khusus tuh gak ada gitu ya. Benar-benar gitu ya. dia kehilangan sosok ayah, iya, sosok ibu, iya, gitu, yang ada sosok nenek, gitu ya. Tapi anaknya jadi soleh, gitu ya. Tapi siapa yang dapat pahala, ya neneknya, gitu ya. Nah, jadi memang anak itu butuh tanggung jawab dari seluruh keluarga inti, terutama dari pasangan suami istri itu. Dan sekarang kita lagi bicarakan tentang komunikasi efektif ibu dan anak ya tadi ya. Jadi seorang ibu pasti dibantu sama sang suaminya untuk meluangkan waktu khusus gitu. Suami bisa menjadi imam gitu ya pada saat dia pulang dari masjid gitu ya. Tapi ada suami yang nggak pernah hadir di masjid setempat juga gitu, di rumahnya apalagi gitu ya, kerja terus gitu ya. Ternyata memang mohon maaf, kerja plus gitu, maksudnya plus tuh plus dia disorientasi ya, dia sudah bosan sama emaknya anak-anak gitu ya. Nah, ini akan membuat komunikasi efektif ibu kepada anak agak terganggu, agak error sedikit nih atau banyak ya, karena sang ibu kehilangan nahkoda dalam kepemimpinan keluarga. Nah, ini jangan sampai sang ibu punya komunikasi yang buruk, yaitu menyalahkan anak gitu, atau menjadikan anak adalah sasaran kemarahan dia karena ketidakhadiran bapaknya gitu. Bisa karena ketidakhadiran bapaknya, bisa karena kekurangan ekonomi gitu kan, bisa karena ya ekspektasi dia itu apa, sehingga anak yang menjadi korban. Nah, ini tidak efektif ya. Jadi mohon maaf untuk ibu-ibu, harus kuatkan wastang inu bisa beri wasolah ya. Kuatkanlah sabar dan sholat gitu. Jadi hanya ibu yang sabar dan sholat bisa mengasuh anak ya, bisa membesarkan anak. Kalau tanpa kesabaran dan sholat, pasti dia marah-marah terus ya. Di mana efektivitas komunikasinya pasti rusak ya, karena dia marah-marah terus, kemudian juga gebrak meja terus atau bully anaknya juga ya. Disitulah jadi ada luka pengasuhan ya. Dan untuk anak kalau dia tidak mengenal agama, nanti kedepannya agak bermasalah ya. Tapi kalau dia sejelek-jeleknya ibunya itu gitu, tapi kalau dia sudah mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama, insya Allah ya, dia masih bisa tumbuh dengan normal. Nah, jadi tadi ya, komunikasi efektif ibu dan anak itu dibangun dengan pendengaran aktif. Kita mendengarkan apa yang dia maksud, dia berempati, kontak mata, lingkungan yang aman, dan tanpa penghakiman gitu. Jadi anak itu jangan dilabel ya, kamu sih gitu ya, kenapa sih kamu gak seperti ini gitu kan. Kemudian juga kamu pokoknya kurang ini, kurang itu, gitu kan. Nggak seperti ini, nggak seperti itu, gitu ya. Jadi, atau benar-benar straight ya, kamu tuh malas ya, kamu tuh bodoh, gitu ya. Kamu tuh kayak bapak kamu, gitu ya. Kamu kayak, ya pokoknya gitu ya. Jadi kalimat-kalimat negatif yang membuat anak itu punya label yang sesungguhnya tidak ada kaitan, gitu ya. Karena pada intinya, semua orang juga tumbuh ya, belajar gitu ya. Mau dia mau pakai bajunya sendiri harus diajarin, dia harus tahu auratnya sendiri juga harus diajarin, dia harus bisa apa mengerjakan PR-nya kalau ada dari sekolah itu juga harus diarahkan gitu ya. Tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba tahu gitu kan ya, ya kan. Jadi memang orang tua yang humoris itu penting ya. Misalkan kalau ibunya lihat anaknya terus bisa canda tawa gitu ya, bisa ada attachment gitu, ada sentuhan, sentuhan yang kasih sayang ya, beda, diusap kepalanya gitu kan, dipeluk anaknya. Insya Allah itu merupakan ciri orang tua yang bisa menghargai dan terbuka pada anak ya. Jadi insya Allah anak itu pun juga punya empati balik gitu ya. Yang penting juga ibunya juga suka bilang minta maaf ya, karena anak juga bisa tahu kalau ibunya tidak konsekuen, tidak konsisten gitu ya. Tapi memang di sini ada juga sih ya, seorang ayah yang benar salah selalu yang dibenarkan tuh ibunya, terus bilang ini kamu minta maaf sama ibu kamu gitu kan. Kalau udah gede sih masih ngerti ya, karena itu menghormati. Tapi kalau anak kecil gitu ya, pas misalkan yang salah tuh yang marah-marah ibunya, terus tapi yang harus diminta maaf anaknya, lama-lama anaknya ngerti, kenapa kok aku yang harus minta maaf. Nah ini juga seorang ayah harus juga adil ya, kalau melihat ada konflik ya anak sama ibunya atau ibunya sama anaknya, coba diurut dulu gitu ya. Kalaupun paling untuk menjaga marwah ibunya, bilang ayo ma saling maaf maafan gitu, ayo dek, ayo nak gitu. Jadi jangan hanya anak aja terus ya yang harus minta maaf ke ibunya. Jadi ini ada tanggung jawab bapak juga ya, untuk tidak selalu menyalahkan anak, tapi juga ibu juga jangan gengsi untuk meminta maaf pada anak.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi
2: dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi
6: Loh,
4: udah.
5: Kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.

0: Flash NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 139.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Jadi validasilah perasaan anak bahwa anak juga mohon dimengerti gitu kan. Karena dia juga ada lelah, ada capek, ada sakit gitu kan. Ada juga malas gitu ya. Tapi malas di sini bukan berarti harus dilabeli pemalas gitu ya. Ya pengen santai dulu lah gitu ya. Cuman memang harus dengan sabar diarahkan. Nah, jadi komunikasi itu tidak aja lewat lisan, tapi juga ada nonverbal, pelukan, senyuman, ya, kita ramah, gitu kan. Makanya Rasulullah SAW itu kepada anak kecil, selalu beliau badannya membungkuk, selalu jongkok, jadi mengikuti tinggi badan anak, dan selalu mengucapkan salam duluan. Jadi di sini kelihatan siapa yang duluan proaktif menyapa, pasti orang tuanya, itu kan? Ya, jadi memang harus jujur komunikasinya juga, gitu ya. Kalau ibu-ibu mau pergi, bilang, mama mau pergi dulu. Perginya ke sini, ke sini, ke sini, gitu ya, dengan si Anu, si Anu, si Anu. Kenalkan juga teman-temannya, tempat kerjanya. Jangan sampai ini nggak jelas gitu ya, karena anak juga paham ya kalau ibunya memang harus keluar rumah gitu kan, dan bisa dia dibawa ataupun tidak gitu ya. Nah yang repot ini yang nyontohin bapaknya, bapaknya tuh nggak pernah ngasih tahu siapa teman gaulnya gitu, jadi si anak kehilangan bapak juga nih. Nah komunikasi efektif ibu bakal error nggak, bisa error bisa enggak. Jika tahu bapaknya tidak ada di rumah, ya, dan dia punya teman pergaulannya sendiri, si ibu merasa ditinggalkan sendiri kan? Nah di sini butuh ibu yang sabar dan sholat tadi, gitu ya. Dia bisa memilah dan memilih, gitu ya. Oh ini urusan saya dengan bapaknya. Jangan dicampur nanti urusan dengan anaknya, gitu ya. Jadi memang harus jadi Wonder Woman, ya. Jadi wanita yang sekuat, ini Asia, istri Fir'aun, gitu ya. Kan suaminya tidak hadir tuh. Ya, hadir tapi zalim gitu. Nah, berarti istrinya harus punya kedekatan dengan Allah. Jadi komunikasi efektif seorang ibu karena dia punya rahim, ya. Dia kan hamil, melahirkan dan menyusui. Itu sebenarnya Masya Allah gitu ya. Sudah jadi modal bahwa dia akan penuh kasih sayang. Ada bapaknya, nggak ada bapaknya, dia akan tetap survive gitu kan. Tapi jangan juga menjadi wanita idaman lain gitu. Karena ah, bapaknya nggak ada nih. Anak-anak butuh biaya nih. Ah udah deh, kebetulan we ada yang cocok nih gitu ya, meskipun itu bukan haknya gitu. Nah ini komunikasi efektifkah di dalam keluarga? Pasti tidak efektif. Tapi kalau untuk pembiayaan anak sih pasti ada yang membiayai ya, karena sekarang wanita-wanita zaman now ya, naudzubillah min dzalik, banyak tipenya, banyak yang ibu rumah tangga tapi dia bisa survive ya ketika ada masalah rumah tangga, sehingga komunikasi dia kepada anak tidak terganggu. Tapi ada juga yang begitu.

ada masalah rumah tangga, komunikasi dia dan anak juga jadi rusak. Bahkan dia sendiri juga tidak bisa amanah untuk dirinya sendiri, ya. Gitu. Jadi efektivitas ibu, makanya kalau kita cek di Al-Qur'an sih ya, misalkan An-Nahl ayat 125, ya, ud'u ila sabili sabili rabbika bil hikmah, gitu ya. Jadi memang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu ya, dan wal mauidzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, gitu. Jadi serulah manusia pada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan ilmu ya, dan bijaksana, dan pengajaran yang baik ya, dan hasanah tadi, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi orang yang ngerti dalam komunikasi, apalagi dengan orang terdekat, dengan suaminya dan anaknya, maka dia nggak akan marah-marah sih, gitu ya. Bukan sih lagi nggak akan marah-marah, dia akan cari tahu nih kenapa nih orang, gitu ya. Oh, tidak hadir itu karena sibuk kerja terus. Oh, karena pergaulannya salah, gitu ya. Sehingga dia akan menata diri, nggak akan ikut-ikutan tuh kayak gitu, ya. Ingetin sih, ingetin ke suaminya, ya harus ada komitmen, harus on time pulang ke rumah, harus ada kebersamaan, sampaikan aja. Berubah atau tidak sih, gak jadi harus menunggu juga, gitu ya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu, gitu ya. Jangan sampai Anda solehah itu harus nunggu suaminya. Enggak dong, ya. Tambatkanlah harapan ibu kepada Allah, sehingga efektivitas ibu untuk membesarkan anak tidak terganggu. Banyak kok ibu-ibu yang single fighter meskipun dalam perkawinan, ya. Menikah tetapi tidak sejiwa. Ada juga yang tidak sejiwa kemudian akhirnya cerai gitu. Tapi cerainya cerai hidup ya, dan cerai rekayasa, karena ada salah satu pihak yang insist, yang sangat bermaksud banget untuk menceraikan, gitu ya. Biasanya yang bermasalah itu ya, yang menggugat cerainya yang bermasalah, atau nyuruh dia untuk gugat cerai gitu ya, karena dia pengen santai-santai aja gitu. Ada yang begitu. Jadi tergantung sih gitu ya. Kenapa saya sampaikan begini? Karena komunikasi efektif ibu dalam rumah tangga terhadap anak itu sangat besar ya, tergantung dari tadi, seberapa ibu punya visi misi dalam rumah tangga tadi, seberapa besar komitmennya, seberapa besar keterlibatan pasangannya, gitu kan? Atau juga ada ujian-ujian dalam rumah tangga mereka. Nah, kalaupun harus dialog gitu ya dengan siapapun, dengan anak dan pasangan, wajadilhum billati ahsan, dia akan keluarkan kata-kata yang ahsan, yang baik gitu ya, tanpa caci maki. Makanya laki-laki itu banyaknya ilfilnya sama perempuan itu, sama istri itu, karena kata-katanya yang suka menyakiti itu. Itu yang identik dengan perempuan tuh, kalau udah ngomong bikin nyelekit katanya gitu ya. Sebenarnya istri itu biasanya sih kata-katanya begitu rinci gitu ya. Dia bisa mengingat dia satu persatu, dibahaslah gitu ya. Nah, laki-laki biasanya gak mau dibahas gitu. Pokoknya udah dimaafin aja lah, pokoknya udah selesai aja lah gitu ya. Ya kita ikutin saja gitu ya, tipe karakter suami Anda ya, ibu-ibu yang solehah di MK Muslimah pagi ini seperti apa gitu ya. Jadi memang saya tidak fokus langsung kepada anaknya saja. Nah, untuk usia anak itu ada balita, satu bayi 1-3 tahun. Ini biasanya mengulang kata ya, meniru suara gitu kan, dan komunikasi ekspresi wajah ya, tatapan mata yang hangat, itu untuk balita atau bayi ya. Stimulasinya seperti itu. Kalau usia prasekolah 3-6 tahun, komunikasinya biasanya dua arah ya. Udah mulai mengetahui dia mana yang ya wajib ya, perintah ya, perintah-perintah yang sederhana, dan kata-kata yang membuat dia tahu mana ini yang boleh dan tidak, tetapi dengan kata-kata diarahkan ya, sayang ini sebaiknya pakai tangan kanan.
gitu ya, kalau mau makan, kalau mau jalan, berdoa dulu ya, ajarkan doa-doa, kemudian juga berwudu dan juga gerakan sholat dan bacaan sholat ya, mulai menghafal ya, atau doa-doa pendek juga ya, 3-6 tahun bisa-bisa ya, karena segala sesuatunya juga menggunakan metode yang menyenangkan ya, bermain ya, bermain sambil belajar. Kemudian orang tua untuk yang di atas usia itu dengan anaknya yang sudah bisa baca menulis ya, biasanya mereka lebih kritis lagi gitu ya. Jadi emang kita juga harus jujur sehingga anak juga tahu ya apa yang disampaikan itu benar-benar dilakukan. Misalkan HP nih, kalau ibu bilang jangan main HP terus, jangan main tok-tok terus gitu, jangan, kan sekarang ini mulai ada aturan, ada batasan untuk anaknya, itu bagus ya. Nah itu alhamdulillah gitu, nanti ibunya juga jangan scroll-scroll belanjaan terus keranjang kuning gitu ya. Maksudnya tuh anak dilarang pegang HP, ibunya sendiri aktif terus ya, atau ya seperti itulah. Jadi komunikasi sekarang tuh memang dengan dunia maya tuh agak berat ya. Dikit-dikit nanti mereka lihat layar untuk komunikasi dengan orang lain gitu ya. Dengan keluarganya sendiri tidak ya. Nah, kemudian ini sedikit ya. Udah gitu baru nanti kita buka tanya jawab. Intinya seperti intinya kecamatan bukan ya. Jadi ingat ke sana. Intinya mama kacamata udahlah itu bukan itu ya. Jadi intinya bahwa ketika anak bicara ya, mata kita juga melihat dia gitu ya. Jangan melabeli perilaku mereka negatif gitu, karena mereka sebenarnya fitrahnya tuh suci gitu ya. Kemudian juga anak juga minta didengar ya, dan juga diberikan apresiasi ya. Kemudian juga empati tadi, keterbukaan, kejujuran sesuai dengan tahap usianya. Kalau di surat Luqman ayat 13-19 memang ini parentingnya basisnya kasih sayang, dialogis dengan hikmah ya, terutama tauhidullah ya, mengenalkan Allah sebagai yang menciptakan ya, Allah yang memberikan kasih sayang, kemudian juga akhlaknya juga ya, ibadahnya, kemudian juga rendah hati, tidak sombong gitu. Jadi banyak urusan-urusan yang bisa kita cek nanti di ayat-ayatnya 13-19 di surat Luqman gitu ya. Dan sebenarnya ada panggilan kesayangan sih gitu ya. Kalau Luqman itu seorang ayah yang menyapa anaknya, ya Bunaya, wahai anakku yang tercinta. Jadi anaknya pasti punya ini ya, nama nickname ya. Biasanya namanya siapa, kok jadi siapa gitu, gak ada ya. Nah itu karena sayangnya orang tua kepada anak.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyul 'adzim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih, memuji Tuhannya, dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ard. Yabsutur

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

0: Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.
1: Yes.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

0: كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

0: الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
1: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati.

Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
1: Wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal-a'lam.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung.

0: jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
1: أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
0: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.

Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

0: Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

0: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
0: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat.

Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia, dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara saya, beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
4: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surah

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfirudz-dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah mendzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 139.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik

sahabat MG, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: 키스더라디오 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Gigir Kalonggirang nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar semuanya, sahabat MK di sore hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, ketenangan hati, keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalani. Alhamdulillah, kita kembali dapat melanjutkan kebersamaan dalam program Inspirasi Sore, menemani sahabat MK di waktu menjelang petang. Insya Allah, kita akan membahas tentang tips agar terhindar dari lahan, yaitu kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Sahabat MK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya adalah al-lahan. Lahan ini memiliki bentuk jamak ya, dari yang namanya adalah al-lahanun dan luhunun. Nah, Asy-Syaikh Ali Al-Ghumidi dalam Al-Lahan fi Qira'atil Qur'anil Karim di halaman 10, beliau mengatakan bahwa kata ini memiliki beberapa makna dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah irama atau nyanyian atau al-ghina, dialek atau bahasa, dan juga pemikiran atau yang namanya adalah al fitnah. Juga bermakna lahan ini adalah condong atau cenderung atau al-mailu. Apabila seorang berkata lahana ilaihi, maka artinya adalah condong kepadanya. Juga bermakna lahan ini ada al-khoto, yaitu kekeliruan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah penyimpangan dalam bahasa Arab karena tidak mengikuti kaidah-kaidah bakunya. Dan Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam ya, Maqais al-Lughah mengatakan, adapun lahan yang dimaksud dengan lahan di sini sahabat MK adalah dengan menyebutkan huruf ha, maknanya adalah penyimpangan berbahasa dari ketentuannya yang benar di dalam bahasa Arab. Juga diungkapkan ya, diungkapkan dengan lahana lahnan. Ketika kita mengatakan misalnya hadihi asoliti, ya, hadihi asoti artinya ini al-tongkatku, maka kalimat tersebut sudah termasuk lahan. Kenapa? Karena tongkat bahasa Arabnya adalah asotun. Jadi kalimat yang benar adalah hadihi asoi. Ini adalah tongkatku. Dan lahan yang dimaksud di sini adalah yaitu kekeliruan atau penyimpangan dari yang benar di dalam membaca Al-Quran. Jadi lahan ini sangat berkaitan erat dengan kefasihan lisan atau penyimpangan dari yang benar di dalam membaca Al-Quran. Nah, seseorang disebut fasih lisannya manakala terbebas dari lahan dalam berbahasa Arab ya, secara umum atau ketika membaca Al-Quran secara khusus. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita terhindar dari yang namanya adalah lahan ini atau kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Maka ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, baik itu berkaitan dengan yang namanya adalah diroyah, pemahaman, ataupun yang berkaitan dengan yang namanya adalah riwayah, yaitu pelafalan. Sahabat MK, Asy-Syaikh Ali Al-Ghumidi dalam kitabnya Al-Lahnu fi Qira'atil Qur'an Karim ini menyusun sebuah bab khusus ya, yang berjudul Subulul Syianati Minal Lahni, beberapa cara untuk menjaga agar terhindar dari lahan. Nah, beliau membagi kepada tiga bagian.
Yang pertama, ada beberapa cara yang berhubungan dengan riwayah, yaitu pelafalan. Ada beberapa cara yang berhubungan dengan diroyah, yaitu pemahaman. Dan beberapa hal yang tidak berhubungan dengan keduanya, baik riwayah maupun diroyah. Ya. Nah, yang pertama, sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang tidak berhubungan dengan riwayah dan diroyah. Yang pertama, agar kita terhindar dari lahan, ini tidak ada hubungan ya dengan riwayah dan diroyah. Tetapi ini sangat penting agar kita terhindar dari lahan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini merupakan sebab terbesar yang dapat menyelamatkan kita dari yang namanya adalah lahan. Kenapa? Karena sesungguhnya keutamaan dan khasanah hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya, maka janganlah pernah berhenti berdoa. Apalagi kita berputus asa dari pertolongannya. Ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh Syekh Abdullah Basfar. Nah, pada saat beliau bertalaki dengan Syekh Ayman Suaid, maka beliau mendapati pengucapan salah satu hurufnya itu bermasalah, yakni pengucapan huruf ro, di mana beliau mengucapkannya dengan takrir, dengan takrirnya yang tampak gitu. Nah, Syekh Ayman Suaid mengatakan kepada beliau bahwa apabila pengucapan huruf ro tersebut belum diperbaiki, maka beliau tidak akan mendapatkan ijazah. Nah, hal tersebut membuat beliau merasa apa? Merasa lelah dan hampir putus asa. Namun beliau terus berlatih dan mencoba untuk mengucapkan huruf ro tanpa takrir yang berlebihan. Nah, Dr. Ayman Suaid memberikan nasihat kepada beliau. Apa nasihatnya? Bahwa latihan yang tekun belum cukup tanpa diiringi dengan yang namanya adalah doa. Nah, maka Syekh Ayman menyuruh beliau untuk berdoa di sisi Ka'bah sebelum fajar. Maka beliau pun pergi ke sisi Ka'bah, dan di salah satu penghujung malam pada waktu istijabah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar menolong beliau dalam memperbaiki pengucapan huruf ro. Bayangkan sahabat MQ, hanya satu huruf saja ya. Ini beliau dinasihatkan oleh gurunya Dr. Ayman Suaid untuk berdoa kepada Allah di pinggiran Ka'bah. Dan tidak lama setelah itu ya, Syekh Ali Basfar pun beliau melakukan apa yang dinasihatkan oleh Dr. Ayman Suaid. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya, dan beliau dapat mengucapkan huruf ro dengan sempurna dan mendapatkan ijazah qiraah wal iqra dari Dr. Syekh Ayman Suaid. Masya Allah. Nah, sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini penting ya, penting seseorang agar terhindar dari lahan, yaitu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum belajar biasanya kita suka berdoa terlebih dahulu dengan doa Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya ya sahabat MQ, Allahumma ya Allah, iftah lana, bukakanlah untuk kami hikmataka, hikmahmu,
wansyur alaina, dan taburkanlah kepada kami rahmataka, rahmatmu, min khazaini, dari gudang-gudang rahmatika, rahmatmu, ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah, nawwir qulubana, terangilah hati kami, binuri hidayatika, dengan cahaya hidayahmu, kama nawwartal ardo, sebagaimana telah engkau sinari bumi ini, binuri syamsika, dengan cahaya mataharimu, abadan abada, birahmatika ya arhamarrahimin, selama-lamanya, wahai Allah yang maha pengasih lagi mahamu, kama nawwartal ardo, sebagaimana telah engkau sinari bumi ini, binuri syamsika, dengan cahaya mataharimu, abadan abada, birahmatika.

muqarrabin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, kiranya engkau berkenan memberikan hafalan seperti hafalannya para nabi, pemahamannya seperti pemahaman para rasul, dan ilham seperti ilhamnya para malaikat muqarrabin. Atau ada doa yang lain, Allahumma ya Allah, sabbitni fi ma hafidtu wa barik li fi. Ya Allah, mantapkanlah atas apa yang telah aku hafal dan berkahilah aku karenanya. Atau ada doa yang lain, sahabat MQ, Allahumma yasirli subulal ilmi waj'alha fi sabili. Ya Allah, mudahkanlah aku menemui jalan, melalui jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu, dan jadikan semua itu berada jadi pada jalanmu. Lalu ada doa lagi nih. Ya Allahumma ya Allah, qawwim lisani alal wajhi alladhi yurdika anni. Ya Allah, luruskanlah lisanku di jalan yang engkau ridhoi. Atau kita bisa berdoa, Allahumma nawwir bil kitabi basari wasrah bihi sadri wasta'mal bihi badani wa aqlik bihi lisani wa qawwi bihi jinani wasrah bihi fahmi wa qawwi bihi admi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah mataku dengan Al-Qur'an, lapangkanlah dadaku dengannya, gerakkanlah badan dan lisanku untuk menurut apa yang diajarkan di dalamnya. Perkuatlah perisaiku dengannya, luaskanlah pemahamanku dengannya, kuatkanlah tekadku dengannya, dengan daya dan kekuatan. Karena sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolonganmu, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah sahabat MQ, itu diantara doa-doa yang kita baca ya. Karena kita harus yakin bahwa Allah lah yang mengajarkan kita bisa membaca Al-Quran. Allah lah yang mengajarkan kita bisa menghafal Al-Quran. Allah lah yang mengajarkan kita bisa tadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Allah lah yang mengajarkan kita untuk kita bisa mengamalkan Al-Quran. Allah lah yang membuat kita bisa kita untuk mengamalkan Al-Quran, juga mendakwahkan Al-Quran. Wa ma yadkuruna illa ayyasha Allah wa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Dan tidaklah atas izin dari kami Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita semuanya. Masyaallah ya. Izin dari Allah, maka perlu kita berdoa dan yakin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, maka berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memberikan yang namanya adalah apa yang kamu inginkan. Ud'uni astajib lakum, yakin Allah akan mengabulkan dari setiap doa yang kita panjatkan. Itu yang pertama sahabat MQ yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kita terhindar dari lahan ketika kita membaca Al-Qur'an? Yang kedua adalah kesehatan anggota tubuh yang berkaitan dengan pengucapan. Al-Hamazani dalam kitabnya At-Tamhid mengatakan bahwa tidak ada jalan lain ya, untuk mencapai tajwid kecuali dengan bersungguh-sungguh dalam belajar. Riyadhatul lisan, yaitu melatih lidah serta mengambil bacaan dari ahlul ilmi yang mutqin. Dan beliau pun melanjutkan, dan apabila ditambahkan lagi beberapa poin ya, seperti indahnya suara, bagusnya rahang, lisan yang tajam, mudah untuk melatih kefasihan, dan sehatnya gigi-gigi kita, maka akan lebih sempurna lagi. Nah, namun demikian, dapat disangkal ya, bahwa lahan yang diakibatkan oleh kelemahan fisik tidaklah berdoa.

dosa dan tidak pula tercela, bahkan apabila ia terjatuh pada lahan jali sekalipun. Kenapa? Hal ini disebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada hambanya di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, begitu. Maka ada tiga tipe kaum muslimin di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama ada namanya muhsin ma'jur, orang yang sudah mahir membaca Al-Quran. Tadinya belum bisa, dia belajar, lalu dia bisa sampai mahir, yang mendapatkan yang namanya al-mahir bil Quran ma'asafaratil kiran baroro, dia bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Innallaha yuhibbu ayukra al-Quran kama unzil, dia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ini muhsin ma'jur. Yang kedua ada musi ma'dur. Ya. Dia ada lahannya, dia ada salahnya, tapi gurunya tidak ada, atau ada kelemahan di dalam fisiknya, ya, fisiknya tadi. Maka ini pun tadi musim ada udurnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ada yaitu yang ketiganya musi asim, yang giginya masih bagus, ya, mulutnya masih bagus, ya. Nah, tetapi dia tidak mau berusaha untuk belajar mentartilkan bacaan Al-Quran, ya. Dan ketika kita dalam keadaan tadi muhsin ma'zur tersebut, dalam keadaan kita keadaannya ada yang Allah titipkan kepada kita, ya, berupa ya tadi tidak sempurnanya gigi-gigi kita misalnya, gitu ya, atau gigi kita tidak sehat. Ya, maka harus bersabar dan berlapang dada untuk mempersilakan orang lain maju ketika menjadi imam sholat, dan untuk ya menahan diri untuk tidak membacakan Al-Quran di hadapan kaum muslimin ya secara terbuka, beda. Nah, sahabat-sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini dua ya, yang tidak berkaitan dengan riwayah dan tidak berkaitan dengan diroyah namanya. Ya, yang pertama adalah membanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang terbaik tentunya. Ya, ustaz tidak hafal doanya. Ya, pakai bahasa Indonesia saja, ya. Atau bertanya langsung kepada ustaznya atau menyimak siaran ini. Yang keduanya yang tidak berkaitan dengan diroyah maupun riwayah tadi adalah yang namanya menjaga kesehatan gigi kita, mulut kita, ya, tenggorokan kita, kita jaga agar kita bisa mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya, begitu. Ikhroju kulli harfin min makhrajihi, ya, haqqahu wa mustahaqqahu ma'a itoi haqqahu pemustahakohu, membaca Al-Quran makhraj sifatnya tepat disertai dengan hukum-hukumnya, wa ma'rifatul wukuf, serta mengetahui tempat-tempat pemberhentiannya, seperti itu. Nah, sahabat MP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, setelah jeda kita akan sambung kembali di termin yang kedua. Setelah kita menyimak, ya, menyimak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Masih bersama kami di 102,7 MKFM Radio. MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu masih seputar tips agar kita terhindar dari lahan atau kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Item yang pertama, ada dua cara agar kita terhindar dari lahan ketika membaca Al-Quran. Yang pertama adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah dengan menjaga ya kesehatan mulut kita, kesehatan gigi kita, kesehatan tenggorokan kita, agar kita terhindar dari yang namanya adalah yang tadi lahan ya, bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidul Quran. Berikutnya sahabat MK, ada cara yang berhubungan dengan riwayah atau pelafalan. Yang pertama adalah talaki Al-Quran. Talaki Al-Quran di sini maksudnya adalah kita membaca Al-Quran dengan mengambil seorang guru. Membaca Al-Quran di hadapan seorang guru. Kenapa? Karena untuk memverifikasi bacaan Al-Quran kita, apakah sudah baik dan benar, maka kita perlu yang namanya bertalaki, gitu. Langsung membaca atau belajar bertemu kepada guru talaki wal musyafahah, dengan melihat mempelajari gerak bibir guru secara tafatir. Bahwa Al-Quran sahabat MK ini diambil ya dari generasi ke generasi melalui talaki tatap muka dan juga musyafahah dari lisan ke lisan, dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan lafal Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tepat ya, kecuali dua hal ini. Bahkan demikianlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dari malaikat Jibril alaihi salam. Maka bertalakilah agar kita terhindar dari yang namanya lahan, dari pengucapan yang keliru begitu. Apabila sahabat MK belum memiliki guru, cari guru yang membuat kita bisa bertalaki dengannya. Yang ketiga, agar kita terhindar dari lahan, sahabat MK, adalah memilih guru yang mutkin. Sekedar talaki ya, dan juga musyafahah, ini tidak akan memberikan dampak positif bagi perbaikan bacaan Al-Quran. Kecuali apabila talaki kepada guru yang mutkin, guru yang terpercaya, gitu. Guru yang memahami tajwid dengan baik, penjelasannya mudah dipahami, bisa memberikan contoh pelafalan dengan mudah, dan bisa mengoreksi secara tepat, gitu. Nah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memilih guru melalui sabdanya. Khudul Qur'ana min arba'ah min ibni ummi abdin fabada abihi Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Salimin maula Abi Hudzaifah. Pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an kepada empat orang, yaitu Ibnu Ummi Abd atau disebut dengan Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan juga Salim budaknya Abu Huzaifah. Hadis riwayat Muslim. Nah, dan riwayah ini merupakan salah satu contoh dari ijazah fil iqra, izin untuk mengajarkan, yang diberikan Nabi kepada sahabat melalui yang namanya lisan. Kemudian atas dasar inilah para ulama menjadikan ijazah fil iqra, ijazah untuk mengajarkan, sebagai salah satu tanda bahwa seseorang
berhak dan layak untuk mengajarkan Al-Quran gitu. Al-Imam Abu Muzaim Al-Khokoni rahimahullah dalam qasidahnya mengatakan, famakulu man yatlul kitaba yukimuhu wa makulu man finnasi yukri'uhum mukri. Maka tidaklah setiap orang yang membaca Al-Quran bisa menegakkannya. Kita apa? Bisa membaca dengan tepat dan mengamalkan isi kandungannya. Dan tidak setiap orang yang mengajarkan Al-Quran pada manusia disebut mukri. Maka para ulama mengatakan, janganlah engkau membacakan Al-Quran kepada para musaffin, dan janganlah engkau mengambil ilmu daripada suhafin. Ya, musaffiun di sini adalah orang-orang yang hanya mengandalkan mushaf dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mereka tidak memiliki riwayat yang sahih dan tidak memahami yang namanya diroyah, pemahaman yang diwariskan guru-guru Jahmid. Itu musaffiyun. Riwayahnya lemah. Lalu diroyahnya juga sama. Ya. Kurang memahami terhadap teori-teori ilmu tajwid. Ataupun suhafiyun, yaitu orang-orang yang hanya mengandalkan buku dalam belajar dan mengajarkan ilmu hadis. Mereka tidak memiliki guru yang membimbing mereka, baik dari sisi riwayah ataupun dari segi yang namanya adalah diroyah. Gitu. Nah, Sulaiman bin Isa al-Hanafi mengatakan, sesungguhnya Al-Quran hanya disetorkan bacaannya kepada para ulama yang terpercaya, yang mana telah menyetorkan bacaannya kepada ulama yang terpercaya juga. Nah, namun demikian, ya sahabat MQ, kita juga mesti menyadari bahwa setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda, dan hendaknya ia memahami kapasitas dirinya, baik kapasitas sebagai penuntut ilmu ataupun kapasitasnya sebagai seorang guru. Tidak setiap penuntut ilmu berhak untuk mendapatkan pengajaran dari guru yang levelnya sangat tinggi, jauh di atas penuntut ilmu tersebut. Seperti misalnya ada seorang pelajar SD misalnya, tidak mungkin ia mengambil ilmu dari seorang guru besar atau seorang profesor, karena bahasa seorang profesor bisa jadi tidak dipahami oleh anak-anak. Nah, berbeda hanya apabila ia mengajarkan mahasiswa. Demikian pula dalam pengajaran Al-Quran, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mengajarkan kita pada saat kita berada pada level yang sangat rendah, terlalu jauh jaraknya dengan level guru kita. Nah, maka di sini penting, gitu ya, kita untuk memfokusikan diri kita, level kita di mana, cari gurunya seperti apa, gitu. Maka belajarlah sesuai dengan apa yang kita bisa, yang menjadi kemampuan kita, gitu. Yang kemampuan kita sampai di mana, gitu. Ya, jangan sampai memaksakan diri. Kita masih di dasar, tapi ingin belajarnya tahsin. Kita masih di pratahsin, tapi inginnya belajarnya langsung kepada matan tajwid, misalnya begitu. Ya, matan Tuhfatul Athfal, ya, matan Hidayatul Sibyan, matan Al-Muqaddimah Jazari. Nah, maka di sini harus kita sesuaikan dengan kadar kemampuan kita, gitu. Ya. Nah, jangan memaksakan diri, gitu. Jangan memaksakan diri, gitu. Ya, sesuaikan dengan tingkat kemampuan kita. Maka apa yang kita lakukan? Perlu kita check up tilawah terlebih dahulu. Maka biasanya, ya sahabat MQ, sebelum kita belajar, ada salah satu syarat yang diminta oleh gurunya, ya, atau lembaga pendidikan Quran tersebut. Biasanya bisa langsung membaca, ya, lembaran. Misalnya boleh dibuka, silakan surah Asy-Syu'ara, surah 42 ayat 1 sampai 5 misalnya. Atau boleh buka surah 39 Az-Zumar ayat 6 dan 7. Itu kita diverifikasi dulu bacaannya. Wah, di mana nih tingkatan bacaan kita? Ternyata
kita berada di level misalnya dasar tilawah, kita belum mampu membaca, ya, bacanya masih terbata-bata, wah berarti ini dasar tilawah, udah kita terima gitu. Ya, aku kan sudah bisa baca, wah, tapi ternyata bacanya kan masih tertukar, banyak lahan jalinya, ya, tertukarnya huruf, tertukarnya harokat, tertukarnya tanda panjang, mah, ya, maka pastikan ini dasar tilawah. Atau kita sudah bisa membaca, ya, membacanya bisa, tetapi ya agak lancar, masih ada yang namanya lahannya lahan khafi, kesalahannya ringan, ya, kurang guna, kurang tanda panjang, kelebihan tanda panjang, tebal tipisnya belum. Nah, ini maka dia belajar pratahsin dulu. Atau sudah lancar, ya, bacanya lancar seperti kebanyakan yang kita hadapi sekarang ini. Banyak kita membaca dengan lancar tapi tanpa tajwid. Gunahnya belum tertahan, tanda panjangnya belum konsisten, tebal-tebalnya belum konsisten, ya. Wah, maka pastikan ini berada di tahsin wenah. Adapun ketika plus mentis itu, ya, kita cek kepada guru, ternyata bacaan guru, bacaan kita itu sudah, kata gurunya, wah mahir, tahsin 4 nih, ya, makhrajnya sudah tepat, sifatnya sudah bagus, hukum-hukumnya sudah konsisten, ayat-ayat goribahnya mampu, wah, ya, maka ini kita lanjutkan kepada proses yaitu namanya praktek tatbik tahsin, ya, praktek langsung talaki dan juga langsung mempelajari yaitu mutun ilmu tajwid bisa, ya, jadi naik lagi levelnya. Nah, ini harus kita pahami agar apa? Ketika kita belajar kita tidak salah mengambil programnya, ya, kita tidak salah mengambil programnya, kita sesuai belajar kita dengan kemampuan kita. Insya Allah setelah jeda ini kita akan sambung kembali di termin yang ketiga. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Radio. MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Masih bersama kami di 102,7 MKFM Radio, MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita. Dan kita masih membahas ya, tips agar kita terhindar dari lahan ketika kita membaca Al-Quran. Sebelum nanti insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya, kita nanti akan fokus membahas yaitu kaidah-kaidah yang ada di dalam membaca Al-Quran. Ya, rumus-rumus mudah bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan sunnah atau yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MK, yang kelima ya pada pertemuan sore hari ini di Inspirasi Quran ini, yang kelima agar kita terhindar dari lahan adalah memperbanyak setoran Al-Quran kita ya kepada orang yang terpercaya, talaki kepada ulama yang terpercaya belum cukup untuk menjaga kita dari lahan, kecuali apabila sahabat MK kita semuanya memperbanyak setoran bacaan Al-Quran kita kepada mereka begitu. Jadi kehadiran harus dijaga. Syekh Ali Al-Ghumidi membawakan beberapa kisah yang berkaitan dengan hal ini. Di antaranya bahwa Muhammad bin Abdurrahman As-Fahani, beliau wafat 296 Hijriah. Beliau pernah mengunjungi Mesir. Untuk apa? Untuk bertalaki kepada Al-Imam Warsh. Beliau mengatakan, aku memasuki Mesir. Dan pada saat itu, aku membawa 80 ribu dirham. 80 ribu dirham, sahabat MG. Dan aku menginfakannya untuk menghatamkan 80 kali khataman ya, di depan Imam Waris, Masya Allah. Bahkan ada yang namanya Ishaq bin Ahmad Al-Fuzai'i, beliau wafat 308 Hijriah. Beliau membaca kepada Imam Fulai ini sebanyak 27 kali khataman Al-Quran, dan membaca kepada Imam Al-Bizi itu 30 kali khataman. Masya Allah. Bahkan ada Ibnu Mujahid, beliau wafat 324 Hijriah. Beliau membaca kepada Abdurrahman bin Abdus itu sebanyak 20 kali khataman Al-Quran di depan gurunya. Lalu ada Ja'far bin Ahmad Al-Khosof, itu menyetorkan bacaan kepada Abbasyi bin Dawud Al-Baghdadi sebanyak berapa sahabat MK? Sebanyak 300 kali khataman Quran, dan seluruhnya dibaca dengan kiro'ah Al-Kisai. Masya Allah, 300 kali khataman depan gurunya. Begitu pula misalnya Hamdan bin Awan Al-Khawlani Al-Misri, beliau wafat 340 Hijriah. Beliau membaca Al-Quran kepada Ahmad bin Hilal yaitu 300 kali khataman Al-Quran. Masya Allah. Serta banyak lagi ya kisah para ulama yang lain, bagaimana mereka berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran kepada gurunya. Nah, maka sahabat MK, sebentar lagi bulan Ramadan. Ya, jadikan bahkan dari bulan Syakban ini ya, kita jadikan ya mulai Syakban ini dan nanti di Ramadan ini untuk kita bertalaki membaca Al-Qur'an sendiri atau bertalaki langsung dengan guru kita. Sebagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu langsung bertalaki dengan Malaikat Jibril alaihissalam. Ya, tingkatkan ya kuantitas kita untuk bertalaki dengan guru kita ya, yang mau khatam insyaallah ya bersama dengan kami alhamdulillah di antara sahabat-sahabat MQ ya dari LP2TQI Baitul Quran ataupun dari Yayasan Sahabat Quran Nusantara Jogja dan beberapa juga daerah yang lainnya yang bertalaki dengan kami ya, insyaallah mudah-mudahan Syakban ini ada yang sudah selesai ya, minimal sekali dulu benar bertalaki lagi dua kali belum masih banyak lahannya tiga kali coba empat kali terus ya berkali-kali khatam depan guru kita sampai pada akhirnya lahan itu ya berkurang bahkan mungkin ya hanya satu dua saja yang muncul itu pun tidak sengaja sampai bacaan kita waratil qur'ana tartila bacaan kita menjadi bacaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidul Qur'an lahan jalinya itu kita terbebas lahan khafinya pun kita terbebas sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi ban innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'an kama unzil sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seseorang yang membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan. Wah ini kan asyik banget. Ya. Ini asyik banget Peter. Nah, maka di sini perlunya ada apa? Yaitu mujahadah. Ya, setiap pertemuan ada yang satu halaman terus lakukan. Namanya talaki reguler. Ya. Ada yang talaki privat. Ya, talaki privat itu kita membaca 30 menit per orang. Jadi sahabat MQ kalau bergabung ya, ya nanti dengan kami ada talaki reguler, ada talaki yang namanya adalah privat. Ada talaki bit tanawub atau bil munawabah berkelompok ya. 30 juz dibaca terus sampai 40 kali pertemuan biasanya. Satu membaca, satu menyimak, satu membaca, satu ya apa selainnya menyimak gitu. Ya 10 orang maksimalnya. Ya jadi satu orang membaca satu halaman, nanti giliran setelah selesai ganti dengan yang lainnya. 9 orang ini mendengar sampai khatam 30 juz. Ya, pingin yang kedua, pingin yang ketiga. Karena ternyata ketika diulang lagi masih banyak lahannya misalnya. Diulang-ulang sampai bacaan kita baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidul Quran. Ya. Jadi memperbanyak setoran kepada orang yang terpercaya. Dan yang terakhir, di kesempatan sore hari ini, tips agar kita terhindar dari lahan adalah sering memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada ulama yang terpercaya. Ya. Nah, sering mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Ya, mendengarkan bacaan Al-Quran dari para ulama yang terpercaya. Kenapa? Dengan mendengarkan bacaan seseorang, ini dapat mempengaruhi cara membaca orang yang mendengarnya. Walaupun pengaruhnya ya apa, tidak besar, tapi ada gitu ya. Nah, maka dengarkanlah para qori yang terpercaya. Bukan sekedar mereka yang memiliki suara indah, namun mereka yang tepat dalam mengamalkan hukum-hukum tajwid serta wakaf dan ibtidaknya. Nah, di antara para qori yang cukup sering direkomendasikan oleh guru-guru kami dan menurut penilaian kami sendiri dari sisi hukum-hukum tajwidnya nampak lebih jelas dibandingkan dengan qori yang lainnya. Boleh sahabat NQ nanti memilih mendengarkan Syekh Mahmud Khalil Al-Husori, Syekh Aiman Rusdi Syuaib, Syekh Ali Al-Huzaifi, Syekh Abdullah bin Ali Basfar, Syekh Ibrahim Al-Khadar Al-Akhdar, Syekh Khalil Al-Muhanna ataupun Syekh Misari Rashid Al-Fasi. Ya, yaitu apa? Yang terakhir sering mendengarkan bacaan para ulama. Ya. Nah, mudah-mudahan sahabat MQ ya, inspirasi Qur'ani yaitu tips bagaimana kita terhindar dari lahan. Ini bisa bermanfaat dan semangat sahabat-sahabat MG untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya insyaallah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk kita tetap tartil Al-Qur'an. Tartil Qur'an ayo bertaraki insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan sesuai dengan janjinya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
1: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MQ.

Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihla'il bin Kinan bin Anusi bin Syed bin Adam alaihi salam. Nabi Idris pun menjadi keturunan pertama yang dikaruniai kenabian setelah Nabi Adam dan Nabi Syed. Dalam buku Nabi-Nabi dalam Al-Quran, karya Afif Abdul Fattah, yang mengutip sejumlah keterangan ulama, disebutkan bahwa Nabi Idris dilahirkan di Munaf, Memphis, Mesir. Beliau lalu berdakwah menyiarkan agama ke wilayah Irak kuno. Tetapi ada juga yang berpendapat jika Nabi Idris alaihi salam dilahirkan dan dibesarkan di Babilonia. Jika kita menggali kisah dalam Al-Quran, maka akan kita temukan nama seorang nabi dari generasi awal yang menurut para mufasir adalah pelopor ilmu dan inovasi bagi umat manusia, dan dia adalah Nabi Idris alaihi salam. Di dalam berbagai kitab tafsir dijelaskan bahwa Nabi Idris ini adalah sosok yang berilmu, banyak beramal, dan selalu berzikir kepada Allah. Dalam sejarah peradaban manusia, beliau dikenal banyak melahirkan inovasi berkat ilmu pengetahuan yang dimilikinya, sehingga apa yang telah dipelopori olehnya dapat terus berlanjut dan dimanfaatkan oleh manusia hingga hari ini. Nabi Idris pun diberikan mukjizat oleh Allah berupa pengetahuan ilmu nujum atau ilmu perbintangan yang sekaligus menjadi pelopor bagi ilmu falak hari ini. Dengan mukjizat yang telah Allah karuniakan, Nabi Idris sering melakukan observasi terhadap arah rasi bintang dan tanda-tanda alam. Beliau jugalah yang menjadi penemu rasi bintang Orion dan bintang Waluku sebagai penunjuk musim. Berbekal pengetahuan yang mencapai kelengkapan, kekuatan, dan kehebatan yang mumpuni, Nabi Idris menjadi gagah berani, tak takut mati, tak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Qabil Iklima yang saat itu penuh dengan kesesatan. Untuk itu, dapat dipahami mengapa Allah memberikan gelar kehormatan Asad al-Ausud yang berarti singa di atas segala singa kepada Nabi Idris alaihi salam.

0: Sahabat MQ, kepada kaumnya Nabi Idris diperintahkan untuk memberantas kebiasaan melakukan kenistaan. Nabi Idris pun ditugaskan untuk membenahi budi pekerti yang rendah, kezaliman terhadap sesama, menjauhi permusuhan, serta suka berbuat kerusakan. Kepada keturunan Qabil, Nabi Idris menegaskan bahwa iman kepada Allah dapat memberikan keberuntungan. Dan inilah pesan Nabi Idris kepada kaumnya. Wahai kaumku, peganglah tali agama Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah. Bebaskan diri dari azab akhirat dengan cara amal soleh dan kebaikan. Zuhudlah di dunia dan berlaku adil mengerjakan sholat sesuai dengan ajaran Tuhan. Berpuasa pada hari tertentu setiap bulan, jihad melawan musuh agama buatan setan, serta keluarkan zakat dan sedekah untuk membantu kaum yang ditimpa kemalangan. Sahabat MQ, selain ahli dalam ilmu nujum, Nabi Idris merupakan orang yang pertama menulis dengan pena, karena pada zaman dahulu memang belum tercipta alat tulis. Meskipun terdapat beberapa orang berilmu yang fasih secara lisan, oleh karenanya, ilmu pada waktu itu tidak dapat diabadikan secara turun-temurun. Namun, berkat inovasinya ini, ilmu pengetahuan mulai ditulis dan berbagai tulisan mulai berkembang. Dengannya, Nabi Idris diketahui sebagai orang yang bersemangat mencari hikmah kehidupan serta berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan agar bermanfaat bagi umat manusia. Nabi Idris memiliki perangai yang sabar, sabar menghadapi berbagai cobaan kehidupan, maupun sabar dalam menuntut ilmu untuk melanjutkan peradaban Islam di bumi Allah. Atas kesolehannya tersebut, Allah mengangkat derajat Nabi Idris ke tempat yang begitu mulia. Seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 57, yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Pada tafsir Jalalain dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut, yang dimaksud diangkat martabatnya adalah naiknya Nabi Idris ke langit. Beliau berkedudukan di langit keempat, sehingga pada hadis-hadis tentang Isra Mi'raj pun diterangkan bahwa Rasulullah menemui Nabi Idris di langit keempat. Terdapat satu cerita menarik yang diriwayatkan Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas. Beliau mengisahkan bahwa Nabi Idris diberikan izin oleh Allah untuk mengetahui neraka dan mencicipi surga. Nabi Idris pun pernah meminta kepada Allah agar diperpanjang usianya sehingga bisa memperbanyak amal dan zikir. Dan keinginannya pun ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Idris tidak dicabut nyawanya di dunia, melainkan dibawa naik ke langit, dan ketika sampai di langit keempat, barulah nyawanya dicabut. Sahabat MQ, kisah Nabi Idris dalam membangun peradaban Islam di bumi Allah begitu mulia. Ia dapat dijadikan teladan bagi kita hari ini untuk giat mencari ilmu dan berinovasi. Karena janji Allah memanglah benar, Allah akan mengangkat derajat seorang yang tekun mencari ilmu ke tempat yang mulia di sisinya. Wallahu alam bissawab. Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik and

sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

sahabat MK, Nabi Idris alaihi salam merupakan keturunan dari Qabil dan Ikhlimah, putra dan putri Nabi Adam alaihi salam. Kepada keturunannya inilah Nabi Idris ditugaskan Allah untuk mengajak kepada kebenaran hingga menjadi orang pertama yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Sedari kecil, Nabi Idris sudah banyak belajar ilmu dari Nabi Syid hingga kepadanya diturunkan wahyu kenabian. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Al-Quran Surat Maryam ayat 56-57. Selain kelebihan dan mukjizat, Nabi Idris juga senantiasa menyatakan beberapa pesan kebajikan. Di antaranya, pertama, salat mayit lebih sebagai penghormatan karena pemberi syafaat hanyalah Allah sesuai ukuran amal kebajikan. Kedua, besarnya rasa syukur yang diucapkan tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Allah yang diberikan. Ketiga, sambutlah seruan Allah secara ikhlas untuk sholat, puasa, maupun menaati semua perintah-perintahnya. Keempat, hindari hasad alias dengki kepada sesama yang mendapat rezeki, karena hakikat jumlahnya tidak seberapa. Kelima, menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat. Dan keenam, kehidupan hendaknya diisi oleh hikmah kebijakan. Sumber, Kitab Ma'al Anbiya fil Quranil Karim. Pada masa Nabi Idris, pernah suatu ketika banyak manusia melupakan Allah, sehingga Allah pun menghukum kaumnya dengan membuat kemarau yang panjang. Namun, setelah beberapa waktu melewati kondisi tersebut, Nabi Idris memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukum kemarau panjang tersebut. Dan Allah pun mengabulkan permohonannya, sehingga musim kemarau berakhir dan disambut dengan hujan yang turun. Setiap hari, Malaikat Izrail dan Nabi Idris beribadah bersama. Suatu waktu, sekali lagi Nabi Idris alaihi salam mengajukan permintaan. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka? Malaikat Izrail pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu aneh. Namun, pada akhirnya, Nabi Idris pun dibawa ke tempat yang ingin dilihatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum itu, Malaikat Izrail bertanya kembali, ya Nabi Allah, mengapa engkau ingin melihat neraka? Bahkan, para malaikat pun takut untuk melihatnya. Mendapati pertanyaan tersebut, Nabi Idris pun menjelaskan alasannya. Terus terang, saya takut sekali kepada azab Allah itu. Tapi, mudah-mudahan, iman saya menjadi lebih tebal setelah melihatnya. Saat Malaikat Izrail dan Nabi Idris sampai di dekat neraka, Nabi Idris seketika langsung pingsan melihat malaikat penjaga neraka dengan sosok yang sangat menakutkan. Malaikat itu menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Oleh karenanya, Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Karena sejatinya, tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi saling bergemuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya.

Akhirnya Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Perjalanan selanjutnya adalah menuju surga. Setelah malaikat Izrail mengucapkan salam kepada malaikat penjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan, terlihat pemandangan yang indah. Malaikat Ridwan memiliki paras yang tampan, wajahnya selalu berseri-seri, dan dihiasi dengan senyum yang ramah. Siapapun akan senang untuk memandangnya. Selain itu, Malaikat Ridwan menampilkan sikap yang amat sopan, juga lemah lembut ketika mempersilahkan para penghuni surga memasuki tempat yang penuh kedamaian dan kenikmatan itu. Namun, tidak berbeda saat melihat neraka. Nabi Idris nyaris pingsan saat melihat surga. Bukan karena takut, tapi karena sangat terpesona. Begitu indah dan menakjubkan apa yang ada di surga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah ucapan Nabi Idris saat melihat pemandangan di sana. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu,

pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan, buahnya pun legit segar, ranum, dan harum. Di tengah kesempatannya untuk berkeliling, ia diiringi oleh para pelayan surga. Mereka merupakan para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang sangat tampan wajahnya. Mereka menampilkan tingkah laku yang baik dan sopan saat berbicara. Tiba-tiba, Nabi Idris ingin meminum air sungai di surga. Ia pun meminta izin dengan berkata, "Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali." Lalu, Malaikat Izrail pun mengizinkannya. "Silakan minum. Inilah minuman untuk penghuni surga," jawab Malaikat Izrail. Nabi Idris kemudian meminum air itu dengan nikmat. Ia begitu bersyukur diberi kesempatan bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enak. Hingga ucapan hamdalah berkali-kali pun terucap dari mulutnya. "Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah." Setelah Nabi Idris puas melihat surga, akhirnya tibalah waktu baginya untuk meninggalkan surga dan kembali lagi ke bumi. Tapi, karena hatinya sudah terpikat oleh keindahan dan kenikmatan surga milik Allah yang Maha Kuasa, Nabi Idris menginginkan untuk bisa tinggal di surga. Beliau meminta, "Saya tidak mau keluar dari surga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti." Atas izin Allah pun, keistimewaan kembali diberikan kepada Nabi Idris alaihi salam. Allah memberikan kesempatan Nabi Idris untuk merasakan kematian dalam kehidupan. Karena Allah tidak memperbolehkan siapapun masuk surga sebelum mati terlebih dahulu. Ketika Idris diangkat oleh Allah, dia pun meminta agar dimasukkan ke dalam surga, tapi tidak diperbolehkan kecuali sudah mati. Kemudian, Nabi Idris pun meminta kematian kepada Allah. Terdapat 4 ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan kisah Nabi Idris alaihi salam. Ayat-ayat tersebut saling berhubungan di dalam surat Maryam dan surat Al-Anbiya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85-86. "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya, mereka termasuk orang-orang yang sabar." Sahabat MQ, banyak hikmah yang didapatkan dari perjalanan Nabi Idris alaihi salam tentang makna kematian salah satunya, yang mengingatkan pada kita bahwa yang pernah dianugerahkan Allah kepada Nabi Idris dapat kita terapkan dalam berbagai makna, di antaranya mati dalam arti usaha menindas keinginan nafsu.

Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?

Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Walaqad

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.
1: Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilayhin nushur.
0: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: Allah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat, Engkau yang memberi hidayah sehingga kami jadi orang Islam. Ya Allah, luruskan niat kami, agar tiada yang kami cari selain hanya ridho-Mu. Bimbing kami dengan ilmu, ilmu yang membuat kami mengenal dan yakin pada-Mu, ya Allah. Ilmu yang membuat sepanjang hidup kami melakukan amal yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini menunggu jemputan malaikat maut, hanya mampir. Hidup ini seluruhnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian. Susah, senang, sakit, sehat, dicaci, dipuji, di PHK, diberi jabatan, dihina, dihormati, tiada, ada, ujian, sepenuhnya ujian. Ujian hidup ini ringan dan berat bukan ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, pasti susah. Jadi hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Hidup ini untuk mencari pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan cemas dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena tidak mungkin bagi kita, sangat mudah bagi Allah. Ini SOP-nya harus dipahami ya. Hidup ini mampir, selama mampir ujian. Berat ringannya ujian tergantung ditolong Allah atau tidak. Agar ujian bisa kita jalani, kita harus ditolong oleh Allah. Siapa yang bakal ditolong oleh Allah? Orang yang takwa. Apa ciri orang takwa? Ciri pertama dan utama orang takwa, surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini penting sekali nih. Jadi kalau kita mau hidup selalu ditolong Allah, jadilah ahli takwa. Bagaimana ciri khas orang bertakwa? Ini ayatnya yang pertama nih, yaitu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah maha gaib, malaikat, takdir, wahyu Allah, kiamat, ruh, alam barzah, yaumal hisab, sorga, neraka, tidak terlihat oleh mata, tapi yakin. Itu ciri orang takwa. Jadi kalau kita tidak yakin kepada Allah, termasuk malaikat, jin, tidak kelihatan oleh mata kita, yakin, coba. Jadi kalau hidup ini ingin ditolong oleh Allah, harus jadi orang takwa. Syaratnya takwa yang pertama dan utama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang harus kita lakukan, bagaimana kita yakin kepada Allah walaupun tidak terlihat oleh mata. Apakah mungkin kita meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh mata? Mungkinkah? Coba, tahu tidak elektron, proton di listrik itu tidak kelihatan. Kalau tidak percaya, pegang aja ujung kabel ya. Dia menggigit ya. Banyak yang tidak kelihatan kita percaya. Kalau disebutkan, ini setiap pembicaraan sekarang ada alat perekam, tidak tahu, tapi percaya. Banyak yang kita tidak lihat dan kita mempercayainya. Allah Maha Ghaib. Allah juga menceritakan ada malaikat, adakan ada kiamat, ada ruh, ada takdir. Itu semua tidak tercerap oleh indera. Dan kita percaya, yakin. Makin yakin, makin mengubah hidup kita. Jadi keyakinan itu menentukan ketakwaan seseorang. Keyakinan menentukan kebahagiaan seseorang. Keyakinan menentukan akhlak seseorang. Kalau orang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sembarang bicara. Yakin Allah Maha menyaksikan, dia tidak akan leluasa untuk berbuat semena-mena karena tahu disaksikan Allah. Yakin setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, keburuk itu menimpa dirimu sendiri. Yakin seperti itu, hanya kebaikan yang kita pikirkan. Yakin rezeki itu Allah yang megang, Allah yang membagikan. Kalau udah yakin, tenang saja. Dibuka, ditutup, dimudahkan, disempitkan, diadakan, diambil, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama bagi kita. Semuanya adalah ujian. Semuanya ladang amal. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.

0: Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.
1: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في

0: Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.
1: وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ.
0: Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka.

Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari."

dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa, maka kelihatan olehnya, Musa dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya.

Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, "Maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya?"

Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya, dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan."
1: Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim.
0: Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah, dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."

Karena itu, dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu, sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat."

Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku? Sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang, engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."

0: يقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."

Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar."

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang yang tua yang telah lanjut usianya."

0: أنزلت إلي من خير فقير.
1: Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku.

0: قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya Syu'aib dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia Syu'aib berkata, janganlah engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.
0: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين.
1: Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau

Dia Syu'aib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.

Dia Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar sahabat MK? Senang sekali saya Ruslan Rustandi atau biasa disapa Amang dari metode RBK Kita Data Bandung kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Tentunya hanya di 102,7 MKFM Bandung Ahad tanggal 14 Juni 2026 atau bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 14 1400

1447 Hijriyah. Ya, sahabat MQ, saya akan menemani sahabat MQ untuk sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran sampai menjelang Isya nanti. Silakan sahabat MQ untuk mempersiapkan mushaf Al-Qurannya dan dibuka surat An-Nahl ayat yang ke-24. Dan pada saatnya nanti, sahabat MQ silakan untuk mengirimkan VN tilawahnya ke nomor WhatsApp MQFM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan jangan lupa sahabat MQ untuk menyertakan nama, alamat, dan password. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, sebelum Amang mencontohkan tilawah di surat An-Nahl ayat yang ke-24, ada informasi menarik untuk sahabat MQ. Sahabat MQ ingin belajar membaca Al-Quran lebih baik, tetapi terkendala waktu dan jarak. Yuk bergabung di RBQ Online, Revolusi Baca Quran dari Yayasan Kita Data Quran Indonesia. Belajar Al-Quran secara online melalui Zoom, mulai dari tingkat dasar hingga fasih membaca Al-Quran dan siap mengajarkan kembali. Dilaksanakan setiap Senin malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk semua usia. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0821-1543-2777, 0821-1543-2777. RBQ Online, belajar Al-Quran dari rumah, mudah, nyaman, dan terarah. Baik sahabat MQ, sekarang saya akan coba contohkan tilawah di hari ini di surat An-Nahl ayat yang ke-24.

0: Levin. Ya, sedekah Levin. Sekarang akan coba Amang bedah sedikit tajwid dari surat An-Nahl ayat yang ke-24. Diawali dari wa'idha, di sana di huruf dzal ada alif sebelumnya fathah, maka dibaca dua harkat mad dhabi'i atau mad asli. Kemudian di wa'idha qila lahum, qi di huruf qaf, di sana ada huruf ya sukun dan di huruf qafnya kasrah, maka mad dhabi'i dibaca dua harkat juga. Kemudian di lahum ada mim sukun bertemu mim, di sana ada hukum idgham mislain atau idgham mimi, bertemunya dua huruf mim, maka dimasukkan mim pertama ke mim yang berikutnya, kemudian ditahan sekurang-kurangnya tiga harkat, ya seperti itu, ditahan dan didengungkan lahumma. Nah, jadi tidak terburu-buru, dinikmatin saja untuk mim sukun bertemu mim. Kemudian di maknya ada mad dhabi'i, kembali dibaca dua harkat. Kemudian di dza, di sana ada mad jaiz, ada hamzah bertemu mad dhabi'i bertemu hamzah dalam dua kalimat, maka di sana boleh memilih, boleh pakai dua harkat atau empat harkat, seperti itu ya. Jadi konsisten. Selanjutnya di angzala, di sana ada nun sukun bertemu zai, maka ada ikhfa, maka disamarkan dan ditahan, ya ditahan dulu angzala angzala, seperti itu. Kemudian di rabbukum, rabbukum, nah di sana ada tasdid di huruf ba, maka huruf baik di sini dia syiddah, ya tertahan suaranya, ditekan dulu rabbukum, nah seperti itu. Kemudian untuk di rabbukum, di kumnya ada mim sukun bertemu qaf, di sana ada izhar safawi, jadi tidak ditahan di sana ya, jadi mengalir saja, dan di sana ada mim sukun, itu dia punya sifat tawasud, seperti itu ya. Rabbukum qalu, kemudian di koknya kembali ada mad dhabi'i, dipanjangkan dua harakat. Kemudian di lu'nya di sana ada mad jaiz, mad dhabi'i bertemu hamzah dalam dua kalimat, maka tadi ya boleh memilih dua atau empat harakat, konsisten. Di asatirul, sa panjangkan dua harakat mad dhabi'i, ti'nya juga mad dhabi'i dua harakat. Kemudian di asatirul, di sana ada alif lam komariah, ya alif lam komariah. Kemudian asatirul awwalin, nah di akhir di sana juga konsisten 2, 4 atau 6 harakat, seperti itu. Baik Bapak sahabat MK, silakan untuk mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya dan nanti ditunggu untuk dikirimkan ke nomor WhatsApp MKFM di 081122410207, dan jangan lupa untuk menyertakan nama, alamat, dan passwordnya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Amang akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Cekri satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah maha tahu.
2: Benar juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya man, kayaknya saya kurang tobat ini mah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
5: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
0: Masih di 100,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan masih bersama Amang di sini dari Metode RBG Kita Data Bandung, tentunya dalam program kesayangan kita Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik, ditunggu lagi sahabat MK yang ingin mengirimkan VN tilawahnya, yang ingin berinteraksi dan yang ingin dikoreksi tilawahnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan sudah ada yang masuk VN kali ini. VN pertama datangnya dari Ibu Yuyun dari Bandung. Kita simak bersama.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: ربكم ماذا أنزل ربكم قالوا أساتير الأولين. Mohon koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah Ibu Yuyun ya dari Bandung. Luar biasa bacaannya, cukup lancar. Tapi ada beberapa yang mesti diperhatikan. Ibu Yuyun di sini amang catat beberapa. Yang pertama tadi di ikhfa, tadi kurang ditahan ya, di ikhfanya kurang ditahan di kalimat anzala. Nah itu anzala, jadi ditahan dua harakat di samarnya di atau di dengungnya ya. Kalau dihitung dari A sampai Z itu berarti dia jadi 4. Angza. Nah, angza. Nah, seperti itu. Jadi tidak terburu-buru. Kemudian di huruf lamnya hati-hati masih di kalimat angzala tadi agak sedikit memanjang ya. Nah, hati-hati tidak memanjang karena di sana tidak ada mad dhabi. Dan di kalimat qalu asatirul, nah di situ hati-hati konsisten koknya dua harkat, kemudian di lu-nya itu tadi konsisten ya, kalau mau empat harkat empat harkat seperti itu. Dan di asatirul, nah hati-hati dari hamzah ke sin, jadi tidak asa tapi asa asa. Nah seperti itu, jadi dilatih agar yang tidak ada tasdid itu tidak menekan gitu ya, tidak asa tapi asa asa. Nah, seperti itu untuk Ibu Yuyun. Sedikit koreksinya, mudah-mudahan bermanfaat barakallahu fiik. Dan kita lanjut ke VN yang kedua, datangnya dari Ibu Iip Latifah dari Sindang Kerta. Kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Iplatipa di Sindang Kerta. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Iip Latifah dari Sindangkerta ya. Untuk Ibu Iip, Masya Allah ya, sudah mengalir juga bacaannya, sudah lancar. Namun seperti biasa masih ada sedikit yang mesti diperhatikan. Yang pertama tadi dengan konsisten mad dhabi'i ya, panjang atau kadar panjangnya mad dhabi'i tadi di wa idza qila lahum, antara za dengan ki tadi kurang konsisten, tadi za-nya lebih panjang sedikit. Kemudian hati-hati di kalimat rabbukum qalu, di huruf mim di sana izhar safawi tidak tertahan ya, tidak disamarkan juga. Jadi izhar safawi jelas mimnya di sana, diterapkan sifat tawasutnya seperti itu ya, rabbukum qalu. Nah seperti itu. Kemudian antara ketika wakuf di qalu, nah tadi ya, berhenti ketika wakuf di sana dipanjangkan dua harkat di lu-nya ya, di mad jaiz seperti itu. Jadi kalau kita wakuf di mad jaiz maka dipanjangkan dua harkat qalu, jadi tidak qalu tapi qalu. Nah seperti itu. Selanjutnya huruf sin di asatirul, hati-hati sin tidak tebal ya tapi tipis, asa tidak asya tapi asa seperti itu. Nah itu saja mungkin untuk Ibu Iip Latifah di Sindangkerta, mudah-mudahan bermanfaat, barakallahu fiik. Dan sebelum lanjut ke VN yang berikutnya, saya undang juga atau ingatkan sahabat MQ, hari ini adalah kita tilawah di surat An-Nahl ayat yang ke-24. Surat An-Nahl ayat yang ke-24. Baik, kita lanjutkan ke VN yang ketiga, datangnya dari Ibu Ayi Ida dari Ciwidey. Kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Ibu Ayi Ida, usia 50 tahun, dari Ciwidey.

0: aku koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Aida di Ciwidey luar biasa bacaannya, cukup bagus. Tinggal konsisten aja di matobi'i ya. Jadi kata orang Sundanya mah tidak ngayayai gitu ya. Nah tadi itu agak sedikit kelebihan gitu ya, sedikit setengah harkat gitu, kayak wa idza nah kayak gitu, ada itunya gitu ya, ada gitu, ngayayai kalau kata orang Sunda mah, di hampir semua di matobi'i. Nah kemudian di ta'awudz dan basmalah ini juga berlaku buat semuanya, di ketika a'udzu billahi minasyaiton. Nah ketika himinasy itu tasdid di huruf shin, maka ditekan dulu seperti itu ya, himinasyai, jadi tidak himinasyai, tidak buru-buru seperti itu ya, jadi ditekan dulu, ditasdid dulu, baru diharkatkan. Nah itu saja mungkin untuk Ibu Ayi Ida di Ciwidey. Masyaallah barakallahu fiik. Dan kita masuk ke PN yang selanjutnya, ada Ibu Eja di Pamulihan. Kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Sumedang, 58 tahun. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul Azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eja di Pemulihan, masya Allah luar biasa ya. Suaranya bagus, bacaannya juga luar biasa bagus. Tapi ada sedikit catatan seperti biasa. Pertama di ta'awudz dan basmalah ya. Seperti tadi di himinasyaiton tadi terlalu terburu-buru, tasdidnya kurang ditekan, dan di basmalahnya di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tasdid di huruf ro-nya tadi juga kurang ditekan, seperti itu ya. Selanjutnya di untuk ditilawahnya tadi kurang konsisten aja di mad jaiz ya, di madza. Nah, kirain udah cukup tadi ya, seperti itu 4 huruf, tapi ternyata ada ekornya gitu ya. Madza. Nah, ada itunya, hati-hati ya. Tadi udah pas sebetulnya, cuman tiba-tiba ada ekornya di ujungnya gitu ya, kayak ada cengkok gitu. Nah, hati-hati, jadi kelebihan tadi ya harkatnya seperti itu. Kalau yang qalu tadi udah pas, hanya di madza aja tadi ya ada sedikit cengkok gitu ya. Nah, jadi dikonsistenkan aja, tidak usah dicengkok, seperti itu ya, lurusin aja agar terjaga harkatnya, seperti itu. Itu saja mungkin untuk Ibu Eja di Pemulihan, luar biasa. Nah, baik sahabat MK, sudah 4 PM VPN yang sudah diputarkan, dan ditunggu kembali sahabat MK, silakan yang ingin berpartisipasi untuk mengirimkan VN tilawahnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Jangan lupa sahabat MK untuk menyertakan nama, alamat, dan passwordnya. Maghrib pengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi, dan hari ini kita bertilawah di surat An-Nahl ayat yang ke-24. Ditunggu, Ama akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Magri mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Masih bersama Amang Ruslan di sini dari metode RBK kita data Bandung, sahabat MQ, dan masih tilawah di surat An-Nahl ayat yang ke-24. Dan di sini sudah masuk VN datangnya dari Mamah Ai dari Panggu. Kita langsung putarkan bersama.
2: Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Abdi Mamah Aan ti Pangguh Yuswa Abdi 53 tahun. Pada ngiring maghrib mengaji.

Wa iza kila lahum madza anjala rabbukum.

0: diantos koleksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu shadaqallahul adzim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamah Ai atau Mamah Aan ya di Pangguh. Ya, luar biasa, sudah lancar juga bacaannya. Namun ada yang mesti diperhatikan tadi, kembali di ta'awudz di himinash syaiton. Tadi kurang mengalir aja ya huruf syin tasdidnya di sana ya. Kemudian di tilawahnya di huruf kof ya, di sifat huruf kof dia tidak mengalir nafasnya gitu ya, tidak ki tapi ki gitu ya. Kemudian di huruf zai anzala z. Nah, untuk huruf zai dia punya sifat ada sedikit apa ya namanya teh, ada sedikit z kayak bunyi lebah ya gitu ya. Zzz, jadi tidak tidak anjala tapi zala gitu ya, zala. Nah, seperti itu, anzala, seperti itu ya. Nah, itu saja mungkin untuk Ibu Ai atau Ibu Aan ya di Pangku, semoga bermanfaat. Dan kita lanjut ke PN yang berikutnya, ada Ibu Eti di Baleendah, kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sarang Ibu Eti di Balai Endah. A'udhu billahi minasyaitonirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ma dza anjala rabbukum.
3: Tadi enggaknya lebih panjang sedikit.
2: Qalu asatirul awalin. Sadaqallahul azim. Diantar koreksinya Pak Ustaz. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eti Bali Endah, semoga tetap semangat ya untuk tilawah Al-Qur'annya. Dan untuk koreksinya kembali tadi di ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, untuk Ibu Eti itu di nir rajim. Kan di huruf ro-nya ya, tasdid di huruf ro-nya gitu ya. Kemudian untuk di tilawahnya tadi di kalimat wa idza qila lahum. Nah, itu saja. Mim sukun bertemu mim, nah, harus ditahan dulu. Kemudian huruf zai kembali ya, anzala zazizu ya, di sana ada sofir gitu ya, desis sedikit. Dan di asatirul, asa di sana panjang mata bini dua harkat. Kemudian di al awwalin awwa, jadi bukan awa tapi awwa, ditasdid ke huruf wau. Nah, itu saja mungkin untuk Ibu Eti di Balenda, semoga tetap semangat untuk tilawahnya. Barakallahu fiik. Dan masih lanjut ke VN yang berikutnya, di sini ada Bapak Edi Setiawan dari Cimahi, kita simak bersama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Pak Edi Setiawan di Citerep, usia 67 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ma dzaa anjala rabbukum. Qalu asatirul awalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Edi Setiawan di Cimahi. Baik, untuk Bapak Edi langsung saja di ta'udnya di basmalah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ditasdid dulu ya Pak ya, ke huruf ro-nya. Hirrah, seperti itu. Kemudian di tilawahnya tadi satu saja yang akan saya sampaikan. Jadi untuk membedakan huruf ya, untuk membedakan huruf diantaranya ada huruf zal dengan zai di kalimat madza anzala. Nah, madza huruf zal di sana ujung lidahnya sejajar dengan ujung gigi seri atas, za atau menyentuh ke ujung gigi seri atas untuk huruf zal, maza. Sedangkan untuk huruf zai, nah ujung lidahnya menyentuh ke gigi seri bawah, za, anzala, seperti itu, maza, kemudian anzala, za, za, za, gitu ya. Za untuk zal, za untuk zai, seperti itu. Nah, itu saja mungkin untuk Bapak Edi Setiawan di Cimahi. Dan kita lanjut ke PN yang berikutnya, ada sahabat Mahdi di Cimenyan Kabupaten Bandung. Kita simak bersama.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat ke-24 dalam program Maghrib Mengaji. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: عليم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. Shadaqallahul Azim. Dimohon koreksinya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Mahadi di Cimenyan Kabupaten Bandung, luar biasa bacaannya, cukup bagus ya, konsisten gitu. Hanya saja mungkin nanti diperhatikan lagi, dipersiapkan lagi untuk pernafasannya seperti itu ya, agar bisa lebih tepat lagi di mana untuk mengambil nafasnya seperti itu. Dan untuk di ta'awudnya, untuk A-I-U-nya gitu ya, di A-U-Zu, A-U-Zu, jadi A untuk Hamzah, A-U untuk Ain, A-U-Zu, A-U-Zu. Nah seperti itu mungkin ya, untuk sahabat Mahadi di Cimenyan Kabupaten Bandung, semoga bermanfaat barokallahu fiik. Dan alhamdulillah sahabat MK, VN tadi dari sahabat Mahadi adalah VN terakhir di perjumpaan kita di malam hari ini. Dan sahabat MK, sebelum Amang undur diri, Amang informasikan kembali sahabat MK, bagi sahabat MK yang ingin belajar membaca Al-Quran lebih baik tetapi terkendala waktu dan jarak, yuk bergabung di RBQ Online Revolusi Baca Quran dari Yayasan Kita Data Quran Indonesia. Belajar Al-Quran secara online melalui Zoom, mulai dari tingkat dasar hingga fasih membaca Al-Quran dan siap mengajarkannya kembali kepada orang lain. Dilaksanakan setiap hari Senin, sahabat MK, Senin malam ya, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan terbuka untuk semua usia. Informasi dan pendaftaran hubungi di WhatsApp di 0821 1543 2777. Saya ulangi, 0821 1543 2777. RBQ Online, belajar Al-Quran dari rumah, mudah, nyaman, dan terarah. Baik sahabat MK, Amang ucapkan terima kasih kepada sahabat MK yang telah mengirimkan VN tilawahnya, dan mohon maaf kepada sahabat MK yang belum sempat diputarkan VN tilawahnya karena keterbatasan waktu. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan Amang juga ucapkan terima kasih kepada sahabat operator yang standby di studio MK FM bersama sahabat Bahri, yang selalu standby sehingga alhamdulillah dapat berjalan lancar program Maghrib Mengaji kita di kali ini. Akhirnya Amang mohon undur diri sahabat MK, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

إيمان آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
1: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.
1: Istahwadha 'alaihim asy-syaitanu fa ansahum dzikrallah. Ulaa

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami'. Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar. Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka sami'u du'a Ali Imran 38. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar. Dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang urus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan.
Dari tidak ada jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial, Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Terima kasih yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa, dan Allah janji mengabulkan doa, dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar. Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar tuh ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar, dan itu hanya ada dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak
matahari, bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100.000 tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya 1 dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya 1 galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga, sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagad semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semakin Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah, sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rab aqimi sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Masya Allah, selamat malam sahabat MK, apa kabarnya Anda di malam hari ini, dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan juga penuh dengan ketenangan ya, Masya Allah, amin, Allahumma amin. Wah, Masya Allah, senang sekali sahabat MK spesial di malam hari ini ditemani sahabat siar Anda Rizky Alfaris
0: dan sahabat siar Anda Akbar Al-Ghifari.
1: Masya Allah, di malam hari ini ya menemani ruang dengar sahabat MK dalam program Inspirasi remaja. Ya, sahabat Akbar. Nah, kalau kita lihat ya sahabat Akbar, ataupun kita coba perhatikan begitu ya, bagaimana keadaan, bagaimana zaman juga ini berubah begitu cepat ya sahabat
0: Akbar. Betul, betul sahabat Rizky. Ya, berbicara perkembangan zaman ya, kita terbiasa melihat sosial media seperti itu ya, sahabat Rizky.
1: Masya Allah. Dimana? Dan itu tidak bisa dilepaskan rasanya kepada generasi sekarang ataupun generasi-generasi era milenial ataupun Gen Z gitu ya, sahabat.
0: Betul, betul, sahabat Rizky. Dimana ketika sosial media menjadi kudapan atau asupan umum ya, bagi sahabat Gen Z mungkin yang sering menggunakan sosial media, dimana informasi begitu cepatnya ya sampai kepada orang-orang di berbagai tempat gitu.
1: Dan ini tidak bisa dilepaskan, dan itu yang akan kita coba bicarakan ataupun akan kita coba nemani juga sahabat MK ya, sahabat Akbar di malam hari ini, di mana tema yang insya Allah akan hadir dalam program Inspirasi Remaja di edisi hari ini sahabat MK, hari Ahad 14 Juni 2026 Masehi, ataupun juga bertepatan di hari keberapa di bulan Hijriah nih sahabat Akbar.
0: Hari ke-28 Zulhijjah 1447 Hijriah.
1: Masya Allah, waktu berlalu begitu cepat ya sahabat ya, Akbar.
0: Di penghujung tahun 1447 Hijriah.
1: Dan rasanya baru kemarin menikmati hidangan-hidangan kurban ya.
0: Betul,
1: sahabat Akbar. Ini masih ada stok di kulkas nih sahabat
0: Akbar. Alhamdulillah masih.
1: Masya Allah. Dan sekarang alhamdulillah ya spesial Masya Allah bisa menemani juga sahabat MK ya, sahabat Akbar. Dan ini siaran pertama juga nih sahabat Akbar nih.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Dan kita akan tadi berbicara tentang FOMO nih sahabat Akbar. FOMO, takut ketinggalan sampai kehilangan diri. Nah, istilah FOMO mungkin juga tidak asing nih ya di telinga mungkin sahabat MK ataupun juga Anda yang mungkin kelahiran era-era sekarang atau disebutnya generasi milenial ataupun juga zilenial ya sahabat Akbar.
0: Iya, betul, betul, betul. Dimana sebenarnya FOMO ini merupakan sebuah fenomena dimana orang-orang atau seorang manusia merasa tertinggal mungkin ya dibandingkan teman-temannya atau rekan-rekannya mungkin yang dulu bersama-sama ya di bangku sekolah gitu.
1: Masya Allah. Karena mungkin bisa jadi ya sahabat Akbar, kita mungkin tidak bertemu secara langsung di dunia nyata bersama dengan teman-teman kita yang mungkin dulu satu TK, satu SD, satu SMP, satu SMA ataupun satu perkuliahan. Tapi di setiap harinya, di setiap malamnya kita melihat bagaimana kehidupan mereka di sosial media ya sahabat
0: Akbar. Betul, betul. Rasanya terkadang ketika melihat update mungkin ya atau pembaruan kehidupan dari teman-teman kita yang dulunya bersama dan mungkin sudah di tempat lain, saat ini orang A, misalkan teman A sudah menjadi seorang yang sukses mungkin di bidang B gitu, betul kan ya. Sedangkan mungkin teman-teman atau sahabat MK merasa, kok saya belum jadi apa-apa ya?
1: Gitu. Nah, itu saya rasakan ya sahabat Akbar, mungkin juga sahabat Akbar rasakan dan juga sahabat MK. Dan dimana akhir-akhir ini masih banyak undangan nih masuk ya di ke rumah nih Masya Allah, untuk ke menghadiri undangan. Dan dulu itu teman-teman di waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, dan ini sedang musim-musimnya nih Masya Allah ya pada menikah. Itu salah satu yang menjadi menjadi sesuatu hal yang juga di sisi lain bahagia, tapi di sisi lain ada kalanya justru kita membandingkan timeline hidup kita dengan teman-teman yang mungkin satu perjuangan dengan kita ya sahabat Akbar.
0: Jadi bukan berarti ketika kita merasa FOMO atau merasa tertinggal dari teman-teman kita ya yang sudah menikah duluan, bukan berarti kita tidak tidak ikut bahagia gitu ya. Tapi kita berkaca, kok kita masih gini-gini aja gitu.
1: Jadi ketahuan ya, kita jomblo deh sahabat.
0: Iya.
1: Masya Allah. Itu tuh ikhtiar yang dilakukan ya sahabat MK dan juga sahabat Akbar. Dimana kita sedikit-sedikit scrolling-scrolling gitu ya. Kita sedikit-sedikit mengupdate, merefresh apa berita yang terbaru di sosial media. Tiba-tiba sudah ada tren baru misalnya ya sahabat MK, tiba-tiba ada pencapaian baru dari teman-teman kita, atau mungkin bahkan cerita yang seru yang membuat kita tanpa sadar di dalam hati kok rasanya kita ketinggalan gitu ya sahabat Akbar dan juga sahabat MK. Karena padahal tentu tidak semua yang kita lihat itu harus kita kejar juga ya sahabat Akbar dan juga sahabat MK. Tidak semua yang sedang viral juga harus kita ikutin ya sahabat Akbar. Dan tidak semua orang yang orang lain punya mungkin ya sahabat MK harus jadi standar untuk hidup kita ya sahabat Akbar.
0: Iya, betul sekali. Gimana sebenarnya ketika kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, mungkin orang lain sukses di bidang A, di bidang B, mungkin kita terkadang-kadang ada perasaan atau keinginan juga, apa kita ikutin ya?
1: Masya Allah, FOMO gitu ya.
0: FOMO.
1: Tadi, ada satu hal yang juga menarik ya sahabat Akbar ketika berbicara tentang FOMO, teman-teman tadi takut ketinggalan, sampai pada akhirnya kita pun ikut dalam euforia tersebut nih sahabat Akbar. Seperti akhir-akhir ini nih ya, yang juga saya alami nih, ketika di timeline story itu banyak teman-teman yang update gitu misalnya story-nya untuk berlari ataupun berolahraga. Itu jadi kepantik nih. Itu FOMO yang bisa dibilang juga baik ya untuk bagaimana tumbuh kembang kita untuk bisa juga bergerak nih ya sahabat. Mungkin sahabat aku juga pernah merasakan hal seperti itu nih sahabat aku.
0: Tentu sahabat Rizky, karena sebetulnya FOMO ini kalau dalam batasan yang wajar ya, menurut saya sendiri ini terkadang penting karena hal-hal positif itu kita perlu dipantik dulu terkadang ya sahabat Rizky.
1: Kayak korek gitu ya.
0: Kayak korek, betul.
1: Dan silakan sahabat Rizky, Anda juga bisa ikut berbagi ya di kesempatan malam hari ini melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Anda ingin ikut menyampaikan pertanyaan ataupun juga Anda yang ingin ikut berbagi menyampaikan polling juga silakan ya sahabat Anda.
0: Ya, silakan boleh. Anda dapat bergabung untuk menyampaikan polling yang telah kami share, yang telah kita bagikan di grup WhatsApp sahabat MK ya, berkaitan dengan FOMO.
1: FOMO nih ya sahabat MK, dimana tema yang dihadirkan tadi berkaitan dengan FOMO, takut ketinggalan sampai kehilangan diri. Nah, apa yang bisa dibagikan nih atau juga bisa berbagi polling kesempatan malam hari untuk sahabat MK yang menyimak di malam hari ini nih sahabat Akbar?
0: Kemudian kita akan kita bagikan polling mengenai apa ya yang biasa sahabat MK lakukan ketika merasa tertinggal atau FOMO gitu.
1: Ya, hal apa yang paling sering membuat Anda merasa FOMO tadi ya sahabat Akbar? Apakah misalnya yang pertama nih, pencapaian teman, mulai dari prestasi gitu ya sahabat Akbar, ataupun juga karir, atau bahkan pendidikan, atau bahkan hal-hal lainnya yang mungkin kita lihat hanya di dunia maya saja misalnya ya, sahabat Akbar. Atau yang kedua misalnya tren ini ya, barang. Gaya hidup nih ya, banyak ya sahabat Akbar.
0: Tren barang dan gaya hidup mungkin ya.
1: Betul. Nah, termasuk juga yang ketiga apa nih?
0: Yang ketiga tentang circle pertemanan dan kegiatan sosial. Mungkin ini yang sering banget dibagikan di sosial media ya.
1: Betul ya, berbagai aktivitas, berbagai event ya sahabat Akbar. Termasuk juga Anda yang mungkin ini berkaitan dengan pengalaman ini misalnya pengalaman traveling, pengalaman untuk banyak mencoba makanan-makanan yang hits, makanan-makanan yang viral nih seperti sahabat Akbar ini Masya Allah.
0: Masya Allah. Mungkin melanglang buana ke berbagai tempat ya, mencoba hal-hal baru, makanan-makanan baru di tempat tersebut ya. Mungkin boleh sahabat MK untuk membagikan atau memilih pollingnya ya sahabat MK, menurut Anda hal apa yang paling sering membuat Anda merasa FOMO?
1: Ya, Anda bisa sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di MK FM Bandung ya sahabat Akbar,
0: di 0811-224-1027.
1: Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya.
0: Oke.

0: Ya, silakan sahabat FK, nanti kami nantikan Anda untuk bisa ikut juga berbagi di kebersamaan malam hari ini melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat FK sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya, termasuk juga Anda yang ingin menyampaikan polling begitu ya sahabat Akbar.
1: Oke, berbicara terkait FOMO ya, mungkin di segmen pertama kita akan bahas kira-kira ini kenapa sih orang-orang ini takut ketinggalan nih sahabat Rizky.
0: Ya, kira-kira kenapa nih kalau menurut sahabat Akbar?
1: Oke, kalau menurut saya sih sebenarnya tertinggal ini identik dengan ya kebutuhan manusia juga ya. Kadang-kadang kita saat tidak sadar merasa atau mungkin terasa butuh diakui, mungkinnya ada sedikit kesana. Nah, terkadang ketika kita merasa apa yang kita lakukan sehari-hari terasa monoton gitu, sahabat Rizky. Ketika kita melihat, membandingkan dengan orang lain yang kita lihat di sosial media yang dibagikan gitu. Nah, kadang kok kita belum bisa ya melakukan hal-hal yang luar biasa seperti teman-teman kita gitu, sahabat Rizky.
0: Tapi banyak sekali pembanding ya kalau berbicara tentang kehidupan sekarang. Kalau dulu mungkin kalau berbicara perbandingan ya paling jauh dengan tetangga atau yang sekampung gitu ya, sahabat Akbar.
1: Nah, sampai ada istilah kan ya, rumput tetangga selalu lebih hijau, sahabat Rizky.
0: Masya Allah. Dan sekarang ini masih berlaku kah itu?
1: Masih. Tetangganya sampai jauh-jauh bahkan, sahabat Rizky.
0: Masya Allah. Ya betul ya, karena setiap orang rasanya sekarang mempunyai kehidupan di dunia maya ataupun di era digital sekarang ya, sahabat Akbar.
1: Betul. Jadi padahal yang kita lihat di sosial media itu sebetulnya hanya mungkin highlight ya, atau secuplik bagian terbaik dari teman-teman yang dibagikan di sosial media.
0: Dan rasanya jarang ya ketika kita melihat orang lain, entah itu bahkan orang yang tidak kita kenal tapi kita follow, ataupun juga bahkan teman-teman kita nih ya, sahabat Akbar dan juga sahabat MG, ini memperlihatkan sisi sedih atau rasanya jarang ya, sahabat Akbar. Tapi karena tadi kalau sahabat Akbar bilang bagaimana kita ingin memperlihatkan bagaimana lapisan terbaik dari kehidupan kita yang bisa kita juga bagikan begitu ya, sahabat Akbar.
1: Karena kita nggak sadar sebetulnya apa yang kita lakukan sehari-hari mungkin ya, produktivitas-produktivitas yang biasa kita lakukan itu juga sebetulnya bisa menjadi nilai plus ya dari diri kita, dan mungkin orang lain yang menilainya pun, oh Akbar nih punya kelebihan ini loh, punya kelebihan itu loh. Tapi kadang-kadang karena kita fokus sama kelebihan dan apa yang dirasakan atau apa yang didapat orang lain, kita lupa dengan potensi-potensi kita gitu, sahabat Rizky.
0: Ya, yang harus kita juga pahami ya, sahabat MK, bahwa setiap kita, entah itu sahabat Akbar ataupun juga saya sendiri, termasuk juga Anda ya, sahabat yang sedang menyimak ini, mempunyai garis waktunya tersendiri. Betul. Begitu ya, mempunyai trek lintasannya tersendiri yang sudah ditakar dan tidak mungkin tertukar ya, sahabat Akbar.
1: Jadi intinya hidup itu bukan perlombaan ya, intinya lakukan aja yang terbaik, bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang terus bertahan.
0: Atau kita kenal ya istilah PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik.
1: Yang biasa disampaikan oleh AA ya.
0: Masya Allah. Dan itu ikhtiar yang senantiasa kita lakukan. Kalaupun tadi hidup disebut dengan perlombaan ataupun pertandingan, ya berarti kita bertanding dengan diri kita di hari kemarin. Betul. Tidak harus bertanding dengan orang lain yang tidak akan ada habisnya ya, sahabat.
1: Betul. Karena sebenarnya garis start orang beda-beda ya, sahabat Rizky ya. Betul. Kita yang paling mudah itu adalah kita, bagaimana cara kita untuk melampaui diri kita di masa lalu.
0: Masya Allah gitu. Itu juga sudah bisa kita sebut menang ya. Ketika misal di hari kemarin nih, sahabat MK, kita jarang nih untuk bergerak, untuk berolahraga ataupun membaca buku, untuk tilawah Al-Quran. Tapi di hari ini bertambah misalnya kuantitasnya ataupun minimal sama dengan hari kemarin, itu juga sesuatu hal yang perlu kita, bisa kita sebut menang ya. Ketika misal di hari kemarin nih, sahabat MK, kita jarang nih untuk bergerak, untuk berolahraga ataupun membaca buku, untuk tilawah Al-Quran. Tapi di hari ini bertambah misalnya kuantitasnya.

0: kita bisa makan dan nikmati, tapi dengan cara kita menghargai apa proses apa yang telah kita lalui,
1: itu juga salah satu spiritual gitu, spiritual. Ya, Akbar, jangan sampai hak-hak kita untuk bisa mendapatkan ketenangan dalam hal hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga kita tinggalkan ya, nunggu pilih ya sahabat.
0: Betul. Jadi tetapi harus seimbang ya antara kita self love tadi ya, mungkin mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita, kita menghargai atau mencintai diri sendiri, tapi tetap tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim.
1: Iya, betul. Dan sejatinya karena kita sebagai manusia yang disebut juga makhluk sosial ya sahabat Akbar, di mana Allah juga menghadirkan manusia-manusia lain ya. Ketika ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara hablum minallahnya dan juga hubungan kita dengan sesama gitu ya sahabat Akbar dengan hablum minannasnya, sama-sama perlu kita ikhtiarkan untuk bisa memberikan hal yang terbaik yang juga sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu ya.
0: Betul,
1: sahabat
0: Akbar. Rizki.
1: Nah kalau berbicara tentang FOMO kembali nih ya sahabat MQ, silakan Anda juga bisa ikut berbagi yang menyampaikan pengalaman ataupun juga pelajaran berharga yang Anda dapatkan selama perjalanan kehidupan. Hal apa saja sahabat MQ yang menurut Anda ini paling sering membuat Anda merasa FOMO ini nih ya sahabat MQ. Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027.
0: Oke.
1: Dan banyak orang juga menganggap nih ya sahabat Akbar ketika FOMO. Nah, mungkin sempat terlewat nih, ini FOMO ini istilah ataupun artinya tuh apa nih sahabat Akbar? Mungkin juga sahabat Emi ada yang masih asing nih dengan istilah FOMO ini nih sahabat Akbar.
0: Oke, jadi FOMO ini sebenarnya istilah-istilah atau bahasa yang mungkin baru muncul di era-era Gen Z ya. Di era-era sekarang. Mungkin sebelumnya tidak menutup kemungkinan. Mungkin sahabat-sahabat yang sudah lebih dulu ya, lebih senior itu
1: orang
0: juga
1: tua,
0: ada
1: tua kita, gitu.
0: Perasaan FOMO seperti itu. Cuman istilah FOMO baru munculnya di generasi sekarang. Dan FOMO itu kepanjangannya mungkin sahabat yang belum tahu ya, fear of missing out atau ketakutan akan ketertinggalan.
1: Aduh, Masya Allah, takut ya ketinggalan tuh ya sahabat Akbar. Dan kalau berbicara tentang FOMO tadi ya sahabat Akbar, tentang mengikuti tren yang mungkin sedang viral ataupun juga, padahal tadi FOMO juga memiliki banyak bentuk yang sering hadir tanpa kita sadari. Nah, apa saja nih kalau menurut sahabat Akbar nih FOMO yang juga bentuk-bentuk dari FOMO ini nih sahabat Akbar?
0: Iya, yang gak kita sadari ya sahabat Rizky ya. Mungkin salah satu contohnya adalah yang tadi seperti kita sampaikan ya, FOMO terhadap pencapaian orang lain.
1: Ah, Masya Allah.
0: Mungkin yang kedua itu FOMO terhadap tren ya, seperti tadi yang kita sampaikan di polling ya. Terhadap tren, barang, gaya hidup, dan penampilan. Terus FOMO dalam pertemanan dan FOMO terhadap pengalaman gitu.
1: Masya Allah. Nah, diantara tadi pilihan tersebut, apa yang sering ataupun pernah Anda alami nih ya sahabat Akbar dan juga sahabat Akbar? Apakah tadi yang pertama, kalau bentuknya tadi disampaikan oleh sahabat Akbar adalah terhadap pencapaian orang lain, kita merasa tertinggal gitu ya sahabat Akbar ketika melihat misalnya orang lain mencapai sesuatu lebih dahulu, dan sesuatu itu yang kita harapkan juga begitu ya, Masya Allah. Ataupun juga memiliki akhirnya kita terburu-buru begitu ya sahabat Akbar, juga sahabat MQ mengejar hal yang sama, meskipun belum tentu ya sahabat Akbar, tentu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidup kita.
0: Betul, karena sebetulnya kan kebutuhan manusia itu beda-beda ya. Setiap personality itu setiap orang punya potensi dan mungkin kebutuhannya masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan apa yang kita perlukan dengan apa yang ada di diri orang lain seperti itu ya.
1: Termasuk keperluan ketika siaran malam hari ini ya, sahabat Akbar menggunakan mic di sana dan saya menggunakan mic di sini juga sesuai porsinya ya sahabat Akbar ini.
0: Alhamdulillah, Masya Allah.
1: Dan pencapaian orang lain tentu tidak bisa kita hindari karena setiap orang juga mempunyai goal ataupun rencana tersendiri. Tapi ada satu hal nih ya sahabat Akbar dan juga sahabat MQ yang selalu saya teringat ketika kita tidak melakukan ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, itu berarti tandanya kita sedang melakukan hal yang sudah Allah rencanakan kepada kita. Ini Masya Allah. Selama ikhtiar yang kita lakukan begitu ya sahabat Akbar, kita maksimalkan begitu sahabat MQ, dan ternyata pada akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita harus selalu yakin bahwa apapun yang sudah Allah tetapkan itu pasti yang terbaik untuk kita ya sahabat Akbar dan sahabat MQ. Masya Allah.
0: Oke, nah terkait FOMO juga nih ya, seperti FOMO yang kedua tadi sudah disebutkan ya, FOMO terhadap tren. Barang, gaya hidup, dan penampilan gitu. Kadang-kadang ini juga salah satu yang kita lihat orang-orang yang menggunakan

0: baju kok kayak dipaksakan ya. Mungkin itu salah satu bentuk
1: gimana, kekecilan atau gimana nih?
0: Jadi mungkin salah satu atau bentuk fashion, salah satu bentuk fashion itu cocok di di orang A, tapi mungkin tidak cocok ya ketika dipasangkan atau disandingkan dengan penampilan di personality atau orang yang lain.
2: OOTD
0: gitu. OOTD gitu. Jadi kadang-kadang FOMO ini juga FOMO terhadap apa, penampilan, barang, gaya hidup juga kita tidak bisa selalu memaksakan.
1: Nah, apalagi kalau kita lihat ya sahabat Tempo dan juga sahabat Akbar, kalau berbicara tentang tadi terhadap tren, barang, gaya hidup dan penampilan, termasuk juga tren-tren tertentu. Kalau berbicara tentang konten media sosial, misalnya banyak juga tren-tren yang ada, tren-tren yang hadir, dan ketika kita perhatikan justru itu melanggar syariat yang juga Allah sudah tentukan begitu ya sahabat Akbar. Dan jangan sampai kalaupun ternyata kita ingin ikut tren, ya ikuti tren-tren yang tetap mendekatkan sejalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya sahabat Akbar.
0: Itu perhatikan juga tren yang kita ikuti itu apakah masih sejalan ya dengan syariat kita ya sebagai umat muslim.
1: Nah, seperti hal mungkin di bulan Ramadan kemarin ya, ada tren ataupun juga ya tadi konten-konten yang ternyata itu berkaitan dengan tilawah, misalnya dari subuh sampai mulai siang ya, tadi dengan bentuk time lapse. Itu juga hal yang bisa kita lakukan ya ketika itu menjadi, kalau tadi kata sahabat Akbar adalah bisa jadi itu pemantik untuk kita istiqomah di hari selanjutnya.
0: Betul. Jadi ketika kita sudah mencapai suatu yang lebih baik, mungkin di hari selanjutnya kita akan melakukan yang lebih baik lagi dibanding hari sebelumnya. Masya Allah. Gitu ya. Yang ketiga ini FOMO terhadap tren, terhadap pertemanan mungkin ya.
1: Pertemanan circle, ternyata ada gitu ya.
0: Zaman sekarang kan circle-circlean ya.
1: Lingkaran.
0: Ini circle di sini lebih istilahnya adalah lingkaran pertemanan ya, atau kelompok pertemanan yang cenderung mungkin dibandingkan teman-teman lain lebih dekat mungkin ya, sahabat Rizky, seperti itu.
1: Dan ada satu hal yang mungkin ini juga banyak dirasakan oleh generasi sekarang ya, termasuk juga untuk Anda yang fase tadi remaja ataupun juga menuju dewasa ya sahabat Akbar, adalah tadi rasa takut untuk gak diajak nih.
0: Gak diajak.
1: Ini menjadi bagian yang golongan yang tidak diajak.
0: Kamu itu gak diajak. Ada itu stikernya sampai di WhatsApp, ada stikernya.
1: Ramai juga. Ramai ya, sahabat Akbar juga sahabat AMK. Tidak diajak untuk berkumpul, tidak diajak untuk berbagai hal yang membuat kita jadi mempertanyakan nih kelayakan diri kita
0: Diri kita.
1: Padahal begitu sahabat AMK, takut untuk tadi tidak diajak, takut untuk tidak mengetahui cerita tertentu di tongkrongan ataupun di lingkar pertemanan kita, begitu ya sahabat Akbar, ataupun bisa takut kehilangan posisi dalam sebuah pertemanan juga merupakan bentuk FOMO juga ya, nih, ya sahabat
0: FOMO juga,
1: Akbar.
0: FOMO juga. Padahal sebetulnya kita tidak perlu memaksakan ketika kita mungkin di suatu circle itu mungkin tidak diajak ya. Kadang-kadang apa yang dibentuk atau apa yang sedang dibahas oleh circle tersebut mungkin bukan yang kita butuhkan.
1: Iya, betul.
0: Atau mungkin tidak ada keterlibatannya ya dengan kita gitu.
1: Dan khawatirnya ketika justru kita tahu ataupun kita tadi diajak, ada sesuatu hal yang pada akhirnya akan menyakitkan kita.
0: Iya.
1: Gitu ya. Itulah kenapa mungkin kita tidak diajak ya,
0: mungkin
1: sahabat
0: teman-teman kita juga ingin menjaga ya, menjaga perasaan kita gitu.
1: Dan itu sempat saya juga alami ataupun saya rasakan ya, ketika kita sendiri mempunyai blog ataupun mempunyai prinsip gitu ya sahabat apa, itu dalam hal pertemanan ataupun dalam hal-hal lainnya. Contoh misal melakukan aktivitas tertentu nih sahabat AMK, dan ketika teman-teman kita tahu nih misalnya kita tidak biasa ataupun tidak melakukan hal tersebut, otomatis ketika ada event ataupun juga ada agenda yang melibatkan tentang kegiatan tersebut, ini kita tidak diajak. Itu juga hal yang disyukuri sebenarnya ya sahabat Akbar.
0: Sebenarnya disyukuri. Ya, jadi intinya ketika kita tidak diajak dalam suatu circle itu bukan berarti kita tidak mumpuni atau tidak layak untuk circle tersebut ya. Tapi mungkin itu bukan kebutuhan yang kita butuhkan saat itu ya.
1: Tidak menjadi kebutuhan kita meskipun ada kalanya kita ingin. Diajak, ya,
0: nah, kadang ingin oh dia kumpul-kumpul ya, kok nggak diajak, kok saya nggak diajak gitu kan ya.
1: Betul. Itu jadi hal juga FOMO ya, bisa FOMO. Ya FOMO dalam pertemanan. Dan menarik juga nih ya, sahabatnya juga sahabat Akbar adalah FOMO terhadap pengalaman. Ada juga perasaan ternyata sahabat Ayubi bahwa semua hal misalnya harus dicoba, Semua kesempatan harus diambil gitu ya, sahabat Akbar. Dan semua tempat harus dikunjungi. Masya Allah. Meskipun itu menjadi harapan juga ya, kita berkunjung berbagai tempat sebagai bentuk tafakur kita, ataupun melihat bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Dan tadi untuk bisa lebih bermakna. Dan ini bisa juga masuk ke dalam FOMO tadi ya, takut ketinggalan begitu ya, sahabat Akbar. Biasanya yang sering dialami nih, ataupun juga ramai di masyarakat itu perihal tadi terhadap pengalaman itu seperti hal apa nih, sahabat Akbar, yang juga diperhatikan oleh sahabat Akbar? Apakah misalnya tempat tertentu yang sedang tren, yang sedang viral, atau seperti apa nih, sahabat
0: sekarang
1: Akbar?
0: Sekarang kan ya dari Instagram, mungkin sosial media itu kan banyak menyajikan ini tempat yang wajib dikunjungi gitu. Makanan yang wajib dicoba.
1: Ada hooknya gitu.
0: Ada hooknya. Hooknya itu kan benar-benar sangat memantik kita untuk mencobanya ya. Teman-teman mungkin ada sahabat-sahabat MQ gitu. Ada sahabatnya atau temannya yang oh udah ke tempat A ya. Oh, udah ke pantai B gitu. Udah ke gunung C. Kita kesana juga yuk gitu. Ada perasaan kayak gitu. Mungkin FOMO-FOMO pengalaman tersebut ya.
1: Yang sifatnya experience ataupun tadi pengalaman ya, sahabat Akbar. Padahal tadi hidup bukan tentang sebenarnya berapa banyak pengalaman yang dikumpulkan, tapi seberapa banyak pelajaran ataupun nilai yang kita dapatkan dari pengalaman tersebut. Ya, sahabat Akbar dan juga sahabat AMK. Karena bisa jadi misal kita berkunjung kepada tempat yang mungkin dikunjungi oleh banyak orang, dan kita pun mengunjunginya. Tapi belum tentu ketika orang lain bisa memaknai apa yang juga kita maknai terhadap tempat yang dikunjunginya gitu ya, sahabat Akbar.
0: Belum tentu kita bisa memaknai itu. Jadi intinya FOMO terhadap pengalaman atau terhadap ya mungkin tempat-tempat yang sekiranya teman-teman sudah mengunjungi ya, sahabat-sahabat MQ, tapi kita kok belum juga mencapai ke sana. Terkadang untuk mengunjungi ke suatu tempat itu kan memerlukan biaya yang besar ya. Jangan sampai setelah biaya yang besar yang kita keluarkan, tapi hanya kita dapatkan capeknya saja gitu. Tapi ya, tidak ada pelajaran atau nilai-nilai yang bisa kita petik dari sana.
1: Gitu. Biaya dan juga kesiapan ini terkadang ya, sahabat MQ dan juga sahabat Akbar. Karena kalaupun menjadi waitlist ataupun menjadi tujuan nih, kita ingin rasanya ya Allah untuk kesana, ya berarti ya alhamdulillah tidak apa-apa gitu ya. Tapi yang tadi yang salah adalah FOMO dan takut ketinggalan hingga memaksakan diri padahal belum siap. Dan itu sering terjadi ketika dulu saya belum pernah untuk muncak ataupun naik gunung nih ya, sahabat Akbar. Ini orang-orang bisa ya naik ke atas ya, bisa ya muncak naik gunung. Nah rasanya pengen gitu, tapi belum ada kesiapan untuk secara fisik sehingga akhirnya memaksakan, dan itulah di perjalanan ternyata merepotkan orang lain, dan itu
0: masya Allah di situ langsung muncul ujian
1: karena ternyata kita begini ya.
0: Jadi itu kadang-kadang kita paksakan itu ya karena selain tadi kesiapan dari segi fisik, dari segi keuangan, kadang-kadang waktu juga kita jadinya memaksakan ya, padahal ada amanah-amanah tanggung jawab yang perlu kita emban di situ ya.
1: Hingga akhirnya amanah-amanah lain ini bisa terabaikan hanya karena kita ingin ikut-ikutan. Namun tadi gak mau ketinggalan, tidak mau ketinggalan gitu ya, sahabat MQ. Mungkin juga Anda pernah alami ataupun sedang mengalaminya sekarang nih. Perihal apa nih, sahabat MQ? Silakan Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya.
0: Inspirasi Remaja bersama kami akan kembali setelah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102.7 MQ FM Bandung.
1: Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 102,7 Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Menit ke-36 lepas dari 2 jam 8 malam ya sahabat MK, masih bersama dengan kami sahabat siar Anda Akbar Al-Ghifari
1: dan juga Rizky Alvarez di malam hari ini. Dan kami juga mengundang sahabat MK ya, silakan Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensi ataupun bahkan pertanyaan dan juga pengalaman Anda nih sahabat MK, sampaikan melalui layanan interaktif nomor WhatsApp ataupun SMS MK FM di nomor berapa nih sahabat Akbar?
0: Di 0811-224-1027. Kami ulangi di 0811-224-1027.
1: Jangan lupa sertakan nama Anda, swasti alamat, swasti usia dan juga atensi kebersamaannya sahabat MK. Anda pun bisa berbagi kalau menurut Anda hal apa yang paling sering membuat Anda merasa FOMO. Apakah misalnya yang pertama tadi ya sahabat Akbar dan sahabat MK adalah pencapaian teman, mulai dari prestasi, karir dan juga pendidikan.
0: Baik, melalui tadi ada juga FOMO terhadap pencapaian ya, gaya hidup dan mungkin penampilan ya.
1: Ataupun banyak. Tadi circle pertemanan, circle
0: ya, mungkin ada bahasa Inggris yang diserap ke bahasa Indonesia.
1: Lingkaran pertemanan, ya, sahabat Akbar, ya. Ataupun bahkan kegiatan sosial. Atau misalnya terakhir ya, sahabat Akbar dan juga sahabat MK adalah pengalaman. Mulai dari traveling, mencoba hal baru, dan hal-hal lainnya. Kira-kira apa sahabat MK kalau menurut Anda yang paling sering membuat Anda merasa FOMO?
0: Oke, kita akan mulai menyapa ya sahabat MK yang telah bergabung di grup sahabat MK ini terkait FOMO. Sahabat MK, menurut Anda hal apa yang paling sering membuat Anda merasa FOMO nih? Ini ada dari atensinya dari sahabat Mahadi dari Simenyang, Kabupaten Bandung.
1: Mahadi dari
0: ini pilihannya ada di pilihan nomor 1, pencapaian teman ya, prestasi, karir, dan pilihan keempat, pengalaman gitu.
1: Masya Allah, berarti 3 polling yang dipilih oleh sahabat Mahadi dan yang tidak masuk ini di poin ketiga, tren, barang, dan gaya hidup ini ya, Masya Allah.
0: Dan ada juga dari Ibu Parlia,
1: Ibu
0: Parilah, di GBA 3, ini pilihannya ada di yang pertama, pencapaian teman, tren barang dan gaya hidup, kemudian circle pertemanan, kegiatan sosial, dan pengalaman. Oh, semuanya Ibu Parilah ini ya.
1: Diborong ya.
0: Karena memang kayaknya FOMO ini ya semua empat FOMO ini jadi salah satu, jadi empat-empatnya benar-benar kita merasa tertinggal gitu ya.
1: Ada kalanya gitu ya, apalagi mungkin oleh orang tua kita yang ini sebenarnya sudah terlewati atau bahkan juga sedang dihadapi nih perihal ini ya sahabat Akbar. Termasuk kita juga akan menyapa nih sahabat kita yang sudah bergabung, masih di following grup komunitas WhatsApp sahabat MK, ada Ibu Pujasari dari Cisadas ini. Masya Allah, apa kabarnya Ibu Pujasari? Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Gimana kalau menurut Ibu Pujasari nih ya sahabat Akbar dan juga sahabat MK, yang paling sering membuat merasa FOMO ini mulai dari tadi ya, pencapaian teman, kemudian juga pengalaman, termasuk juga tren, barang, gaya hidup, dan circle pertemanan. Ini juga diborong nih, Masya Allah, oleh Ibu Pujasari dari Cisadas.
0: Termasuk dari sahabat Sandy juga dari Banjaran, itu memilih keempatnya ternyata sahabat Rizky ya. Pencapaian teman, tren, barang, circle pertemanan, dan pengalaman. Mungkin mayoritas dari sahabat MK memang merasa FOMO dari keempat aspek ini ya,
1: rasanya menjadi satu paket nih.
0: Satu paket seperti itu ya.
1: Masya Allah. Karena ketika misalnya melihat prestasi orang lain, otomatis melihat juga barang, melihat juga gaya hidupnya seperti apa begitu ya sahabat Akbar juga sahabat MK, sehingga pada akhirnya kita merasa juga ketinggalan nih sahabat Akbar.
0: Oke, memasuki segmen kedua pada program Inspirasi Remaja malam hari ini, kita akan membahas lebih dalam terkait fenomena FOMO nih, Kang Rizky.
1: Ya, ketika tadi sebenarnya apa nih, kalau menurut sahabat Akbar nih, kalau misalnya kita tadi terlalu sibuk nih mengikuti orang lain nih sahabat Akbar,
0: kita
1: terlalu sibuk, memungkinkan untuk kehilangan diri kita sendiri nih sahabat Akbar?
0: Nah, itu dia masalahnya. Ketika kita terlalu sibuk ya, fokus terhadap pencapaian orang lain, terkadang nanti dampaknya adalah yang kita rasakan adalah yang pertama, kehilangan jati diri ya.
1: Jati diri.
0: Kehilangan jati diri. Kedua, mungkin lupa terhadap tujuan dan nilai hidup kita ya, yang kita pegang selama ini. Yang ketiga, tidak menikmati proses terhadap proses yang dilalui diri sendiri.
1: Tidak menikmati, tidak menghargai prosesnya. Proses. Apalagi sekarang serba instan, termasuk juga bagaimana kebahagiaan, kesuksesan itu ingin yang instan-instan saja gitu ya sahabat Akbar.
0: Termasuk yang keempat, tentang membandingkan. Atau jadi kita akhirnya membandingkan behind the scene atau apa yang ada di belakang layar kita tahu sehari-hari gitu, mm-hmm. dengan highlight atau secuplik dari kehidupan orang lain.
1: Ya, Masya Allah. Kalau dari film misalnya ya, kita membandingkan hasil yang sudah jadi filmnya, mm-hmm. dengan tadi behind the scene kehidupan kita, yeah. di dunia nyata. Dan betul. Itu rasanya tidak fair ataupun tidak betul. Sebanding ya, kalau dibandingkan seperti itu ya,
0: Sobat Akbar. Betul, betul. Seperti yang kita tahu ya, dalam proses pembuatan film mungkin ya, kita bandingkan dengan proses pembuatan film, di belakangnya kan pasti ada kegagalan mungkin ya, ada yang salah, ada yang perlu di-retake lagi atau diambil ulang gitu. Sedangkan yang ditampilkan ketika highlight gitu ya, untuk menunjukkan nih film ini akan launching, pasti yang terbaiknya ya sahabat Rizky yang ditampilkan.
1: Betul, karena mungkin itu menjadi sesuatu hal dasar yang kita miliki sebagai manusia ya, ingin rasanya untuk memperlihatkan sesuatu yang terbaik untuk orang lain, termasuk bagaimana lapisan kehidupan kebagian-kebagian kita. Kalau misalnya tadi, itulah kenapa mungkin ya di Instagram, di media sosial itu ada fitur highlight gitu ya, sorotan. Nih,
0: sorotan. Ini fitur sorotan ini juga terkadang menjadi salah satu fitur yang dengan cepatnya akhirnya kita bisa menyerap informasi-informasi dari luar sana ya.
1: Ya, seperti halnya kita merangkum teman yang mungkin kita tidak kenal secara nyata ataupun tidak terlalu dekat dengan kehidupan nyata ya, tidak sering bertemu. Tapi ketika kita melihat di sosial medianya, seolah melihat bagaimana yang diposting, bagaimana highlightnya, seolah kita bisa merangkum ini orangnya seperti ini, orangnya seperti ini ya sahabat. Tapi padahal belum tentu ya tadi.
0: Iya, tapi kan pada dasarnya memang manusia ini adalah seorang makhluk sosial ya, yang
1: betul.
0: Kita sudah lumrah membandingkan atau melihat diri orang lain. Dan ada perlunya juga untuk belajar dari mereka ya.
1: Iya, betul. Dan terkadang menjadikan mereka juga tadi sebagai sumber motivasi tadi ya, sahabat MK dan juga sahabat Akbar. Seperti halnya tadi FOMO yang sifatnya positif ya, sahabat Akbar. Seperti halnya tadi untuk memotivasi kita bisa lebih sering untuk tilawah, lebih sering untuk juga peduli kepada tubuh kita dengan berolahraga, menjaga kesehatan gitu ya, sahabat Akbar.
0: Ya, tapi FOMO yang terlalu dalam juga, terlalu jauh juga, ini akan menimbulkan masalah yang muncul ya. Ketika kita terlalu sibuk mengejar kehidupan orang lain, kita akan lupa ya menjalani kehidupan kita sendiri.
1: Gitu, ya, Masya Allah. Ini menjadi, rasanya juga ini saya rasakan. Mungkin sahabat Akbar juga rasakan, ini sama-sama juga berjuang.
0: Memang relate dengan semua orang mungkin ya, sahabat-sahabat MK yang menyimak juga relate dengan topik ini ya.
1: Ya, karena FOMO ini juga tadi sering membuat seseorang juga terus melihat ke samping untuk juga membandingkan langkahnya dengan langkah orang lain ya, sahabat MK dan juga sahabat Akbar. Dan akibatnya kita mulai merasa bahwa hidup kita kurang menarik, hidup kita rasanya kurang berharga. Terus biasanya apa lagi nih yang dirasakan nih sahabat Akbar?
0: Iya, akhirnya jadi ya tadi kita merasa tertinggal. Kok kita nggak, kok kita tidak punya apa-apa yang bisa kita banggakan ya, gitu. Apa yang bisa kita tampilkan mungkin di highlight Instagram kita, gitu ya sahabat.
1: Betul, betul. Dan perjalanan kita pun terasa tadi lebih lambat dibandingkan dengan perjalanan orang lain. Dan sebenarnya kita kembali harus yakin ya sahabat Akbar, meskipun kita mempunyai misal titik star untuk memulai yang sama, tapi bisa jadi medannya juga berbeda, ya sahabat Akbar. Dan bisa juga sahabat MK, fenomena ataupun kejadiannya kita memang tidak berada di titik star yang sama begitu ya sahabat Akbar dan juga sahabat MG.
0: Ya, karena FOMO ini ya kadang terlalu sering membandingkan dengan orang lain ya. Kita sering melupakan ya hal-hal kecil ya.
1: Seperti apa tuh sahabat
0: Akbar? Contohnya karena kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, kita akhirnya membandingkan proses kehidupan kita yang penuh perjuangan dengan potongan hidup atau potongan cuplikan dari orang lain gitu.
1: Masya Allah.
0: Sahabat Rizky.
1: Betul. Itu juga kembali ya, saya rasakan. Atau mungkin juga Anda rasakan sahabat MG. Silahkan Anda bisa berbagi, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027.
0: Oke. Ini di momen sosial media juga kadang-kadang kita melihat momen kelulusan mungkin ya. Terus kesuksesan, perjalanan, kebahagiaan orang-orang, pernikahan. Seperti balik lagi nih. Ini sepertinya relate sekali dengan sahabat Rizky.
1: Masya Allah. Oke. Termasuk juga tadi selain tadi pernikahan ya, ada juga mungkin yang mengupdate rumah barunya gitu ya, Masya Allah, kendaraan barunya. Dan hal yang bisa kita lakukan adalah mendoakan kebaikan mereka gitu ya. Jangan sampai kebahagiaan orang lain justru itu melukai kita. Nauzubillah ya sahabat Akbar.
0: Kita juga terkadang jadi tidak melihat ya, mungkin malam-malam mereka sedang berjuang ya.
1: Iya, betul.
0: Mungkin ada juga yang menangis ya, Terkadang sering banget menangis. Di balik perjuangannya, mungkin di balik mobil barunya, di balik rumah barunya, di balik istri barunya, bukan istri baru ya. Di balik istrinya yang nikahi, mungkin ada doa-doa yang selalu ia panjatkan di malam hari ya.
1: Masya Allah. Karena tadi ya, kembali kita hanya bisa melihat bagaimana pencapaian yang mereka perlihatkan. Kita tidak bisa melihat bagaimana perjuangannya. Seperti halnya, kita tidak bisa melihat atau juga memastikan bagaimana di setiap sepertiga malamnya bangun untuk melaksanakan sholat malam gitu ya, sahabat akbar, termasuk juga berapa konsisten dan disiplin untuk mereka tadi berolahraga, mereka untuk mengembangkan karirnya. Betul. Mengembangkan untuk tadi menikah, untuk juga mempunyai kendaraan baru gitu ya, sahabat akbar, juga sahabat MK.
0: Nah, ketika kita melihat perkembangan-perkembangan atau update kehidupan dari orang lain tadi ya, akhirnya kita terjebak dalam perbandingan tersebut nih, sahabat Rizky nih. Akhirnya perlahan-lahan kita mulai kehilangan jati diri ya, seperti tadi kita sampaikan di awal. Kita mulai mengikuti apa yang sedang populer, memaksakan, mungkin ini masuk ke dalam FOMO itu ya, mengejar apa yang orang lain miliki, bahkan menentukan impian berdasarkan standar lingkungan yang dibagikan orang lain.
1: Terlalu memaksakan,
0: terlalu memaksakan. Sahabat, padahal karena sebagai manusia kita punya potensi berbeda ya antara satu manusia dengan manusia lain, dan itu kita lupa akhirnya gitu, sahabat Rizky.
1: Dan satu hal yang juga perlu kita tadi khawatirkan begitu ya, sahabat apa dari sahabat MK, adalah pada akhirnya kita tadi terlalu sibuk mengejar kehidupan orang lain, hingga ini nih sahabat akbar, lupa untuk mensyukuri. Nah, Masya Allah, lupa dia untuk mensyukuri gitu ya sahabat MK, dan juga tadi menikmati proses yang sedang Allah berikan kepada diri kita sendiri ini. Masya Allah.
0: Iya, sekecil mungkin hal-hal yang bisa kita syukuri ya, sekecil kita masih bisa berkumpul dengan keluarga di rumah, Masya Allah, dengan sahabat-sahabat kecil mungkin ya, sampai saat ini masih menemani,
1: masih
0: gitu
1: bisa berkomunikasi ya.
0: Dan itu mungkin akbar, sebuah hal yang mahal, dan mungkin tidak semua orang memiliki itu, sahabat Rizky.
1: Ketika banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan rencana kita, masih banyak hal yang belum kita syukuri juga. Maka dari itu fokus untuk tadi memperbaiki diri begitu ya sahabat akbar, dan juga mensyukuri segala hal yang memang sudah ada, sudah Allah tetapkan kepada diri kita ini. Masya Allah. Kita akan kembali juga menyapa ya sahabat akbar, sahabat MK yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini, berbagi ya, silakan sahabat MK. Kalau berbicara FOMO, menurut Anda hal apa yang paling sering membuat Anda merasa FOMO nih sahabat MK? Apakah pencapaian teman, tadi prestasi, karir, pendidikan?
0: Oke, dan circle pertemanan dan pengalaman juga ya.
1: Termasuk juga misalnya tren ya sahabat MK dan sahabat MK. Entah itu berkaitan dengan barang, gaya hidup. Kalau barang misalnya yang sering terjadi, ini produk tertentu, ini sudah series terbaru, kita masih series yang lama, rasanya FOMO kalau ketinggalan, kalau misalnya gak warna orange ini sekarang.
0: Masya Allah. Padahal kadang-kadang FOMO yang seperti itu, akhirnya kita memaksakan harus mengeluarkan yang sebetulnya berlebihan jatuhnya.
1: Betul, sahabat Rizky, sahabat MK. Sehingga kita memilih jalan pintas yang itu juga melanggar, dan pada akhirnya akan melukai diri kita sendiri ya sahabat akbar. Termasuk juga tadi circle pertemanan, ataupun bahkan tadi berkaitan dengan pengalaman tadi ya, disampaikan oleh sahabat akbar, dari traveling ataupun jalan-jalan, mencoba hal baru dan hal-hal lain ya. Silakan Anda bisa sampaikan sahabat MK melalui nomor di 0811-224-1027.
0: Seperti ini yang dibagikan oleh sahabat Dinda dari Jakarta. Masya Allah, jauh sekali.
1: Apa kabarnya nih sahabat Dinda dari Jakarta yang menyimak juga di malam hari ini.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akbar dan Kak Rizky beserta kurung MKFM ya. Ini mau sharing mungkin sahabat Dinda ya, sedikit tentang pengalaman FOMO-nya ya. Seperti sahabat Dinda ini selalu takut apabila jauh ketinggalan terkait pendidikan. Ketika teman-teman sahabat Dinda ini sudah mulai kuliah setelah lulus sekolah gitu. Namun sahabat Dinda harus pending setahun karena harus kerja dulu. Setelah dapat kerja, sahabat Dinda ini karena keambisiusannya terus mendesak dan diri untuk buru-buru kuliah gitu. Alhamdulillahnya Allah mudahkan segala sesuatunya untuk akhirnya sahabat Dinda ini bisa kuliah gitu.
1: Masya Allah, barakallah sahabat Dinda. Karena ini juga tadi ya berkaitan dengan timeline ya. Kalau tadi berbicara ketika lulus misalnya di SMK ataupun di SMA, kemudian kalau secara timeline pendidikan ada yang melanjutkan begitu ya, tapi ada kalanya tadi depending ataupun gap year ya istilahnya ya sahabat akbar, dan juga dialami oleh sahabat Dinda. Dan nyatanya yang dirasakan sekarang itu menjadi yang terbaik juga.
0: Iya.
1: Ya, Masya Allah.
0: Nah, ada sedikit pertanyaan juga nih di akhir nih sahabat Rizky nih. Karena teman-teman ternyata masih pada kuliah, saat ini ada rasa keinginan untuk melanjutkan pendidikan lagi. Namun sahabat Indra ini takut bahwa ini hanya sekedar FOMO saja nih. Bagaimana menahan dan mengetahui bahwa ini bukan FOMO, sahabat Rizky?
1: Masya Allah. Berarti ini ke siapa nih?
0: Ya, mungkin sharing aja. Menurut sahabat Rizky seperti apa nih?
1: Oke. Kalau berkaitan dengan tadi ya sahabat MP dan juga sahabat Dinda yang sudah bergabung dari Jakarta, kayak mungkin menakar begitu ya, bagaimana sebenarnya apakah ini tuh masuknya ke FOMO ataupun
0: kebutuhan
1: begitu ya. Dan pada akhirnya yang bisa menilai itu semua adalah diri kita sendiri. Hati kecil itu rasanya tidak pernah berbohong. Betul. Ya sahabat Akbar dan juga sahabat MP, termasuk juga sahabat Dinda, termasuk juga pengalaman yang mungkin juga dirasakan. Karena tadi sempat juga tersenyum karena itu juga dialami ya ketika perjalanan pendidikan. Sempat juga gapir ya, Masya Allah. Kemudian padanya disyukuri ternyata, oh ini maksud Allah ketika tidak langsung untuk mungkin melanjutkan pendidikan. Nah, kalau tadi sebenarnya apakah ini FOMO ataupun tidaknya, kembali kepada diri kita sendiri sebenarnya, sahabat Akbar, ketika tadi FOMO-nya yang sifatnya memotivasi sebenarnya itu baik begitu ya,
0: baik,
1: untuk
0: sebetulnya
1: juga. Tapi kita harus melihat juga bagaimana apakah ini dibutuhkan oleh diri kita untuk saat ini atau ada hal-hal lain yang lebih prioritas untuk bisa dilakukan begitu ya. Dan kita memilih untuk prioritas itu. Kalaupun ternyata ada prioritas lain selain tadi melanjutkan, berarti kita coba untuk ikhtiarkan maksimalkan untuk prioritas tersebut. Walaupun ternyata ini memang sudah menjadi hal rasanya ada misalnya untuk kesempatannya, ya berarti itu coba juga ikhtiarkan untuk bisa melanjutkan ya sahabat Akbar.
0: Dan mungkin salah satu ciri-cirinya ya yang saya alami ya sahabat Rizky ya, terkait FOMO ini, biasanya FOMO itu munculnya dalam waktu yang singkat gitu.
1: Jadi ketika FOMO ada munculnya tengah malam.
0: Karena overthinking mungkin ya, kalau itu lebih ke overthinking. Jadi FOMO itu biasanya kalau yang saya rasakan itu lebih ke ketika ada pemantik itu 1-2 hari mungkin hilang nih. Jadi kadang-kadang ketika ada perasaan ini FOMO atau bukan, kita coba evaluasi. Mungkin dalam waktu 1-2 hari apakah ini memang masih nyangkut nih di hati kita? Apa semangatnya makin tumbuh di situ gitu, dan kita konsisten akhirnya untuk mencapai itu. Nah, itu mungkin menjadi akhirnya sebuah motivasi atau kebutuhan. Tapi ketika dalam waktu 1 atau 2 hari atau 3 hari ternyata udah mulai surut nih, dan terpantik lagi dengan FOMO yang lain, nah ini
1: berarti ini cuma ingin ikut-ikutan saja.
0: Mungkin itu.
1: Atau mungkin boleh berbagi di sahabat Akbar. Tadi contoh kasusnya seperti apa? Seperti yang bisa juga sahabat Akbar bagikan untuk sahabat Akbar agar mungkin mudah untuk bisa melihat kasusnya seperti apa nih sahabat Akbar. Kalau boleh dibagikan.
0: Gini ya, seperti contohnya tadi mungkin kalau sekolah, melihat ke sekolah seperti itu ya. Mungkin terkait barang ya.
1: Barang.
0: Yang agak mudah dibayangkan mungkin untuk sahabat Akbar.
1: Visual banget.
0: Ketika teman mungkin ada yang memperbaharui HP-nya ya, dengan Allah, yang seri terbaru tadi yang warna oranye.
1: Sempat termention.
0: Iya, ternyata mention yang warna oranye. Pengen ya gitu. Seperti itu akhirnya kita nyari-nyari nih, terus cek-cek harga mulai ya di situ, cek-cek harga. Nah, biasanya ketika itu hanya FOMO yang Akbar rasakan itu ketika 1 atau 2 hari 3 hari tunda dulu. Kita tunda dulu nih, jangan langsung check out di hari itu.
1: Waduh,
0: bahaya. Apalagi harganya mahal. Jadi kita memang perlu evaluasi itu beberapa hari gitu sahabat Rizky. Jadi ketika nanti kita udah evaluasi dulu, apakah ini perlu, apakah ini cuman yang kita butuhkan. Kadang-kadang karena FOMO ini, hal-hal yang berlebihan juga ini kita turutin gitu. Jadi ketika ini FOMO, biasanya nanti ketika kita evaluasi dan kita sangkut pautan dengan kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita butuhkan, oh ternyata kita nggak butuh sebanyak itu.
1: Rasanya yang sekarang ada juga ini masih cukup gitu ya, gitu. Lebih dari cukup bahkan ya.
0: Iya, jadi itu mungkin kita untuk membandingkan antara FOMO atau bukan, kita coba buat pertanyaan-pertanyaan dari si pemantik itu gitu. Apakah ini saya benar-benar butuhkan? Ketika saya melakukan ini, apa yang nanti akan berkembang dalam kehidupan saya gitu.
1: Masya Allah, menarik ya sahabat yang tadi disampaikan oleh sahabat Akbar adalah dijeda dulu gitu ya, memberikan waktu untuk merenung gitu ya istilahnya ya.
0: Merenung dulu.
1: Jangan langsung check out kalau tadi misalnya perihal barang ini, Masya Allah. Termasuk juga bagaimana tadi kalau melihat prioritas ya, apakah ini benar-benar yang kita butuhkan untuk sekarang, atau ada hal lain yang sebenarnya lebih prioritas begitu ya sahabat Akbar ini, Masya Allah. Menarik sekali di malam hari ini, terima kasih sudah berbagi ya sahabat Dinda dari Jakarta.
0: Dari Jakarta, Masya Allah. Nah mungkin berkaitan dengan FOMO, kita juga tidak lepas dari ini seberapa besar rasa kita merasa cukup ya. Rasa kita memandang rasa cukup terhadap apa yang Allah berikan gitu. Nah, salah satu yang Islam ajarkan sebagai kunci ketenangan itu adalah memiliki rasa syukur dan qanaah gitu. Itu sikap yang menerima lapang hati terhadap apa yang Allah berikan sambil tetap kita berusaha untuk melakukan yang terbaik sahabat Rizki.
1: Masya Allah. Termasuk juga ini yang dibagikan oleh sahabat kita nih, sahabat Akbar dari Bandung.
0: Baik.
1: Ada Tete Hera, ini juga disampaikan terkadang begitu ya. Jadi kurang bersyukur kalau melihat orang lain mah. Ya itu juga benar-benar dirasakan ya ketika terlalu fokusnya melihat bagaimana orang lain untuk bisa mencapai sesuatu, hingga pada akhirnya kita merendahkan diri kita sendiri hingga lupa tadi untuk bersyukur dengan segala nikmat yang setiap harinya ada membersamai kita, Allah hadirkan secara gratis bahkan ya sahabat Akbar.
0: Iya gitu.
1: Masya Allah, terima kasih Tete Hera ini ya dari Bandung sudah bergabung di malam hari ini. Termasuk juga ini ada Ibu Juwita juga dari Cimindiraya. Apa kabarnya Ibu Juwita di malam hari ini? Menyimak juga Alhamdulillah, dan juga tadi menarik dan juga bagus tema yang dihadirkan. Karena memang tadi ya, rasanya FOMO ini akan selalu ada gitu ya di setiap tahun gitu.
0: Betul. Sepanjang hidup,
1: ya, sepanjang hidup.
0: Hidup
1: FOMO. Setiap mungkin pergantian tahun ada sesuatu hal yang menjadi mungkin
0: selalu ada.
1: Apa yang disebutnya biasanya kalau di akhir tahun menuju awal tahun nih sahabat Akbar?
0: Ini resolusi.
1: Resolusi.
0: Resolusi. Resolusi saya nanti tahun baru ingin menjadi A, ingin menjadi B gitu ya.
1: Masya Allah. Karena tadi menempatkan resolusinya karena tadi melihat orang lain ya, hingga ini terlalu memaksakan dan tidak realistis dengan mungkin keadaan kita yang sekarang gitu ya sahabat.
0: Apalagi sekarang ketika kita lihat tren akhir tahun ya, biasanya kita melihat ada konten bahasa Inggrisnya wrap out. Wrap out itu jadi rekap tahun 2026 gitu, nanti mungkin di akhir tahunnya, Januari, Februari, Maret, April melakukan A, B, C, wah.
1: Sedangkan kita misalnya cuma ada di bulan Maret saja.
0: Di bulan Maret aja, sisanya mungkin lebih di rumah gitu ya. Kadang-kadang itu juga.
1: Gak apa-apa ya, di rumah tapi beres-beres.
0: Betul, ya di rumah juga kan yang penting apa yang kita lakukan di rumah tetap produktif ya, dan bermanfaat.
1: Dan itu ya, yang jadi khawatirkan adalah kita kurang bersyukur akan segala hal yang sudah kita lalui sepanjang kehidupan begitu ya sahabat Akbar. Termasuk tadi ya, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya, doa terbaik juga disampaikan, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik, kemudian juga istiqomah dalam kebaikan ini, Masya Allah.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya. Bagi sahabat MK yang masih ingin berbagi dan bergabung ya, atau menyampaikan pertanyaannya terkait tema FOMO atau Fear of Missing Out. Kami kembali mengundang untuk sahabat MK untuk dapat bergabung dan menyampaikan atensinya melalui line interaktif WhatsApp kami di 0811-224-1027, di 0811-224-1027.
1: Dan jangan lupa tadi sertakan nama ya sahabat Akbar, spasi alamat, spasi usia, dan juga pengalaman ataupun bahkan ada pertanyaan yang juga ingin didiskusikan ya di malam hari ini ya sahabat Akbar.
0: Oke. Pada segmen ketiga nanti kami akan kembali menyapa sahabat MK yang bergabung di line WhatsApp kami. Sebelum itu mari kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap di 102,7 Radio MK FM,
1: Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 133.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Masih ditemani sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga sahabat siar
0: Akbar Al-Ghifari.
1: Masya Allah, di dalam program Inspirasi Remaja sahabat MK di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan nih perbincangan kita sahabat Akbar dan sahabat MK. Termasuk silahkan masih ada kesempatan Anda ingin juga berbagi menyampaikan atensinya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027.
0: Oke, silakan. Seperti tadi yang kita sudah sapa ya, ada Ibu Juwita di Simindiraya. Terima kasih atas atensinya dan pertanyaannya ya. Dan seperti yang dibagikan di grup sahabat MK ya,
1: Masya Allah.
0: Ini ada
1: sudah berbagi juga polling nih.
0: Ya, ada lagi yang mengisi polling nih sahabat Rizky nih. Ada, kita coba lihat, bertambah ya, masih seperti yang tadi. Terima kasih juga Ibu Juwita, Ibu Pujasari ya,
1: termasuk juga ini sahabat Dedi dari Bandung.
0: Oh, ada lagi.
1: Juga sahabat Triadi dari Cimahi juga ini, Masya Allah ya.
0: Iya.
1: Termasuk Ibu Parilah juga ini dari Gebra 3 sudah bergabung. Nah sahabat Akbar dan juga sahabat MB, kalau berbicara tentang tadi kembali memandang ya, sebenarnya Islam memandang rasa cukup ini seperti apa nih kalau menurut sahabat Akbar?
0: Oke, jadi Islam ini memandang rasa cukup ini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa ya, setelah apa ya, dengan apa yang kita miliki. Mungkin sebagai manusia kita juga tetap perlu untuk pengembangan diri ya.
1: Betul.
0: Jadi cukup ini bukan berarti kita udah aja seperti apa yang kita punya saat ini.
1: Dan kuncinya tadi ya, dalam Islam adalah kunci untuk mencapai ketenangan hati adalah memiliki rasa syukur dan qanaah ya sahabat Akbar dan sahabat MB. Itu sikap yang menerima dengan lapang hati apa yang Allah berikan. Sebenarnya juga tadi ya, yang jangan sampai juga dilupakan adalah ikhtiar ataupun porsi kita yang kita lakukan ya. Kita berusaha melakukan yang terbaik ini, Masya Allah.
0: Oke ya, setiap manusia ini pasti memiliki takdir, perjalanan maupun waktu terbaik ya, yang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa menyamakan antara manusia itu, manusia satu dengan manusia yang lainnya ya. Karena ada orang yang mungkin berhasil lebih cepat dalam satu hal, tapi mungkin masih berjuang di hal yang lainnya.
1: Masya Allah. Bisa jadi kebalikannya, kita di hal lainnya cepat, tapi orang lain juga tadi lambat. Artinya tidak bisa memukul rata ya sahabat Akbar.
0: Betul. Cuma kan mungkin hal-hal tersebut tidak dibagikan oleh orang lain ya.
1: Masya Allah. Termasuk juga misal ada kemudahan yang Anda rasakan di hari ini begitu ya sahabat MG. Apa yang harus misalnya melalui proses panjang untuk pada akhirnya mendapatkan pelajaran yang berharga. Dan semua itu ya sahabat Akbar, ini ukuran kesuksesan dalam Islam sendiri bukan hanya tentang seberapa banyak misalnya pencapaiannya begitu ya, ataupun seberapa banyak followers di sosial medianya. Tapi yang menjadi kesuksesan sejati adalah ketika apa yang kita miliki dapat memberikan manfaat gitu ya. Percuma ketika kita mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa, tapi pengaruh justru pengaruh keburukan ya sahabat Akbar.
0: Keburukan ya. Dan na'udzubillahnya ya, seperti ketika kita akhirnya mengikuti FOMO ini terus ya, akhirnya fokus kita bukan lagi mengharap ridha Allah sahabat Rizki. Jadi kita mengharap pujiannya atau pengakuan dari manusia ya.
1: Untuk validasi.
0: Untuk validasi ya.
1: Insya Allah. Sebenarnya juga banyak hal di ini kita tahu sifatnya fana ya sahabat Akbar, juga sahabat MG, ataupun sifatnya sementara. Maka jangan sampai kita bisa sampai menghabiskan kehidupan kita hanya untuk mengejar pengakuan tadi ya, pengakuan manusia ataupun sesuatu hal yang sementara ini gitu ya sahabat Akbar.
0: Oke, jadi untuk menghindari hal-hal tersebut ya, terkait yang FOMO, akhirnya kita jadinya melupakan tujuan kita untuk mengharap ridha Allah, ya akhirnya berbelok menjadi mengharap pujian atau pengakuan
1: jadi
0: manusia.
1: Jadi gagal ya fokusnya ya sahabat Akbar.
0: Sebetulnya bagaimana sih usaha untuk merubah dari FOMO ini menjadi kita fokus ya sahabat Rizky.
1: Menjadi pertanyaan lanjutan nih ya sebenarnya sahabat Akbar juga sahabat MG. Sebenarnya bagaimana cara keluar ya sahabat MG dari kebiasaan tadi membandingkan kehidupan kita, diri kita, dan mulai beralih untuk fokus kembali pada perjalanan sendiri. Pertama mungkin yang bisa kita ikhtiarkan bersama ya sahabat Akbar juga sahabat MG adalah mengenal kembali tadi prioritas kehidupan kita. Karena tidak semua hal sahabat MG yang sedang ramai misalnya oleh banyak orang ini harus juga kita ikuti ya sahabat Akbar juga sahabat MG. Kita perlu adanya filter ataupun memilih hal apa yang sebenarnya it's okay misalnya kita ikuti begitu ya selama dalam kebaikan, dan mana yang kita tidak harus ikut, bahkan jangan gitu ya sahabat Akbar. Seperti tidak juga semua kesempatan harus kita ambil, karena bisa jadi kesempatan yang bisa. Jadi mungkin itu baik menurut orang lain, tapi kan menurut syariat, menurut aturan, justru itu tidak baik gitu ya.
0: Menyimpang. Kadang-kadang ya, nauzubillahnya sampai menyimpang. Nah, yang keduanya mungkin lebih ke penggunaan atau pola penggunaan media sosial. Aduh, ya. Kita Masya perlu.
1: Allah. Sahabat aku ada nampar saya.
0: Kadang-kadang media kita sosial, iya betul. Akhirnya dengan kemajuan teknologi kita menggunakan media sosial ini untuk scroll-scroll saja. Padahal scroll-scroll itu terkadang ketika kita scrollnya update kehidupan orang lain, ya akhirnya kita membuat kita jadi merasa kecil gitu ya. Merasa kita belum ada apa-apanya. Mungkin
1: itu jadi tantangan sendiri. Dan saya pernah nih sahabat Akbar, ya sahabat MK, mencoba untuk mungkin puasa bermain media sosial. Rasanya sulit sekali, cemas, dan ini ketinggalan apa ya, info apa yang lagi tren, takut ketinggalan topik obrolan ketika misalnya bertemu dengan teman-teman. Mungkin dialami gak sih sama sahabat Akbar?
0: Iya pasti pasti. Padahal itu topik-topik atau FOMO ya, karena media sosial itu akhirnya yang memunculkan penyakit-penyakit psikologis yang mungkin zaman now ya sahabat Rizky ya, banyak-banyak akhirnya penyakit-penyakit psikologis yang perlu ke psikolog gara-gara tadi ya kita menggunakan sosial medianya untuk membandingkan diri.
1: Masya Allah, gitu. Itu ya, jadi kesehatan mental kita pun ini berpengaruh ya sahabat Akbar.
0: Mungkin kita bisa alihkan ya penggunaan media sosial ini dari tadinya mungkin untuk scroll-scroll, akhirnya kita membentuk sebuah pola membandingkan diri ya sahabat Rizky. Mungkin ke arah lebih memanfaatkan media sosial ini sebagai sumber ilmu atau sumber pengembangan diri ya.
1: Ya, dan sebenarnya itu mudah ya.
0: Mudah sebetulnya.
1: Dan sulitnya kita untuk mulai.
0: Sulitnya. Terkadang algoritmanya karena kita memang biasa terbiasa untuk scroll terlebih terkait terlalu gaya nyaman. Hidup ya. Terlalu nyaman terkait gaya hidup, update-update yang paling baru saat ini apa saja gitu. Jadi analog ininya si apa? Algoritma sosial medianya itu memunculkan itu terus gitu sahabat.
1: Dan saya menarik deh sahabat Akbar kalau bagaimana sebenarnya sahabat Akbar tadi untuk mengantisipasi ataupun merubah kebiasaan ataupun merubah algoritma yang biasanya dihadirkan, dan ini rasanya udah membuat sahabat Akbar nyaman. Ini biasanya hal apa yang dilakukan nih sahabat Akbar?
0: Oke, ini perlu sedikit effort sebenarnya sahabat Rizky ya. Jadi
1: perjuangan.
0: Karena kita untuk merubah mungkin kalau kita bicara teknologi kalau kita untuk merubah algoritma sebuah sosial media untuk memunculkan apa yang kita butuhkan mungkin terkait mungkin pengembangan diri, workshop dan lain-lain, kita perlu memulainya dengan mencari dulu sahabat Rizky.
1: Oh, tetap ya ada
0: ikhtiar. Ada ikhtiar tuh di situ. Jadi kita mungkin akan mulai menutup ya, menutup lembaran lama ya yang muncul memunculkan update-update kehidupan orang lain, mungkin terus tren-tren saat ini ya. Mungkin menutupnya dengan cara kita mulai mencari hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri.
1: Dan itu sebenarnya yang sulit dilakukan oleh orang-orang ya.
0: Iya, itu yang agak sulit. Ya mungkin orang pun karena penggunaan media sosialnya cuma scroll-scroll aja gitu ya sahabat Rizky. Akhirnya ya hal-hal seperti itu untuk memanfaatkan atau optimalisasi dari algoritma sosial media ini juga akhirnya dilupakan gitu sahabat Rizky. Padahal ketika kita memulai untuk mencari hal-hal tersebut, nantinya apa yang muncul di beranda sosial media kita juga akan memunculkan halnya workshop gitu kan, pelatihan gitu, yang akhirnya insya Allah akan lebih positif ya untuk kedepannya gitu.
1: Betul ya, ketika yang sulitnya adalah mulai melangkah untuk mencari hal. Tapi terkadang ada loh ya sahabat Akbar, ketika justru diri ini tuh bingung, ini tuh kita butuhnya apa, sehingga akhirnya ya udahlah apa yang digulirkan oleh media sosial kepada algoritma kita ya udah dikonsumsi terus tuh. Karena mungkin akhirnya tadi screen time ataupun banyak penggunaan layar masyarakat Indonesia kurang lebih 4-5 jam gitu ya sahabat Akbar. Dan itu misalnya ada scrolling ataupun scrolling terus-terus, dan itu berapa ribu konten yang sebenarnya ditonton ya.
0: Iya, gak kerasa kadang-kadang dengan pola dari konten sosial media sekarang tuh. Polanya adalah tampilan-tampilan atau video-video singkat ya, yang kita terasa sepertinya menonton cuma sebentar. Akhirnya terlampau 1-2 jam sudah berapa ratus konten yang kita scroll.
1: Masya Allah.
0: Gitu.
1: Untung ketika misalnya apa yang kita tonton itu juga berbekas ya, bermanfaat untuk kita. Tapi yang menjadi kekhawatiran adalah justru hal-hal yang sifatnya tidak ada manfaatnya. Atau misalnya sebatas hiburannya semua. Begitu.
0: Betul.
1: Kita perlu juga memperhatikan porsi dari apa yang kita tonton, apa yang kita baca gitu ya. Karena media sosial itu komplit ya sahabat Akbar ya. Visualnya ada, misalnya video, audionya ada, bentuk tulisan caption juga ada.
0: Jadi balik lagi kita perlu perlu memahami ya, mengenali diri sendiri ya. Nah, ini perlu juga untuk menghindari tadi FOMO ya, membelokkan FOMO menjadi fokus. Juga yang ketiga ini, beranilah menjadi diri sendiri.
1: Menjadi ya. Diri sendiri. Ah, seperti apa tuh sahabat Akbar?
0: Jadi kita tuh tidak perlu selalu mengikuti tren ya, supaya kita bisa diterima oleh circle lagi, balik lagi.
1: Lingkaran pertemanan.
0: Lingkaran pertemanan, iya. Untuk kita bisa diterima di suatu kelompok atau lingkaran pertemanan tadi ya. Karena sebenarnya keunikan setiap individu itu berbeda-beda, sahabat Rizky.
1: Setuju.
0: Kita tidak bisa menyamakan apa yang kita punya, apa yang kita bisa dengan orang-orang lain, sebetulnya, sahabat Rizky.
1: Menarik itu, dan hal yang harus kita syukuri ya, sahabat Akbar, adalah setiap kita itu diciptakan unik, setiap kita itu, bahkan ini Masya Allah, sidik jari saja begitu ya, sahabat Akbar. Setiap manusia di seluruh dunia berbeda. Ini berbeda ya, Masya Allah.
0: Nah tadi ketika akhirnya kita sudah berani untuk menjadi diri sendiri, memahami diri sendiri, apa yang sebetulnya potensi-potensi yang kita punya ya. Itu balik lagi seperti ke pernyataan yang kedua tadi, menggunakan sosial media dengan bijak. Akhirnya kita bisa menggunakan sosial media itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, gitu sahabat Rizky.
1: Agar pada akhirnya kita bajik ya.
0: Iya.
1: Gitu. Bijak dan bajik.
0: Bijak
1: ya,
0: dan bajik.
1: Ini, Masya Allah.
0: Nah yang terakhir ini, menikmati proses dan tetap senantiasa untuk terus memperbaiki diri setiap hari.
1: Masya Allah. Menikmati proses. Dan itu terkadang yang sering kita lupakan oleh generasi sekarang ya, adalah menikmati proses. Ini tuh hasil gitu ya. Padahal kan hasil juga cukup menentukan adalah bagaimana prosesnya ya, sahabat Akbar.
0: Betul. Seperti halnya yang tadi di awal kita sempat sampaikan ya, bahwa ketika kita fokus untuk menjadi lebih baik, akhirnya kita kebutuhan kita bukan lagi membandingkan atau melampaui orang lain. Tapi yang kita perlukan adalah supaya kita lebih baik satu tingkat atau Masya satu level Allah. Dibandingkan diri kita di hari kemarin.
1: Hari kemarin, gitu, sahabat ini, Masya Allah. Itu ya, menjadi sesuatu hal yang semestinya, kalaupun mau membandingkan, ya bandingkan diri kita dengan diri kita di sebelumnya begitu ya. Apakah misalnya ada perbaikan atau justru nauzubillah adanya penurunan begitu ya. Ini bahkan lebih buruk dari kehidupan kita sebelumnya begitu ya, sahabat Akbar.
0: Iya, betul. Itu sahabat.
1: Dan tentu terakhir tadi ya, setiap menjadi nikmat adapun menikmati proses adalah bagaimana kita bertawakal ya setiap aktivitas. Jangan sampai tawakalnya ini cukup di akhir saja nih. Tawakalnya harus disesuaikan ataupun harus kita lakukan dari awal gitu ya. Tentu karena Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika kita ingin menggapai sesuatu, itu harus dimulai tentu dengan tadi nama Allah, agar tidak menghilangkan keberkahannya ya, sahabat Akbar ini, Masya Allah.
0: Masya Allah. Jadi sahabat MK, kita akan kembali menyapa ya.
1: Dan tidak terasa ini, Masya Allah, sudah memasuki di menit ke-18 lepas di jam 9 malam hari ini ya, sahabat Akbar. Dan itu kita akan sambung ya kebersamaan di segmen terakhir ya, sahabat Akbar, di kesempatan malam hari ini.
0: Dan kita akan memasuki segmen. Jadi sahabat MK, kita akan kembali menyapa ya.
1: Dan tidak terasa ini, Masya Allah, sudah memasuki di menit ke-18 lepas di jam 9 malam hari ini ya, sahabat Akbar. Dan itu kita akan sambung ya.

0: kita bahasnya banyak hal gitu, sahabat Akbar juga, sahabat MK, berkaitan dengan FOMO tadi. Mulai dari hal-hal yang menyebabkan FOMO begitu ya, sahabat Akbar dan sahabat MK.
1: Ya, insya Allah ya tadi sampai kita cara membelokkan FOMO tersebut supaya menjadi fokus ya. Nah, sahabat MK, alhamdulillah ya, apa yang telah kita sampaikan atau apa kita pelajari malam hari ini ya, semoga banyak ilmu dan pesan bermanfaat yang bisa kita
0: ambil. Jadi inspirasi untuk kita semua dan menjadi ikhtiar yang kita lakukan ya, terus juga tadi dalam mengembalikan fokus kita kepada diri kita sendiri ya, sampai kita kehilangan tadi diri kita sendiri karena FOMO tersebut. Betul. Ya, sahabat Akbar.
1: Ya, semoga ilmu dan apa yang kita bahas malam hari ini dapat menjadi amal jariah ya untuk kita yang menyimak ya. Dan semoga kemudian diberikan keistiqomahan untuk tetap senantiasa mengamalkan hal-hal baik yang bisa kita petik dari topik kita pada malam hari ini.
0: Tidak harus lebih baik dari orang lain, sahabat yang cukup harus lebih baik dari diri kita di hari kemarin. Ya, di segmen Morotel Pilihan kami sudah siapkan ada 3 pilihan Morotel ya, sahabat Akbar, yang bisa Anda pilih, sahabat MK, salah satu di antaranya. Dan silakan Anda bisa kirimkan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. Nah, untuk pilihan Morotel di malam hari ini, sahabat Akbar, apa saja yang bisa sahabat MK pilih nih?

0: Baik, untuk merota pilihan yang akan sahabat MQ bisa pilih ya pada malam hari ini, ada di yang pertama di Quran Surat Al-Qasas, yang kedua ada Quran Surat Al-Ankabut, dan yang ketiga di Quran Surat Al-Hujurat.
1: Ya, Anda bisa pilih salah satu di antara tiga pilihan tersebut ya sahabat Akbar, dan silahkan sahabat MQ sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan morotanya, termasuk Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ ya. Sahabat Akbar bisa Anda langsung kirimkan untuk pilihan polling-nya. Kami nantikan, dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung,
0: Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu, dan MQ Kids.

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Masih bersama kami sahabat MK, tentu dalam sajian program Inspirasi Remaja di malam hari ini. Tepat di menit ke-25 ya sahabat Akbar dan juga sahabat MK, lepas di jam 9 malam hari ini masuk di segmen Murotal Pilihan. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan Murotal ya sahabat Akbar yang bisa Anda pilih sahabat MK. Dan silakan sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. Untuk pilihan malam hari ini, sahabat MK, yang bisa Anda tentu pilih salah satu di antaranya, mulai dari di pilihan nomor 1 ya, sahabat Akbar.
0: Sudah di Quran Surat Al-Qasas.
1: Kemudian di pilihan Murotal nomor 2, Al-Quran Surat Al-Ankabut.
0: Dan pilihan ketiga di Quran Surat Al-Hujur.
1: Itu dia sahabat MK, Anda bisa pilih salah satu di antaranya. Sampaikan tadi dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentu pilihan murotalnya.
0: Ya, untuk sahabat MK yang telah tergabung di grup sahabat MK, silakan memilih pilihan murotalnya melalui polling yang telah kami bagikan.
1: Ya, masya Allah. Dan kita akan menyapa ya sahabat Akbar nih yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotalnya. Ada sahabat Mahadi, terima kasih sudah kembali bergabung dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Di pilihan murotalnya nomor 2, Al-Quran Surat Al-Ankabut.
0: Oke. Yang berikutnya kita sapa ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Ini ada pilihan murotalnya juga sama di nomor 2 di Quran Surat Al-Ankabut.
1: Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya sudah bergabung. Termasuk juga ada Bapak Sandi dari Banjaran juga bergabung. Berbeda dari sahabat kita, sahabat Mahdi dan Ibu Juwita, kalau Bapak Sandi ini di pilihan murotalnya nomor 3, Al-Quran Surat Al-Hujurat.

0: kembali bergabung di line WhatsApp kami. Ini ada Ibu Eti dari Balai Endah. Nah, untuk Ibu Eti dari Balai Endah ini akan memilih ya murotalnya di pilihan nomor ketiga ya.
1: Insya Allah, terima kasih Ibu Eti ya dari Balai Endah sudah juga bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan silakan sahabat MG, masih ada kesempatan Anda yang ingin juga memilih, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Di pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Al-Qasas,
0: di pilihan kedua ada Al-Quran Surat Al-Hujurat,
1: Al-Ankabut, Masya Allah. Dan di pilihan terakhir ya,
0: ya, terakhir setelah Surat Al-Hujurat,
1: Masya Allah. Itu dia ya sahabat MG dan juga sahabat Akbar, 3 pilihan murota yang bisa dipilih salah satu di antaranya ini, Masya Allah sahabat MG. Dan mungkin Anda penasaran ya, ini yang menjadi pilihan terbanyak yaitu di pilihan murotal nomor berapa saja begitu ya sahabat Akbar dan juga sahabat MG. Untuk pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan murotal nomor berapa nih sahabat Akbar?
0: Oke, untuk baik untuk murotal pilihan yang terbanyak ini jatuh di nomor 2 sahabat Rizky.
1: Pilihan murotal nomor 2 Al-Quran Surat Al-Ankabut. Itulah kan kita simak bersama gitu ya, menemani juga waktu istirahat, waktu rehat Anda gitu ya, dari berbagai aktivitas yang dijalani, berbagai peran yang diperankan dari pagi hingga malam hari ini gitu ya sahabat Akbar. Harapan ataupun juga doa terbaik, mudah-mudahan segala hal yang kita lakukan dalam tadi muatan beribadah kepada Allah bisa Allah berkahi dan Allah juga lancarkan untuk aktivitas selanjutnya ya sahabat Akbar.
0: Iya. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada sahabat MK yang telah bergabung menyampaikan atensinya di line WhatsApp kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah disimak bersama-sama menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk
1: bahasa. Ya, Masya Allah, amin, Allahumma amin. Ya. Dan tetap juga nantikan sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Remaja di setiap hari Ahad ya sahabat Akbar dan juga sahabat MK. Dan terima kasih atas kebersamaannya sahabat kami terus juga di malam hari ini, termasuk juga ini yang kembali bergabung ini, Masya Allah. Kak, dari Ibu Eti ini juga menarik. Wah. Kalau Ibu Eti ini baru bisa tidur kalau radio MK sudah tutup. Katanya sudah mati ini, Masya Allah. Artinya 24 jam ini ya menyimak radio MK FM ya Ibu Eti, Masya Allah. Barakallah, mudah-mudahan apa yang telah disimak menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi inspirasi untuk kita semua ini, Masya Allah. Amin. Allahumma amin.

0: Baik Sobat MK, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Inspirasi Remaja edisi malam hari ini. Simak terus program Inspirasi Remaja setiap hari Minggu pukul 8 malam waktu Indonesia Barat hanya di 102,7 Radio MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Saya sahabat siar Anda Akbar Al-Ghifari.
1: Dan sahabat siar Rizky Al-Faris.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

0: أصبح من نعمتين أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah hatinya, istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajeg, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Kerkalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini kembali sahabat MK, penghujung bulan Zulhijjah ya sahabat MK, di 29 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, yang juga bertepatan dengan hari ke-15 di bulan Juni 2026. Sahabat MP dan juga pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali dapat membersamai Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita rahmat dan maghfirahnya dalam setiap langkah kita, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari segala, pada kesempatan ini insyaallah membersamai ruang dengar Anda satu jam ke depan, sahabat Syed Irfan Nurfala. Bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah dengan sajian ilmu daripada kesempatan ini. Sahabat MK, insyaallah kita akan berbincang bersama tentang tema bagaimana sholat bagi orang yang sakit. Insyaallah akan membersamai dengan narasumber kita, guru kita, Al-Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, SOSI MPD. Sahabat MK, boleh di pagi hari ini Anda sampaikan atensinya, sapaannya, dan juga mungkin laporan kualitas siaran kami pagi hari ini. Sahabat MK, Anda boleh sampaikan di 08112241027, 08112241027.
1: Jika mengenang wafarmu.
0: Dan di pagi hari ini sahabat MK, kami juga turut mengundang dan mengajak bersama dimanapun sahabat MK menyimak kebersamaan ini di frekuensi 102,7 FM Bandung maupun juga di sosial media MKFM, Facebook, Instagram, dan juga YouTube begitu ya, yang juga saat ini sedang live streaming di website MKFM di mkfmnetwork.com, serta juga yang dapat Anda lihat begitu ya, Anda unduh sahabat MK aplikasi MKFM ini, bisa Anda simak tentunya kebersamaan dimanapun Anda berada, sehingga sajian ilmu dari MKFM senantiasa hadir untuk menemani Anda. Dan juga beberapa beberapa radio yang juga ikut serta menyambung siarkan program ini, di antaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabau Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SKIO 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 FM Kabumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbu, dan juga Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelos 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan kami mengundang dan juga mengajak bagi para radio lain ya, ini para manajer radio yang ingin menghadirkan program manajemen kolbu pagi ini, Anda bisa kirimkan profil radio Anda, silahkan di email info@mkfmnetwork.com.
1: Dapat bersihkan diri dari
0: ya, silakan, atau juga dapat menghubungi WhatsApp kami di 08112241027, 08112241027.
1: Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan.
0: Menantikan kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita, sajian ilmu yang akan kita hadirkan ya sahabat MK. Insyaallah pada kesempatan ini kami juga mengingat bahwa di tengah luka yang dan juga derita panjang ya sahabat MK yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tempat ini tepat berada di depan Rumah Sakit Indonesia. Dan bukan rumah sakit ini, sahabat MV, akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, di mana mereka adalah kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Tiada lagi.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1717-1712, 0813-1717-1712. Dari peduli, semakin melayani dan peduli.

Lalu berikutnya yang juga turut kami undang sahabat MK, mengajak Anda bersama ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Dengan menebar kebermanfaatan, mengaktifkan nada sambung pribadi atau NSP tausiah AAGIM dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar. Lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda, para pelanggan Telkomsel.

Alhamdulillah di pagi hari ini, sahabat MQ, kami turut mengundang dan mengajak juga kembali untuk sahabat MQ bergabung menyapa kami. Membersamanya di pagi hari ini, Anda dapat sampaikan atensinya ataupun juga sapaannya di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan sapaannya. Sahabat MQ, baik doa terbaik pagi hari ini, juga laporan kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda. Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027.

0: Dan di pagi hari ini mungkin kita akan mulai sapa sahabat MI yang sudah turut bergabung untuk membersamai dan juga menyapa kami nih pagi hari ini yang sudah mengirimkan atensinya dan bagaimana laporan kualitas siaran kami pagi hari ini di tempatnya. Ada yang diawali pagi hari ini oleh Ibu Citra di Ciamis yang menyampaikan alhamdulillah Radio MKFM tersimak dengan baik ya pagi hari ini. Dan juga turut mendoakan tentunya buat seluruh pendengar ya begitu ya. Untuk kita semua, buat para pendengar, buat para kru MKFM, penyiar juga guru-guru kita, semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan juga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Citra di Ciamis yang sudah bergabung membersamai. Berikutnya ada Ibu Saprah di Cianjur ya. Alhamdulillah pagi hari ini kalau dari Ibu Saprah di Cianjur ya, ini laporannya pagi hari ini tersimak dengan baik juga ya. Dan silaturahimnya doa terbaik buat guru-guru, kru, sahabat siar dan juga yang sedang bertugas, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan selalu dan memberikan perlindungannya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Itu penghapus dosaku, mengganti hukuman.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Saprah di Cianjur yang sudah bergabung pagi hari ini. Lalu berikutnya ada sahabat kita yang ikut menyapa kali ini, ada dari Balai Endah, ini ada Ibu Eti. Alhamdulillah masih bisa menyimak kajian ilmu di Radio MKFM. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz-Ustadz untuk ilmunya insyaallah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Eti Balai Endah sudah bergabung menyapa di kesempatan ini. Ada Ibu Cuita di Cimindiraya berikutnya yang sudah bergabung, yang melaporkan diri Cimindiraya. Alhamdulillah dapat menyimak, selalu menyimak nih absen buat hadir menyimak Radio MKFM setiap paginya. Dan pagi hari ini tersimak dengan bagus dan bersih insyaallah. Doanya buat guru-guru dan keluarga, buat yang bertugas di MK, yang juga pendengar Radio MKFM pagi hari ini, ya Allah senantiasa berikan perlindungan buat kita semua dari segala macam mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Gerun di hatiku karena.
0: Alhamdulillah. Sahabat MI, kami sebelum kami sapa lagi sahabat MI pagi hari ini, kami mengundang dan mengajak sahabat MI untuk bergabung di 0811-224-1027. Silakan sebutkan nama, usia dan alamat Anda dan juga sapaannya di pagi hari ini ya di 0811-224-1027. Ya alhamdulillah sahabat MI namanya sudah terhubung begitu dengan guru kita Al-Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil pada kesempatan ini. Bersama kita akan menyimak perbincangan tentang bagaimana sholat bagi orang yang sakit. Mari kita simak. Dan Anda boleh kirimkan atensinya di 0811-224-1027 untuk pertanyaan yang mungkin ingin Anda sampaikan. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.
1: Rundi hatiku karena takutkan
2: yang begitu indah, nikmat yang begitu melimpah, nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Di pagi hari ini kita masih bisa hirup udara segar, membuka mata, terlebih lagi kita bisa beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat subuh yang kita lakukan barusan. Semoga semua amal ibadah kita, semua kebaikan yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, semuanya bernilai dan menjadi bekal pulang kita kepada Allah nanti. Dan Bapak Ibu, insya Allah seperti biasa di hari Senin kita akan melanjutkan kajian fikih ya, khusus spesial fikih. Dan tema kita hari ini adalah tentang fikih sholat bagi yang sakit. Nah, sakit ini memang sesuatu yang pasti terjadi dalam hidup kita ya. ada yang sakitnya ringan saja, ya masih batuk, misalkan pilek. Rata-rata yang pulang haji ya karena batuk gitu ya. Walaupun ada istilah yang gak tepat ya, yang pulang haji nggak batuk, yang nggak batuk tuh di Arab cuma unta dan tiang listrik. Aduh kasihan yang pulangnya tidak batuk, berarti dianggap unta ya. Nah, tapi memang mungkin begitulah Allah menguji ya, bisa jadi ikhtiar menjaga fisiknya kurang tepat, atau perubahan cuaca, perubahan kondisi lingkungan, polusi udara dan sebagainya, ya mengakibatkan adanya sakit. Itu secara syariat demikian. Hakikatnya tentu sakit ini ujian dari Allah yang kita harus terima, dan di balik ujian itu, di balik sakit tentu ada banyak hikmah yang bisa kita peroleh. Termasuk bagi mereka yang diuji sakit lalu sabar, maka ada pahala yang tidak terhingga dari sabarnya, ada kebaikan yang diperoleh, termasuk juga mohon maaf, ada pengguguran dosa ya, ada dosa yang digugurkan dengan diuji sakit itu. Jadi tidak ada masalah dengan sakit, yang jadi masalah dalam mensikapinya. Yang kedua, jangan sampai dengan sakit ini melupakan Allah, marah kepada Allah, ya yang lain sehat kenapa saya diuji sakit, yang lain bisa beraktivitas, bekerja, kuliah, sekolah, kenapa saya harus terbaring. Nah sekali lagi, pasti ada hikmah dibalik semua itu yang Allah takdirkan kepada kita. Dan tentu saja kalau kita membandingkan antara sehat dan sakit dalam hidup kita, akan lebih banyak sehatnya ya. Ya kecuali mungkin ada beberapa saudara kita yang makomnya ya makom ujian ya, jadi sampai kepada Allah, derajat di sisi Allahnya itu dengan diuji sakitnya lebih banyak daripada sehatnya. Tapi mayoritas kita adalah ya sesekali lah sakit, mungkin dalam setahun 1-2 kali, sisanya kita diberi sehat. Nah itu yang ketiga, bahwa dengan sakit itu kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita kepada Allah, wabil khusus salat, karena salat merupakan ibadah utama. Salat merupakan tiang bagi agama kita, dalam diri kita. Maka dalam kondisi apapun, termasuk kondisi sakit, kita tidak boleh meninggalkan salat. Nah, berikut kita bahas secara fikih bagaimana kalau dalam keadaan sakit seperti apa salatnya, karena salat itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini kan kita bahas hari ini adalah, ini judul besar kita ya. Nah, bagaimana sholat bagi orang yang sakit ya. Nah, dulu pernah dibahas ketika musim COVID ya, secara sekilas ya, tentu kita akan perdalam lagi karena fikih luas memungkinkan juga kita bisa mengkaji beberapa pendapat begitu. Nah hari ini kita bahas bagaimana sholat bagi orang yang sakit tersebut. Nah kembali kepada hukum asal bahwa orang sakit apakah tetap wajib sholat, ini pertanyaannya ya. Karena situasi kondisinya boleh jadi kalau sakitnya ya hanya batuk, sakitnya hanya pilek, sakitnya hanya sakit sebentar gitu ya, sakit gigi sebentar gitu, maka ya itu biasa aja. Tapi bagaimana kalau sakitnya sampai terbaring, sampai bahkan menggerakkan badan pun sulit ya, nanti kita akan bahas secara rinci. Nah pada dasarnya adalah sebagaimana hukum dalam ajaran agama kita bahwa sholat itu adalah amalan wajib ya, maka sudah kita bahas ada sholat fardhi atau fardu atau sholat wajib, ada sholat tatawu atau sholat sunnah. Nah, yang terhadap yang wajib kita tidak boleh meninggalkan barang satu waktu pun. Kalau yang sunat, hukumnya adalah sepanjang kita mampu dan mau, kita bisa melakukan. Ketika tidak, maka tidak berdosa. Tetapi kalau yang wajib, tidak ada pilihan. Dalam kondisi apapun, kita harus melaksanakannya. Jadi selama masih akal masih ada, betul. Bahasa lainnya, selama kita masih hidup, selama hayat dikandung badan, maka sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Nah, orang sakit pun tidak boleh meninggalkan sholat. dengan alasan kondisi fisik, aduh saya kan lemah, saya kan terbaring, saya kan sedang diinfus dan sebagainya, ia tetap wajib sholat semampu yang dia lakukan. Nah, kenapa? Sekali lagi, karena sholat ini sangat urgent, ya, sesuatu hal yang sangat penting di dalam keislaman kita. Ya, bagi seorang muslim, sholat ini menjadi amal yang kelak akan pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dihisabnya amal-amal yang lain. Ini dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di mana Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuhasabu bihil adu yaumal qiyamah as-salah. Ya, atau dalam kalimatnya, awalu ma yuhasabu bihil adu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Ya, sesungguhnya amal yang pertama-tama yang akan dihisab, nanti akan ditanya di hadapan Allah oleh Allah di hari kiamat nanti, dari seorang hamba adalah amal salatnya. Fa'in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat fasadat kullahu. Ini enggak terpotong, maaf ya. Apabila baik maka baiklah atau beruntunglah dan sukseslah. Nanti amal lain akan dihitung, akan dihisab. Wa in fasadat, apabila jika rusak, ya fasadat amalu kulluh. Nanti amal yang lainnya pun akan rusak, akan tidak bisa dihisab atau jadi tidak bernilai. Seorang yang dia mungkin senang menolong orang, senang sedekah, bisa hilang tuh amalnya kalau tidak ada sholatnya. Maka dia menjadi amal utama, amal pertama yang akan dihisab. Ya, yang kedua, dalil yang sangat masyhur sering kita dengar, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari riwayat Imam Baihaqi, as-salatu imaduddin faman aqama faqad aqamadin. Salat itu adalah tiang agama, siapa yang menegakkannya maka dia mendirikan agama itu, dan siapa yang meninggalkannya faqad hadamadin, sungguh dia telah merobohkan agama. Maksudnya dia menjadi tiang yang kokoh sebagaimana bangunan, ya, itu menjadi tiang bagi sebuah bangunan yang kuat. Bangunan itu akan kuat kokoh kalau tiang-tiangnya kokoh. Nah, ini artinya keislaman kita, seseorang kekuatan Islamnya, dia mampu meninggalkan kemaksiatan, dia mampu melaksanakan amal-amal yang baik, melakukan amal soleh, itu bisa dilakukan kalau kokoh sholat dalam dirinya. Jadi kalau sholat saja sudah diabaikan, sholat saja sudah ditinggalkan, sholat saja hanya main-main, maka sesungguhnya dia sedang meruntuhkan Islam dalam dirinya. Ya, dia sudah merobohkan Islam dalam dirinya, termasuk juga merobohkan agama Islam. Ya, karena sekali lagi tiangnya sholat. Jadi kalau umat Islam, dia mengaku Islam, Islamnya hanya di KTP, dan dia tidak melaksanakan sholat, sama dengan orang yang menghancurkan agamanya. Dalam riwayat lain, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, Rasul Amril al-Islam wa umuduhu as-salah. Inti segala perkara, artinya pokok dari segala urusan itu ada dalam ajaran Islam. Apakah kita sebagai seorang pedagang, seorang pebisnis, seorang pegawai, seorang pemimpin, semuanya aturannya ada dalam Islam. Semuanya ada dalam koridor Islam. Pokok semuanya diatur dalam ajaran Islam. Dan wa umuduhu sholat, tiangnya, penopangnya adalah sholat. Jadi seorang pedagang akan bisa jujur kalau dia mulai belajar jujur lewat sholatnya, karena dia menjaga sholatnya. Seorang yang pekerja, dia akan menjadi pekerja yang baik kalau juga dia penopangnya, kalau tiang dalam dirinya adalah sholat dan juga amal-amal yang lainnya. Nah, bagaimana hukum bagi yang sakit tadi? Kita kembali kepada materi tadi. Jadi dua slide tadi dan tiga dalil yang menjenguatkan betapa sholat itu menjadi hal yang paling penting dalam hidup kita. Maka kondisi apapun termasuk sakit tetap wajib melaksanakan sholat. Nah, bagaimana hukum bagi yang sakit? Hukum pertama, sholat tetap sambil berdiri. Karena menjadi syarat sahnya sholat, untuk sholat wajib, maka hukumnya tetap berdiri. Nah, tentu di sini, berdiri sini, bagi yang dia sakit dan mampu berdiri. Jika dia tetap masih bisa berdiri, walaupun misalkan harus bersandar di dinding, harus memakai tongkat, harus kondisinya memang sholatnya tidak selancar biasanya, tapi dia masih mampu untuk berdiri, maka jika dia tetap masih bisa berdiri, walaupun misalkan harus bersandar di dinding, harus memakai tongkat, harus kondisinya memang sholatnya tidak selancar

ya padahal sakitnya hanya batuk pilek gitu ya, padahal sakitnya hanya sedikit sakit kepala, sedikitnya hanya sakit perut, dia masih mampu berdiri, maka wajib berdiri. Itu hukum asalnya juga ya. Dan ini menjadi dalil bagi penjelasan-penjelasan berikutnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Shallu qa'iman," salatlah sambil berdiri. Ini dasar utamanya ya. Fa'ilam yastati faqaidan. Nah, baru kalau tidak mampu boleh sambil duduk. Fa'ilam yastati fa'ala janbin. Jika tidak mampu maka boleh sambil berbaring. Riwayat lain ada tambahan, fa'ilam yastati wabi isyaratin. Baring pun tidak mampu maka dengan isyarat. Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari ini, maka selain bagi yang berdiri ada ketentuan berikutnya. Nanti kita lihat hukum yang kedua, ketiga dan seterusnya ya. Jadi hukum asal yang pertama adalah berdiri sebagaimana dalil ini Rasul memerintahkan sallu qa'iman, salatlah sambil berdiri. Bagi yang sakitnya tidak terlalu berat, tidak terlalu lemah, dia mampu melakukan salat sambil berdiri, maka berdirilah. Karena itu hukum asalnya dan hukumnya wajib. Nah, yang kedua, fa'ilam yastati faqaidan, jika tidak mampu maka sambil duduk ya, berdiri sedikit sempoyongan, berdiri tidak kuat karena kondisi sakitnya sangat lemah, tangan juga sedang diinfus, tidak bisa banyak jalan, mau berdiri juga menyulitkan, maka boleh sholat sambil duduk bila tidak mampu berdiri ya. Dalilnya kembali kepada riwayat Imam Bukhari, fa'ilam yastati faqaidan, jika tidak mampu berdiri maka boleh sholat sambil duduk ya. Jika menimbulkan kemadorotan, bisa memperlambat kesembuhan, menambah rasa sakit, atau memang lemah benar-benar tidak berdiri, ya boleh sholat sambil duduk dengan ketentuan, satu, posisi duduk bersila seperti tasahud, ini pun jika memungkinkan. Karena setiap orang sekali lagi kondisi sakitnya berbeda. Jika memungkinkan maka duduknya itu sambil bersila atau seperti duduk tasyahud, bisa tasyahud seperti tasyahud awal, ya, atau boleh juga mampunya seperti tasyahud akhir, silakan. Ruku dilakukan dengan membungkukkan badan agak lebih rendah dari posisi duduk tadi. Jadi ketika kita duduk maka rukunya agak lebih rendah dari posisi duduk. Itu untuk membedakan antara duduk sebagai pengganti dari berdiri dan ruku, ya, membungkuk sebagai pengganti dari kita ruku karena kita sholatnya sambil duduk. Sujud tetap dilakukan di lantai jika mampu. Nah, jika tidak maka kembali sambil duduk dan membungkuk, posisi bungkuk untuk ruku, untuk sujud lebih rendah daripada ruku. Jadi kalau ruku mungkin segini, sujud lebih rendah lagi gitu ya. Jikalau memang tidak bisa, tapi kalau masih memungkinkan sambil duduk itu juga sujud ke lantai atau ke tempat tidur, maka itu juga lebih baik. Sekali lagi, setiap yang sakit tentu saja kondisinya beragam ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila aku memerintahkan sesuatu idza amartu, apabila aku memerintahkan syai'un, faf'alu mastata'tum, maka lakukan semampu kalian. Nah, ini tuh. Jadi mampunya sambil duduk silakan, kalau tidak mampu sambil berdiri. Duduk pun mampunya rukunya membungkuk saja, sujudnya membungkuk saja lebih rendah daripada membungkuk. Ruku tadi tidak sanggup untuk sampai sujud ke lantai, maka itu pun dibolehkan. Ya, mastata'tum kata Rasulullah, semampu kalian. Ini menunjukkan ajaran Islam itu tidak memberatkan, ajaran Islam itu memberikan alternatif secara hukum fikih, memberikan rukhsah keringanan pada kondisi tertentu dengan nilai yang sama. Jadi bagi orang yang duduk karena tidak mampu berdiri, maka pahalanya sama dengan berdiri. Ya, kenapa dia duduk? Ya, karena tidak mampu. Bukan tidak mau berdiri, tapi karena tidak mampu berdiri. Baik, itu yang kedua. Jadi satu yang berdiri, kedua duduk. Ya, fa'ilam yastati fa'ala janbin, jika tidak mampu maka berbaring. Ya, berbaring, miring. Ya. Dan miringnya

0: disunahkan atau dianjurkan untuk menghadap ke kiblat atau ke kanan. Posisi miring ke kanan menghadap kiblat adalah paling utama. Ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama karena menyerupai posisi mayat di liang kubur yang menghadap kiblat. Nanti kalau kita wafat, semua kita akan dipiringkan, kita akan dihadapkan miring menghadap ke kiblat, begitu ya. Ketika sholat pun demikian. Tentu bagi yang tahu ini di rumah sakit saya tidak tahu nih arah kiblatnya kemana, miring ke kanan atau ke kiri, silakan semampunya. Tapi kalau kiblatnya di kanan maka kita miring ke arah kanan, dan biasanya kalau tidak tahu pun mengarahnya ke kanan saja, karena itu sekali lagi menyerupai posisi ketika di mayat liang kubur. Sakit adalah juga bagian dari simulasi sebelum kita meninggal, ya. Artinya Allah ingatkan kita bahwa manusia ini tidak berdaya, tidak kuasa, maka tidak kuat, jangankan berdiri, ada yang duduk saja tidak mampu, maka dia bisa berbaring. Berarti alternatif ketiga, fa'ilam yastati, tidak mampu untuk duduk, fa'ala janbin, maka dia bisa salat sambil berbaring. Jika tidak bisa ke kanan, boleh menghadap ke kiri kiblatnya. Itu pun jika tahu, tidak tahu kiblatnya, boleh menghadap ke mana saja. Ruku dan sujud dilakukan dengan isyarat. Tentu saja kalau sambil berbaring, berbeda dengan duduk tadi yang masih memungkinkan untuk ruku dan sujud dengan membungkuk tadi. Tapi kalau berbaring sulit, maka bisa dilakukan dengan isyarat kepala. Misalkan kepalanya menunduk, menengadahkan kepala, menunduk, dan seterusnya. Sebagaimana asar dari Ali bin Abi Thalib, asar itu berarti ungkapan dari sahabat, begitu, yang dikuatkan oleh Ibnu Abi Saibah, bahwa orang yang sakit salat sambil berbaring miring dan menghadap kiblat, itu dalilnya, ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Tawa Al-Fatawa Al-Kubra menegaskan bahwa berbaring miring ke kanan menghadap kiblat itu lebih utama dari terlentang. Jadi bagi yang sakit dan dia memungkinkan untuk berbaringnya menghadap ke kanan atau menghadap ke kiblat, itu lebih utama. Dan nanti ada pilihan juga, ketika tidak mampu berbaring maka dia bisa terlentang, gitu ya. Nah, maka kalau memungkinkan berbaring itu akan lebih baik, kata Imam Ibnu Taimiyah, itu lebih utama ketika seseorang yang sholat lalu sholatnya berbaring menghadap ke arah kanan atau menghadap ke kiblat. Yang keempat, sholat sambil terlentang. Jadi ketika tidak mampu miring, maka mampunya sambil terlentang saja, maka dia bisa sholat sambil terlentang, ya. Jika tidak mampu miring, sholat terlentang dengan kaki mengarah ke kiblat dan kepala sedikit diganjal bantal agar menghadap kiblat, ya, seperti ilustrasi di gambar sebelah, begitu ya. Nah, isyarat kepala untuk ruku dan sujud dengan isyarat sujud lebih rendah dari isyarat ruku, jika memungkinkan itu juga, ya. Jadi sekali lagi, cukup dengan isyarat tadi, berarti tidak seperti halnya duduk, ya, tapi isyarat kepala saja, menggerakkan kepala atau mengkedipkan mata, begitu. Itu bagian dari membedakan antara perpindahan satu sholat dengan sholat lain. Yang kita tahu al-mufassalnya atau al-mufarqnya, pembedanya adalah dengan membaca takbir, bahwa akbar ruku, sami Allah itidal, Allah akbar sujud, Allah akbar duduk antara dua sujud, yang itu dengan isyarat karena memang duduk pun tidak sanggup, ya. Dalam hadis yang tadi riwayat Imam Bukhari dari sahabat Imran bin Husain, di situ disebutkan bahwa fa'ilam yastati fa'ala janbin, jika tidak mampu berdiri sambil duduk, fa'ilam yastati fa'ala janbin, ya, tidak mampu duduk maka sambil terlentang, gitu ya. Jadi terlentang itu bisa tadi terlentangnya miring ke kanan atau terlentang, benar-benar terlentang. Disebutkan oleh para fuqaha berdasarkan kias dari hadis yang tadi, ya, Imran bin Husain, juga riwayat lain masih riwayat Bukhari, bahwa tidak ada kesulitan dalam beragama. Jadi artinya ketika kita melaksanakan kewajiban dalam kondisi yang tidak memungkinkan, ya semungkinnya saja, gitu ya. Jadi ada masyakah, kesulitan, kesulitan itu berdasarkan apa yang semampunya, apa yang dia mampu. Jadi tidak menyulitkan. Jadi jangan sampai kemudian orang yang tidak bisa sholat jadi tidak sholat gara-gara dia tidak mampu sholat secara sempurna sebagaimana orang yang sholat berdiri. Mampunya duduk, duduk, mampunya berbaring, baring, mampunya terlentang, terlentang. Kalau orang Jakarta bilang nelentang, ya, tapi kalau nelentang nanti disangka nelentang, nelenobeng, nelen paku berbahaya, ya, terlentang tepatnya. Nah, ini posisi yang keempat. Nah, yang kelima, bagi yang sakit, sama sekali tidak sanggup bahkan untuk kemudian posisi berbaring sekalipun, terlentang pun ya antara bisa atau tidak bisa, artinya benar-benar hanya terpaku di tempat tidur, tempat hanya terpaku di tempat dia sakitnya, gitu ya. Bahkan menggerakkan kepala pun sulit. Kan kalau tadi terlentang masih bisa isyarat dengan kepala, gitu ya. Maka tetap tidak gugur kewajibannya. Tetap wajib sholat selama masih punya akal sehat. Artinya, selama masih sadar. Selama masih dia diingatkan, Pak, sekarang waktu sholat. Dia masih ingat. Maka berisyarat dengan kelopak mata. Jari atau hanya dalam hati. Jadi dengan menggerakkan mata, dengan berkedip, membuka mata, menutup mata. Sebagai isyarat membuka mata dalam selempatnya nanti ruku menutup mata. Itidal buka lagi, sujud tutup lagi sambil bacaan sujud. Karena nggak bisa gerak sama sekali. Kepala pun nggak bisa miring kanan kiri. Gitu ya. Nah maka itu yang bisa mampu silakan. Nah, hanya bisa menggerakkan jari, maka jari saja digerakkan sebagai pembeda dari satu aktivitas sholat ke aktivitas lain antara ruku, itidal, sujud itu dengan menggerakkan jari saja. Semuanya pun tidak bisa, tapi memang dia masih sadar, maka cukup dalam hati. Jadi dia sambil membayangkan dia membaca bacaan iftitah Fatihah sambil berdiri, membayangkan posisi berdiri, membayangkan posisi ruku sambil dia membaca ruku, karena dia nggak bisa gerak apapun. Cukup dalam hati membayangkan selama dia masih sadar, ya dia masih memiliki akal sehat. Itu dalilnya surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan dengan kesanggupannya. Ya sanggupnya hanya dengan isyarat, sanggupnya hanya itu, sanggupnya hanya menggerakkan kelopak mata. Sanggupnya hanya baru dalam hati saja, ya lakukan itu. Ya, nah Allah tidak memberatkan. Insya Allah nilainya sama sepertinya dengan orang yang salat dan melakukan dengan sempurna. Dalam hadis riwayat Imam Bayhaqi, ya dari Jabir, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, salat orang sakit itu ya, dengan cara isyaratin, dengan menggerakkan kepala, fa'ilam yastati, jika tidak mampu. Kemudian bil'ain, dengan menggerakkan kelopak mata. Tadi artinya isyarat mata, buka tutup mata, itu bagian dari sholatnya bagi orang yang sakit. Yang memang sama sekali tidak bisa melakukan kondisi sebelumnya, seperti duduk, berbaring, atau terlentang. Bapak-Ibu, sahabat-sahabat sekalian, pertanyaan berikutnya, bolehkah menjamah atau mengkosor sholat? Itu ya, bagi orang yang sakit. Nah, orang yang sakit dan tentu saja tidak bepergian, itu secara hukum boleh menjamak. Baik jamak takdim maupun takhir. Jika memang kondisinya sangat menyulitkan. Jadi kalau memang sulit untuk sholat pun ya, ya mungkin semampunya dan mampunya hanya dalam kondisi yang darurat itu suatu waktu, maka dia bisa menjamak. Namun, tidak mengkosornya, gitu ya. Boleh pendapat ulama menjamaknya, namun tidak mengkosornya, karena kosor itu berlaku bagi musafir. Beda lagi kalau misalkan dia dirawatnya di luar kota atau di luar negeri. Wah, peralatannya di Indonesia ini nggak ada nih, harus dilakukan dirawat di rumah sakit yang ada di luar negeri. Berarti kan ke luar negerinya termasuk safar, maka dia boleh menjamah dan mengkosor karena dia dapat rukhsah safarnya. Tapi kalau tidak ada bepergian jauh, tidak dalam keadaan musafir, maka boleh dia menjamah dalam keadaan mengirikan tapi tidak mengkosor. Artinya dia salat tetap duhur, asarnya dijamah karena kesulitan, apalagi nanti sebelum asarnya ada operasi. Nah, itu kan tentu menyulitkan untuk bisa salat dalam keadaan operasi, maka boleh dia menjamah. Jadi dijamah, karena sudah tahu juga jadwal operasi dan sebagainya, maka dia kemudian menjamahnya tanpa mengkosor. Bagi orang sakit, sekali lagi, pada kondisi yang sangat menyulitkan. Kalau dia sakit dan memungkinkan tetap sholat ala waktiha pada waktunya, tidak dijamah, gitu ya, tetap sesuai waktu sholatnya, itu tentu lebih baik ya. Nah, sekali lagi tergantung situasi dan kondisinya. Bagaimana ketika hilang kesadaran? Hilang kesadaran itu bisa dua bagian sakit, satu karena pingsan, saking pusingnya, saking lemasnya bisa mengakibatkan pingsan. Atau ada yang sampai koma. Biasanya koma ini bisa saja pertanda sudah dekat dengan kematian, atau memang saking beratnya sakit mengakibatkan dia sudah koma begitu. Dan ada yang koma itu tidak hanya 1-2 hari, bisa berhari-hari, bisa sepekan, bisa sebulan ya. Nah, bagaimana terhadap yang demikian? Ini ternyata para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama, sepanjang tidak sadar maka sholat itu gugur. Jadi ketika dia tidak sadar karena pingsan tadi, karena koma, maka sholatnya gugur dan wajib diqadha setelah sadar. Jika durasinya tidak lama, misalkan tidak lebih waktunya menurut Imam Syafi'i dari 5 waktu sholat, atau tidak lebih bahkan dari 1 waktu sholat. Misalkan dia pingsan sebelum duhur nih, dia siuman, dia sadar kembali di waktu asar, maka duhurnya ditarik ke asar saja. Itu, jadi waktunya bahkan kalau dalam Imam Syafi'i tadi, di dalam 5 waktu sholat, artinya pingsannya dari sebelum subuh, dan dia baru siuman di waktu maghrib, maka subuh, duhur, asarnya dilakukan di waktu maghrib. Nah, itu umpama kondisi darurat. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Sebagian lagi berpendapat, jika pingsan lebih lama dari itu, tidak wajib qadha. Jadi sebagai pendapat yang kuat juga, ini seperti menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah begitu. Karena orang pingsan atau orang koma, misalkan apalagi komanya berhari-hari, lalu setelah koma seminggu lalu dia wafat, gimana amalan seminggunya? Maka ya tidak wajib qadha, dan dia sudah selesai gugur kewajibannya karena tidak sadar. Hukum itu berlaku bagi orang yang sadar, bagi orang yang bangun. Artinya sebagaimana hadis yang kita bahas pekan lalu, orang yang tidur ketika bangun dia terkena kewajiban, orang yang lupa ketika ingat. Sepanjang dia tidur, sepanjang dia lupa, maka tidak berlaku hukum baginya. Nah, sama orang pingsan, orang koma, itu kan dia nggak sadar. Maka berdasarkan pendapat yang lebih kuat, pendapat yang kedua, itu tidak wajib qadha dan gugur kewajiban baginya sepanjang dia pingsan atau komanya ketika waktunya lama begitu. Ada kaidah usul dalam usul fikih ya, al-masyaqqah tazlibu taysir, ya, bahwasanya kesulitan itu membawa kemudahan. Jadi kalau dia sulit untuk memang bisa melakukan, maka diberikan rukhsah, diberikan kemudahan, dia boleh tidak melakukan begitu. Kaidah pokok juga dalam surah Al-Hajj ayat 78 terkait dengan keringanan dari Allah, atau surah Al-Baqarah 185. Ya, sebagaimana kalau 185 ini orang yang berpuasa, tidak sanggup puasa, maka dia boleh berbuka. Ya, dan kalau puasa tentu ada qadha membayar puasa di hari-hari lain. Demikian Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, ya, masih ada waktu kurang lebih 17 menit atau 16 menit ke depan ya. Nanti kalaupun ada pertanyaan yang tidak terjawab di hari ini, bisa chat ya, silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, yang ada di IG, yang ada di Facebook, yang streaming melalui MKFM, melalui MKTP, melalui platform digital yang lainnya, bisa di chat ya, bisa di chat saja. Kalau tidak terjawab hari ini, bisa besok kita lanjutkan insya Allah. Kita mulai dari yang resen terlebih dahulu. Ada Ibu Popi di Zoom sudah resen. Silakan Ibu, boleh unmute. Mana Bu?
1: Ya, tenun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, kan saya ada keterbatasan ya setelah operasi ini. Jadi sholat itu harus pakai kursi, kemudian juga wudhu juga sama ada keterbatasan. Nah, pertama pada saya sempat beberapa lama di rumah sakit gitu, terus waktu itu saya wudhunya menggunakan spray gitu. Nah, tapi saya juga baru terinfo ternyata menggunakan spray itu tidak diperbolehkan, katanya airnya tidak mengalir. Apakah memang seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau untuk mengusap kaki kanan saya nggak masalah gitu ya, meskipun tetap harus pakai kursi. Tapi kalau untuk mengusap kaki kiri itu saya nggak mampu gitu, sehingga saya kaki pada saat wudhu kaki kiri saya itu hanya disiram air aja tanpa diusap. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, kemudian yang ketiga, kadang kalau di luar rumah gitu saya pernah menemukan musola yang nggak ada kursi gitu, sehingga saya kesulitan. Tapi karena terpaksa gitu saya sholat berdiri terus gitu, jadi nggak ada duduk, nggak ada sujud gitu. Nah, itu Pak Ustadz, apakah diperbolehkan? Jadi saya pada saat duduk tahiyat maupun duduk di antara dua sujud hanya dengan isyarat kepala menunduk gitu, dan pada saat sujud juga lebih menunduk gitu, seperti posisi ruku. Nah, itu seperti apa Pak Ustadz? Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Popi atas pertanyaannya. Ada tiga ya yang saya catat tadi. Satu, wudhu pakai spray. Jadi, maaf, ini masih batuk onta kata orang Arab. Ya, jadi tidak boleh, sekali lagi, yang tidak batuk hanya onta dan tiang listrik. Karena kasihan yang tidak batuk, berarti onta. Saya masih batuk, pulang ngaji, saya ada hal-halnya. Baik, terima kasih Bu Popi. Yang pertama adalah tentang wudhu pakai spray. Nah, wudhu ini sama sebenarnya ada keringanan dan ada rukhsah sebagaimana kita memahami atau mengkaji hari ini tentang keringanan bagi yang sakit dalam sholatnya. Ya, pertama wudhu jelas kita dibolehkan kalau tidak ada air dengan tayamum, itu satu ya. Dan bagi yang sakit, mayoritas yang sakit umumnya adalah juga tidak boleh terkena air. Umumnya ya, yang demam, sakitnya, yang mungkin terbaring juga di rumah sakit, sulit untuk ke air, maka secara hukum boleh tayamum. Gitu. Nah, sebelum tayamum, bolehkah pakai air? Tentu boleh, Bu, dengan air yang terbatas. Ya, spray boleh. Ya, spray itu tentang air mengalir, atau bahasa lain juga ada disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal itu air yang digunakan dan tidak boleh digunakan lagi air yang sudah digunakan, maka itu berbeda pendapat memang ya. Namun sekali lagi yang dimaksud air mengalir itu Bu, yaitu adalah bukan air yang itu terkena najis. Contoh begini, kalau kita berwudu di sungai, sungai itu airnya mengalir, walaupun kemungkinan, mohon maaf, di sungai itu kemungkinan juga ada kotorannya. Di sungai kan segala macam ya. Orang ada yang mohon maaf mandi di situ, ada juga yang mungkin mencuci pakaian, ada yang mencuci piring, bahkan ada yang buang air kecil atau buang air besar. Tapi airnya mengalir, maka itu boleh dan itu suci ya. Tapi kalau dalam satu kolam, yang di kolam itu di situ orang buang air besar, di situ orang buang air kecil, di situ orang mencuci, dan airnya tidak mengalir, maka kemungkinan besar air itu sudah terkontaminasi, tercampur dengan najis. Maka itu tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan air yang tidak mengalir. Nah, kita berwudu yang mampu kita dengan spray, berarti kan dengan air yang terbatas, itu boleh. Silakan. Yang penting merata. Gitu ya. Merata muka, merata tangan, merata. Bagaimana dengan kaki karena sakit di kaki ini? Pertanyaan ibu yang keduanya ya. Nah, bagi orang yang sakit, yang memang tidak memungkinkan juga ibu boleh melakukan mengusap tadi ya, kalau kanannya bisa diusap Mas Hufain diusap, kirinya gak bisa diusap, mohon maaf, misalkan karena sakitnya di kiri nih ada luka ya, berarti gak usah diusap dengan air yang kirinya sudah cukup, itu kita berniat saja untuk mengusap yang kiri. Atau seperti ibu tadi karena kesulitan jongkok, kalau yang kanan bisa diusap, yang kiri hanya dialirkan air saja, disiram saja tanpa usap-usap, itu pun sah insya Allah. Itu ya. Jadi al-masyakahnya tadi, kesulitannya adalah tajlibul taisir ya, bisa dimudahkan. Jangan kemudian kalau ibu kemudian memaksakan membungkuk ke kiri dan jadi sakit, jadi tambah parah, maka itu justru jadi madorot. Malah justru ajaran agama ini memberikan kemudahan rukhsah supaya kita tidak tambah madorot, tidak tambah sakit, supaya kalau proses penyembuhan sedang penyembuhan, proses penyembuhannya lebih cepat gitu ya, karena kita tidak memaksakan, karena ada keringanan di situ ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah ya, yang bagian kiri kalau memang tidak memungkinkan silakan. Nah, nanti tentang bagian hanya kepala saja, menggerakkan kepala itu juga boleh ya. Tadi kan ada tiga ya atau empat mah. Yang pertama kalau tidak, kalau memungkinkan tetap berdiri, kalau tidak memungkinkan duduk, kalau tidak memungkinkan berbaring, tidak memungkinkan terlentang, sama sekali tidak bisa, cukup menggerakkan isyarat. Nah tadi yang terlentang itu dengan kepala kanan kiri itu digerakkan, itu bagian dari sholatnya. Jadi insya Allah apa yang sudah ibu lakukan insya Allah sudah benar sesuai syariat bu ya. Jadi yang penting kita sudah berikhtiar dan melakukan semampu kita, yang penting adalah juga kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun, karena itu kewajiban dalam agama kita dan syariat memberikan keringanan semampu kita. Sekali lagi juga bahwa setiap kita, setiap manusia, setiap orang sakitnya beragam, sakitnya berbeda-beda, sehingga kemampuannya pun berbeda-beda. Silakan semampunya. Adanya syariat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, "Ailam yastati fafaidan, ailam yastati fala janbin," dan sebagainya, itu menunjukkan syariat ini memberikan alternatif, bukan untuk memudah-mudahkan, tapi memberikan kemudahan agar syariat tetap bisa terlaksana. Begitu Ibu Popi ya.
1: Baik Pak Ustaz, hatur nuhun ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Yuniarti di Bandung, silakan Bu. Yang lain di FB di
2: ya,
0: di FB dan yang lainnya silakan di chat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Ustaz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Ibu.
2: Silakan. Iya, izin bertanya Ustaz. Kalau misalnya kan itu kadang-kadang ya namanya perempuan kalau berwudu ya kan dia agak-agak sungkan nih Ustaz ya. Kan suka dibuka kerudungnya. Kadang-kadang kan ada orang yang sungkan, ada yang mungkin ada yang ada yang kepalanya, ada yang mungkin kalau dulu kepalanya di ada penyakit, kadang-kadang kan itu sungkan ya, kadang-kadang ada yang malu dibuka kerudungnya, itu bagaimana Pak Ustaz? Misalnya ya, kita itu masa jejak orang
0: baik. Pertama kalau di tempat umum tidak usah dibuka, tidak apa-apa Bu ya, malah justru tidak boleh dibuka ya. Kalau di tempat umum apalagi di situ ada laki-laki ada perempuan, maka kemudian menjadi aurat gitu ya, kalau ada lawan jenis yang melihatnya. Sehingga kalau di tempat umum, maka silakan kerudungnya tetap dipakai dan nanti diusapkan. Jadi ini contohlah, peci saya ini kerudung, jadi ibu mengusap kepalanya, usap saja bagian luar kerudung itu. Sebagaimana seolah-olah, maaf sekali lagi, peci ini adalah kerudung. Seolah-olah kita langsung mengusap rambut kita, tapi karena di tempat umum tetap memakai kerudung, maka diusaplah dari luar. Itu sah dan sempurna sama nilainya ya. Sebab kalau membuka kerudung di tempat umum jadi dosa ya, karena terlihat aurat. Atau mungkin ini kan sesama perempuan tapi malu. Mohon maaf, misalkan ada penyakit nih, kemudian di ini apa dipotong rambutnya, kemudian takut khawatir, kemudian jadi orang jadi tidak baik lah gitu ya, atau orang jadi jijik, atau orang jadi tidak mau lihatnya. Nah, boleh itu juga dilakukan seperti tadi, tetap aja pakai kerudung. Ya, berarti ada rusuh karena sakitnya tadi, gitu ya. Nah, begitu Bu. Jadi ini ada keringanan kebolehan seperti itu. Walaupun mungkin kalau di tempat sendiri kan tidak ada masalah ya. Kalau kita wudhunya di tempat sendiri, di kamar mandi sendiri, di tempat yang tertutup, tentu membuka tidak ada masalah. Tapi yang jadi pertimbangan adalah di tempat umum. Ya, baik itu khususnya yang memang ada laki-laki di situ, tentu harus tertutup. Atau mungkin tidak ada laki-laki pun, tapi dengan dibuka jadi madorot, masih boleh juga di situ untuk menutupnya. Begitu Bu Yuniarti.
2: Iya, jazakallah khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu Pice silakan Bu. Gak ada yang resen berikutnya, Ibu Pice silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau bertanya, yang pertama kalau untuk wudunya seperti apa kalau yang sakit, Ustaz? Apakah kalau memang masih bisa pakai air gitu ya, pakai spray gitu, memungkinkan? Gimana kalau misalkan nggak bisa, misalkan dipakai tayamum juga gimana gitu ya? Karena ada beberapa yang misalkan kayak orang tua saya, misalkan tuh lagi sakit, terus memang lagi pikun juga, Ustaz. Nah, terus sama kita tuh dibantu untuk berwudu gitu ya. Tapi saya juga apa ya, masih bingung gitu, apakah memang tayamum ataukah pakai air gitu, seperti itu. Terus yang kedua, Ustaz, gimana kalau misalkan saya tuh udah sholat asar nih, asarnya misalkan berjamaah. Nah, saya tuh baru ingat pas sholat maghrib kalau saya belum membersihkan najis saya gitu. Apakah itu harus perlu diulang sholat asarnya atau gimana, Ustaz?
0: Baik.
3: Ya, itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yang pertama, tentang wudu bagi yang sakit. Jadi, alternatifnya adalah jika memungkinkan masih kena air. Misalkan pakai air hangat, gitu kan. Karena pertanyaan juga, ini boleh nggak wudu pakai air panas? Nah, kalau air panas tidak boleh, ya. Karena jadi madorot, lebih sakit lagi. Air hangat yang dimaksud boleh. Air panas nggak boleh, saya ngelarangnya, ya. Nah, jadi pakai air hangat boleh, itu alternatif pertama bagi yang mungkin sakit tidak kuat terkena air dingin, silakan air hangat. Nanti air hangat pun tidak kuat karena setelah air hangatnya dingin kan malah jadi tambah menggigil. Nah, maka boleh benar tayamum ya, karena memang sama sekali tidak boleh kena air sakitnya, maka silakan tayamum. Tayamum ini jelas disyariatkan, ada dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 atau surat Ali Imran ayat 43 gitu ya, An-Nisa ayat 43 mah. Itu ada dalilnya di situ untuk dengan tayamum. Bagi dengan spray ya, memungkinkannya itu juga silakan gitu. Sehingga banyak keringanan. Nah, alternatif terakhir seperti yang disampaikan Ibu tadi, misalkan untuk tayamum pun tidak bisa, kesulitan. Bolehkah ditayamumkan oleh orang lain? Boleh, silakan. Boleh di apa, kalau mau, mungkin boleh kena air, wudunya seperti tadi diwudukan, atau tidak mungkin sama sekali dengan kena air, maka boleh tayamum. Tayamum saja muka tangannya gitu. Nah, itu secara syariat. Bagaimana kalau memang sudah sangat pikun, dia nggak ngerti waktu sholat diingatkan, kadang sholat kadang enggak. Saya pernah dapat pertanyaan seperti itu juga ya. Jadi dia cerita, orang tua saya itu karena sudah dari sakit, kemudian dia sudah pikun. Kadang diingatkan sholat, dia mau, kadang enggak. Kadang dia sholat, tapi semau dia. Tiba-tiba dia tayamum dan sholat. Pak, sholat apa? Nah, ini kan sudah subuh, padahal baru jam 2 siang. Gitu ya. Masya Allah, jauh kan antara jam 2 siang dengan waktu subuh. Dia sudah ingin sholat subuh. Nah, kondisi seperti itu kondisi yang rusuh juga. Ya, kembali kepada dalil tadi bahwa menurut para ulama, bagi mereka yang lupa, tadi pingsan, kemudian koma, maka yang pikun pun, yang karena memang dia sudah tidak sadarkan diri, ya dia semampunya, seingatnya dia. Tentu yang sehat kita wajib mengingatkan. Tapi kalau ternyata sudah diingatkan juga memang dia masih lupa dengan kepikunannya dan sebagainya, tentu agama ini tidak memberatkan, ada rusuh di dalamnya. Begitu ya.
4: Wahai Tuhanku yang Esa.
5: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian sahabat MG kebersamaan pagi hari ini bersama Al-Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadhil S.Sos., IMPD, sebagai tema kita bagaimana salat bagi orang yang sakit. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak ilmu yang dapat kita amalkan begitu, dan mudah-mudahan ilmunya yang manfaat untuk guru kita. Kita doakan semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, juga perlindungan dalam setiap urusannya, juga diberikan kemudahan, Allah berikan naungannya, rahmat dan mafirahnya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yaitu rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan jadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli, semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MK, Anda mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita bisa dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan perlu merasa khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Dan alhamdulillah, terima kasih sahabat MV Anda yang sudah bergabung dan membersamai pagi hari ini. Menyapa di kesempatan ini dengan atensi yang diberikan, kami sapa singkat begitu ya, Ibu Nengsi di Cipanas Puncak, Eyang Alin di Cimareme, Pak Sandi di Banjaran, Pak Hamid di Gedung Sate, Ibu Ade di Ranca Ekek. Kemudian ada sahabat kita juga yang bertanya ini ya, namun belum bisa kita sampaikan begitu. Sahabat kita, hamba Allah yang bergabung di 0859-6644 sekian-sekian-sekian. Lalu juga dengan Ibu Nina di Cineman Raja Ratu, terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Is di Banjaran, Bapak Hadirin di Purworejo ya, alhamdulillah juga ikut menyimak pagi hari ini. Ibu Padilah di GBA 3. Lalu ada Pak Tommy juga ya, ini ikut menyapa dan menyampaikan pertanyaan yang mudah-mudahan di lain kesempatan bisa terjawab. Abah Akbar di Ciranjang. Kemudian juga ada dengan Ibu Cahyati ya di Penyilukan ya, mudah-mudahan dari kesempatan bisa terjawab begitu, insya Allah. Umi Zikri di Cianjur, Ibu Dewi di ujung Nenek Salman di ujung Berung, kemudian Kang Rehan di ujung Berung, dan terakhir untuk sahabat MK yang sudah bergabung ya, kami ucapkan terima kasih juga sudah membersamai di pagi hari ini atas atensinya. Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan kemudahan, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Di penghujung Kami ucapkan terima kasih juga buat seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program ini. Saatnya sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada rohani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Bisa kita telusuri sampai hal-hal detail bagaimana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur ternyata mempunyai adab. Kalau kita teliti dan kalau kita kaji dari segi tatanan ilmiah, Ibu Bapak, Masya Allah, betapa tidur yang berkualitas itu bisa diwujudkan dengan 8 adab tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana melatonin bisa maksimal diantaranya dengan adab tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu, Ibu Bapak semua, tatkala kita bisa tidur dengan nyenyak, tidur berkualitas, itu akan berdampak pada tiga kesehatan utama dalam diri manusia. Yang pertama adalah sistem imun. Bagaimanapun juga kita hidup itu bukan di daerah yang bebas potensi bahaya. Sistem imun ini mempunyai dampak yang luar biasa tentang bagaimana kita bisa mempunyai pertahanan yang bagus agar tubuh kita dalam keadaan sehat. Yang kedua, Ibu Bapak semua, tidur berkualitas juga akan berpengaruh pada sistem regulasi hormonal di dalam diri. Betapa banyak orang yang kurang tidur atau gangguan tidur mempunyai sistem pengaturan, apakah itu ritme untuk makan, apakah itu ritme untuk berpikir, apakah itu ritme kardiovaskuler. Dengan gangguan tidur ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap pengaturan sistem yang ada dalam tubuh, pengaturan sistem saraf dan sistem hormon. Dan yang ketiga, Ibu Bapak semua, dengan tidur yang berkualitas ternyata ini mempunyai dampak terhadap apa? Aspek kognitif. Bayangkan, kalau misalnya 2 hari 2 malam Ibu Bapak semua terganggu tidur, apakah bisa berpikir itu dengan clear, dengan jernih? Penelitiannya banyak, Ibu Bapak semua, bagaimana tidur berkualitas mempunyai dampak terhadap aspek kognitif. Penelitian juga banyak bagaimana pengaruhnya tidur berkualitas terhadap sistem imun di dalam tubuh, baik itu sistem imun adapted atau sistem imun yang bersifat umum. Dan kualitas tidur ini juga berdampak pada sistem pengaturan yang ada di dalam tubuh, sistem regulasi, Ibu Bapak semua. Jadi ketika kita belajar tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehat, dari tidur saja, dari adab tidur aja, ada 7 dan 8 adab tidur, itu mempunyai dampak signifikan. Di antaranya terhadap optimalisasi dari hormon melatonin.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah.
4: Banyak tobat,
3: pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Ya AAGIM, dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta

0: kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 122.
1: Kenali RTFM lebih lengkap dengan klik

sahabat MG, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

berhubungan dengan usaha untuk memelihara sikap yang baik dalam keadaan sulit sekalipun. Seseorang pernah mendengar sebuah cerita tentang raja di Afrika yang memiliki sahabat karib sejak masa kecilnya. Sahabat raja ini memiliki kebiasaan mengucapkan sebuah kalimat. Ini adalah sesuatu yang baik. Sebuah kalimat yang ia ucapkan dengan penuh keyakinan saat mengalami peristiwa baik ataupun peristiwa buruk. Suatu hari, raja dan sahabatnya pergi keluar untuk berburu di hutan. Seperti biasa, sahabatnya menyiapkan senjata dan mengisi amunisi. Namun kali ini, temannya melakukan kesalahan dalam menyiapkan amunisi. Sehingga sang raja secara tidak sengaja menembak ibu jarinya sendiri karena ia mengira senjata yang ditembakkan belum terisi peluru. Akibatnya, ibu jari raja terluka parah. Melihat hal itu, sahabatnya pun segera meminta maaf dan memeriksa keadaan raja. Kemudian setelahnya, ia ucapkan kalimat yang biasa diucapkan. Ini adalah sesuatu yang baik. Mendengar ucapan itu, raja pun segera menyanggah. Tidak, ini bukan sesuatu yang baik. Ucap raja penuh kesal. Membuat ia dengan segera memerintahkan para penjaga untuk memenjarakan sahabatnya itu sendiri. Setahun berlalu, sang raja kemudian pergi untuk berburu. Ia memasuki suatu daerah yang seharusnya dijauhi karena dikenal sangat berbahaya. Ya, benar saja. Ketika ia masuk ke dalam daerah terlarang, sekelompok kanibal segera menangkap dan membawanya ke desa mereka. Mereka mengikat tangannya, menyiapkan kayu bakar, memancangkan tiang dan mengikat raja tepat pada tiang yang disiapkan. Namun ketika hendak membakar kayu, mereka melihat bahwa ibu jari raja tidak utuh. Keadaan raja yang seperti itu membuat sekelompok kanibal tadi mengurungkan niatnya. Karena mereka memiliki kepercayaan untuk tidak memakan sesuatu yang tidak utuh. Raja pun terbebas, dan sesampainya di istana, raja langsung teringat pada kejadian yang membuatnya kehilangan ibu jari. Ia pun menyesali perlakuannya terhadap sahabatnya, membuatnya langsung bergegas menuju penjara untuk menemui temannya itu. Dengan membawa rasa penyesalan, raja berkata pada sahabatnya, "Engkau benar. Ibu jariku tertembak adalah sesuatu yang baik, dan aku sangat menyesali perbuatanku yang malah memenjarakanmu."

Mendengar hal itu, jawaban sahabatnya sungguh di luar dugaan. Bukan kekesalan yang ia utarakan, apalagi makian. Sahabat raja itu malah berucap, "Tidak, itu semua adalah sesuatu yang baik. Karena kalau aku tidak berada di dalam penjara, mungkin aku yang akan menjadi mangsa kelompok itu karena ikut berburu bersamamu." Sahabat MQ, ujian jika diibaratkan bagaikan ayah yang mencambuk putranya yang sangat disayangi demi kebaikan putranya. Untuk itu, sebaik-baiknya berbaik sangka kepada Allah adalah ketika waktu menerima nikmat Allah berupa ujian. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula, kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Maka kita dapati sebuah nasihat. Jika engkau tidak berprasangka baik terhadap Allah Ta'ala, karena sifat-sifat Allah yang baik, maka berprasangka baiklah kepada Allah, karena karunia dan pemberiannya kepadamu. Karena siapa lagi yang senantiasa memberi segala kenikmatan, selain Allah Azza wa Jalla.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, hidup ini seperti lembaran-lembaran cerita. Ada halaman tentang bahagia, ada juga halaman tentang kehilangan, ada juga lembaran tentang kecewa bahkan ya, sahabat MK. Namun satu hal yang membuat seseorang tetap kuat bukan karena hidupnya tanpa ada masalah, tanpa ada ujian. Karena itu sesuatu hal yang tidak mungkin begitu ya, sahabat MK. Ketika kita masih menjalani kehidupan di dunia ini yang memang tempatnya untuk kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan karena ia mampu, sahabat MK, memaknai setiap kejadian dengan sudut pandang keimanan. Masya Allah. Dengan sudut pandang berbaik sangka akan segala takdir dan juga ketetapan Allah. Sebab sesuatu yang dimaknai dengan hati yang dekat kepada Allah dengan keimanan, ya sahabat MK, seringkali berubah. Dari keluhan menjadi pelajaran, dari luka menjadi penguat, dan juga dari kehilangan menjadi jalan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya di kesempatan pagi hari ini sahabat siar Anda Rizky Alfaris kembali dapat menyapa menemani ruang dengar Anda di edisi pagi hari ini ya sahabat MK, hari Senin, tepat di pertengahan di bulan Juni, hari ke-15 ya sahabat MK, di tahun 2026 di bulan Juni ya, Masya Allah. Ataupun juga bertepatan di hari ke-29 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Ya, Masya Allah, di penghujung bulan, di bulan Zulhijjah tadi ya, Masya Allah, sahabat MG. Dan memasuki juga pergantian tahun Hijriah gitu ya, Masya Allah, sahabat MG. Termasuk di hari besok ini, Masya Allah. Ini kalau dilihat dari kalender nih, tanggalnya merah ya, sahabat MG. Mungkin Anda juga sudah merencanakan agenda untuk bisa refleksi gitu ya, ataupun bermuasabah bersama dengan keluarga, sekaligus mungkin untuk berlibur gitu ya, sahabat MK, dan merefleksikan perjalanan kehidupan satu tahun kebelakang di bulan ataupun juga di tahun Hijriah ini, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap ikhtiar kita, setiap amanah yang sedang diemban, Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan juga kemudahan, sahabat MK, untuk kita semua. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Di pagi hari ini, sahabat MK, tentu apa kabarnya Anda dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MK FM Bandung ataupun melalui streaming di website www.mkfmnetwork.com ataupun juga di berbagai sosial media Radio MK FM Bandung, mulai dari Instagram ya sahabat MK, at MKFM Bandung, di Facebook, kemudian juga di X, termasuk di YouTube ya sahabat MK. Anda bisa menyimak berbagai sajian konten ataupun video yang penuh dengan inspirasi, dengan juga ikut memfollow ya sahabat MK berbagai sosial media Radio MK FM Bandung. Ada yang mungkin sedang menyimak ya di pagi hari ini dalam perjalanan untuk menjalankan berbagai amanah terbaiknya, untuk bekerja begitu ya sahabat MK, dan hal-hal lainnya. Fi amanillah, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ataupun Anda yang masih bersiap begitu ya, menyantapi juga sarapan paginya, Masya Allah, di pagi hari ini. Atau Anda yang menyimak bersama dengan keluarga di rumah begitu, Masya Allah, mudah-mudahan juga Allah senantiasa memberkahi segala aktivitasnya, sahabat MK. Amin, Allahumma amin.
Sajian program Inspirasi Pagi Sahabat MK yang dipersembahkan oleh DT Peduli insyaallah akan menemani ruang dengar Anda hingga jam 9 nanti dengan rangkaian segmen. Diawali dengan segmen Jurnal Pagi ya Sahabat MK, kita akan coba update perkiraan cuaca di hari ini khususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Kemudian juga silakan ya di segmen Jurnal Pagi hari ini Anda pun bisa ikut berbagi menyampaikan atensi kebersamaannya. Kalau kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini seperti apa Sahabat MK? Termasuk Anda bisa bagikan juga pantauan lalu lintas di tempat Anda, karena barangkali Sahabat MK yang lain ini akan melintas di tempat Anda. Atau juga Anda menemukan kerusakan fasilitas umum, begitu ya Sahabat MK, juga bisa Anda sampaikan informasi kehilangan, informasi ataupun berita lokal di tempat Anda, termasuk sebagai ikhtiar juga ya di setiap harinya dalam segmen Jurnal Pagi kita hadirkan juga kesempatan untuk Anda mengirimkan jurnal syukurnya Sahabat MK. Anda bisa tuliskan maksimal 3 hal yang sangat Anda syukuri di pagi hari ini dari banyaknya nikmat yang Allah berikan, tentunya tidak pernah ataupun tidak pernah mungkin kita untuk menghitungnya ataupun juga menuliskan semuanya, Masya Allah. Jadi Anda cukup tuliskan 3 hal yang sangat Anda syukuri di kesempatan pagi hari ini Sahabat MK, dan sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda.

0: Kemudian sahabat MP selepas jurnal pagi, kita akan sambung juga kebersamaannya dalam segmen Sudut Pandang. Kita akan berdiskusi dan mengupdate informasi terkini, begitu ya sahabat MP, memperbaharui berita untuk menjadi bahan renungan, bahan pembelajaran dan juga informasi untuk kita ya, Masya Allah. Dan selanjutnya kita akan kembali juga belajar ya dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga sahabat AMK bersama dengan guru kita Haji Abdurrahman Yuri ataupun Adeda dan juga Ustadz Herman, di mana tema yang dihadirkan insya Allah sahabat AMK ini berkaitan dengan bahaya dengki dan juga tips menghilangkan kedengkian di dalam hati. Dan terakhir sahabat MK, sebagai penutup dalam program Inspirasi Pagi, kami sudah siapkan juga 3 pilihan informasi menarik dalam segmen MKpedia. Itu dia rangkaian yang insya Allah akan kita sama-sama juga hadirkan begitu ya sahabat MK di kesempatan pagi hari ini. Jadi silakan kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung menyampaikan atensinya, menyapa, menyampaikan salam silaturahimnya, ataupun juga doa-doa terbaiknya. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia dan juga atensi kebersamaannya. Insya Allah kita awali ya sahabat MK dalam segmen Jurnal Pagi untuk Anda.
1: Informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen Juno Pagi Sahabat MG hadir sebagai juga pembuka dalam rangkaian program Inspirasi Pagi, dan kita akan coba awali dengan mengupdate perkiraan cuaca ya Sahabat MG di hari ini, khususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.co.id, Sahabat MG. Perkiraan cuaca di Kota Bandung, terkhususnya di hari ini, hari Senin, 15 Juni 2026 Masehi. Di beberapa kecamatan di Kota Bandung, seperti hanya di Kecamatan Sukasari, kemudian di Kecamatan Coblong, Babakan Ciparai, Bojong Loa Kaler, ini diperkirakan akan turun hujan Sahabat MK dengan intensitas yang ringan di suhu 20 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian di Bojong Loa Kaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Cicendo, kemudian juga Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, termasuk juga di Bandung Kulon, Cibanjing Kidul, Kiara Condong, Bojong Loa Kidul, Cibanjing Kaler, Sumur Bandung, Entapani, Bandung Kidul, juga sama-sama diperkirakan Sahabat MK di hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 20 sampai 29 derajat Celcius. Hujan dengan intensitas yang ringan juga diperkirakan akan turun di pagi hari ini ataupun juga di hari ini di Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, Cibiru, Jungberung, Gede Bage, Panyilukan, Cinambu, dan juga Mandala Jati. Ya, Sahabat MK, di semua kecamatan di wilayah Kota Bandung di hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Lalu bagaimana dengan perkiraan di Kabupaten Subang ya, Sahabat MK? Masih dilansir di laman bmkg.co.id untuk cuaca perkiraannya di Kabupaten Subang di hari ini, seperti halnya di Kecamatan Segal Herang, Cisalak, Subang, kemudian juga Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 25-32 derajat Celcius. Termasuk di Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, Tanjung Siang juga hujan diperkirakan akan turun dengan intensitas yang ringan. Di Belanakan akan berawan. Kemudian di Compreng, Patok Besi, Cibugu, Cipunagara, Cijampi, Cipendei, Legon Kulon. Selanjutnya di Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dehan, Kesomalang, Dawan juga sama-sama diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Selanjutnya di Pagaden Barat dan juga Ciater, Pusaka Jaya juga sama-sama Sahabat MK diperkirakan akan turun hujan di hari ini dengan intensitas yang ringan. Ya itu dia Sahabat MK perkiraan cuaca di hari ini untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Apapun yang hadir ya cuaca, insya Allah tidak memudarkan semangat kita begitu ya Sahabat MK untuk menjalani hari ini, menjalankan amanah-amanah terbaik dengan ikhtiar yang juga terbaik ini Masya Allah Sahabat MK. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran, dan jangan lupa juga ya Sahabat MK untuk kita mulai segala halnya dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim, agar keberkahannya tidak juga hilang ini ya Masya Allah Sahabat MK. Nah, kondisi cuaca di pagi hari ini di tempat Anda juga silakan bisa Anda bagikan, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga tensi berbaginya, Sahabat MK, dan insya Allah kami akan hadir menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat 53.
6: MKI FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MKI, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat AMG, waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi perbaginya melalui nomor di 0811224 1027. Anda yang mungkin baru menyimak ya sahabat AMG, silakan Anda bisa ikut berbagi menyampaikan atensinya dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga menyampaikan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini, kemudian juga pantauan lalu lintasnya di tempat Anda, kerusakan fasilitas umum yang Anda temui, informasi kehilangan ataupun juga berita lokal di tempat Anda, termasuk lengkapi dengan catatan jurnal syukurnya. Anda bisa tuliskan 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini, sahabat MG. Kali ini kami sapa terlebih dahulu Anda yang sudah bergabung dari Cimahi. Ini Masya Allah, paling awal absen, Masya Allah. Ada sahabat Handayani dari Ontario, Cibubur, Cimahi. Apa kabarnya sahabat Handayani di pagi hari ini? Terima kasih sudah ikut bergabung menyampaikan atensinya. Disampaikan tentu jurnal paginya begitu ya di kesempatan pagi hari ini. Bersyukur alhamdulillah di hari kemarin ini bisa ikut kajian ke Masjid Peradaban di Arjasari bersama dengan Ustadz Aam, katanya Masya Allah barakallahu fikum sahabat Handayani. Namun di sisi lain juga disampaikan informasi ataupun juga kabar yang juga kabar tidak selalu bahagia begitu ya sahabat MK. Ada kabar yang tentu Allah hadirkan sebagai bentuk pembelajaran, sebagai bentuk pengingat, termasuk juga ini dialami oleh sahabat Handayani, dimana tentunya mendapatkan kabar begitu ya di hari Jumat Maghrib, di mana saudara dari sahabat Handayani ini juga lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecelakaan, katanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan tentu diberikan tadi ketabahan gitu untuk keluarga yang ditinggalkan, termasuk juga untuk almarhum begitu ya, diberikan tempat baik dan diberikan, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Cuacanya kalau di Cimahi katanya cerah begitu ya. Termasuk juga untuk suasananya, suhunya sejuk cenderung dingin. Termasuk juga mengirimkan fotonya begitu ya, potret di pagi harinya dengan Masya Allah suasana yang asri, sejuk, dan perpaduan ada warna-warna pink begitu ya, ini Masya Allah. Terima kasih sahabat Handayani dari Cimahi. Kemudian selanjutnya Ibu Juwita dari Cimindiraya juga, apa kabarnya Ibu Juwita di pagi hari ini, Masya Allah. Disampaikan cuacanya pagi hari ini kalau di Cimindiraya cukup sejuk dan berawan, katanya. Ya sama juga ini di studio, masih berawan, namun sekarang kalau dilihat ke jendela ini sudah terlihat lebih cerah begitu ini Masya Allah. Kalau di studio di Jalan Kejar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung ini Masya Allah. Jurnal syukurnya di hari Senin disampaikan oleh Ibu Juwita. Tentu alhamdulillah bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernapas, diberikan kesehatan untuk keluarga, dan alhamdulillah masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam, termasuk nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk terus istiqomah, untuk beribadah, dan terus mengumpulkan amal-amal soleh untuk bekal pulang nanti, Masya Allah. Dan alhamdulillah bersyukur di setiap harinya mendapatkan berbagai ilmu dari guru-guru melalui menyimak di Radio MC FM Bandung, Masya Allah, barakallah Ibu Cuita. Doa terbaiknya semoga Radio MC FM tetap mengudara dan membawa kebaikan untuk semuanya. Amin, Allahumma amin. Selamat bertugas juga disampaikan oleh Ibu Juwita untuk kru MK, untuk juga operator, untuk juga sahabat siar, dan juga sahabat MK FM dimanapun berada di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa juga melindungi kita semua, dan Allah berkahi juga, Allah cukupkan juga semua keperluannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
lalu lintasnya belum keluar rumah, katanya kalau Ibu Juwita sedang siap-siap ada kajian pagi, katanya. Masya Allah. Ya sallallahu wa fi amanillah Ibu Juwita untuk berbagai aktivitasnya, termasuk untuk mengikuti kajiannya di pagi hari ini. Masya Allah, terima kasih sudah ikut bergabung menyapa. Kalau tadi Ibu Juwita dari Cimindi Raya, kita beralih ke Ibu Ella dari Soreang juga. Apa kabarnya Ibu Ella? Terima kasih sudah menyapa, menyampaikan juga catatan jurnal syukurnya. Kondisi cuacanya di pagi hari ini kalau di Soreang sudah cerah, Masya Allah, matahari mulai nampak. Dan doa terbaiknya semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, bisa beribadah juga, alhamdulillah disyukuri, masih bisa beraktivitas di dalam rumah sambil juga menyimak Radio MKFM Bandung. Doa terbaiknya untuk guru-guru tercinta, untuk juga kru, operator, sahabat siar, dan sahabat MKFM dimanapun berada, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang sudah bergabung menyampaikan tadi doa-doa terbaiknya juga, termasuk Pak Yandi dari Buah Batu ini juga, Masya Allah, bergabung menyampaikan atensi berbaginya. Kondisi cuacanya cerah, sejuk, termasuk lalu lintasnya juga lancar di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung. Jurnal syukurnya, alhamdulillah bersyukur masih bisa bangun di sepertiga malam, bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari sholat sunnah, makan sahur, sholat subuh berjamaah, dan juga tentu mengumandangkan iqomah. Masya Allah, barakallah Pak Yandi. Doa terbaiknya juga disampaikan oleh Pak Yandi, semoga nikmat sehat dan waktu luang ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MKFM dimanapun berada. Termasuk doa terbaiknya disampaikan untuk guru-guru, untuk sahabat siar, untuk kru, untuk operator MK, semoga tetap sehat dan semangat, dan jangan lupa bahagia untuk kita semua. Masya Allah. Terima kasih Pak Yandi sudah ikut berbagi di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya Ibu Parilah dari QBA 3 disampaikan jurnal syukurnya oleh Ibu Parilah. Alhamdulillah tentu bersyukur masih bisa bernapas dengan lega, bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis tentunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar, dan tentu bersyukur masih diberikan berbagai nikmat yang tidak terhitung banyak ya, Masya Allah. Disampaikan juga selamat menyambut tahun baru Hijriah. Semoga di tahun 1448 Hijriah akan lebih baik lagi. Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pantauan cuacanya begitu ya, ini di GBA 3 masih sedikit berawan, hawanya sejuk, pantauan lalu lintasnya juga belum bisa mantau kalau Ibu Parilah katanya, karena belum bisa beraktivitas keluar komplek ataupun keluar rumah. Salam sehat, salam semangat juga disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru, untuk operator, dan semua sahabat MKFM dimanapun berada. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung. Dan selanjutnya terakhir kali ini kami sapa ada Bunda Sinta dari Cilimus Pada Asih Cisarua Bandung Barat. Disampaikan jurnal syukurnya oleh Bunda Sinta, tentu bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Bunda sampai saat ini masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, rezeki, kemudian juga nikmat yang tidak terhingga, nikmat lahir dan juga nikmat batin, nikmat iman, nikmat Islam. Masya Allah. Termasuk juga cuacanya disampaikan di sekitaran tempatnya Bunda Sinta ya, di Cilimus, di Cisarua, ini masih agak mendung katanya, terasa sangat dingin di badan. Dan juga tentu doa terbaiknya semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, dan juga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk anak-anak Bunda katanya, dan segala urusannya juga Allah lancarkan, termasuk juga rezekinya.